0: sekaligus bagi saya untuk menilai mereka. Dan kemudian di ASEAN, FIFA ASEAN, saya dapat kesempatan besar untuk mengumpulkan pemain-pemain terbaik dari yang terbaik untuk memenangkan turnamen itu. Dan saya pikir itu yang penting.
1: Lebih lanjut, pelatih timnas Indonesia John Hartman bertekad bahwa skuad Garuda harus mampu memenangkan pertandingan bergengsi di tingkat kawasan. Ia menargetkan timnas Indonesia akan membawa trofi kemenangan untuk Indonesia di ajang Piala AFF dan FIFA ASEAN. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: We are top in East Asia and it's an important step we need to take and to bring trophies home now.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama terkait dengan pengusutan dugaan korupsi kuota haji. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
4: Dan hari ini saudara FAM hadir memberikan keterangan.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama terkait dengan dugaan korupsi pemberian kuota haji 2023-2024. Pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan pemilik Maktur Travel Fuad Hasan Mansur sebagai saksi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Fuad hadir dan didalami terkait sejumlah informasi yang dibutuhkan dalam proses penyidikan. Menurut Budi, keterangan Fuad diperlukan untuk memperkuat alat bukti yang telah dikumpulkan penyidik dalam perkara tersebut. KPK sendiri tengah menuntaskan berkas penyidikan terhadap 4 tersangka yang berasal dari unsur penyelenggara negara maupun pihak swasta.
4: Penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi saudara FAM selaku pemilik Maktur Travel, di mana pemeriksaan hari ini merupakan penjadwalan ulang dari pemeriksaan yang sedianya sudah dijadwalkan pada pekan sebelumnya. Dan hari ini saudara FAM hadir memberikan keterangan, di mana penyidik meminta konfirmasi terkait dengan adanya dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama.
5: Pemilik Maktur Travel Fuad Hasan Mansur membantah adanya transaksi atau pemberian uang untuk memperoleh tambahan kuota haji. Pernyataan itu disampaikannya usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait dengan dugaan korupsi kuota haji. Saat ditanya mengenai materi pemeriksaan, Fuad enggan memberikan penjelasan secara rinci.
6: Alhamdulillah.
7: Jalan menijin rekan-rekan.
6: Terima kasih sudah repotin kalian datang. Terima kasih ya. Saya memenuhi tanggung jawab saya untuk memberikan kesaksian. Jadi hati-hati deh. Hati-hati nanti jatuh. Apalagi sudah cukup ya.
8: Soal apa Pak? Pak benar.
6: Ya.
8: Diperiksanya soal apa tadi, Pak?
6: Ya, biasa, masalah biasa aja ya.
8: Kemudian Pak, tadi ditanya soal ya? Ini nggak, Pak? Illegal gain yang diterima Maktur sebesar 27,8 M. Kan Direktur Operasional Bapak jadi tersangka di Maktur.
6: Itu kata kamu, ha?
8: Itu kata KPK. Insya
5: Allah. Sebelumnya, KPK telah mengungkap peran Ismail Adam selaku Direktur Operasional PT Maktur Travel dan Asrul Aziz Taba selaku Komisaris PT Rauda Eksati Utama yang juga Ketum Kesturi. Kedua tersangka diduga bersama pihak lain melakukan pertemuan dengan mantan Menteri Agama Yakut Kolil Komas dan mantan staf susnya yaitu Iswah Abdul Aziz alias Gus Alek. Menurut PLT Direktur Penyidikan KPK, Taufik, bahwa pertemuan tersebut diduga berujung pada pembagian kuota haji reguler dan kuota haji khusus dan munculnya skema 50% berbanding 50%. KPK menduga Ismail dan Asrul kemudian bersama sejumlah pihak di Kementerian Agama mengatur pengisian kuota haji khusus tambahan dan kuota tersebut diberikan kepada perusahaan yang terafiliasi dengan Maktur dan kelompok usaha yang tergabung dalam Kesturi. Atas perbuatan tersebut, PT Makassar Toraja atau Maktur diduga memperoleh keuntungan tidak sah pada tahun 2024 mencapai sekitar 27,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikutnya kami hadirkan informasi Haji 2026.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Sebanyak 10 jemaah haji di Debarkasi, Padang asal Sumatera Barat dan Bengkulu dilaporkan wafat saat menunaikan ibadah haji 2026 di Arab Saudi. Sementara hingga kepulangan kloter 13 Debarkasi Padang tercatat sebanyak 5.071 jemaah telah kembali ke tanah air dengan selamat. Salih Dela Putri melaporkan selengkapnya. Salih.
7: Ya, selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dapat saya laporkan bahwa di balik kebahagiaan ribuan jemaah haji yang telah kembali ke tanah air, ini terdapat kabar duka yang turut mewarnai penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Sebanyak 10 jemaah haji di Debarkasi Padang dilaporkan wafat saat menjalankan ibadah di tanah suci. Kepala Bidang Layanan Ekonomi Sistem Haji dan Umroh Kementerian Haji Sumatera Barat Yudi Hidayat mengatakan, dari 10 jemaah yang wafat tersebut, 7 orang berasal dari Sumatera Barat dan 3 orang dari Provinsi Bengkulu. Para jemaah meninggal dunia dalam rangkaian pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi. Adapun jemaah haji asal Sumatera Barat yang wafat di Tanah Suci yaitu Yunilis Muin usia 74 tahun dari Kota Bukit Tinggi, Sofian Arbi usia 41 tahun, dan Samsu Karisudin usia 59 tahun dari Kabupaten Pasaman. Imam Kanapi Imam Kodri usia 81 tahun dari Kabupaten Pesisir Selatan, Mainusti Marukun usia 75 tahun dari Kota Sawahlunto, Nur Jasmi Pamar Hamzah usia 70 tahun dari Kota Payakumbuh, serta Hizbullah Sultan Sulan usia 78 tahun dari Kota Padang. Sementara itu pendengar, jemaah haji asal Provinsi Bengkulu yang wafat di Tanah Suci yaitu Tukiman Sandi Kromo Karso usia 54 tahun dan Umi Kasnimi Rashid usia 61 tahun dari Kota Bengkulu, serta Mustina Abdul Basir usia 66 tahun dari Kabupaten Bengkulu Utara. Meskipun meninggalkan duka bagi keluarga dan daerah asalnya, seluruh jemaah yang wafat mendapatkan penghormatan dengan dimakamkan di Tanah Suci. Kesepuluh jemaah tersebut dimakamkan di 3 lokasi berbeda, yaitu di Baki, Syahraya, dan Dahban. Di sisi lain pendengar, kata Yudi, proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Padang terus berlangsung hingga kloter terakhir. Hingga kepulangan kloter 13, jumlah jemaah yang telah tiba di tanah air tercatat 5.071 orang, terdiri dari 2.056 jemaah laki-laki dan 3.015 jemaah perempuan.
10: Melakukan pengecekan kesehatan 7 hari atau 14 hari selanjutnya, karena nanti jemaah ini masih dalam rangka pemantauan, Bu. Ya, 90 ya, kloter 13 ya, himbaunya kepada jemaah yang sudah sampai di daerah Haji yang mabrur ya, agar senantiasa melakukan pengecekan kesehatan 7 hari atau 14 hari selanjutnya, karena nanti jemaah ini masih dalam rangka pemantauan, Bu.
7: Ya. Pendengar, sementara itu Yudi Hidayat menambahkan jemaah haji kloter 14 Debarkasi Padang dijadwalkan mendarat di Bandara Internasional Minangkabau Bin pada pukul 4.50 waktu Indonesia Barat tadi. Kloter terakhir ini berjumlah 286 orang yang merupakan jemaah cadangan gabungan dari berbagai daerah di Sumatera Barat dan Bengkulu, sekaligus menandai berakhirnya proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Padang tahun 2026. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Salih Dela Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi lainnya mengenai pantauan terkait persiapan kepulangan jemaah haji Indonesia di Debarkasi Samsudin Nur, akan disampaikan oleh Robi Angga. Robi.
11: Baik mendengar, sebanyak 354 jemaah haji kelompok terbang kloter 11 Debarkasi Banjarmasin telah tiba di Bandara Internasional Samsudin Nur Jumat 19 Juni 2026 siang. Rombongan jemaah yang berasal dari Kabupaten Hulu Sungai Utara HSU tersebut mendarat sekitar pukul 13.05 waktu Indonesia Tengah. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin Rashid Lutfiana mengatakan pemulangan jemaah haji saat ini telah memasuki gelombang 2 yang diberangkatkan dari Madinah. Menurutnya secara umum seluruh jemaah dan petugas kloter 11 yang kembali ke tanah air berada dalam kondisi sehat. Berdasarkan laporan PPIH Debarkasi Banjarmasin mencatat, pada saat diberangkatkan, kloter 11 membawa total 359 jemaah beserta petugas. Namun pada saat kembali ke tanah air hanya berjumlah 354 orang. Pihak PPIH menyampaikan terdapat satu jemaah wafat di Tanah Suci, sementara 2 jemaah lainnya terpaksa mutasi keluar, dan 2 jemaah yang lain tengah menjalani perawatan intensif di rumah sakit.

0: Indonesia.
1: Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian.
2: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini dari informasi mancanegara. Lebanon menyatakan sedikitnya 18 orang dilaporkan meninggal dan 33 lainnya luka-luka akibat serangkaian serangan udara Israel di daerah permukiman di Lebanon Selatan. Lebanon menyebut serangan udara Israel yang masih terus berlangsung telah menghambat upaya penyelamatan serta menghalangi evakuasi korban di berbagai daerah yang terdampak, di mana jumlah korban masih bersifat sementara. Dari dunia olahraga, Amerika Serikat memastikan dirinya melaju ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah meraih kemenangan dengan skor 2-0 atas Australia pada laga kedua grup D yang berlangsung di Amerika Serikat pada Sabtu dini hari. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Lumen Field, Seattle, menjadi penentu langkah tim tuan rumah menuju ke fase gugur. Sejak awal pertandingan, Amerika Serikat tampil percaya diri dan mampu memberikan tekanan kepada Australia, di mana tim berjulukan The Stars and Stripes itu berhasil membuka keunggulan pada menit ke-11. Dan gol pertama Amerika Serikat tercipta melalui gol bunuh diri dari bek Australia Cameron Burgess. Gol tersebut menjadi penutup babak pertama sekaligus membawa Amerika Serikat memimpin 2-0 hingga jeda. Memasuki babak kedua, Australia menunjukkan respon yang cukup baik, di mana tim Australia tampil lebih agresif dengan meningkatkan intensitas serangan untuk mengejar ketertinggalan. Serangan-serangan yang dibangun terutama melalui sektor sayap beberapa kali dinilai mampu menciptakan peluang berbahaya di area pertahanan Amerika Serikat. Meski demikian, penyelesaian akhir menjadi masalah utama bagi Australia, di mana sejumlah peluang yang berhasil diciptakan gagal dikonversi menjadi gol. Pertahanan disiplin Amerika Serikat juga mampu meredam berbagai upaya yang dilakukan oleh tim lawan. Sepanjang babak kedua, Australia terus berusaha menekan hingga menit-menit akhir pertandingan, namun tidak ada gol yang berhasil mereka cetak untuk memperkecil ketertinggalan. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor tetap bertahan 2-0 untuk keunggulan Amerika Serikat. Kemenangan ini membuat Amerika mengoleksi 6 poin yang cukup untuk memastikan tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Sementara Australia harus berjuang lebih keras pada laga berikutnya untuk menjaga peluang lolos ke babak gugur. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. Nantikan juga nanti bagaimana review awal dan prediksi pertandingan yang berlangsung pada pukul 7.30 nanti antara dua kesebelasan yang dinantikan pertandingannya, yaitu Brasil dan Haiti.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih stay tune di Pro 1 RRI Surabaya. Setelah tadi kita hadirkan untuk informasi warta berita sentral dari Pro 3 Jakarta. Pendengar, sambil menunggu kita akan mengikuti siaran Piala Dunia yang nanti negara yang akan bertanding ya, dua dari kesebelasan, yaitu ada dari negara Brasil dan juga Haiti. Ya, ini lokasi pertandingannya di Stadion Philadelphia. Pendengar ya, nanti Anda bisa mengikuti dari jam 7.30 sampai dengan selesai tentunya melalui 99,2. Ya, nanti kita akan tunggu terlebih dahulu untuk pertandingan tersebut, pendengar. Dan tentunya juga nanti Anda boleh berkomentar ya, ataupun memberikan bagaimana keseruan yang didengarkan melalui Pro 1 RRI Surabaya, bisa di WA-nya ya, langsung di 081 3314 992. Nanti kita akan ulas terkait selesai pertandingan tersebut ya, antara Brasil dan juga Haiti, pendengar ya, negara Brasil dan juga negara Haiti ya. Kita sambil menunggu ada satu lagu dari Tulus, yaitu Diri.

0: Oke, rapat kita mulai. Ada perkembangan isu apa ya yang harus saya tahu hari ini?
1: Ada, Pak. Sedang mencuat peristiwa tentang hujan deras yang berdampak banjir semalam. Dan adanya problem tentang perparkiran yang sedang viral. Saya dengarkan langsung tadi, Pak, lewat RRI Digital. Dan beritanya masih hangat.
0: RRI Digital? Lewat radio kantor?
1: Oh, bukan, Pak. Ini lewat aplikasi RRI Digital di HP. Jadi bisa dengar Pro 1, Pro 2, Pro 3, sampai RRI daerah.
2: Oke, kita coba saja ya. Itu mendengarkan secara langsung pandangan mata pertandingan antara... Ya, untuk mendengarkan langsung laporan pandangan mata pertandingan antara Brazil menghadapi Haiti di grup C Piala Dunia 2026. Kedua kesebelasan saat ini sudah berada di atas lapangan untuk bersiap-siap memulai kick off babak yang pertama. Sudah mendengar pertandingan pada pagi hari ini waktu Indonesia Barat akan dipimpin oleh wasit Alejandro José Hernández asal Spanyol.

Pada umumnya, lemon punya rasa yang sangat asam. Tapi di balik rasa asamnya, menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan. Antara lain, lemon kaya akan vitamin C dan antioksidan. Vitamin C berperan sebagai antioksidan yang membantu tubuh melawan radikal bebas, menjaga daya tahan tubuh, dan mendukung proses penyembuhan. Lemon juga mampu meningkatkan imunitas sehingga tubuh lebih siap menghadapi infeksi. Lemon dapat membantu menjaga berat badan. Dilansir dari Headline, lemon mengandung serat pektin, yaitu jenis serat larut yang dapat membantu mengontrol rasa lapar. Kemudian, lemon juga berperan dalam menjaga kesehatan jantung. Dalam satu buah lemon yang sudah dikupas, terkandung sekitar 53 mg vitamin C, jumlah yang setara dengan hampir 60% dari kebutuhan harian yang dapat membantu menurunkan risiko penyakit jantung dan stroke. Lemon juga membantu mencegah anemia. Kandungan vitamin C dan asam sitrat di dalam lemon terbukti dapat membantu tubuh menyerap zat besi non-heme, yaitu jenis zat besi yang berasal dari tumbuhan dan biasanya sulit diserap secara optimal oleh sistem pencernaan. Teman Pro 2, tahu nggak kalau lemon juga membantu mencegah pembentukan batu ginjal? Asam sitrat dalam lemon bukan hanya bekerja mencegah pembentukan batu ginjal baru, tapi juga dipercaya dapat membantu mencegah batu ginjal berukuran kecil, sehingga lebih mudah dikeluarkan bersama urin.

0: Saat banjir datang, kita harus segera melakukan evakuasi. Nah, yang perlu segera dilakukan adalah menyelamatkan hal-hal yang penting di dalam rumah. Teman Pro 2, kamu perlu mengikuti informasi bencana secara berkala melalui semua kanal, baik sosial media, radio, televisi, dan juga pengumuman dari warga. Kondisi banjir mengharuskan kamu untuk meninggalkan rumah. Maka segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi. Waspada terhadap arus bawah, saluran air, kubangan, dan tempat-tempat lain yang tergenang air. Usahakan jangan sampai berjalan di arus air dan menghindari mengemudi mobil atau motor atau sepeda di wilayah banjir.
1: Flashback seru ala Pro 2.

0: Flashback. Flashback seru ala Pro 2.
1: Flashback is back, teman Pro 2. Kali ini di tanggal 20 Juni 2026. Ada peristiwa apa di tanggal tersebut ya? Jadi ternyata kalau dilihat dari informasinya nih, teman Pro 2, tanggal 20 Juni ini merupakan hari pengungsi sedunia. Dan ini ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB sebagai bentuk solidaritas internasional terhadap para pengungsi di seluruh dunia. Dan ini dimaksudkan untuk dukungan bagi semua orang yang terpaksa meninggalkan negara asalnya demi keselamatan hidup, seperti itu. Jadi memang kalau dilihat secara historisnya, Hari Pengungsi Sedunia ini pertama kali diperingati secara global di tanggal 20 Juni 2001. Momennya bertepatan dengan 50 tahun konferensi 1951 tentang status pengungsi yang menjadi dasar hukum internasional dalam perlindungan pengungsi. Dan sebelum resmi ditetapkan, ini dikenal juga dengan Hari Pengungsi Afrika namanya. Jadi pada tahun 2000 PBB ini secara resmi akhirnya menetapkan sebagai Hari Pengungsi Sedunia. Jadi gak cuma di Afrika aja gitu, teman Pro 2. Dan untuk dari tanggal 20 Juni ini, buat teman Pro 2 yang merayakan hari-hari penting ya, dan hari-hari ulang tahun, hari-hari apapun deh pokoknya yang seneng-seneng buat kamu, selamat ulang tahun, selamat merayakan hari-hari penting itu. Semoga yang kamu inginkan bisa terwujud gitu ya, teman Pro 2. Dan habis ini bakalan ada info-info menarik lainnya, tapi aku mau spill ya untuk halu. Masih bisa kamu pilih dan bakalan aku puterin sampai nanti di jam 8 pagi. Untuk musisinya adalah Imaze, teman Pro 2, dengan lagunya Night Dancer, Friends, dan juga Nagisa. Langsung aja kamu pilih di Instagram @pro2rrsby, WhatsApp 081908952, atau aplikasi RRI Digital.
0: Pagi-pagi kayak gini, paling enak dengerin 95,2 Pro 2 FM.

0: kali ini langsung aja ya, aku mau puterin Halu di edisi hari Sabtu kali ini. Ada Imaze dengan 3 lagu, ada Night Dancer, ada Friends, dan juga Nagisa. Tapi kalau dilihat ya teman Pro 2, kalau tadi kan ini merupakan lagu yang bisa dibilang cukup baru gitu ya dari Imaze ini, karena memang masih 5 tahun berkarya, yaitu di tahun 2021, terus rilis single di tahun 2022 yang judulnya Night Dancer dan viral gitu ya. Tapi ternyata dari teman Pro 2 nih gak mau diputerin yang viral-viral. Maunya pingin diputerin yang sesuai nih sama dirinya gitu ya. Dan kalau dilihat dari Instagram maupun WhatsApp, ini banyak yang request lagunya Imaze yang Friends. Ini karena memang yang terbaru nih teman Pro 2 di tahun 2025 kemarin. Ya udah deh, kita puterin aja buat kamu dan buat teman Pro 2 yang kepo mungkin lagunya yang lainnya kayak gimana sih. Gak usah khawatir, karena bisa langsung aja request lagu di Pro 2 Hit List ya, nanti di jam 10 pagi sampai nanti di jam 12. So, this is Imaze with a Friend, special buat kamu di Halu, hanya satu lagu.
1: Pagi-pagi udah halu, asikin aja dengan hanya satu lagu di Pro 2.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Bang. Depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

momen yang ditunggu akhirnya datang. Piala Dunia 2026 siap jadi pusat perhatian dunia. Dan kamu bisa ikut ngerasain secara langsung di Pro 2 RRI Surabaya. Bukan cuma update skor, tapi cerita seru di balik pertandingan, strategi tim, sampai drama di lapangan. Semua dibahas lengkap dengan obrolan yang seru dan nggak ngebosenin. Ikuti serunya Piala Dunia dengan cara yang lebih hidup. Nggak cuma dengerin, tapi juga ikut nimbrung di dalamnya. Kamu bisa share opini dengan tim jagoan kamu, sampai tebak skor dengan gaya kamu sendiri secara langsung. Bareng Pro 2 RRI Surabaya. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Itu bangun terus dengerin 95,2 Pro 2 FM sambil nikmatin lagu-lagu enak buat kamu.
1: Nah, teman Pro 2 ya, masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, dan untuk informasi terbaru dari dunia musik ya. Ada Bernadia nih teman Pro 2. Ya, emang kemarin-kemarin udah rilis lagu baru gitu ya. Kayak kita buat menyenangkan, terus Rabun Jauh gitu. Kali ini dia akan mengumumkan album terbarunya yang berjudul Semoga Hanya di Mimpi, yang akan dirilis pada 24 Juni 2026. 4 hari lagi teman Pro 2. Lagu-lagunya banyak banget gitu ya. Ada 10 lagu, yaitu ada Laut Yang Tenang, Peluk Aku Sekarang, Lawan Waktu dan Jarak, Wanita Tak Punya Malu, Menyenangkan Mengenalmu, Tolong Bilang Ini Mimpi, Sebelum Jadi Panjang, Belum Sempat Kenal, dan pastinya dua lagu yang udah dirilis sebelumnya, yaitu Kita Buat Menyenangkan dan Rabun Jauh. Kira-kira ini jalan ceritanya kayak apa ya? Karena kalau di album pertama kan lebih ke sendu, terus gimana caranya kita bisa move on gitu ya. Untungnya hidup harus tetap berjalan, sialnya hidup harus tetap berjalan kayak gitu, harus tetap move on kayak gitu-gitu nih teman Pro 2. Tapi kalau dilihat dari judul lagunya, aku tidak bisa menemukan persamaan sih, tapi kayaknya sih ini lagu-lagunya enak-enak semuanya ya, kalau dari Bernadia sendiri nih teman Pro 2. Dan salah satu yang menarik ini adalah ada salah satu kolaborasi spesial di album terbaru Bernadia yang judul lagunya itu adalah Peluk Aku Sekarang. Ini berkolaborasi dengan Perunggu teman Pro 2. Wow, menarik ya. Dan ini adalah momen spesial gitu juga bagi Bernadia, karena ini merupakan kolaborasi baru lagi gitu ya. Setelah kemarin Bernadia juga pernah berkolaborasi dengan Adrian Khalif, tapi itu di albumnya Adrian Khalif. Nah, kali ini di albumnya Bernadia gitu, berkolaborasi dengan musisi lain yaitu Perunggu gitu. Pokoknya kita tungguin deh teman Pro 2 ya, untuk rilisnya di tanggal 24 dan 25 di bulan Juli. Satu bulan berselang ya, masih agak lama gitu ya. Ini akan ada showcase teman Pro 2. Showcase-nya dari Bernadia ini akan di apa ya, di seng, apa digelar digelar di Tennis Indoor Senayan teman Pro 2. Menarik ya. Pokoknya kita tungguin aja deh teman Pro 2 untuk dari Bernadia ini seperti apa lagu-lagunya, seperti apa albumnya gitu kan. Karena kalau dilihat masih lama juga, masih bulan Juli. Jadi kita tungguin lagunya di tanggal 24 Juni dan untuk showcase-nya semoga lancar-lancar di tanggal 25 Juli.

0: Hai teman Pro 2, aku Anggis Devaki. Jangan lupa request lagu aku dan dengerin terus 95,2 FM Pro 2 RRI Surabaya. Teman terbaik kamu.
1: Kabar terbaru dari dunia film, teman Pro 2, untuk Festival Film Internasional Shanghai ke-28 yang sedang berlangsung ini masuklah film-film Indonesia juga, teman Pro 2. Jadi beberapa film seperti Rencana Besar Untuk Mati dan Tenang atau My Own Last Super, terus ada Yuni, ada film Jumbo, ada Garuda di Dadaku, ini juga tampil dalam festival tersebut dan menghadirkan wajah baru perfilman Indonesia. Seluruh 12 film dalam kategori kompetisi Golden Globet Award ini merupakan juga penayangan perdana di film Indonesia yang judulnya Rencana Besar Untuk Mati dan Tenang. Sutradara Ismail Basbert ini mengisahkan tentang seseorang yang berusia 76 tahun. Ini merupakan seorang yang mengumpulkan anak-anaknya untuk menghadiri perjamuan terakhir dalam hidupnya. Dan di tengah momen perjamuan tersebut, ini banyak banget kenangan-kenangan yang tersembunyi gitu, yang akhirnya terungkap. Seperti itu nih teman Pro 2 ya. Dan dari tim kreatif film ini gak cuma tampil, tapi juga ada acara penayangan perdana gitu ya selama festival film ini berlangsung, di mana semua dari kru ini berkesempatan menemui dari media untuk berinteraksi dan memberikan informasi terkait film ini gitu. Kita tungguin juga nih ya teman Pro 2, karena biasanya tuh kalau udah ada di festival film baru ada di bioskop gitu kan. Tapi kalau dari ceritanya sendiri, ini memang menyoroti tentang bagaimana kehidupan masyarakat Tionghoa Indonesia yang berada di Indonesia gitu. Dan ada dua pemeran utama yang merupakan warga keturunan Tionghoa, warga negara Indonesia tapi ya. Dan dari pemeran tersebut ini merupakan keturunan Tionghoa generasi ketiga gitu. Jadi kakeknya itu berasal dari Cina langsung seperti itu. Dan selain dari film tersebut, ada kategori film animasi Golden Globet Awards dalam festival ini. Ada dua film yaitu Garuda di Dadaku juga dan Jumbo ya teman Pro 2 yang juga ada dalam festival ini, dan menghadirkan bahwa kekuatan film Asia Tenggara tuh juga bisa bersaing gitu loh di dunia internasional, film-film internasional gitu teman Pro 2. Pokoknya kita tungguin deh hasil-hasil dari sineas negeri ini ya, yang bisa bersaing di internasional gitu kan. Dan gak cuma festival internasional aja sebenarnya yang lagi rame diomongin sama banyak orang teman Pro 2, tapi juga Festival Film Indonesia atau FFI ini. Kita bakalan bahas nanti. Jadi pantengin terus Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Teman Pro 2, untuk informasi selanjutnya ya, aku udah spill kalau bakalan ada info seputar Festival Film Indonesia atau FFI. Dan aktris sekaligus ketua pelaksana dan juga ketua bidang program festival dari FFI ini, Prilly Latukonsina, menyatakan kalau FFI di tahun 2026 akan ada kegiatan yang diharapkan ini mampu menjangkau masyarakat luas lewat pengetahuannya sekaligus juga menjadi investasi jangka panjang. Apa nih? Jadi ada program yang akan dihadirkan, yaitu Masterclass FFI dan juga Nomination Weeks sebagai rangkaian kegiatan. Dan ini kayaknya spesial juga di tahun ini gitu ya teman Pro 2, karena masukan gitu ya, banyak sineas yang ada dari kalangan mahasiswa dari tahun lalu itu yang akan menjadi program FFI di tahun ini juga, di tahun sebelumnya gitu. Dan di tahun ini tim program itu keliling Indonesia yang akan berkolaborasi juga dengan festival lokal untuk melihat gitu ya institusi pendidikan dan mahasiswa-mahasiswa di sana itu seperti apa gitu, request pendidikannya seperti apa gitu. Nah, masterclass FFI ini juga akan dikemas dalam bentuk video gitu, nanti akan ditayangkan di platform digital FFI. Menarik ya teman Pro 2. Dan kalau dilihat ini kan dibuka gitu ya, untuk FFI ini akan dari Nomination Week. Ini merupakan program streaming dari film-film yang akan tayang dalam nominasi FFI. Jadi ketika diumumin siapa-siapa aja, film-film apa aja yang masuk ke nominasi, bisa dibuka di website yang akan diadakan streaming gitu ya, supaya kita tuh juga bisa melihat gitu, publik tuh bisa melihat, dan pihak FFI juga melibatkan publik ke film-film yang masuk ke dalam nominasi gitu teman Pro 2. Dan setelah dibuka pada 18 Juni kemarin, konferensi pers, ketua komite dari FFI sendiri Aryo Bayu ini juga sudah mengungkap kira-kira duta baru dari FFI ini setelah Ringo dan juga Sheila Dara siapa. Yang ternyata penggantinya adalah Morgan Oi dan juga Nirina Zubir, teman Pro 2, untuk di tahun ini. Dan ketika bicara tentang film gitu ya, dan juga sinema, untuk cerita dan juga storyteller itu, si Aryo Bayu bilang nih teman Pro 2, kebetulan dari Nirina dan juga Morgan merupakan salah satu yang punya bakat luar biasa gitu. Jadi beliaulah yang menjadi duta FFI di tahun ini. Dan kehadiran duta FFI ini juga diharapkan mampu mendorong perkembangan industri film nasional. Terlebih kalau dilihat juga Morgan punya nilai penampilan yang bagus gitu ya, representasinya bagus gitu. Gak cuma Morgan tapi pastinya Nirina juga gitu teman Pro 2. Nah, kalau dari Prilly sendiri ini menjelaskan kalau Morgan itu ada pertimbangan karena dia merupakan aktor sejak di bangku SMP. Jadi masih sekolah udah jadi aktor gitu nih teman Pro 2. Jadi konsistensi dalam berkarya itu juga dinilai seperti itu. Keren banget nih teman Pro 2, pokoknya gak sabar untuk FFI di tahun ini, gebrakan-gebrakannya seperti apa, nominasinya bakalan ada film-film apa yang bagus yang masuk ke dalam nominasi, kita tunggu aja nanti. So, aku juga pamit ya teman Pro 2 dari ruang dengar kamu, karena kita akan bergeser dulu ke Music Planner dari Pro 2 Jakarta. Jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana, di sini aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Bye bye teman Pro 2. Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM Jakarta Teman Pro 2 masih barengan sama gue Landa Krisandaru Teman Pro 2 dan memasuki jam 9 kita akan memasuki Music Planner dan di pagi hari ini lah ya. Pagi hari ini kita masih ketemu lagi sama Mas Rio. Selamat pagi Mas Rio.
1: Selamat pagi Mas.
0: Gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Oke.
1: Jadi Monas cerah ya.
0: Oh, Monas cerah ya.
1: Kelihatan dari sini.
0: Kelihatan hari ini alhamdulillah enggak hujan ya. Mungkin tadi pagi hujannya.
1: Oh, tadi pagi hujan.
0: Tadi pagi kayak sempat hujan, tapi agak gerimis doang. Gerimis aja. Ya. Betul. Okay. Gerimis mengundang.
1: Eksis.
0: Ya, jadi kita kedatangan siapa Mas Rio di pagi hari ini? Ya,
1: pagi hari ini kita kedatangan spesial.
0: Okay.
1: Kebetulan sosok ini adalah artisnya dari Nada Bumi.
0: Oke.
1: Okay. Baru aja rilis perdana.
0: Oke.
1: Okay. Pop genrenya dan ya kita ngobrol-ngobrol seputar ini bagaimana situasi prosesnya karena kita kan ngomongin Music Planner ya.
0: Oke. Okay.
1: Sampai beberapa hari ini sudah rilis dan namanya Gema Asmara. Jadi selalu Asmara.
0: Gema Asmara.
1: Jadi Asmara yang bergema.
0: Wis keren. Udah deh Kak Gema Asmara. Halo Kak Gema.
2: Halo.
0: Namanya Gema bukan Gema ya? Gema.
2: Salah sih, mau Gema kek, mau Gema.
1: Kalau Gema biasanya orang Sumatera Utara
0: Gema. Oh Gema gitu ya, manggilnya Kak Gema panggilannya ya.
2: Ada yang Gema, ada yang Gema.
0: Tapi emang ini single terbaru berarti ya. Oh, sebelum-sebelumnya genrenya di pop?
2: Genrenya pop, sebenarnya bisa apa aja sih genre.
0: Oh gitu?
2: Iya.
0: Oh,
2: dangdut agak bisa.
0: Oh ya? Wah. Jadi pertama kali udah lama sebelum masuk ke dunia tarik suara?
2: Sebenarnya sih udah lama sih, udah lama ya dari kayak waktu zaman waktu masih sekolah. Terus tapi ya udah ada sempat vakum.
0: Okay.
2: Terus baru balik lagi.
0: Oh, ya. Akhirnya baru balik lagi. Oke. Okay. Jadi kalau untuk single yang terbaru ini gimana? Ini Mas Rio yang nulis apa?
1: Ya, kebetulan lagu ini talent-talent atau artisnya Nada Bumi. Saya sebagai produsernya, arrangernya juga.
0: Oke.
1: Okay. Label kita di Nada Bumi kan ada label kan. Jadi kita banyak talent baru yang hadir di Nada Bumi. Nah, okay. Ini mulai satu-satu sebenarnya sebelumnya sudah ada tapi lebih religi. Mana kan Lebaran sama Idul Adha kan.
0: Iya, yeah, betul.
1: Jadi lagu religi dulu keluar. Nah, yang lagu popnya jadi agak telat.
0: Oh,
1: karena sesuai dengan momen kan.
0: Okay,
1: kalau okay. Lagu pop itu dimasukin ke religi, enggak sampai liriknya.
0: Oke.
1: Nah, jadi seluruh prosesnya di Nada Bumi dan kebetulan saya produksi dan produsernya. Gitu.
0: Kalau Kak Gema tentang lagu terbaru ini yang judulnya berarti masih diperjuangkan.
2: Diperjuangkan ya,
0: ini gimana menurut Kak Gema dengan lagu ini jadi single pertamanya? Mungkin ada kesannya tentang lagu ini?
2: Kesannya pertama lagunya tuh kelihatannya sih gampang ya didengarnya, tapi ya, tingkat kesulitannya tuh pas nyanyi tuh susah banget.
0: Oh gitu?
2: Iya.
0: Oh, jadi awalnya doang terlihat gampang ya?
2: Iya, kedengarannya sih kayak oh ya udah biasa.
1: Waktu tapi aku pas kasih ya, nih lagu ya, dengerin. Karena dia aku nyanyi kan.
0: Oke.
1: Ini sih oke nggak menurut kamu? Oke sih, ya udah latihan ya. Mungkin 2 mingguan, kalah nih berapa hari bisa. Oh ya oke, aku bilang gitu.
0: Wih, kan. Keren.
1: Keren dong.
0: Keren.
1: Terus mulai deh, kok ini ya, kok gitu ya.
2: Iya.
1: Waktu masuk studio baru ngerasa di dalamnya.
0: Jadi setelah
1: kok sulit ya gitu.
0: Baru ngerasa sulit pas udah masuk dapur rekaman berarti ya.
2: Benar.
0: Oh,
2: ngerasa pressure-nya gitu.
0: Tapi sebelumnya udah ini, udah pernah rekaman juga mungkin ke Gema sebelumnya.
2: Rekaman secara profesional gitu?
0: Belum pernah. Baru ini berarti. Oke. Jadi mungkin ngerasa pressure-nya juga karena itu kali baru pertama kali ya.
2: Juga beda juga sih.
0: Oh. Pasti ya, mungkin kalau biasanya nyanyi langsung gitu sama nyanyi di rekaman itu agak beda.
2: Beda banget.
1: Karena dia biasanya kan dia kalau reguler sih udah oke banget.
0: Ya. Oh.
1: Di kafe di mana-mana, tapi ketika masuk dapur rekaman, karena kata orang kan di dalamnya banyak ininya ya.
0: Banyak tantangannya.
1: Banyak tantangannya.
0: Iya.
1: Itu ketika kok beda ya, gitu. Kok suara saya juga beda ya, gitu. Kan di headphone ini kan beda dengarnya gitu.
0: Oh.
1: Karena belum terbiasa, ditambah memang materinya yang katanya gampang menjadi sulit.
2: Susah banget sih lagunya.
0: Tapi sebenarnya lagu ini tuh cerita gampang. Tentang apa sih sebenarnya?
2: Ceritanya tuh sebenarnya sih relate ya buat kayak hari-hari ini zaman sekarang.
0: Zaman sekarang.
2: Asik zaman now.
0: Kenapa relate?
2: Karena biasa kan sekarang banyak tuh cerita-cerita kayak di Instagram atau apa kayak kisah percintaannya gitu ya kan. Sebenarnya ini gimana sih, maunya gimana sih, okay, mau dilanjutin apa enggak. Dilanjutin juga kayaknya kok begini-begini aja, okay, gitu ya kan. Terus dilanjutin juga kayaknya kitanya udah loh, ini udah cukup loh kayaknya, kayaknya udah cukup aja gitu kayaknya. Ngapain dilanjutin lagi? Okay. Tapi dilanjutin juga ya begitu. Ya kan banyak kasus jadi serba salah jadinya gitu.
0: Oke. Okay. Kalau dari Om Rio ini sebenarnya lagu tuh based on true story apa gimana nih?
1: True story. Kalau yang ini enggak.
0: Oke.
1: Okay. Kalau ini memang dibuat kan, seorang produser. Ada yang true story, ada beberapa laguku memang true story.
0: Oke. Okay. Nah,
1: tapi kebetulan lagu ini saya melihat dari talent-talent yang mana yang cocok.
0: Oh.
1: Nah, jadi liriknya itu dibuat berdasarkan penglihatan menerawang orang lain.
0: Wih, ada ilmu lagi tuh ya.
1: Ada ilmu lagi nerawang.
0: Menerawang orang lain. Nah,
1: itu nanti ada baru keluar inspirasi baru dibuatin. Kan biasanya gini kalau produser aku yang biasanya kalau aku pernah dengar Teh Meli Kuslo itu kalau buat musik liriknya dulu.
0: Oke, lirik kalo, dulu.
1: Ya, kalau nggak salah dengar ya. Tapi kalau aku kan kebalik. Kalau aku bikin melodinya dulu,
0: melodi dulu.
1: Nah, setelah melodi udah jadi, notasinya udah jadi, baru aku bikinin liriknya disesuaikan dengan melodi tadi.
0: Selalu kayak gitu?
1: Selalu hampir semua, 99%.
0: 99%.
1: Ya, jadi bukan bikin lirik dulu, jadi musiknya dulu selesai, baru liriknya.
0: Oke.
1: Nanti tinggal cocok apa enggak nih sama talent-talent. Karena talent di Nada Bumi itu sekarang sekitar 20-an kan.
0: Ada 20-an talent.
1: Ada 26 lah.
0: Oh, jadi ada 6 band juga 6 tuh band. Ya.
1: Lagi rocknya sekarang lagi masa promo mereka.
0: Lagi promo. Oke. Berarti kayaknya udah aku udah penasaran banget sih ini gimana lagunya. Mungkin kita dengerin dulu kali ya.
1: Siap.
0: Ini dia ada Gema Asmara dengan Masih Diperjuangkan.

0: Yes, Pro 2 FM Jakarta, nomor Pro 2 masih menemani kamu di Music Planner. Dan tadi baru aja kamu dengerin Gema Asmara dengan Masih Diperjuangkan. Dan kita udah dengerin sama-sama tadi ya Om Rio lagunya.
1: Iya.
0: Dan gimana kalau menurut Om Rio, lagu ini punya tingkat kesulitan tertentu gak sebenarnya?
1: Kalau dilihat sekilas, sepertinya sih simple ya lagunya.
0: Oke. Okay.
1: Karena gak dibikin notasi-notasi yang aneh-aneh.
0: Oke. Okay.
1: Juga dia tidak jazz.
0: Oke. Okay.
1: Itu dia pop murni. Cuma memang ada notasi kayak di ref tuh, nah itu kan oktav. Nah itu yang bikin sulit penyanyi.
0: Oh.
1: Kayaknya gampang, tapi pada saat menyanyikan itu kan dia langsung tune-nya naik.
0: Oke. Oke.
1: Dan memang konsep lagu ini ada, kan tadi dengar ada stringnya. Nah string itu dibawa ke konsep Renaissance zaman dulu di terakhir sih.
0: Oh.
1: Jadi kelihatannya jadi grande gitu.
0: Oke.
1: Penutupnya.
0: Kalau menurut Kak Gema, lagu ini dari POV Kak Gema deh, gimana? Waktu menyanyikan ini ada kesulitan yang paling berasa gak buat Kak Gema?
2: Sulit semua kayaknya.
0: Oh sulit semua, yang paling sulit deh, yang paling sulit.
2: Paling sulit tuh bagian yang refnya, yang ke ref kedua itu masalah ya.
0: Gimana tuh yang gimana?
2: Yang bagian keduanya, rap keduanya sama yang pas ujungnya.
1: Yang terakhir ya?
2: Yang terakhir.
0: Waktu waktu teriak.
2: Kayaknya hampir
1: head voice. Iya.
2: Hampir whistle enggak ya?
1: Enggak whistle, hampir whistle.
2: Hampir whistle.
1: Tapi masih head voice.
0: Oke, okay. Itu tinggi banget berarti ya.
2: Iya, itu susah sih.
1: Tinggi dan harus power kan.
0: Tapi itu masih masih range vokal Kak Gema atau
2: Aku enggak less vokal.
0: Oh, enggak juga.
1: Apa range?
0: Masih range vokalnya.
2: Oh, range vokal.
0: Masih range vokalnya Kak Gema.
2: Masih.
0: Oh, disesuaikan. Oke. Oke, oke. Sebelumnya emang genrenya di pop atau sebelumnya udah kata Om Rio kan tadi udah di dangdut pernah.
2: Iya.
0: Terus di apa lagi Om Rio? Selain pop dan
1: R&B.
0: R&B.
1: Lagu rock.
0: Oh.
1: Lagu-lagu dewa mah.
2: Ya biasa-biasa lagu kalau reguler kan
1: apa aja
2: lagu.
1: Top 40. Oh,
0: reguleran tuh emang mostly semua lagu, semua genre ya.
1: Top 40.
0: Oh, oke oke. Tapi kalau dangdut gimana? Kalau dangdut tuh cengkoknya Kak Gema bisa juga tuh?
2: Cengkoknya sosol.
0: Bisa juga Kak Gema?
2: Bisa sih, katanya sih ada cengkoknya ya.
0: Oh.
2: Kan nilai orang ya.
0: Oh, bisa dites Om Rio? Cengkok dangdutnya bisa dites?
1: Bisa, coba aja.
0: Apa, lagu apa ya?
1: Lagu ujung.
0: Lagu apa?
2: Lagu apa ya?
1: Biasa nyanyi.
0: Apa, Seperti Mati Lampu?
1: Asik. Coba, itu bener tuh dia nyanyi itu.
0: Oh iya beneran. Coba, di ref aja, di bagian ref aja.
2: Seperti mati lampu ya sayang.
0: Oh.
1: Ada cengkoknya gak?
0: Bener. Ada cengkoknya. Ini
1: sebenernya penyanyi dangdut atau penyanyi pop?
0: Iya bener. Iya cengkoknya dapet sih.
1: Betul, karena dia setahu aku dia ngajinya Katam kan.
0: Oh iya deh.
1: Bukan ngajinya, tapi dia punya notasi-notasinya itu kayak orang ngaji beneran.
0: Tapi bagus. Maksudnya kenapa enggak coba Om Rio untuk kasih di lagu dangdut gitu misalkan?
1: Ada sih, tapi kan
0: ada juga.
1: Iya, cuma kan hari ini kan satu albumnya kan satu album.
0: Oh, ini satu album.
1: Iya. Jadi kan keluarnya single-single itu lebih ke pop dulu. Nanti mungkin di mini album atau di mana-mana kita bikin aja lagu gambus kan.
0: Oh yes, boleh. Dikasih gambus ya tiba-tiba ya.
2: Marawi.
0: Boleh. Tapi kalau pop ini baru pertama buat Kak Gema ya?
2: Kalau maksudnya nyanyinya?
0: Yang nyanyinya secara recording ya?
2: Iya benar.
0: Ini baru pertama. Tapi menutup kemungkinan gak untuk kayak dangdut kayaknya oke juga nih gitu?
2: Mungkin sih, tapi gak buat sekarang.
0: Mungkin buat nanti kali ya.
2: Buat nanti mungkin.
0: Boleh.
2: Atau diselip-selipin.
0: Nah iya bisa ya. Tuh Om Rio mungkin.
1: Bisa banget.
0: Bisa ya?
2: Iya kan?

0: Ambiar-ambiaran
1: sama ambiar-ambiar kan. Bener. Lagu Jawa-Jawa gitu bisa juga kagak?
0: Iya, Jawa-Jawa.
1: Iya, ambiar Oplo, Jawa. Oh iya. Iya, kayak gitu. Campur sari gitu-gitu.
0: Campur sari.
1: Kayak dikempot, kayak... dikempot gitu.
0: Ada sih beberapa bisa. Yang requestnya kayak begitu sih ada.
1: Ada. Mm-mm. Oh.
0: Tapi biasanya kalau reguler kan cowok ya biasanya yang.
1: Oh, bukan kayak Gema ya.
2: Oke. Karena kalau reguleran itu kan standby lagu apa aja request.
1: Betul.
2: Misalkan harus bisa.
1: Betul.
2: Kalau enggak disawer nanti kan.
0: Iya, dari situ kita.
1: Dari situ ya. Dari requestan orang-orang ya. Biasa, oh iya, itu harus bisa ya, harus mau nggak mau ya.
2: Kalau nggak bisa pun bagaimana caranya bilang ini PR ya minggu depan kita coba gitu.
1: Oh.
2: Biar tamunya datang lagi.
0: Benar.
1: Iya. Tapi mostly kalau reguleran biasanya di mana aja Kak Gema?
0: Banyak sih.
1: Aku di Jakarta.
0: Di Jakarta.
1: Di Jakarta ya.
0: Di Jakarta semua.
1: Oh.
2: Iya. Tiap hari.
0: Tiap hari di, Senin sampai Minggu.
1: Daerah mana? Selatan.
0: Daerah kota, daerah Jakarta Barat, daerah
2: Selatan juga.
0: Timur
2: Jaktim juga.
0: Ya udah muter-muter aja kita.
1: Jaktim mana Jaktim? Dekat rumah aku jangan-jangan.
0: Kopi Chan.
1: Kopi Chan daerah mana?
2: Romangun.
1: Oh, Romangun.
0: Iya.
1: Timurnya beda. Aku timur. Taman Mini kebetulan.
0: Oh, iya. Timurnya agak jauh.
1: Timurnya timur selatan.
0: Timurnya agak jauh itu.
2: Cibubur juga dia nyanyi.
1: Cibubur dekat tuh kalau Cibubur. Ah.
0: Dimana? Tiffany.
1: Oh, tahu. Kayak Hades. pernah dengar kayaknya.
2: SM kesananya.
1: Oh, iya. Oke.
0: Makanya daratan itu deh.
1: Mungkin ada teman berdua yang pernah nongkrong di kafe terus pernah ngelihat Kak Gema ya mungkin di kafenya gitu kan, kayak pernah request lagu gitu kan.
0: Benar.
2: Iya. Mati lampu lagunya.
0: Mati lampu.
1: Seperti apa?
0: Oh nggak rungkat gitu deh.
1: Oh rungkat, oh iya rungkat.
0: Iya gitu.
1: Sering juga ya rungkat ya.
0: Iya, benar.
1: Oh terus, lagu-lagu jadul gitu misalkan.
0: Ikan dalam kolam tuh, kayak gitu.
1: Itu gambus tuh. Itu lagu gambus.
0: Kan sebenarnya.
1: Iya benar. Bisa dikasih lagu Om Rio yang ini enggak yang dulu di FTV itu? Yang tentang jin itu.
2: Oh jin. Oh ini apa?
1: Jin. Bisa juga tuh.
2: Bisa.
1: Kenapa enggak coba Om Rio untuk remake lagi mungkin dengan artis baru, dengan aransemen baru gitu?
2: Karena itu sudah nemplok sama filmnya kan.
1: Oh iya.
2: Tentu izin-izinnya dan lain-lainnya agak lama tuh
1: cerita. Dan itu waktu itu beli putus ya mungkin ya?
2: Iya, karena itu udah didomplengin sama
1: FTV-nya sama ya waktu FTV-nya, itu. Sinetronnya. Nice. Jadi Om Rio dulu yang bikin ternyata film Jin.
0: Baru tahu malah.
1: Tuh. Aku juga belum lama taunya sebenarnya.
0: Baru tahu.
1: Udah tahun berapa itu ya Om Rio ya?
2: Pokoknya start 98 ke atas lah.
1: 98 ke atas ya. Zaman-zaman Krismon ya.
2: Zaman-zaman Krismon. Ya, itu kan mulai ada sinetron-sinetron yang lucu-lucu.
1: Iya, yang bertema goib itu ya.
2: Terus di TPI dulu kan.
1: Iya, benar. Lalu
2: yang top itu pernikahan dini.
1: Pernikahan dini.
0: Oh, iya, benar-benar.
1: Iya.
0: Itu kayak masih nonton deh.
1: Iya, gerhana-gerhana.
0: Iya, gerhana.
2: Itu zaman-zaman aku lah dulu.
1: Iya, zaman-zaman Rio ya. Nice. Jadi mungkin kalau misalkan Ani albumnya udah jalan satu album apa masih on progress nih Om Rio sejauh ini?
2: Jadi kalau di Nada Bumi itu cara kerjanya kan talentnya banyak ya.
1: Yeah.
2: Jadi kita misalnya hari ini kita rekamannya hari Jumat gitu. Uh-huh. Nah itu rata-rata minimum 3 talent pasti masuk rekaman tuh.
1: Oke.
2: Okay. Langsung rekaman. Jadi sehingga stok lagunya sudah jadi dulu.
1: Oke. Okay.
2: Supaya minimum ya, bukan dipaksakan atau memang harus, tapi minimum sebulan sekali sampai dua bulan itu ada yang rilis satu.
1: Oke.
2: Okay. Nah, jadi setiap ini kan udah keluar nih satu nih. Mm-hmm. Nah, lagu kedua udah disiapin.
1: Oh, udah disiapin ya. Untuk dirilis?
2: Iya, karena rekaman udah 4 lagu.
0: Ada 4 lagu.
1: Udah 4 lagu. Ya, berarti sisanya mungkin masih mixing?
2: Masih mixing.
1: Oke. Okay.
2: Tapi lagu udah semua, video klip pun udah 3 ya.
0: Dua.
2: Udah dua
0: kayak
2: sama
0: yang sama mau yang.
2: Iya, udah 3 lah.
1: Oke.
2: Okay. Nah, nanti nyari lagi sama talentan yang lain, nanti kita cari tempat barengan tuh syuting video klipnya.
1: Oh.
2: Kayak kemarin kita syuting di Sukabumi, kita ambil villa 4 hari. Nah itu 8 talent langsung syuting.
1: Wih.
2: Dengan spot yang beda-beda ya.
0: Iya betul gitu.
1: Langsung jadi, syuting barengan tuh?
2: Syutingnya enggak, tapi kita ngumpulnya bareng di
1: sana. Oh ngumpulnya bareng.
2: Orang yang mau pulang, yang mau nginep ya kita nginep di sana rame-rame gitu.
1: Oh iya. Seru-seru.
2: Karena kalau dibikin satu dia, khusus dianya aja nanti ada talent kayak gak kejar
1: kelamaan jadi.
2: Satu kelamaan terus udah gitu kan tentu
0: waktu
2: dan biaya.
1: Oh iya. Jadi emang sebenarnya kalau untuk Kak Gema sendiri udah ada 4 lagu yang masih satu lagu dirilis, sisanya masih di mixing ya.
2: Di mixing. Total untuk di pertama itu 24 lagu.
1: Untuk album pertama?
2: Satu album 10, berarti album kedua 10.
1: Oh gitu, terus jadi
2: plus-plusnya nanti.
1: Jadi dua album ya? Keren. Kalau perasaan Kak Gema gimana setelah mendengar atau tahu nih materi dari satu album dulu deh, satu album dulu. Perasaan pribadinya kayak gimana? Happy kah?
0: Happy banget lah. Oh, soalnya kan aku kan milih lagunya juga kan, yang mana yang sesuai gitu, kira-kira oh ini kayaknya cocok gitu loh.
1: Oke.
0: Okay. Ya kan.
1: Ini termasuk yang jagoannya Kak Gema yang ini atau ada beberapa lagu lain sebenarnya yang belum keluar nih?
0: Kayaknya hampir semua jagoannya.
1: Hampir semua ya.
2: Memang dibuat. Tapi mudah-mudahan satu album semua itu masterpiece-nya.
1: Oh.
2: Jadi kan kayak misalnya ada albumnya Dewa 19.
1: Oke.
2: Okay. Itu kalau nggak salah album yang Pandawa 5 atau apa? Itu kan satu album masterpiece.
1: Iya, yeah, betul.
2: Ya, itu kita mau coba begitu.
1: Oh, kayak ini ya, kayak apa Dewa 19 yang terbaik-terbaik kali ya.
2: Iya. Itu kan kan bagus-bagus semua.
1: Iya, yeah, iya, yeah, benar-benar. Dan itu benar-benar hit semua tuh, satu album nge-hit semua. Oke, okay, mungkin konsepnya mau dibikin kayak gitu ya.
2: Kayak gitu. Mudah-mudahan semuanya masterpiece.
1: Oke, gitu. Oke. Okay, okay. Ada ini enggak judul albumnya yang udah bisa di-spill mungkin?
2: Belum ya.
1: Belum ada.
2: Karena
1: ya?
2: Masih kan kayak gini, judul ini kita bolak-balik. Karena ujung-ujungnya sayang nanti harus mutusin judulnya apa. Berapa kali berubah judul ini.
1: Oh gitu.
2: Biarpun tetap relate dengan hasil liriknya kan.
1: Oke.
2: Kita mau gimana nih?
1: Yang berubah judul albumnya berarti.
2: Nanti judul albumnya yang akan kita sesuaikan. Karena kan lagu ini kan judulnya macam-macam nih. Karena kita pengennya ada berkesinambungan lagu satu, lagu dua, lagu tiga dan seterusnya.
1: Oke. Okay.
2: Secara konsep komposisi liriknya gitu.
1: Oke. Kalau gitu nanti kita tahan dulu ya, kita dengerin lagu dulu teman berdua. Nanti kita akan ngobrol lagi pastinya bareng Rio Nada Bumi sama juga Kak Gema Asmara. Jangan kemana-mana, masih di Stasiun FM Perdua Jakarta.

0: Sebel Pro 2 masih barengan sama gue Landa Krisnandaru di Music Planner, dan juga masih bareng sama Rio. Halo. Dan juga sama Kak Gema Asmara. Dan kita masih membahas lagi tentang single terbarunya ini. Ya. Jadi single terbarunya Kak Gema ini sebenarnya adalah pembuka dari sebuah album ya.
1: Sebuah album nantinya.
0: Kurang lebih isinya berapa Om Rio?
1: Satu album itu 10 nanti.
0: 10 lagu. 10 lagu. Hmm. 10 lagu yang sebenarnya belum bisa di spill dulu namanya ternyata.
1: Iya, betul. Ya, betul. Karena masih tahap lagunya ini kan belum selesai 10-nya kan. Baru 4 kok baru selesai.
0: Tapi genrenya seluruhnya album ini adalah pop berarti.
1: Pop, tapi ada yang nanti di tengah yang ini kan lagu pelannya. Nanti
0: yeah,
1: lagu cepetnya lebih ke konsep ada apa namanya? Elektroniknya lah.
0: Elektroniknya ya. Ada. Oh, ada yang upbeat-nya nanti.
1: Ada upbeat-nya
0: pasti. Oke. Kalau buat Kak Gema sebenarnya apa sih yang pengen mungkin ya Kak Gema kalau misalkan jadi penyanyi, let's say nanti kalau jadi penyanyi profesional gitu, apa yang sebenarnya pengen Kak Gema lakukan gitu, selain berkarya mungkin, apakah pengen nulis lagu sendiri atau mungkin bikin bikin recording sendiri gitu?
2: Pertama sih pengen sih bisa nulis lagu, bikin lagu, pengen banget gitu. Terus yang pasti kayaknya konser sih.
0: Waduh.
2: Itu salah satu mimpi yang utama.
1: Tapi kalau mau konser kalau nggak ada materinya kan nggak bisa.
0: Nggak bisa juga. Nah,
1: makanya harus ditempuh dulu, mulai ini dulu, single-single-single-singlenya baru kita event.
0: Tapi kalau konser juga itu kan biasanya bertahap, Om Rio. Kalau misalkan mau konser biasanya kan jadi opener-opener dulu tuh.
1: Awalnya biasa gitu.
0: Opener artis gitu kan, di konser artis.
1: Betul. Atau konser yang kecil-kecilan dulu.
0: Iya benar.
1: Atau apa gitu.
0: Benar. Atau mungkin dari event-event festivalan dulu ya.
1: Betul.
0: Festivalan gitu. Itu tuh bisa tuh Kak Gema, keren tuh kalau merintisnya nanti pelan-pelan kayak gitu mungkin.
1: Iya. Karena kenapa diambil Gema ini, salah satu sebenarnya dia di dunia panggungnya kan udah cukup lama. Jadi kalau udah ditaruh di atas stage itu udah aman.
0: Aku
1: sebagai produser udah aman soal suaranya, terus dia cara performnya udah aman. Karena banyak kan kalau artis baru, kan beberapa kita artis baru banget, itu aku harus poles habis-habisan kan. Dalam arti harus dilatih performnya, suaranya harus dilatih lagi gitu. Jadi kesiapan untuk di atas panggungnya itu butuh waktu. Nah kalau Gema kebalik, di atas panggungnya udah siap, lagunya baru perdana.
0: Gitu.
1: Dia udah duluan di dunia eventnya.
2: Karena entertain kan susah kan.
0: Iya benar.
1: Iya. Karena dia udah biasa hal itu. Ini dengan materi yang ada, jadinya nanti pada eventnya gampang. Jadi aku nggak terlalu susah mikirinnya.
0: Justru gitu. Di backstage-nya dilatih ya.
1: Dilatih. Cara ngomong ke orangnya, terus jingkrak-jingkraknya dia.
0: Jingkrak-jingkrak.
1: Lihat kayak gini kan dia kalem ya.
2: Kalem.
1: Lihat dia di klub malam-malam dia nyanyi. Wow, sih sangar.
0: Jingkrak-jingkrak tuh.
2: Jingkrak-jingkrak.
0: Gak mungkin kalem dong.
1: Gak mungkin. Itu dia udah kemana-mana itu.
0: Tapi sejauh ini kalau Kak Gema ngeliat, jadi setelah masuk dapur rekaman, lebih seru mana sama ngisi reguleran?
2: Kalau bisa dibilang sih lebih aman reguler sih.
0: Oh gitu.
2: Rekaman kan susah banget ya.
0: Susah banget ya.
2: Susah. Bener jomplang nih.
0: Padahal kan.
2: Tapi nagih gimana dong?
0: Jomplang tapi nagih.
2: Tapi nagih.
1: Bahasa baru nih. Bahasa jomplang baru. Tapi nagih. Dipotong ya.
0: Jomplang tapi nagih. Tapi kenapa? Maksudnya kenapa dibilang jomplang gitu? Maksudnya kan kayak di reguleran pun nyanyi juga. Masuk dapur rekaman pun nyanyi juga.
2: Iya gitu. Benar.
0: Kenapa tuh? Kenapa jadi jomplang?
2: Gak tahu, itu vibe-nya beda banget ya kayaknya.
1: Iya, kalau di dalam ruangan vokal studio itu pasti vibe-nya beda.
0: Oke.
1: Karena kena akustik, suara kita itu yang biasanya kok gue di atas panggung biasa oke-oke aja, tapi kalau sampai di sini kok kelihatan banget gue jeleknya gitu.
2: Kalau di atas tuh kayak bisa menggelegar gitu. Di rekaman kayak kok ngerasa suaranya
1: karena
2: kering,
1: semuanya kan gak ada reverb, gak ada apa-apa gitu.
0: Polos
1: kan.
0: Itu
1: kalau kamera raw.
0: Iya.
1: Jadi gak boleh di filter dulu kan gitu. Tapi kalau di atas panggung kan udah dikasih efek.
0: Iya.
1: Kena sound, kena lampu.
0: Kena sound system.
1: Terus udah mulai ada fly-flynya di sana kan. Jadi akhirnya sehingga jadi wow gitu.
2: Tapi kadang ini juga
0: apa tuh?
2: Pas rekaman ngerasa kok kayaknya gitu ya, kayak gitu. Tapi pas udah denger, loh ini suara gue gitu.
0: Kaget sendiri gitu ya.
2: Karena itu oke juga gitu kan. Itu bagus ya.
1: Itu dia yang ngomong, ini suara aku nih. Kan rekamannya sih itu yang rekam.
2: Iya, kalau di rekaman kayaknya, ya apa sih itu suaranya kok, ini nyampe gak ya, nyampe gak ya. Miss nggak gitu loh.
0: Karena memang kalau di musik mungkin produksi yang paling menantang justru ya.
1: Betul. Karena even dia biasa, udah sangat biasa reguler, tutup mata lah. Tapi ketika masuk recording, nah ini aku sebagai produsernya suka ngoceh-ngoceh ke dia. Nanti gini, tapi awalnya dia itu katanya gitu. Aku dia nggak ngomong begitu, tapi ya udah cobain aja. Pas masuk benar, pas keluar, wow.
0: Keringet dingin, keringet dingin ya, keringet dingin ya.
1: Terus aku udah gak harus marah-marah lagi, diem aja kan. Tahu kan gitu-gitu.
0: Oh gitu, triknya kayak gitu ya.
1: Tapi itu yang pertama, ini kan lagu ini yang pertama direkam kan. Nah lagu yang berikut kemarin udah rekaman tuh, lagu yang keempat ya. Lagu kasih nih. Nah dia baru, ya aku latih dulu ya. Ya kan dia latih-latih.
0: Baru was-was sih.
1: Was-was, ketika masuk rekaman beberapa minggu yang lalu. Nah itu sudah better dari yang sebelumnya.
0: Oh, keren,
1: segala macamnya. Nah, yang kayak gini nih.
0: Keren, keren.
2: Harus sering-sering rekaman.
0: Ya, harus sering-sering rekaman. Dan latihan dulu.
2: Iya, benar.
0: Latihan
2: bener,
0: dulu.
2: Bener.
1: Jadi semuanya harus dilatih. Mm-hmm. Namanya art apapun, apalagi di musik itu, aku aja kalau mau manggung, biarpun udah di dalam kepala ya, kalau di luar kepala kan dia hilang ya.
0: Iya, betul.
1: Udah di dalam
0: gak
1: kepala.
0: Masuk, ya?
1: Iya, enggak masuk. Itu udah notasi, udah benar segala macam, tetap harus latihan.
0: Oh, iya. Tapi kalau misalkan kalau ini yang single ini workshopnya gimana ya Om Rio?
1: Ya ini unik sedikit, siap ketemu awalnya aku kasih dulu kan.
0: Oke.
1: Dengerin pakai speaker kecil beberapa lagu gitu. Terus dia masih masih gini-gini aja. Nah udah mulai kemana mana.
0: Ama-ama aja. Ya,
1: salah satu dia tunjuk yang itu kan. Okay. Nah, habis itu baru aku benerin dulu musiknya, kasih ke dia. Nah itu setiap ketemu ngobrolin musik itu. Nanti kamu gini ya, nanti gini ya. Biarpun gak harus sampai 100% itu benar. Atau yang memang dia mau coba. Aku bilang kan vokalnya udah aku bikin ininya dulu, guide-nya kan.
0: Oh guide-nya udah ada.
1: Jadi supaya talent-talent itu sangat gampang untuk melihatnya. Tapi kadang-kadang guide-nya lebih bagus daripada nyanyiinnya. Ini bisa gak aku kayak gini? Nah itu aku latihan gitu.
0: Okay.
1: Nah akhirnya bisa sih. Dan itu sebenarnya tantangan untuk sebagai penyanyi di talent yang ada bumi. Bisa gak tantangan itu dilewatinya?
0: Oh iya. Jadi memang dari awal tuh dikasih tantangannya duluan.
1: Karena di Nada Bumi kita ada vocal coach. Kalau misalnya si talent ini butuh vocal coach kita, tinggal ngobrol lah gimana nanti supaya untuk melatih di bagian ini, bukan dilatih dari nol lagi ya.
0: Iya, dari nol ribet lagi.
1: Berapa tahun lagi dia baru selesai?
0: Gak kelar-kelar lagunya. Gak kelar.
1: Jadi benar-benar even dari lagu itu mana yang perlu dilatih lagi itu kita ada vocal coachnya.
0: Okay. Tapi kalau dari Gema waktu lagu ini jadi puas sama hasilnya nggak?
2: Puas banget sih.
0: Puas banget ya. Waktu itu siapa yang pertama kali disuruh dengerin buat keluarga mungkin gitu?
2: Pasti keluarga.
0: Keluarga. Responnya keluarga waktu itu apa?
1: Ah, ini aku potong.
0: Gimana?
1: Dia kasih satu keluarganya dengerin. Ya biasa lah, namanya bercanda.
0: Oke. Okay.
1: Ya.
0: Kecil.
1: Okay. Nih, mama udah punya lagu gini-gini.
0: Oke. Okay.
1: Gimana? Ma, pandangan kamu bagus gak suka? B aja.
0: Oke gitu ya.
1: Oh. Padahal matinya dia seneng gitu. Sampai sekarang dia, aku udah like-in loh, aku udah like-in.
2: Iya, terus kayak Ade juga gitu. Iya. Lu suara bisa nyanyi kayak gitu. Itu suara lu. Emang lu bisa nyampe kayak gitu notnya? Lah lu gimana? Masa baru tahu?
0: Enggak percaya ya. Enggak percaya.
2: Emang sih dia udah sering berapa kali gitu nonton. Ya mungkin ya namanya lagunya kan itu aja kan. Lagu-lagu standar lah biasa gitu.
0: Oh. Oke.
1: Seru sih.
0: Seru ya. Dari produksinya seru. Oke, teman produksi nanti kalau misalkan dari kamu ada yang mau ditanya boleh banget nih, gue buka WhatsApp di 0811 800 105. Kalau yang ada yang mau ditanya-tanya atau mau di obrolin sama kita di pagi hari ini, masih ada waktu, boleh banget teman berdua. Tapi sebelum itu satu lagu dulu dong.

0: Yes, Sompro 2 masih di Music Planner pagi hari ini. Dan masih bersama pastinya Rio Nadabumi dan juga Kak Gema Asmara. Dan Kak Gema, kalau misalkan lagu ini tuh BTW Mas Rio, lagu ini udah ada ini belum? Udah ada MV-nya mungkin?
1: Segera.
0: Segera? Oh, udah mau dirilis ya?
1: Kalau nggak akhir bulan ini, kadang bulan baru.
0: Ada Kak Gemanya nggak di dalam ya?
2: Ya ada lah.
0: Siapa tahu kan? Siapa tahu ada yang nggak pakai vokalisnya gitu kan?
1: Kan katanya ada ya? Ada bikin kita ya?
0: Iya.
1: Bisa jadi pas keluar nggak ada.
0: Iya. Bisa jadi. Bisa jadi. Kayaknya nggak pakai stok yang ini ya Gemanya gitu. Bisa jadi tuh.
2: Bawa waktu dong kemarin.
1: Pakai AI aja semua.
0: Pakai AI lagi. Itu lebih jahat lagi tuh pakai AI.
2: Parah.
0: Kalau nggak ini aja pakai stickman aja, stickman. Digambar manual. Oke, berarti MV-nya akan segera keluar ya?
1: Semua talent Nadabumi ada MV-nya.
0: Wis, keren. Kalau ini udah MV-nya waktu itu syuting di mana? Ingat enggak?
1: Di Sukabumi ya. Cijeruk.
0: Kebon teh.
2: Cijeruk.
1: Jadi Sukabumi Cijeruk ke atas ke gunung yang di
2: Bogor. Gunung apa ya?
0: Kenapa jauh banget syutingnya?
1: Iya, satu sekalian kita
0: di Buperta. Cibubur nggak bisa di Buperta emang?
1: Bisa aja.
0: Bisa kan?
1: Cuma waktu itu sewa di sana supaya kita juga nyantai, udaranya dingin. Terus di sana banyak spot. Kalau misalnya butuh kafe di sana banyak banget. Dan di sana enaknya kan kita juga cari kan ada juga spot harus bayarnya begini. Kalau situ kan enggak. Cuman beli makanan minuman tapi tempat boleh dipakai gitu.
0: Oh gitu.
1: Ya, jadi ya udah di sana kita bisa 4 hari di sana.
0: Jadi
1: talent datang satu-satu. Yang mau nginep, ada yang dari Bandung dia datang pulang.
0: Oke. Okay.
1: Udah, dan dia juga termasuk dia langsung dua video.
2: Dua video.
0: Oh iya.
2: Tag-nya langsung dua video.
0: Oh,
2: buat yang next.
0: Konsep video klipnya apa? Kagak mau ingat enggak?
1: Duduk manis.
2: Duduk manis di kafe.
0: Oh, jadi perempuan cantik gitu ya.
2: Iya, harus cantik dong.
0: Oh iya, jadi perempuan cantik di kafe.
2: Oh iya.
1: Jadi cuma memikirkan diterusin gitu, enggak diterusin gini.
0: Jadi cewek bingung gitu ya.
2: Linglung dong.
0: Cewek linglung ya.
1: Enggak diterusin bucin, diterusin cindu ya kan.
0: Oh. Waktu itu kayak gitu konsepnya ya. Oke. Dan lagu ini udah bisa didengerin di mana aja, Om Rio?
1: Seluruh platform dari Spotify, Apple Music, dari TikTok, IG, Meta seperti Facebook, semua ada.
0: Udah ada, bisa didengerin ya. Dan juga mungkin ditonton juga video klipnya nanti.
1: Nanti.
2: Iya, segera.
0: Rilisnya kapan? Ada tanggalnya mungkin?
1: Belum
0: ada. Ya?
1: Pimpro aku ngomongnya tanggal sekian, tapi intinya kata dia di akhir bulan ini kalau enggak masuk bulan baru.
0: Antara akhir bulan Juni atau awal Juli mungkin ya.
1: Memang rencananya dia pengen di launch. Jadi dibikin acara kecil-kecilan, undang media gitu. Jadi sambil launch premiere di YouTube, undang media, termasuk RRI nanti. Nah itu nanti baru.
0: Oke. Kalau gitu buat Kak Gema nih, mau apa yang mau disampaikan buat para pendengarnya mungkin, atau mungkin yang nanti calon pendengarnya Kak Gema, apa yang mau disampaikan nih?
2: Ya, mudah-mudahan lagunya ini bisa sampai ya di telinga semua.
0: Amin.
2: Anak-anak ya dari berbagai genre.
0: Amin.
2: Ya kan, yang tua sampai muda gitu. Makanya di repeat. Terus juga jangan lupa pantengin IG aku.
0: Oh iya, boleh.
2: Bisa di-follow ya IG aku @gemasmara.
0: Oke. Okay.
2: Nyambung ya pokoknya
0: Gemasmara.
2: Gemas
0: jadinya. Gemasmara.
2: Ya, okay. Boleh di-follow terus dipantengin terus pokoknya kegiatan aku nanti next-nya gitu.
0: Oke. Okay.
2: Jadi bisa tahu ya.
1: Kalau ada yang mau nyanyi
2: boleh juga, event wedding atau apapun lakan. Itulah pokoknya
0: boleh juga ya,
2: boleh dong,
0: nanti dihubungin aja Kak Gema. Langsung aja dihubungin ya. Oke, kalau gitu udah hampir 1 jam ternyata kita ngobrol-ngobrol di pagi hari ini. Thank you so much buat Om Rio dan juga Kak Gema ya udah mau mampir. Kalau gitu abis ini bakal ditemenin sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM pasti ya, teman Pro 2. So, Ela Negeri Sandaru pamit.
1: Rio Nadabumi.
0: Dan juga
2: Asmara.
0: Pamit dan bye-bye teman Pro 2.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Saatnya info Bro 2 bersama aku Jamil Ramadan. Tim nasional Maroko berhasil mengamankan kemenangan 1-0 atas Skotlandia dalam laga grup C Piala Dunia 2026 yang berlangsung ketat di Stadion Gillette Foxborough Massachusetts, Amerika Serikat pada hari Sabtu pagi waktu Indonesia Barat. Gol cepat Ismail Saibari yang lahir saat laga baru memasuki 2 menit menjadi pembeda antara kedua tim, dan Maroko sukses mempertahankan keunggulan kecil itu hingga bubaran. Hasil tersebut membuat Maroko mengoleksi tambahan 3 poin dan memuncaki klasemen sementara grup C dengan 4 poin. Sedangkan Skotlandia turun ke posisi kedua dengan raihan 3 poin. Sedangkan tim peringkat ketiga Brasil dan akan menghadapi juru kunci Haiti dalam laga yang berlangsung lebih larut. Sebanyak 106 pembalap beradu kecepatan pada putaran kedua kejuaraan nasional balap sepeda motor sport bike Pertamina Mandalika Racing Series 2026 yang mulai bergulir di sirkuit Mandalika Nusa Tenggara Barat pada hari Sabtu. Ajang yang berlangsung hingga hari Minggu tersebut digelar dalam 6 kelas, yakni 4 kelas kejurnas nasional sport 150, National Sport 250, Super Sport 600, serta Indonesia Junior Talent Cup yang merupakan nama baru untuk kelas junior sport 150 umur 15. Sementara untuk kelas pendukung yakni Underbone 150 dan Junior Sport 250 under age 18. Petenis Filipina Alexandra Ayala kembali meraih kemenangan besar dengan mengalahkan nomor 8 dunia Elina Svitolina pada babak perempat final Berlin Tennis Open 2026 setelah mengalahkan nomor 2 dunia Elena Rybakina pada 16 besar. Petenis berusia 21 tahun itu mengalahkan unggulan ke-6 Svitolina 6-3, 6-4 dalam waktu 1 jam 23 menit untuk mencapai semifinal ajang WTA 500 Berlin tersebut untuk pertama kalinya. Kemenangan tersebut merupakan kemenangan ke-6 atas petenis 10 besar dalam karir Ayala. Demikian Info Pro 2 bersamaku Jamil Ramadan.
1: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro 2.

0: FM.
1: Selamat siang teman Bro 2, balik lagi barengan Ramai untuk di santai siang kali ini nih. Gimana nih kabar kalian di siang hari ini pada hari Sabtu ya? Tanggal 20 Juni 2026 nih. Apakah kamu sudah sehat walafiat atau sakit-sakitan atau mungkin tenggorokannya enggak enak ya seperti saya? Tapi enggak apa-apa, jangan lupa untuk minum anget-anget ya teman Bro 2, meskipun kamu meskipun hawanya ini cukup panas ya, nggak terlalu panas sih, kayak adem mendung tapi tiba-tiba panas, itu kan nggak enak kan. Tapi malamnya itu dingin sih teman Pro 2, sorenya itu anginnya itu kenceng banget begitu. Anyway, di jam 10 sampai jam 12 teman Pro 2 ada Pro 2 Hitlist ya, langsung aja request lagu favorit kamu di Pro 2 Hitlist.
0: Musik kamu hanya di Pro 2 Hitlist.

Pada umumnya, lemon punya rasa yang sangat asam. Tapi di balik rasa asamnya, menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan. Antara lain, lemon kaya akan vitamin C dan antioksidan. Vitamin C berperan sebagai antioksidan yang membantu tubuh melawan radikal bebas, menjaga daya tahan tubuh, dan mendukung proses penyembuhan. Lemon juga mampu meningkatkan imunitas sehingga tubuh lebih siap menghadapi infeksi. Lemon dapat membantu menjaga berat badan. Dilansir dari Headline, lemon mengandung serat pektin, yaitu jenis serat larut yang dapat membantu mengontrol rasa lapar. Kemudian, lemon juga berperan dalam menjaga kesehatan jantung. Dalam satu buah lemon yang sudah dikupas, terkandung sekitar 53 mg vitamin C, jumlah yang setara dengan hampir 60% dari kebutuhan harian yang dapat membantu menurunkan risiko penyakit jantung dan stroke. Lemon juga membantu mencegah anemia. Kandungan vitamin C dan asam sitrat di dalam lemon terbukti dapat membantu tubuh menyerap zat besi non-heme, yaitu jenis zat besi yang berasal dari tumbuhan dan biasanya sulit diserap secara optimal oleh sistem pencernaan. Teman Pro 2, tahu nggak kalau lemon juga membantu mencegah pembentukan batu ginjal? Asam sitrat dalam lemon bukan hanya bekerja mencegah pembentukan batu ginjal baru, tapi

0: Tapi juga dipercaya dapat membantu mencegah batu ginjal berukuran kecil sehingga lebih mudah dikeluarkan bersama urin.
1: Jam segini enaknya dengerin lagu favoritmu di Pro 2.

Oke, nama Pro 2 aku mau bacain yang udah gabungannya di Pro 2 Headlist. Ini ada dari kakak Billy ya, yang request lagunya Tiara Andini yang Fleet It Up. Terus ada lagi dari kak Fahmi. Terus ada kak Abisal Basri juga. Terus ada Daddy. Terus ada kak Eci yang request lagunya Shakira Fier yang Tatap Mata nih. Baik, udah aku siapin ya, langsung aja kita puterin buat kamu nih teman Pro 2.

0: Pagi-pagi kok udah ngantuk aja, belum juga aktivitas.
1: Iya nih, nggak tahu capek banget rasanya.
0: Ya udah, ngopak aja yuk.
1: Boleh? Mau di mana? Udah siap aku kalau ngopi gini.
0: Eh, bukan ngopak itu. Ngopak, ngobrol pagi di Pro2 RRI Surabaya. Kamu bakal dengerin musik seru, topik-topik menarik, info terkini, yang pastinya bikin kamu semangat dan gak ngantuk terus. Setiap hari pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat.

0: siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Bro 2, tahu gak sih, di balik kesuksesan Korea Selatan menjadi negara maju, terselip budaya kerja keras yang mengagumkan. Masyarakat Korea menganut filosofi pali-pali, yang berarti tergesa-gesa dan disiplin dalam mengejar pencapaian. Budaya kerja keras ini menggambarkan tekad dan etos kerja yang luar biasa masyarakat Korea dalam meraih kesuksesan. Tak heran jika negeri ginseng ini berhasil melompat menjadi kiblat ekonomi dan budaya global dalam waktu singkat. Disiplin tinggi dalam bekerja dan belajar menjadi kunci rahasia di balik kemajuan pesat Korea Selatan.
2: Musik kamu hanya di Bro 2 Hitlist.

Lanjut lagi teman Pro 2 untuk di Pro 2 at least ya. Ini dari Kak Ali Ghazali dari Pasuruan. Request lagunya Top Mati featuring Nadiva Salamah. Bahasa Lama yang Semusim. Tolong diputerin, sudah aku siapin ya. Habis ini diputerin ya Kak ya. Terus ada lagi Kak Zulfikri ya, request lagunya Adil Jailani yang Kasidah Cinta nih. Oke, udah aku siapin. Atau Adil Jailani usia 25 atau Jul Jailani sebenarnya selamanya. Ada semuanya ya sih, tapi aku ngambil satu aja ya Kak Zul. Gak apa-apa ya. So, ini untuk mau berdua dua lagu lagi ya. Buat kamu di Pro 2 list, langsung aja aku puterin. Special buat kamu.

Lanjut lagi sama Bro Dua untuk di Bro Dua Atlas ya. Ini ada yang request dari Lara Purnamasari. Yang request lagunya Tante Janeta yang Korbanmu nih. Terus juga ada lagi banyak banget sih yang request lagunya Fajar Nur yang Sembuh Tanpaku. Oke, langsung aja kita puterin buat kamu nih teman Bro Dua.

0: gimana sih kamu? Kerjaan gini aja gak becus ngerjainnya. Kamu tuh mau saya pecat.
1: Kan sudah benar, Bu. Apalagi yang kurang?
0: Pokoknya saya kurang puas. Kamu gak boleh pulang. Ayo revisi.
1: Ibu tinggal bilang yang mana yang kurang. Nanti saya perbaikin. Kalau enggak, saya gak akan perbaikin.
0: Loh, kok kamu bantah?
1: Ibu itu pimpinan di sini loh. Kan tugasnya kasih solusi, gak sekedar marah-marah.
0: Iya juga ya, bener juga. Solusinya apa? Yaudah, besok aku aja yang beritahu kekurangannya.
2: Are Surabaya Garo Pro 2 FM kepacut es. Rungokno 95,2 Pro Loro FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awakmu sing mageran.
3: Out of town, we never had the money.
4: Starboy, you're my hero.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Lanjut lagi teman Pro 2, ini ada yang request ya. Sebenarnya Lenar yang haha, oke. Terus juga ada yang request lagi nih, Ariana Grande ya, dari Irfan. Yang bye, salamnya buat yang siaran sama semua yang lagi dengerin aja. Oke, terima kasih ya Kak Irfan ya. Oke teman Pro 2, kita geser ke itu ya, ke Instagram nih, ada siapa aja nih yang udah gabungan nih teman Pro 2. Mungkin udah banyak banget sih yang nunggu ya. Ada dari kakak Puji Astuti yang request lagunya Semesta by Kenris nih. Oke, Semesta ya, Kenris. Baik, udah aku siapin nih. Terus ada lagi yang request lagunya siapa? Di ujung minggu ya, dari Mas Aira dan juga Cegil nih, Nabila Taki ya. Oke, udah aku siapin. Langsung aja kita puterin ya buat kamu nih teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist.

Zaman Pro 2, perlindungan anak di ruang digital udah jadi perhatian global. Indonesia bukan satu-satunya negara yang mulai membatasi akses media sosial bagi anak. Sejumlah negara lain juga sudah menerapkan atau merancang kebijakan serupa dengan tujuan utama melindungi anak dari berbagai resiko di dunia digital. Langkah ini menegaskan bahwa menjaga anak di era digital bukan lagi hanya tanggung jawab orang tua. Negara juga hadir melalui regulasi untuk memastikan anak-anak tetap aman

0: Selamat pagi, bro. Lah, kamu kok lemes banget sih? Kenapa?
1: Pagi juga, Dew. Aku ngantuk banget nih. Belum sarapan soalnya.
0: Kok belum sarapan? Gak sempet ya?
1: Bukan cuman gak sempet. Kadang aku mikir, sarapan itu gak penting-penting amat.
0: Salah besar itu. Sarapan itu penting banget loh. Itu kan sumber utama kita buat memulai aktivitas di pagi hari.
1: Emang segitu ngaruhnya ya?
0: Iya dong, tanpa sarapan kamu bisa lemes, susah fokus, dan gampang ngantuk. Apalagi buat pelajar atau pekerja, sarapan itu bikin otak lebih siap mikir, tau gak?
1: Ya juga ya, mulai besok aku mau skip sarapan lagi deh.
0: Yuk, biasakan sarapan sehat setiap pagi demi tubuh yang kuat dan bersemangat menjalani hari-hari.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 FM, teman terbaik kamu.
3: Pro2. Oke, teman Pro2, ini kayaknya terakhir ya untuk di Pro2 Atlas ya. Nanti kita akan memberikan kamu informasi juga di jam 12 sampai jam 2 nih. Karena jam 2 nanti kamu akan mengikuti top 20 ya, teman Pro2 lokal nih barengan sama Rama nih. So, ini ada yang request ya, yang terakhir untuk penutup di Pro2 Atlist. Ada dari kakak Indra yang request lagunya Bara Suara Terbuang Dalam Waktu.

dan Turki. Kini Paraguay merangsek nomor punggung 6 namun gagal tadi kembali diblok oleh pemain-pemain dari Turki. Ada Matt Muldur tadi. Kini lemparan ke dalam akan dilakukan oleh pemain Paraguay. Sudah mundur 2-3 langkah, jauh saja tanah. Gustavo udah lemparan dalam, masuk ke area kotak penalti. Terjadi duel di sana, namun masih bisa diamankan oleh pemain dari Turki. Nomor punggung 6 mencoba untuk menguasai bola, mendapat pengawalan ataupun penjagaan dari dua pemain Paraguay, sehingga bola lagi-lagi harus keluar lapangan pertandingan. Ada Orkun Kokku tadi mencoba untuk melewati dua pemain atau penjagaan dari pemain Paraguay. Kini jauh saja tendang bola ke sektor tengah pertahanan. Ah, justru direbut oleh pemain Paraguay. Nomor punggung 25 umpan saja ke depan, namun bisa diblok pemain Turki. Kembali serangan Gustavo, masih melihat rekannya berdiri bebas. Dia melangsung umpan ke mulut gawang. Umpan dan side heading. Oh, kembali heading yang kurang sempurna tadi. Diamankan lagi Arda Güler, pemain Turki dari sektor kanan pertahanannya sendiri. Mencoba melewati satu pemain Paraguay, meliuk-liuk dia, mampu melewati satu pemain, mencoba menguasai bola sepenuhnya. Dan lagi-lagi pelanggaran kembali dilakukan oleh pemain Paraguay, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas sudah dilakukan kepada Arda Güler. Kembali mencoba melakukan dribbling, mencoba melewati garis lingkaran pertandingan, umpan saja ke sektor tengah ataupun ke sisi kanan serang dari Turki, namun masih bisa diblok oleh pemain Paraguay. Terjadi lagi duel-duel seru di lini tengah pertandingan. Hark saat ini akan umpan pendek saja kepada rekannya nomor punggung 26, ada Chan. Umpan saja kepada Karen, menusuk ke sektor area kotak penalti, namun gagal lagi, masih membentur kaki dari pemain Paraguay. Berbalik lagi, masih menjaga, mengeksplor ke sektor kiri serang dari Paraguay ataupun sektor kiri serang dari Turki maksud saya. Kemudian balik lagi, mentah lagi bola. Arda Güler umpan lagi, alirkan ke sektor kiri, ada Kenner memasuki kotak penalti, meliuk-liuk umpan ke nomor 6, umpan yang sedang sisa. Lagi-lagi Chan Uzun melakukan tendangan ataupun shooting, namun masih bisa diblok rapatnya tembok pertahanan dari Paraguay ini. Kembali Arda Güler dari sisi kiri, umpan ke mulut gawang, satu pemain, heading, oh! Bagaimana lagi-lagi Demiral gagal manfaatkan umpan crossing ke mulut gawang yang dilakukan oleh Arda Güler. Lagi-lagi bola gagal. Kita lihat Arda Güler bagaimana umpan crossing yang cukup manis sebenarnya, namun Demiral belum mampu menemui sasaran dari gawang Paraguay yang dijaga oleh Orlando Gil. Kita masih menantikan bagaimana peluang emas yang lahir dari kaki-kaki para pemain Turki. Namun kali ini melalui heading Demiral, pemain belakang yang mencoba membantu lini serang hingga memasuki menit-menit terakhir di sisa waktu tambahan babak kedua ini. Ini pertandingan masih terus bergulir, di mana Turki masih terus mengepung lini pertahanan Paraguay. Matt Mulder sudah lemparkan kepada Hakan, merangsek lagi ke area jantung pertahanan Paraguay. Nomor punggung 6 pendek saja kepada mundur Mulder. Oh, maksud saya kepada baris tadi. Dan kini nampaknya peluang akan kembali lahirkan dari tendangan sudut. Kita lihat apakah baris yang akan mengeksekusi tendangan sudut ini. Namun dari sisi kiri pertahanan Paraguay sudah dilakukan ke mulut gawang. Terjadi heading duel di sana, namun lagi-lagi arah bola mampu ditepis ataupun di heading para pemain Paraguay. Masih belum selesai, kini Hakan umpan langsung ke mulut gawang. Di sana ada Dennis, namun kembali dicocok oleh pemain Paraguay keluar area kotak penalti. Umpan lagi nomor punggung 26, ada Chan Ujun mencoba untuk melewati satu pemain dari Paraguay.

0: tantangan yang sangat mahal bagi para gue dengan bermain 9 orang sejak babak kedua. Mereka nyaris tidak bisa melakukan counter attack. Bahkan Enciso dan Enciso ketika ditempatkan Sven Falstein ini hanya 2 atau 3 kali mereka masuk kotak 16 dan catatannya sampai di babak kedua ini mereka masuk kotak 16 itu hanya 7 kali berbanding 27 kali memasuki bisa touch di kotak 16. Ini sebuah catatan yang sangat jomplang sepertinya, tetapi mereka apapun menang gol ya. Menang gol, dan ini kemenangan yang mahal bagi Paraguay setelah sebelumnya kalah. Mereka masih punya harapan sedangkan Turki sudah harus pulang.
1: Artinya finishing yang kurang optimal atau bahkan buruk dari Turki, atau memang lini pertahanan Paraguay yang begitu kokoh?
0: Perpaduan keduanya sih saya. Lini belakangnya cukup bagus ya. Lini belakang Omar Alderete dan juga Gustavo Gomez bagus. Covering dari pemain mereka di sebelum Aldiron kena kartu merah maupun beberapa pemain yang lain itu di tengah mampu mengcover dengan baik belakang. Tetapi balik lagi, saya katakan tadi, 2 pertandingan 62 shoot tetapi minim sekali shoot on goal. Ini juga jadi persoalan bagi Turki gitu. Sekarang pertandingan 32, ini rekor baru ya, 32 shoot bagi tim yang cita-cita gol. Ini sebuah rekor baru, tetapi rekor yang tidak ada gunanya. Karena buat apa dengan 32
1: tidak memenangkan pertandingan.
0: Tidak memenangkan pertandingan, bahkan tidak menciptakan banyak shoot on goal gitu. Tidak tepat sasaran gitu.
1: Oke, 0 poin Turki. Kemudian seberapa besar peluangnya masih akan tetap bisa terbuka di untuk 32? Turki, berapa gol banyak yang harus diciptakan melawan
0: Turki? harus mencetak banyak gol nanti, apalagi pertandingan terakhir Turki akan ketemu dengan
1: Amerika.
0: Amerika. Ya. Walaupun Amerika sudah melaju, tapi kan mereka masih tergantung banyak gol. Peluangnya sangat tipis sekali lah. Sedangkan pertandingan seru nanti di Paraguay lawan Australia, karena keduanya juga mengalami sekali kekalahan. Jadi justru menarik di pertandingan itu menurut saya. Jadi kalau Turki sih harapannya udahlah, harapannya sangat tipis sekali.
1: Tipis.
0: Amerika juga pasti akan cari kemenangan untuk mengamankan, dia akan bisa memilih lawan di babak 32
1: besar. Artinya pertandingan Australia Paraguay ini juga sangat menentukan nasib Turki juga ya.
0: Bisa jadi seperti itu, tapi yang pasti Turki ini sudah kalaupun pendukungnya pulang lebih dulu sih udah gak ada masalah gitu. Dengan kondisi 2 kali pertandingan dengan kekalahan 2 beruntun. Kekalahannya memang tipis, 1-0, jatuh kepada 0-2. Tetapi catatan-catatan mereka sangat tidak masuk akal gitu. Dengan banyaknya shoot, tapi ternyata mereka gak bisa membuat shoot menjadi on goal aja gak bisa gitu.
1: 32 gol satu pertandingan, rekor baru kata Anda tadi, tapi tanpa gol di situ. Yang dipertanyakan posisi Montella bagaimana ini ke depannya?
0: Ya, ini sepertinya Montella berada di ujung tanduk lah nomor ini. Walaupun dia akan segera menyelesaikan, walaupun dia akan diberi kesempatan menyelesaikan turnamen ini, beda dengan Sabri Lamouchi kemarin ya. Memang Tunisia jalan tanda kutip lebih kejam lah di peserta Piala Dunia. Satu pertandingan langsung diktat gitu. Tapi kalau Montella sepertinya sampai pertandingan turnamen ini selesai, Turki menyelesaikan pertandingan terakhir, dia pasti aman
1: sebenarnya. Oke, kalau nanti melawan Amerika Serikat, kira-kira siapa pemain yang akan di drop atau masuk starting line up bagi Montella menghadapi Amerika? Pertandingan krusial walaupun tipis kemungkinannya untuk bisa meraih kemenangan besar di sana.
0: Kalau saya mungkin seperti di babak kedua tadi, banyak sekali pemain-pemain yang coba diturunkan. Bahkan kemarin bahkan tadi menurunkan 4 pemain tim menyerang ya. Mulai dari Denisul, Chan Uzun, ada Baris Yilmaz mempertahankan, ada Guler dan juga Kenan Zildiz. Ini pemain ini 4-4 ini penyerang pelari. Nah itu mungkin lawan Amerika besok seperti itu. Toh juga kalah 10-0 atau menang kalah 10-0 juga gak ngaruh gitu. Jadi bermain lebih penyerang sporadis, dan itu menurut saya akan dilakukan Montella. Kita tahu lah Montella seorang striker dan kemungkinan besar akan melakukan hal seperti itu.
1: 24 tahun absen, sekali masuk lagi di ujung tanduk secara nasibnya ya.
0: Iya.
1: Berarti potensi lolos di 32 besar selain Amerika Serikat siapa menurut Anda?
0: Kalau saya melihat, kalau dengan cara bermain seperti ini, Paraguay punya chance untuk melaju. Catatannya adalah mereka harus lebih disiplin dan mereka harus mengurangi dalam taruh drama-drama serta pelanggaran-pelanggaran yang tidak perlu. Ada beberapa kali tadi dia bermain sangat keras, terus melawan wasit ketika Diego disuruh keluar tadi, dia melawan, dia tetap mau. Hal-hal kecil itu sebenarnya harus dikurangin karena itu bisa menimbulkan mungkin kartu kuning atau bahkan kartu merah, termasuk tadi yang dilakukan oleh Miguel Aldiron, sesuatu yang konyol menurut saya.
1: Alvaro akan berubah seperti apa ketika nanti menghadapi Australia di peringkat terakhir mereka di fase grup D ini?
0: Yang pasti Australia juga bukan lawan yang mudah, bukan Paraguay. yang pasti Matias Galarza salah satu pemain, dan juga masih ada Mauricio di situ di Paraguay. Mereka menjadi salah satu senjata yang pasti lawan Australia tidak akan seperti lawan Turki dikurung, tapi mereka akan mungkin ball posisinya bisa 50-50 atau saling serang lah seperti itu.
1: Sebenarnya Paraguay memang punya kemampuan atau skema penyerangan cukup baik nggak kalau dari kedalaman skuad yang mereka miliki sekarang ini, Bu?
0: Kalau dilihat dari dua pertandingan terakhir, pertama kalah lawan Amerika dan kedua lawan Turki, mereka belum terlihat ini serangnya. Tapi ketika mereka harus menghadapi situasi darurat dengan Miguel Almirón tadi di kartu merah, mereka harus memainkan false nine dengan Chisso ataupun Galarza bergantian sebagai false nine. Mereka sejauh ini cukup efektif, tetapi itu mungkin tidak akan berguna atau tidak akan dipakai di ketika lawan Australia. Kalau Australia paling tidak mereka harus penyerang, dan Isidro Pita menurut saya di pertandingan lawan Australia harus lebih tajam lagi, tidak seperti di pertandingan di babak pertama. Tapi memang babak kedua kenapa Pita diganti, memang kondisional sekali karena memang mereka hanya bermain 9 orang.
1: Siapa yang lebih tertekan secara mental nanti ketika Australia Paraguay bertemu ini? Ini kan benar-benar hidup mati mereka untuk lolos ke
0: 32 besar. Dua-duanya sama-sama beban ya, karena sekali kemenang dan sekali kalah. Dan keduanya harus memenangkan pertandingan untuk bisa lebih aman untuk melaju ke selanjutnya. Walaupun ada mungkin peringkat ketiga terbaik. Ya, tetapi itu kan tergantung tim yang lain, tergantung grup yang lain, dan artinya menang adalah harga mati bagi mereka, dan kemenangan membuat mereka menjadi pendamping Amerika.
1: Oke. Baik, Bung Gestu, terima kasih banyak, Bung, sudah menemani pertandingan antara Turki menghadapi Paraguay yang dimenangkan Paraguay dengan skor 0-1 tadi lewat gol cepat di menit pertama oleh Galarza tadi. Terima kasih, Bung Gestu, sampai ketemu lagi di pertandingan berikutnya, Bung. Sehat selalu, salam olahraga, Bung.
0: Salam olahraga.
1: Ya, demikian tadi pendengar, kami telah hadirkan jalannya pertandingan Piala Dunia Grup D antara Turki menghadapi Paraguay, di mana Paraguay berhasil unggul atas atau memenangkan pertandingan atas Turki dengan skor 0-1 yang membuka peluang Paraguay untuk lolos ke babak 32 besar. Dan pertandingan berikutnya tentu hidup mati antara Australia menghadapi Paraguay, kemudian Amerika Serikat yang sudah memastikan lolos juga tentu ingin meraih kemenangan atas Turki yang membutuhkan kemenangan besar atas Amerika Serikat di pertandingan terakhir Grup D. Sampai di sini kebersamaan kita dalam siaran langsung Piala Dunia 2026. Sampai jumpa.

0: para gue masih bisa memanfaatkan peluang tersebut hingga masih bisa mengantongi 1-0 ya skor dari Turki begitu di siang hari ini. Nanti kita akan update kembali begitu ya di siang hari ini. Kita coba dengarkan pendapat dari kawan Pertuni.
1: Ya, selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Salam olahraga pendengar RRI.
0: Salam olahraga.
1: Pro 1. Surabaya dimanapun berada.
0: Baik.
1: Saya Ansori dari Kabupaten Probolinggo.
0: Iya, Mas Ansori.
1: Bagian dari Pertuni Jawa Timur berkomentar pertandingan yang baru saja selesai ya. Di grup D antara perwakilan Eropa Turki menghadapi perwakilan Amerika Latin Paraguay.
0: Iya.
1: Di mana tadi kegiatan atau pertandingan ini berlangsung tanggal 20 Juni 2026 ya, di putaran atau fase kedua. Dan Turki sudah harus mengucapkan kayaknya ya selamat tinggal dengan babak selanjutnya karena memang poin nol. Sementara di poin yang lain itu sudah poin tiga. Australia poin tiga, sementara Paraguay juga sama, yang sudah pasti lolos itu adalah tuan rumah Amerika.
0: Baik.
1: Dari sesi pertandingan sendiri sangat-sangat menarik ya gitu loh. Dan Turki sudah berusaha walaupun unggul jumlah pemain karena pemain Paraguay terkena kartu merah karena ada peraturan baru dari FIFA yang tidak boleh menutup muka dan juga menutup mulut ya.
0: Benar.
1: Tapi walaupun unggul jumlah pemain, Turki tetap tidak bisa. Walaupun sudah berusaha menyerang mati-matian dari posisi sayap kanan dan sayap kiri. Ada KH Kuplu, kemudian ada Kular. Itu juga tetap sampai akhir ya, Paraguay tetap mempertahankan. Dan saya ingat ya dari kata beberapa media ya bahwa ini merupakan kutukan dari Turki sendiri karena salah satu pemainnya itu Arda Güler yang mengatakan bahwa menyampaikan ayo kita ke Piala Dunia kita libas lawan-lawan kita. Nah itu membuktikan kesombongannya ya. Dan juga kayak Turki sendiri kan sudah banyak menaruh harapan ya karena kita tahu ketika pelepasan di Turki rakyat Turki sangat-sangat gembira ria gitu ya, mengantarkan atlet atau pemain Turki. Ternyata ketika berada di Amerika ya, poin nol yang didapatkan di putaran pertama dan kedua. Kita tahu nanti ketika nanti bertanding di putaran ketiga, di fase ketiga atau putaran ketiga, apakah bisa memenangkan gitu ya. Tapi untuk masuk ke 32 besar kayaknya sudah sulit ya, walaupun ada jalur tiga terbaik gitu loh.
0: Baik.
1: Dan mungkin yang akan merebutkan adalah Australia dan juga Paraguay yang sama-sama nanti akan berhadapan ya. Turki sendiri akan menghadapi Amerika. Dan ya kita lihat nanti seperti apa kelanjutannya. Terima kasih, selamat siang.
0: Terima kasih Mas Ansori, selamat siang. Terima kasih selalu bersama dengan Pro 1 RRI Surabaya untuk mendengarkan siaran bola Piala Dunia di siang hari ini yang tadi baru saja berlangsung, yakni Turki versus Paraguay begitu ya, yang unggul 1-0 dengan kemenangan atas Turki begitu ya. Paraguay unggul 1-0, Turki 0, Paraguay 1 begitu, yang disiarkan langsung dari Stadion San Francisco Bay Arena di siang hari ini. Terima kasih untuk atensinya Mas Ansori ya di siang hari ini. Saya selalu Mas Ansori, semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, amin ya rabbal alamin. Semoga lain waktu bisa bertemu di studio Pro 1 RRI Surabaya. Baik pendengar, nanti kita akan update juga beberapa informasi dari kawan-kawan reporter dan juga redaksi di siang hari ini, dan kami juga akan hadirkan musik kita 100% Indonesia nanti pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat sampai nanti 15 waktu Indonesia Barat. Dan Anda siang hari ini ditemani Dini Wardani. Kami juga menginformasikan bahwa azan duhur ya pendengar ini tadi sudah berlangsung begitu ya, 11

32 menit waktu Indonesia Barat ya. Ini ada yang bertanya di WhatsApp Rosato RRI Surabaya. Mbak Dina, azan duhurnya jam berapa begitu? Baik, terima kasih untuk ibu yang gak ngerti nih namanya siapa ya. Untuk azan duhur udah tadi ya, 11.32 menit waktu Indonesia Barat. Dan Anda masih ditemani Dini Wardani siang hari ini sampai nanti merapat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita coba untuk beberapa komposisi lagu di siang hari ini. Kalau tadi Dini udah semalam udah nemenin ya, pergi pagi pulang pagi, Dini hadirkan ke ruang dengar Anda.

pernah merasa ponsel bergetar di saku, tapi ternyata tidak ada notifikasi apapun? Fenomena ini dikenal sebagai phantom vibration syndrome. Menurut penelitian dari University of Michigan, hal ini terjadi karena otak sudah terlalu terbiasa menerima notifikasi dari ponsel, sehingga sensasi kecil pada tubuh langsung dianggap sebagai getaran ponsel. Fenomena ini cukup umum terjadi, terutama pada orang yang sering menggunakan ponsel setiap hari. Artinya, kadang bukan ponselnya yang aktif, melainkan otak kita yang terlalu siap menerima pesan. Di era digital, bahkan rasa getar pun bisa datang dari kebiasaan.

0: Dan siang hari ini pendengar, kita coba update untuk informasi yang dibawakan oleh kawan-kawan redaksi dan juga reporter ya di siang hari ini. Setelah tadi kita sudah mengikuti pertandingan Piala Dunia Brasil versus Haiti dan juga Turki versus Paraguay ya di siang hari ini pendengar. Kalau tadi Brasil versus Haiti 3-0 ya, untuk Brasil 3 Haiti 0, dan siang ini Turki versus Paraguay, Turki 0 dan Paraguay 1 pendengar di siang hari ini begitu ya. Dan memang kalau melihat untuk pertandingan Turki versus Paraguay tadi memang cukup agak sedikit deg-degan gitu gak sih, karena sangat bisa dibilang apa ya, menegangkan gitu ya. Sangat menegangkan untuk siang hari ini. Apabila Anda tadi menyimak dialog atau mungkin menyimak pertandingan, maksud kami ya, menyimak pertandingan Piala Dunia antara Paraguay versus Turki pendengar. Paraguay berhasil meraih kemenangan penting atas Turki melalui gol cepat Matias Galarza pada menit kedua. Gol ini juga menjadi salah satu gol tercepat di Piala Dunia 2026 pendengar, dan langsung memberikan tekanan kepada Turki sejak awal pertandingan. Meski Paraguay ini harus bermain dengan 10 pemain setelah Miguel Almiron menerima kartu merah pada akhir babak pertama, Turki gagal memanfaatkan keunggulan jumlah pemain. Tim asuhan Vincenzo Montella ini juga mendominasi penguasaan bola dan juga menciptakan banyak peluang, tetapi pertahanan Paraguay tampil sangat disiplin hingga peluit akhir berbunyi begitu ya. Dan gol dicetak oleh Matias Galarza di menit kedua, kemudian kartu merah tadi diberikan kepada Miguel Almiron, dan juga Paraguay bermain dengan 10 pemain sepanjang babak kedua. Turki menelan kekalahan kedua di grup D ya, dan kemenangan ini pendengar menjaga peluang Paraguay untuk lolos ke fase berikutnya, sementara Turki berada dalam posisi sulit setelah mengalami 2 kekalahan beruntun di fase grup. Dan Paraguay ini juga berhasil mencuri kemenangan penting atas Turki dengan skor 1-0 ya. Oke, Dini siang hari ini juga mau menyapa Pak Suranto yang ada di Malang. Halo Kak Dini Wardani, selamat siang, semangat bertugas, semoga lekas sembuh ya. Terima kasih banyak ya Pak Suranto. Iya, memang suaranya agak sedikit bindeng gitu ya. Kenapa? Karena biasa kalau kena debu itu dia langsung seperti ini begitu ya. Terima kasih Pak Suranto, apalagi tadi malam baru aja siaran malam kemudian siaran siang, jadi ya cukup jumping siarannya gitu ya. Dan nanti malam mendengar, jangan lupa pukul 00 waktu Indonesia Barat dengarkan siaran Piala Dunia Belanda versus Swedia ya, yang akan disiarkan langsung dari Stadion Hansen. Kemudian nanti besok jam 11 siang Anda juga bisa menyimak siaran langsung Tunisia versus Jepang ya, yang akan disiarkan dari Stadion Montreux ya. Kemudian pukul 23 waktu Indonesia Barat ya, hari Minggu, Anda juga bisa menyimak Spanyol versus Arab Saudi. Wow, pertandingan yang sangat mendebarkan ya. Halo, selamat siang.
1: Siang Mbak Dini.
0: Siang Bang Kobar.
1: Berapa Mbak Dini, Turki sama?
0: Turki Paraguay 1-0 ya.
1: Turki 2 kali kalah.
0: Iya, wah, Turki 2 kali kalah.
1: Pelatih Turki pulang Mbak Dini.
0: Aduh, pulang.
1: Nanti jumpanya ketemu ya, tuan rumah Amerika, percuma, nggak bisa menang.
0: Waduh.
1: Menang apa nggak ada artinya.
0: Ya namanya juga pertandingan, ada menang ada kalah Bang Kobar.
1: 2 kali kalah. Ntar lagi terakhir ketemu Amerika, Amerika tuan rumah.
0: Aduh, gimana? Yalah,
1: lebih baik pulang aja lah.
0: Iya, pulang aja.
1: Daripada kalah malu nanti. Jadi ini.
0: Apa tuh?
1: Agak lumayan suara Bu.
0: Agak lumayan ya. Oke.
1: Okay. Ya sedia.
0: Apa tuh?
1: Mbak Dini.
0: Apa tuh?
1: Seperti lagu. Sebelum hujan sedia Mbak Dini. Sebelum batuk lagi.
0: Sedia hujan.
1: Gitu,
0: oke. Okay.
1: Ya udah.
0: Thank you. Yeah. Masih Bang Kobar. Oke, hari ini Paraguay versus Turki ya. Menang Paraguay dengan skor 1-0 ya. Dan oke, nanti kita akan bahas-bahas lagi seputar Piala Dunia, dan juga kita juga akan update informasi dari kawan-kawan pendengar, dari kawan-kawan reporter dan juga redaksi siang hari ini. Nanti malam jangan lupa pukul 00 waktu Indonesia Barat ya, Anda juga bisa mendengarkan Belanda versus Swedia. Kemudian besok jam 11 siang Anda bisa mendengarkan Tunisia versus Jepang. Kemudian 23 waktu Indonesia Barat, hari Minggu 21 Juni Anda bisa mendengarkan Spanyol versus Arab Saudi. Harus banget nih pecinta Spanyol, harus banget ikut nonton dan dengar di RRI Surabaya.
2: Miliar-miliar, juta-juta, ratus-ratus sekian kemungkinan orang di dunia. Kamu dapatnya aku, tampang tak seberapa, keren juga relatif, tapi masalah funny boleh.

0: Hey Mit, kamu ngerasa nggak sih akhir-akhir ini harga-harga makin naik ya?
1: Iya nih, banget. Itu karena inflasi nggak sih, Re?
0: Iya, inflasi itu kan kondisi di mana harga-harga barang dan jasa naik secara umum.
1: Iya sih, tapi kenapa kok bisa terjadi ya?
0: Banyak faktor, Mit. Bisa karena permintaan tinggi, biaya produksi naik, atau nilai tukar rupiah melemah.
1: Pantes aja, belanja sekarang tuh rasanya lebih mahal gitu loh. Tapi uangnya ya segitu-gitu aja.
0: Nah itu dampaknya, daya beli masyarakat jadi turun.
1: Terus kira-kira ada nggak sih cara ngatasinya?
0: Biasanya pemerintah dan bank sentral bakal atur suku bunga atau kebijakan ekonomi lainnya, Mit.
1: Oh gitu ya, jadi inflasi itu sebenarnya wajar nggak sih? Atau wajar tapi masih terkendali?
0: Betul itu. Yang bahaya kalau inflasi itu terlalu tinggi dan nggak terkendali, Mit.
1: Wah, jadi makin paham nih sekarang kenapa ekonomi sering banget bahas soal inflasi.

Ya, mendengar Anda bersama Dini Wardani siang hari ini, dan siang ini kembali padam listrik begitu ya, alias mati lampu. Dan bagi Anda yang saat ini ada di kawasan Surabaya kota begitu ya, mungkin bisa diinformasikan bahwa saat ini kembali padam ya listrik untuk Studio Pro 1 RRI Surabaya. Jadi Dini gak bisa ngangkat telepon dulu ya di siang hari ini. Semoga ini kepadaman ini bisa segera berlangsung selesai ya, karena takutnya Dini gak bisa ngangkat telepon. Mohon maaf karena Dini gak dengar kalau ngangkat telepon begitu ya di siang hari ini. Jadi gak dengar begitu ya untuk siang hari ini. Baik, kita buka dulu untuk informasi siang ini. Pendengar, bagi Anda yang ingin meluangkan waktu libur panjang begitu ya, karena saat ini kan sesaat lagi juga libur sekolah gitu ya. Nah, libur panjang ini pendengar, ini merupakan waktu yang tepat untuk menjelajahi keindahan pesisir selatan Jawa Timur. Ada jalur lintas selatan ya, atau JLS, yang menghubungkan sejumlah wilayah di sepanjang pantai selatan, yang tentu saja ini berada di Kabupaten Tulungagung, salah satu ruas strategisnya begitu ya, dengan panjang sekitar 51,56 km yang menghubungkan antara Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Blitar hingga Tulungagung pendengar. Dan kehadiran infrastruktur ini tidak hanya memperlancar mobilitas masyarakat dan distribusi logistik, tetapi juga membuka akses lebih luas untuk menuju berbagai objek wisata alam yang sebelumnya relatif sulit dijangkau. Nah, ada beberapa pantai yang juga dilewati oleh jalur lintas selatan Tulungagung, yang tentu saja ini bisa menjadi salah satu alternatif wisata Anda pendengar. Mulai dari Pantai Sine. Nah, Pantai Sine atau Pantai Sine ini menjadi salah satu ikon wisata bahari di Tulungagung, yang menawarkan panorama teluk yang luas dan memikat dengan hamparan pasir berpadu dengan deburan ombak Samudra Hindia, menghadirkan suasana tenang yang cocok untuk melepas penat pendengar. Selain menikmati panorama begitu ya. Selain menikmati panorama laut, nah, wisatawan juga dapat menyaksikan aktivitas nelayan yang bersandar di kawasan pantai. Tentu saja momen matahari terbit maupun matahari tenggelam, sunrise dan sunset, ini juga menjadi daya tarik utama bagi para pecinta fotografi. Nanti kita akan bahas-bahas lagi apa aja sih pantai dilewati oleh jalur lintas selatan di Jawa Timur. Dan sembari mati lampu, sembari mati listrik, Dini juga akan hadirkan beberapa lagu ya untuk menemani Anda siang ini.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Siang hari ini pendengar Anda masih ditemani Dini Wardani di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih bahas seputar pantai-pantai yang dilewati oleh jalur lintas selatan pendengar. Kalau tadi kita udah bahas seputar Pantai Sine, gitulah pokoknya ya. Kemudian kita bahas Pantai Delodo pendengar. Nah, Pantai Delodo ini adalah pantai yang menawarkan pesona pasir putih yang bersih dengan air laut berwarna biru jernih. Suasana yang masih alami ini menjadikan Pantai Delodo ini cocok bagi wisatawan yang ingin menikmati ketenangan yang jauh dari keramaian kota. Meski memiliki panorama yang indah, namun pengunjung tetap harus hati-hati ya, karena Pantai Delodo ini punya khas pantai selatan yang cukup besar ombaknya ya. Kemudian di jalur lintas selatan itu juga ada Pantai Gemah pendengar. Nah, Pantai Gemah ini adalah salah satu destinasi wisata yang paling populer di Tulungagung begitu ya. Dan pantai ini menawarkan perpaduan hamparan pasir coklat, perbukitan hijau serta deretan pohon pinus ya yang tumbuh di sekitar kawasan Pantai Gemah. Selain menikmati panorama alam, Anda juga bisa mencoba berbagai wahana seperti ATV, naik perahu wisata hingga bersantai di bawah rindangnya hutan pinus bersama dengan orang-orang tercinta pendengar. Ada juga yang namanya Pantai Kedung Tumpang. Wah, ini instagramable banget pokoknya kalau Anda lihat di Instagram ya. Pantai Kedung Tumpang ini menawarkan pengalaman wisata yang berbeda karena pantai ini terkenal dengan kolam-kolam alami yang terbentuk di atas tebing karang akibat hempasan ombak Samudra Hindia selama bertahun-tahun. Jadi bagus banget mendengar kalau Anda penasaran seperti apa, boleh googling aja gitu ya. Nah, di atas tebing Anda juga bisa menikmati panorama laut lepas yang cukup keren dan spektakuler. Saat air laut surut, kolam-kolam alami tampak jernih dan menjadi lokasi favorit untuk berfoto. Tapi tetap harus hati-hati ya, dan juga memperhatikan kondisi cuaca dan gelombang laut demi menjaga keselamatan selama berada di kawasan wisata. Nah, yang terakhir adalah Pantai Brumbun. Kalau Anda pengen jalan-jalan dengan menikmati suasana yang tenang, udara yang segar, Pantai Brumbun ini menjadi salah satu pantai dengan pilihan terbaik karena pantai ini masih tergolong alami dengan jumlah pengunjung yang relatif lebih sedikit dibandingkan dengan destinasi yang lainnya. Nah, itu tadi ya. Jadi kira-kira besok ini kalau liburan mau jalan-jalan ke pantai mana?

0: Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
0: Esensi Buku Cinta Paket Internet karya Dara YN tahun 2025 dari penerbit Litera Mediatama. Cinta Paket Internet karya Dara YN adalah novel remaja yang menggambarkan kisah cinta pertama dan persahabatan dengan gaya ringan dan mengalir. Tokoh utamanya Tasya, siswi kelas 12, mengalami cinta pertama yang manis sekaligus menyakitkan. Rasa kagum, harapan, dan akhirnya patah hati dibalut dengan bahasa yang relatable bagi remaja. Namun, cerita ini bukan hanya soal cinta. Persahabatan menjadi elemen penting yang memperkaya cerita. Sahabat-sahabat Tasya hadir sebagai pendukung setia di saat suka dan duka, memperlihatkan arti loyalitas dan empati. Penulis juga menyelipkan banyak nilai moral, seperti pentingnya menghadapi kenyataan dengan bijak, belajar dari kekecewaan, serta bertanggung jawab atas pilihan hidup. Yang menarik, novel ini juga menyisipkan nilai-nilai Islami secara halus namun bermakna. Tasya, di tengah pergaulan remaja modern, tetap menjunjung prinsip agama, bahkan memutuskan berhijab dengan penuh kesadaran. Pesan moral dari sang ayah tentang istiqomah dan tanggung jawab sebagai muslimah menjadi salah satu bagian yang menginspirasi.

penjuru dunia. Bersama RRI, kita sambut momen penuh aksi, harapan, dan sorak kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026. RRI sekali di udara, tetap di udara.

0: Musik Kita, Pro 1 RRI Surabaya.
1: Masih ada di program Musik Kita 100% Indonesia. Coba kita sapa dulu, selamat siang Musik Kita, halo.
2: Musik Kita 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia, Oma Yanti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah siang hari ini?
2: Alhamdulillah, rabbil alamin. Sudah baru bisa ini ya.
1: Iya, baru bisa ya Oma ya.
2: Alhamdulillah.
1: Baik.
2: Kecamatan Gresik.
1: Baik.
2: Alhamdulillah juga yang sabar ya. Ini saja, mudah-mudahan tidak ada lagi kendala-kendalanya.
1: Baik, terima kasih Oma.
2: Diteruskan, siarannya diteruskan.
1: Oh, diteruskan dong Oma. Kalau nggak diteruskan nanti gimana? Oma silakan.
2: Oh, boleh ya, request ya.
1: Iya, lagu boleh silakan.
2: Dari Alayan. Double A-nya Alayan. Judulnya Tahun Baru Hijrahku.
1: Coba-coba Alayan ya.
2: Alayan.
1: Kok enggak ada, Oma?
2: Enggak ada. Tahun Baru Hijrahku. Waktu kapan hari Kakak Dio bisa ini?
1: Enggak ada tuh, dan Oma. Mungkin enggak enggak disediain hari ini.
2: Iya. Kalau gitu dari Sandi Pagala.
1: Sandi Pagala.
2: Cinta di usia senja.
1: Cinta di usia senja. Dari bukan Sandi
2: Pagala. Sandi Pagala.
1: Coba-coba. Sandi Pagala ya.
2: Sandi Pagala.
1: Ada cinta di usia senja. Ada Oma. Oke, Oma mau apa siapa Oma?
2: Ya, 2026 loh itu baru kok.
1: Iya, siap.
2: Apa buat Kang Haji Ali Wasi bersama Mbak Sri Kismawati, Bunda Titi, Bunda. Terus buat Mbak Dian, Bunda Mimi, Hajah Umi Kustia, Ati Marioto di Pondok Jati, buat Ati Wani, Bunda Utri, terima kasih, Bung Freddy, Ibu Maulana, Aba Awi Naasa, Cucu Dava, Pak Bambang Pondok Jati, Bunda Nana, Bunda Yuni, Solo Tigo, on air, Bunda, ini ada Mbak Dini, Bunda Yani Jaya, Pak De Haji Budi Sukisno di Kaltara, Mas Bandi di Molawang, Mas Afif di Sumenep, dan Pak Kennedy di Palembang, buat Bunda Susilo Wati Sumatera Selatan,
1: Bunda
2: Anu Oster, tambah lagi ya, buat Bunda Karo, Bunda Wati, buat Bu Siti Berlian, terus buat Teh Dewi Long Cafe, Mas Bro Idris, sama Bunda Sri Suhartini Dikara, dan Bu Musriati Wibowo. Oh iya, tambah Bunda Fadila dan Bunda Nunung, terima kasih.
1: Oke, Oma, terima kasih Oma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini sudah on lagi. Oma Yanti Queen sudah menginformasikan kalau streamingnya RRI sudah on ya, sudah bisa didengarkan. Alhamdulillah tadi sempat mati memang karena padam listrik ya. Jadi sabar. Ini kami sudah berusaha semaksimal mungkin begitu ya. Ini barengan sama kawan-kawan teknik ya yang bertugas siang hari ini. Ada Mas Andi Suryadilaga dan juga ada Mas Fahrul ya di siang hari ini, kemudian ada Mas Afif dan juga ada Mas Liga Tirta siang ini. Oke, kita sapa dulu, selamat siang Musik Kita, halo. 100% Indonesia pasti Budian. Iya, Budian Ciwel-Ciwel, apa kabar?
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Silakan Ibu Dian, siang hari ini mau mendengarkan lagu apa?
3: BCL udah diputar
1: BCL belum? Belum, yang judulnya apa?
3: Yang
1: karena ku cinta kau pertama. Cinta pertama cinta aja pertama. Oke, mau ya. Apa siapa?
3: Salamnya untuk Pak Tua, Mas Ali,
1: okay.
3: Mas Sakti, Mas Riki Anggara, Mas Fikri, terus Cak Faris, terus Bang Kobar,
1: okay.
3: Pak Mulyono, Pak Idi, Pak Mariono, Pak Maduan, Pak Budi Kotara, Oma Yandikwi, Bu Siti, Bu Istiharo, Bu Siti Rumia, buat semuanya.
1: Baik.
3: Buat Mbak Dini Wardani.
1: Iya, Bu Dian.
3: Kok agak ini ya suaranya?
1: Iya, aku agak serak-serak seksi.
3: Kena flu ya?
1: Iya, abis bersih-bersih.
3: Makanya, jangan mencium
1: es terus gitu ya.
3: Iya, tentang ini aja. Baik. Tadi aku habis minum.
1: Minum apa?
3: Bubur kacang hijau.
1: Oh, enak sekali. Aku kok gak dikirimin?
3: Udah habis.
1: Oh, udah habis, tak? Berarti aku cuma diiming-imingin doang dong ya. Ya ampun, sedih aku tuh. Baik, kalau begitu.
3: Aku dapat baginya, selamat tugas. Semoga sehat selalu.
1: Amin.
3: Amin. Dikasih yang bersama limbah. Bisa kandang dalam usibah.
1: Baik. Baik, Ibu. Amin.
3: Semoga sehat kepada Madinah untuk menyelesaikan ibadah haji. Kalau pulang nanti habis. Mbak Dini.
1: Apa tuh?
3: Mbak Dini, Assalamualaikum.
1: Ibu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Dian. Dini mau menyapa Pak Mariono di Tulungagung. Halo Mbak Dini Wardani, selamat siang. Musik kita 100% Indonesia. Alhamdulillah streamingnya udah bisa lagi. Aku mau request lagunya Sakit Aku Sakit dari Republik ya. Salamnya untuk Bu Wira, Pak Mulyono, Bu Dian, Pak Sukarji, Bu Titi, Bu Siti, Pak Faris, dan semua peringkat perusahaan RRI Surabaya. Untuk Kak Dini Wardani, selamat bertugas dan juga semoga diberikan kesehatan, kebahagiaan, rezeki lancar, barokah, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Pak Mariono, terima kasih sudah menginformasikan kalau streaming sudah kembali baik-baik saja begitu ya. Jadi memang sabar karena kita baru saja mati listrik begitu ya. Oke, Dini hadirkan dulu ya Nuka, Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Kemudian ada Cinta di Usia Senja yang direkam sama Yanti Queen. Kemudian ada BCL, Cinta Pertama, dan juga ada Republik, Sakit Aku Sakit, spesial untuk Anda.

Ayah bunda, masa emas tumbuh kembang anak dimulai sejak dini. Yuk dampingi proses belajar dan eksplorasi sekecil bersama Rumah Main Cikal. Melalui trial class gratis, anak usia 10 bulan hingga 4 tahun dapat bermain sambil belajar dalam suasana yang hangat, aman, dan menyenangkan. Beragam aktivitas seru dirancang untuk membantu perkembangan motorik, kemampuan komunikasi, keterampilan sosial, hingga membangun rasa percaya diri anak. Orang tua juga dapat melihat langsung pengalaman belajar yang sesuai dengan tahap tumbuh kembang buah hati. Jangan lewatkan kesempatan spesial ini. Segera daftarkan si kecil sekarang juga melalui website bit.ly/trial/class/rumah-main-cikal. Rumah Main Cikal, ruang bermain dan belajar penuh makna untuk si kecil.

0: Musik Kita, Pro 1 RRI Surabaya.
1: Masih ada dalam program Musik Kita 100% Indonesia, dan sudah dihadirkan lagu Cinta di Ujung Senja begitu ya, yang diriwayatkan sama Yang Tiquin di siang hari ini. Kemudian Dini mau menyapa ada Mas Afif siang hari ini. Halo Mbak Dini Wardani, mau request lagu yang Mahen Menyala. Salamnya untuk Mbak Ani Purnama, Pak Ahmad Waris, Mbak Gita Ayu, Mbak Ririn Rizkyanti, Mbak Siti Aisyah, Mas Nur Halili, dan juga Mas Refka Karki. Untuk Mbak Dini Wardani, selamat bertugas. Terima kasih Mas Afif ya, yang disebutin semua adalah penyiar Pro 1 RRI Sumenep ya.

Ya, thank you Mas Afif. Dini masih buka 0315345474 dan juga di 081331049924. Terima kasih pendengar yang sudah Anda informasikan ya untuk kawasan Surabaya dan sekitarnya yang diinformasikan padam listrik begitu ya, dan juga yang diinformasikan untuk siang hari ini. Baik, untuk streamingnya ya, ini udah bisa gitu ya. Terima kasih sudah diinformasikan. Untuk Mas Afif, terima kasih untuk informasinya dari Sumenep ya, di Pusat RRI Surabaya, udah on air di Sumenep ya. Baik, kalau gitu Dini langsung aja puterin ya. Ada BCL Cinta Pertama, dan juga ada Republik Sakit Aku Sakit, dan nanti Mahen Menyala. Ditunggu ya Mas Afif ya.

Otak manusia sebenarnya tidak memiliki reseptor rasa sakit. Rasa nyeri yang kita alami berasal dari saraf di kulit, otot, dan organ tubuh yang kemudian diproses oleh otak. Karena tidak memiliki reseptor nyeri, jaringan otak dapat disentuh atau bahkan dioperasi tanpa menimbulkan rasa sakit secara langsung. Meski begitu, otak tetap berperan penting dalam menafsirkan dan mengendalikan sensasi nyeri di seluruh tubuh. Fakta ini menunjukkan bahwa otak bukanlah sumber rasa sakit, melainkan pusat pengolahnya.

0: Musik Kita, Pro 1 RRI Surabaya. Masih ada di Musik Kita 100% Indonesia. Kita sapa dulu yang sudah bergabung. Selamat siang, Musik Kita.
1: Selamat siang juga 100% Indonesia.
0: Baik, selamat siang Pak Wandi. Apa kabar Pak Wandi siang hari ini?
1: Alhamdulillah sehat, Mbak Dini gimana?
0: Alhamdulillah sehat Pak Wandi. Terima kasih sudah bergabung. Lama Dini gak jumpa Pak Wandi di udara ya?
1: Iya, lama sekali Mbak Dini.
0: Baik, silakan Pak Wandi. Mau mendengarkan lagu apa siang hari ini?
1: Saya kepingin denger lagunya itu Mbak Dini. Lagunya Ari Lasso.
0: Ari Lasso yang apa?
1: Hampa Mbak.
0: Oke, baik. Mau punya apa siapa, Pak Wandi?
1: Nyapanya Bu.
0: Ya, halo.
1: Lalu ada Bu Wati Ramli, ada Bu Yani Jaya juga.
0: Oke.
1: Terus ada Bu, siapa itu Bu? Aduh, kok lupa saya itu Bu Hartini.
0: Okay.
1: Lalu ada Umi Yanti Queen, ada Mas Ali.
0: Okay.
1: Buat semuanya tanpa terkecuali Mbak Dini.
0: Baik, Pak Wandi, itu aja.
1: Ya, lagunya saya tunggu. Mbak Dini sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin.
1: Ya.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih.
1: Nanti kalau pulang hati-hati Mbak
0: Anji,
1: Dini.
0: Anjir, Pak Wandi. RRI udah celing ya Pak Wandi di tempat Pak Wandi ya.
1: Kenapa?
0: RRI sudah celing ya di Pak Wandi ya?
1: Malah saya nggak bisa denger radio, plus radionya jatuh Mbak Dini.
0: Oh baik, kalau begitu ya. Terima kasih Pak Wandi.
1: Iya, selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang Musik Kita.
2: Si, sudah.

0: Musik.
1: Musik, silakan Bali. Lagunya siapa itu?
0: Hijrah Cinta.
1: Hijrah Cinta. Yang dinyanyikan sama yang di request sama.
0: Sama toh.
1: Biasanya beda loh. Baik. Oke,
0: okay.
1: Ini sama aja ya. Baik, kalau gitu maminya apa siapa Bali?
0: Tito Melander, Mbak Dini.
1: Yang Tito ya. Oke, maminya apa siapa?
0: Yanti. Mbak Wandi, Marisan Guardini.
1: Iya.
0: Bu Musyari Bawa, Bu Mimi.
1: Oke. Okay.
0: Biar Jaya, Bu Siti. Bu Ititi, Bu Isti, Bu Nana. Buat Iramli.
1: Oke. Okay.
0: Mbak Tanti, Mas Bandi. Abawi, Pak Freddy, Pak Yusuf Isnau, Pak Ahmad Irwan,
1: okay.
0: Mas Solikin Sakti, Bu Estrani, Tete Dinda dan semuanya.
1: Baik.
0: Buat Mbak Dini Warjani. Terima kasih banyak. Semoga
1: terima
0: Mbak Dini sehat walafiat, rezeki barokah melimpah dan semoga kamu dengan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Ali, sehat selalu. Dini mau menyapa Bu Hartini di siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dini Wardani, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Musik kita 100% Indonesia. Mau request lagunya Ben Xiombing, sama-sama menunggu. Salam untuk Mas Ali, Pamul, Bu Siti, Bu Mus, Bu Wati, Bu Titi, Bu Mimi, Bu Istiharo, Bu Siti Rumiah, Bu Yani Jaya, Bu Ani Esther, Oma Yanti, dan untuk Mbak Dini Wardani, terima kasih. Terima kasih banyak Bu Hartini, sehat selalu ya. Oke, Dini mau muterin dulu Mahen Menyala, kemudian ada Ari Lasso Hampa, kemudian nanti ada Hijrah Cinta dan juga ada Ben Xiombing, spesial untuk Anda siang hari ini.

0: Rin, kamu lihat nggak tadi?
1: Lihat apa, Rin?
0: Itu loh, ada yang ngobrol keras banget di telepon. Sampai semua orang tuh pada denger.
1: Iya sih, kadang kita nggak sadar ya kalau sikap kecil bisa ganggu orang lain.
0: Betul, padahal cukup bicara pelan. Atau paling nggak cari tempat yang lebih sepi, kan?
1: Bukan cuma itu, kadang juga lupa bilang tolong, maaf, atau terima kasih.
0: Padahal sederhana ya, tapi penting banget buat jaga hubungan sama orang lain.
1: Iya, etika itu bukan soal aturan kaku, tapi soal saling menghargai.
0: Setuju, dari hal kecil, kayak antri dengan tertib, gak potong pembicaraan orang, sampai sopan di media sosial juga.
1: Benar, karena sikap kita mencerminkan siapa kita.
0: Yuk, mulai dari diri sendiri, biar lingkungan kita jadi lebih nyaman dan saling menghormati. Jaga etika, jaga tata krama untuk Indonesia yang

0: Musik Kita, Pro 1 RRI Surabaya.
1: Karena saat ini sudah 14:45 menit waktu Indonesia Barat dan masih ada dua lagu yang belum terputar. Dini hadirkan ke ruang dengar Anda, mendengar Hijrah Cinta, kemudian ada Hampa ya. Karena sesaat lagi menit ke-53 akan dikumandangkan azan asar untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

0: Pendengar, saat ini 14:52 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi akan dikumandangkan azan asar untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Sekaligus saya Dini Wardani pamit dari ruang dengar Anda dalam perjalanan Surabaya siang ini. Anda akan ditemani oleh rekan Fresti Oktora dalam perjalanan Surabaya sore ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
1: Usai sudah musik kita, jumpa lagi besok hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah.
2: Keislaman bukan hanya Allah ada di dalam jiwamu.

0: Dengar, selamat sore. Apa kabar Anda di sore hari ini? Saya Fresti Oktora kembali hadir menyapa Anda di perjalanan Surabaya sore ini di edisi 20 Juni 2026. Kami akan hadirkan beragam informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda di kesempatan kali ini. Nanti kita juga akan hadirkan bagaimana informasi-informasi dari reporter RRI daerah Jawa Timur. Nanti kita akan bagikan kabar untuk Anda, informasi-informasi yang akan kami hadirkan melalui reporter begitu ya. Nanti ada reporter Agustin Irdiani yang juga akan mengabarkan berkaitan dengan satu hal, cabur ice skating perkenalkan anggota baru dan bibit atlet potensial. Nanti selengkapnya akan kami hadirkan di kesempatan kali ini. Pendengar, dimanapun Anda berada saat ini ya, karena kondisi kota Surabaya beberapa hari terakhir ini juga sedikit berbeda begitu ya. Jadi padam pemadaman bergilir yang dilakukan oleh PLN begitu. Mungkin ada di antara Anda yang juga mengalami hal yang sama, karena di seputaran Pemuda sendiri pun itu juga sama begitu ya pendengar ya. Jadi infonya masih belum nyala ya sampai dengan saat ini. Bahkan tadi agak sedikit ada keruwetan begitu ya di seputaran jalanan dari arah Gubeng belok kiri ke Karimun Jawa begitu ya. Kemudian kalau lurus terus itu ke Panglima Sudirman, itu kan ada traffic light. Kalau ke kanan ke Kayun, kalau ke kiri ke Pasar Keputaran. Nah, di sana itu kebetulan traffic light-nya lagi mati begitu ya. Jadi otomatis banyak kendaraan yang berebut begitu ya. Ada yang lurus, ada yang mau ke kanan, ada yang mau belok dan lain sebagainya. Jadi kami harapkan Anda juga berhati-hati dimanapun Anda berada, karena beberapa waktu yang lalu juga cukup viral di media sosial begitu ya. Traffic light-nya mati, jadi semua itu terpusat di tengah begitu. Jadi nggak ada yang mau ngalah antara satu dengan yang lainnya. Tapi alhamdulillah di hari ini tadi atau siang tadi ketika saya melintas begitu ya, siang menuju sore hari, mungkin banyak kendaraan yang juga sadar diri begitu ya. Kalau misalkan ini diteruskan, gak kelar-kelar begitu ya. Jadi tadi ada yang mengalah dengan kesadaran diri masing-masing dalam berkendara begitu ya. Saling mempersilahkan satu dengan yang lainnya ketika akan menuju ke tempat tujuan masing-masing begitu. Baik, nanti kita akan update bagaimana informasi-informasi lainnya untuk Anda di kesempatan kali ini. Pendengar, kita ke reporter Agustin Irdiani terlebih dahulu ya. Kita akan simak bersama bagaimana kabar berkaitan dengan cabur ice skating begitu ya. Perkenalkan anggota baru dan bibit atlet potensial. Kita akan simak bagaimana informasi tersebut selengkapnya. Agustin, silakan laporan Anda.
1: Ya, baik pendengar, pengurus Federasi Ice Skating Indonesia atau FISI Jawa Timur siang tadi mengenalkan jajaran kepengurusan barunya, termasuk juga penampilan beberapa atlet potensial di kategori figure skating dan short track di hadapan jajaran para pengurus KONI Jatim. Dan dalam keterangannya sendiri, Ketua Harian FISI Jawa Timur ini menyatakan jika penambahan anggota ini menjadi bagian penting dalam memperluas jaringan sekaligus mempercepat perkembangan ice skating di daerah. Karena menurutnya tantangan saat ini memang yakni lebih pada memperkenalkan ice skating kepada masyarakat serta membangun ekosistem olahraga ice skating, karena memang untuk fasilitas arena es sendiri yang masih terpusat di Surabaya dan sekitarnya, sehingga pembinaan di daerah lain pun belum optimal. Meski demikian, tadi dalam keterangannya Ketua Harian FISI Jawa Timur Sondang Aprilia Siahaan ini menyatakan jika minat masyarakat terhadap ice skating sendiri sebenarnya sudah menunjukkan perkembangan yang positif. Namun hanya saja perlu waktu untuk pembinaan yang lebih rutin agar lebih dapat lebih agar para atlet ini dapat mempunyai beberapa keahlian begitu. Dan untuk mempercepat regenerasi tersebut, FISI Jawa Timur sendiri membuka kolaborasi dengan komunitas dan juga atlet-atlet sepatu roda sehingga mempercepat pembinaan untuk dari atlet sepatu roda yang beralih ke olahraga skating gitu. Dan angka ini dinilai efektif karena banyak atlet sepatu roda yang memiliki kemampuan dasar yakni mendukung pengembangan di nomor khususnya di nomor short track speed skating. Berikut keterangan.
2: Itu aja. Indra kan khususan siapa?
3: Oh, hampir 40 anak yang figur. Nah, untuk short tracknya ini mungkin hampir 15 anak.
2: Ada lagi ada korpor di Surabaya.
3: Oleh ketua Koni, ketua umum Koni, dan ketua visi, ketua umum visi pusat juga akan datang, juga akan lihat. Karena tujuan kita mau menunjukkan bahwa sekarang ini kita punya atlet, punya bibit baru gitu. Yang tujuan kita mungkin ya semoga kedepannya kita bisa ikut Porprov, lalu setelah itu 2 tahun lagi mungkin PON.
1: Ya, dan sementara itu hal ini juga disambut baik oleh Ketua Harian KONI Jawa Timur, Nabil, yang tadi hadir dalam keterangannya. Ia juga menegaskan jika komitmennya untuk mendorong perkembangan e-skating di Jawa Timur ini agar lebih masif, sehingga lebih banyak lagi atlet yang menekuni pembinaan cabang olahraga e-skating ini. Karena salah satu langkah yang telah diupayakan sendiri, yakni menghadirkan e-skating dalam ajang Porprov Jawa Timur di tahun depan, yang rencananya akan menjadi cabang olahraga eksebisi atau diuji cobakan begitu. Dan kehadiran ini diharapkan tidak hanya memperkenalkan cabang olahraga, tetapi juga menjadi sarana penjaringan atlet-atlet muda berbakat e-skating di Jawa Timur. Demikian Agustin Erdiani melaporkan.

0: Sensasi nyut-nyutan di kepala setelah makan es krim atau terlalu cepat ternyata punya nama ilmiah, brain freeze. Menurut penjelasan dari Harvard Medical School, rasa dingin mendadak di langit-langit mulut membuat pembuluh darah di sekitar kepala bereaksi cepat. Perubahan inilah yang memicu rasa sakit singkat di kepala. Meski terasa mengganggu, brain freeze biasanya hanya berlangsung beberapa detik dan tidak berbahaya. Sebuah reaksi kecil dari tubuh yang mengingatkan bahwa bahkan menikmati es krim pun ada seninya. Kadang hal sederhana juga bisa membuat kepala kaget sejenak.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, besok ya di seputaran Jalan Tunjungan itu akan ada agenda Surabaya Fashion Festival. Jadi ada beberapa ruas jalan yang dialihkan. Jadi besok kalau misalnya Anda kebetulan lagi libur ya, kenapa tidak berkunjung ke Surabaya Fashion Festival yang akan digelar di Jalan Tunjungan pada hari Minggu mulai pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat setelah agenda Car Free Day ya. Jadi kegiatan yang diselenggarakan oleh SKH Memorandum bersama dengan pemerintah kota Surabaya ini akan dimeriahkan dengan parade di sejumlah ruas jalan utama pusat kota. AKBP Galih Bayu Raditya, Kasat Lantas Polrestabes Surabaya, mengatakan seiring pelaksanaan acara, pihaknya akan menerapkan rekayasa lalu lintas dan melakukan pengamanan di berbagai titik strategis, khususnya di simpul-simpul jalan yang mengarah ke lokasi parade. Adapun rute utama kegiatan meliputi Jalan Tunjungan, Jalan Gubernur Suryo, Jalan Yosudarso, Jalan Walikota Mustajab, hingga Jalan Sedap Malam. Dan untuk menghindari kemacetan, masyarakat pengguna jalan diminta menghindari ruas-ruas tersebut selama kegiatan berlangsung. Selain itu, rekayasa lalu lintas juga akan diberlakukan di sejumlah titik, seperti di Simpang 4 Siola dan Jalan Tunjungan hingga Jalan Gemblongan. Arus dari Jalan Gemblongan dan Jalan Praban menuju ke Jalan Tunjungan akan dialihkan ke Jalan Genteng Kali. Sementara itu, di Simpang 3 Apotek Rona, Jalan Simpang Dukuh, Jalan Genteng Kali, arus dari Jalan Ngemplak dan Jalan Ketabang Kali menuju Jalan Simpang Dukuh juga akan dialihkan ke Jalan Genteng Kali. Pengalihan lainnya dilakukan di Simpang 4 Air Mancur, Jalan Pemuda hingga Jalan Panglima Sudirman. Arus dari Jalan Pemuda menuju Yosudarso itu akan diarahkan ke Jalan Panglima Sudirman. Jadi masyarakat diharapkan dapat menyesuaikan rute perjalanan dan mematuhi arahan petugas di lapangan demi kelancaran kegiatan. Joko Setio, Ketua Panitia Surabaya Fashion Festival 2026 mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan berbagai pihak guna memastikan kegiatan berjalan aman dan lancar. Jadi pihaknya telah menyiapkan pengamanan bersama petugas di lapangan, termasuk pengaturan di simpul-simpul jalan yang mengarah ke lokasi parade. Dan pihaknya juga mengimbau masyarakat untuk menyesuaikan rute perjalanan agar tidak terjebak kepadatan arus lalu lintas. Surabaya Fashion Festival 2026 diharapkan tidak hanya menjadi ajang hiburan, tetapi juga mampu menggerakkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Kota Pahlawan.

0: Motivasi hari ini.
1: Tidak peduli bagaimana kerasnya kehidupan yang kamu miliki di masa lalu, kamu selalu bisa memulainya kembali.

0: Aduh, Mas Jukir, gak ada receh 2.000 nih. Kasih 50.000, susuknya ada ta?
1: Loh Neng, kan udah ada stikernya itu. Pakai kris aja, lebih satset, gak usah bingung sosok.
0: Halah, parkirai pakai HP, ribet. Mau narik parkir aja kok bikin orang susah. Kalau uangnya gak masuk ke kas kota gimana? Mending tunai, jelas di depan mata.
1: Justru itu, Neng. Dengan kita bayar digital, uangnya langsung masuk ke pendapatan asli daerah. Gak mampir-mampir ke kantong yang gak jelas. Ini namanya kita bantu transparansi kota kita sendiri.
0: Tapi kan kasihan Jukirnya kalau gak pegang uang tunai langsung.
1: Loh, sistemnya kan sudah diatur pemerintah, Neng. Jukir tetap dapat bagiannya secara resmi. Malah kalau kita tertib pakai digital, kota kita makin canggih. Pembangunan jalan dan fasilitas umum, ya uang parkir kita ini. Kalau kita nggak dukung, ya kota kita gini-gini aja.
0: Loh, cepet ya, nggak pakai nunggu kembalian.
1: Cepet banget kan, Ning? Cuma butuh 5 detik. Daripada sampean bongkar-bongkar jok motor cari receh kan? Ayo Ning, mumpung kota kita lagi berbenah jadi kota dunia, kita dukung programnya, biar makin maju.
0: Yowes, aku ya ben dadi warga sing modern.
1: Perubahan seringkali datang dengan ketidaknyamanan. Namun, mendukung program hari ini adalah investasi agar anak cucu kita menikmati fasilitas yang jauh lebih baik di kemudian hari.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Saya Fresh Dioktora masih menemani Anda. Nanti jangan lupa pada pukul 16 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan info prima untuk Anda. Pendengar, nanti juga jangan lewatkan ya program menarik yang akan kami hadirkan di kesempatan kali ini. Seperti halnya pada pukul 18 waktu Indonesia Barat nanti, kita punya program yang namanya Warta Musik ya. Jadi, Anda bisa menyimak beberapa komposisi yang nanti kita akan hadirkan. Kalau Warta Musik di edisi hari ini, 20 Juni 2026, nanti kita akan bahas sosok Toto ya. Jadi lagu-lagunya seperti Lia, kemudian Afrika, lalu juga I Will Remember. Lagu enak-enak banget yang nanti bisa di request ya. Anda bisa dengarkan, Anda bisa simak bersama perjalanan karir dari Toto. Baik, sebentar lagi kan musim liburan ya pendengar. Bagaimana dengan aktivitas yang sudah Anda rencanakan untuk keluarga tercinta, khususnya untuk anak-anak? Biasanya sebagai orang tua, jauh-jauh hari sebelum anak liburan, orang tua sudah searching begitu ya, mencari tempat-tempat mana saja yang bisa digunakan untuk berlibur, yang ramah di kantong tapi juga bisa memberikan pengalaman yang menyenangkan untuk anak-anak atau buah hati Anda. Dan biasanya juga Anda sudah mempersiapkan segala sesuatu hal yang berkaitan dengan kegiatan anak-anak di rumah biar nggak bosen. Hari pertama libur sekolah di hari Senin besok, kira-kira apa sih yang sudah dilakukan begitu ya? Atau sudah dipersiapkan apa saja ya? Atau mungkin kalau misalnya Anda ingin membawa anak-anak liburan keluar kota misalnya, kadang-kadang ada sedikit kegelisahan begitu ya. Jadi momen liburan kadang-kadang bikin deg-degan. Takutnya anak-anak cocok, takutnya enggak cocok gitu ya. Jadi takut kalau misalkan pas bawa anak-anak perjalanan jauh, anaknya tantrum di dalam mobil begitu. Atau saat perjalanan, kalau Anda memutuskan untuk naik transportasi umum misalnya seperti bus atau bahkan kereta. Karena liburan cukup panjang, Anda juga memanfaatkan waktu untuk cuti. Akhirnya Anda memutuskan untuk liburan bersama keluarga tercinta. Kemudian ada juga barang yang khawatirnya ketinggalan dan lain sebagainya ya. Hal-hal yang demikian ini wajar ya. Oleh karenanya jangan lupa untuk diperinci sedetail mungkin. Kira-kira ketika mau liburan apa sih yang harus dilakukan ya. Pendengar, ketika Anda melakukan traveling bersama keluarga tercinta, khususnya kalau bawa anak-anak begitu ya, pasti Anda akan mempersiapkan segala sesuatunya itu dengan cukup baik, mulai dari perlengkapan seperti halnya amunisi kesehatan begitu ya. Jadi bawa obat penurun panas, plester, atau kotak P3K lah ya, yang isinya itu macam-macam. Mulai dari bawa obat penurun panas, kemudian plester, obat anti mabuk, kemudian vitamin andalan. Dan juga jangan lupa bawa termometer kecil di tas kabin atau tas utama. Jadi tasnya itu harus disendirikan pendengar, dan itu harus dibawa. Atau tempatnya itu gak boleh campur jadi satu sama koper. Jadi nanti Anda gak bingung untuk cari di mana sih letak P3K atau first aid kit yang Anda punya begitu ya. Jadi baiknya selalu ada di tas bunda atau ayah ya, yang bisa dijangkau oleh anak-anak atau bahkan Anda sendiri. Begitu anak-anak mulai mual, ada tanda-tanda mabuk darat begitu atau mabuk di perjalanan, Anda langsung tahu apa yang harus Anda lakukan. Kemudian juga memisahkan baju ganti di kantong yang praktis ya. Jadi Anda bisa menyiapkan 1-2 setel pakaian ganti, kemudian tisu basah mungkin, atau kantong plastik untuk baju kotor di tempat yang paling mudah dijangkau ya. Kecepatan itu adalah kunci pendengar. Jadi kalau misalnya Anda memutuskan untuk bepergian bersama dengan anak-anak, jangan lupa untuk baju gantinya itu harus di-prepare. Hari ini liburannya bakalan dihabiskan dengan bermain airkah, atau mungkin bermain pasirkah, atau mungkin ada agenda lain begitu ya yang mengharuskan anak-anak ganti baju agar Anda pun juga nyaman ketika nanti ganti bajunya buat anak-anak. Jadi harus benar-benar dipisahkan antara pakaian bersih dan pakaian kotor. Atau Anda punya kantong tersendiri untuk menyimpan pakaian kotor yang digunakan anak-anak setelah bermain begitu ya. Kemudian ini yang juga tidak kalah penting,
membawa atau membuat sesuatu hal yang menyenangkan, nyaman untuk anak-anak ketika tidur ya. Karena kan jadwalnya padat nih kalau misalnya liburan, maunya semua tempat dikunjungi. Nah, pastikan ada waktu untuk tidur siang atau nap time. Jadi agar anak ini tidak overstimulate dan juga berujung tantrum. Biasanya anak-anak kalau kurang tidur atau mungkin tidur yang nyenyak, kadang-kadang sedikit menggoda para orang tua begitu ya. Orang tua udah capek, kemudian anaknya rewel, ngerengek terus ya. Jadinya perjalanannya kurang menyenangkan begitu. Kemudian senjata ampuh juga yang harus disiapkan itu adalah snack dan mainan pendengar ya. Jadi bawa camilan favorit yang tidak bikin berantakan ya. Favoritnya anak-anak. Anda bisa mengeluarkan mainan, bisa mainan baru atau mainan yang disukai oleh buah hati Anda. Pastikan juga tidak terlalu mengandalkan gadget begitu ya. Karena khawatirnya kalau misalnya di perjalanan atau di tempat transportasi umum mengandalkan gadget, pusing, mual, akhirnya muntah ya. Jadi kalau misalnya anak-anak bosan di perjalanan, Anda sudah tahu harus memberikan apa kepada buah hati Anda. Jadi itu beberapa hal yang mungkin juga perlu dilakukan ketika berada di perjalanan begitu ya. Atau bahkan untuk Anda yang ingin atau berencana untuk bepergian saat libur telah tiba hari Senin besok. Jadi kalau misalnya Anda cuti, ya semangat selalu begitu ya, untuk bisa menyenangkan buah hati Anda dimanapun Anda berada. Jadi harus di list terlebih dahulu tempat-tempat mana saja yang harus Anda kunjungi pada liburan nanti. Tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa memengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar, jangan lewatkan ya, sesaat lagi, tepat pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan bagaimana info prima untuk Anda di edisi hari ini, 20 Juni 2026. Anda bisa simak bersama beberapa kabar yang sudah kami siapkan untuk Anda di hari ini, bersama dengan reporter RRI Daerah se-Jawa Timur. Nanti kita akan hadirkan informasi tersebut untuk Anda, datangnya dari reporter Januar Fahmi. Kabarnya staf khusus Presiden Letjen Purnawirawan Arief Rahman melakukan peninjauan di lapangan untuk mengawal implementasi program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Tidak hanya kabar tersebut, informasi lainnya untuk Anda bersama dengan reporter Ayu Citra, bahwa antisipasi kerawanan, panitia pembukaan Munas Konbes NU di Kediri mengerahkan 400 personil pengamanan. Kita akan simak bagaimana informasi tersebut selengkapnya untuk Anda. Pendengar, tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima.
1: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita. Staf khusus Presiden, Letjen Purnawirawan Arief Rahman, melakukan peninjauan di lapangan untuk mengawal implementasi program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Antisipasi kerawanan, Panitia Pembukaan Munas Konbes NU di Kediri mengerahkan 400 personil pengamanan. Inilah Info Prima selengkapnya, Sabtu 20 Juni 2026, bersama saya, Fresti Oktora.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, staf khusus Presiden, Letjen Purnawirawan Arief Rahman, melakukan peninjauan di lapangan untuk mengawal implementasi program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Januar Fahmi melaporkan.
2: Staf khusus Presiden, Letjen Purnawirawan Arief Rahman, melakukan peninjauan guna memastikan program prioritas Presiden berjalan optimal di lapangan. Kunjungan tersebut sekaligus menjadi bagian dari evaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang tengah berjalan. Dalam peninjauan itu, Arief Rahman menegaskan bahwa jajaran baru di Badan Gizi Nasional atau BGN saat ini memusatkan perhatian pada upaya perbaikan dan pembenahan program Makan Bergizi Gratis. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan serta aktivitas pelaksanaan berjalan normal.
3: Jadi sekarang dari BGN ini dengan pejabatnya yang baru akan menambah kembali SPPG-SPPG ini supaya lebih baik lagi. Saya kepada kami misalnya terus dikembangkan, diperbaiki sehingga dari segi kualitas makanan, kemudian dari segi kesehatan di SPPG ini lebih baik lagi. Ya. Jadi saran-saran tadi dari Pak Bupati, dari Sekda tentang perbaiki ini segera dilaksanakan.
2: Pembenahan yang dilakukan mencakup penguatan tata kelola, peningkatan koordinasi antar pemangku kepentingan, serta penyempurnaan mekanisme distribusi dan pengawasan di lapangan. Upaya ini diharapkan mampu menjawab berbagai kendala yang sebelumnya ditemukan dalam pelaksanaan program tersebut. Pemerintah menargetkan program MBG dapat berjalan lebih baik, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Evaluasi serta perbaikan secara berkelanjutan akan terus dilakukan untuk mendukung keberhasilan program tersebut. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Gubernur Jawa Timur menyayangkan minimnya pelibatan warga lokal dalam industri tebang tebu, di mana pekerja tebang mayoritas masih didatangkan dari luar daerah, bahkan dari luar provinsi. Yusron Al-Fatah melaporkan.
4: Program Bongkar Ratun yang dijalankan pemerintah Provinsi Jawa Timur terus diperkuat sebagai langkah meningkatkan produktivitas tebu sekaligus mendukung swasembada gula nasional. Sebagaimana panen dan tanam tebu Bongkar Ratun serentak yang digelar di 7 kabupaten sentra tebu termasuk Magetan. Melalui program tersebut, tanaman tebu yang sudah tidak produktif diremajakan dengan bibit varietas unggul agar menghasilkan produksi dan kualitas yang lebih baik. Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengatakan, peningkatan produktivitas tebu harus diikuti dengan kenaikan rendemen atau tingkat perolehan gula dari tebu yang digiling. Selain faktor bibit, ia menekankan bahwa proses penebangan juga berpengaruh terhadap kualitas tebu dan besaran rendemen. Oleh sebab itu, para tenaga tebang perlu mendapatkan pendampingan dan edukasi mengenai teknik penebangan yang baik agar kualitas bahan baku yang masuk ke pabrik gula tetap terjaga. Di sela kegiatan panen dan tanam tebu serentak di Kabupaten Magetan secara virtual, Khofifah menyoroti masih minimnya keterlibatan tenaga kerja asal Jawa Timur dalam aktivitas penebangan tebu.
5: Tapi yang nebang belum tentu orang sini. Saya berapa kali musim penebangan di Magetan, saya menyempatkan datang dan itu tidak ada orang Jawa Timurnya. Sampai saya mbok ya ambillah orang Jawa Timur supaya ada income yang juga didapat dari warga Jawa Timur terutama Magetan dan sekitarnya. Diambilnya dari provinsi di luar Jawa Timur. Nah, bukan persoalan dari mana atau dari mana. Literasi kepada mereka yang akan menebang itu harus didampingi, disampaikan supaya ini nanti secara rata-rata akan bisa membantu peningkatan rendemen.
4: Ia menegaskan persoalan tersebut bukan hanya menyangkut soal asal para pekerja, namun yang lebih penting adalah adanya literasi dan pendampingan kepada para tenaga tebang sehingga proses panen dilakukan juga turut mendongkrak ekonomi masyarakat sekitar perkebunan. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
0: Pendengar, antisipasi kerawanan, panitia pembukaan Munas Konbes NU di Kediri mengerahkan 400 personil pengamanan. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
6: Sebagai bentuk antisipasi terhadap berbagai potensi kerawanan, panitia pembukaan Munas Konbes NU di Kediri mengerahkan 400 personil pengamanan. Hal itu disampaikan oleh Wakil Koordinator Keamanan Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar Munas Konbes Nahdlatul Ulama tahun 2026, Muhammad Nabil Harun atau Gus Nabil, pada konferensi pers hari ini. Ia menyebutkan bahwa ratusan personil tersebut meliputi anggota Banser, Ansor, Pasukan Inti Pagar Nusa, CBP IPNU, KPP IPPNU, dan Garda Fatayat. Tak hanya itu, akhirnya juga diperkuat dengan bantuan pengamanan dari anggota TNI dan juga Polri.
7: Seluruh peserta maupun peninjau ataupun tamu undangan semua akan dibekali dengan ID card yang tentunya ada barcode-nya masing-masing, ya itu akan menjadi screening atau seleksi ketika peserta masuk ke lokasi. Dan sejauh ini sudah terdata dengan baik. Ada 4 ring pengamanan, mulai ring 4, ring 3, ring 2, dan ring 1 kemudian dilakukan proses diri.
6: Pada Munas Konbes NU kali ini juga dilakukan sistem pengamanan yang dirancang ketat, mulai dari pengamanan terbuka dan tertutup. Bahkan tercatat ada 6 titik pos pengamanan yang tersebar di beberapa wilayah di Kediri. Sementara itu, Ketua Organizing Committee Munas Konbes NU 2026 dan Sekjen PBNU, Saifullah Yusuf, mengatakan bahwa dalam Munas Konbes ini, sesuai rencana akan dihadiri ribuan masyayikh NU dari berbagai daerah di Indonesia. Bahkan termasuk pada acara pembukaan dan kegiatan penutupan yang digelar di Bangkalan Madura akan dihadiri langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto.
8: Pada dasarnya, di samping ada undangan-undangan ke dalam, undangan-undangan dari daerah, pengurus-pengurus NU, tapi juga ada undangan-undangan untuk tokoh-tokoh, ormas-ormas yang mungkin punya kesempatan hadir di pembukaan.
6: Lebih lanjut, para peserta yang tiba di Kediri ini bisa melakukan registrasi di 5 hotel yang telah disiapkan panitia sesuai dengan pembagian kamar mereka. Ayu Citra melaporkan.
0: Pendengar, pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kota Batu dinilai memiliki peran penting dalam menghasilkan data yang valid dan berkualitas sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan. Rizky Darmawan melaporkan selengkapnya.
9: Pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kota Batu dinilai memiliki peran penting dalam menghasilkan data yang valid dan berkualitas sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan. Pemerintah Kota Batu menilai keberhasilan sensus akan menentukan akurasi potret kondisi ekonomi masyarakat dan dunia usaha saat ini. Wali Kota Batu Nur Rahman mengatakan, sensus ekonomi menjadi instrumen penting untuk memperoleh data yang sesungguhnya dari masyarakat. Menurutnya, data yang akurat diperlukan karena sensus ini hanya dilaksanakan setiap 10 tahun sekali. Sensus ekonomi tidak hanya menyasar pelaku usaha, tetapi juga menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Data tersebut akan memotret berbagai sektor, mulai dari pertanian, perdagangan, hingga aktivitas ekonomi lainnya yang berkembang di Kota Batu.
10: Bahwa validitas data, kualitas data, mutu data itu menjadi sangat penting. Apalagi ini dilakukan 10 tahunan. Berarti kan harus betul-betul kita peroleh data sesungguhnya dari penduduk kita, baik dunia usaha maupun masyarakat.
9: Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Batu, Herlina Prasetyo Sambodo, menjelaskan bahwa pemutakhiran data idealnya dilakukan sesering mungkin. Namun, pelaksanaan sensus secara menyeluruh membutuhkan sumber daya dan anggaran yang besar sehingga memerlukan perencanaan jangka panjang. Herlina menyebut, sensus ekonomi 2026 menjadi sensus yang lebih komprehensif dibandingkan pelaksanaan sebelumnya.
11: Di tahun ini, BPS dengan arahan pimpinan pusat juga bahwa sensus ekonominya menjangkau semua. Kalau biasanya itu kan sensus ekonomi hanya mendata kegiatan ekonomi saja. Nah, untuk tahun ini semua didata. Penduduk didata, pertanian juga didata masuk ke sini. Jadi harapannya untuk tahun ini kita bisa dapat lebih lengkap.
9: Dari sensus ekonomi 2026, diharapkan cakupan pendataan yang lebih luas dapat menghasilkan informasi yang mendekati kondisi nyata masyarakat. Dengan data yang lebih lengkap dan komprehensif, pemerintah dapat menyusun kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat Kota Batu. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pramuka Surabaya pecahkan 3 rekor MURI. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi terharu 130.000 peserta basuh kaki orang tua. Ermina Jane melaporkan selengkapnya. Gerakan Pramuka Kuartir Cabang Surabaya berhasil mencatat sejarah dengan memecahkan 3 rekor Museum Rekor Dunia Indonesia MURI dalam kegiatan bertajuk Pramuka Surabaya Hebat Indonesia Kuat Wani Wani Wani yang digelar serentak hari ini. 3 rekor yang berhasil dipecahkan tersebut yakni pengukuhan Pramuka Garuda sebanyak 65.000 peserta, membasuh kaki orang tua oleh 130.000 peserta, serta penampilan semafor yang melibatkan 41.337 peserta dari golongan siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Kegiatan yang dilaksanakan secara serentak di berbagai titik di kota Surabaya dengan pusat kegiatan di Gelora Bung Tomo GBT. Dalam sambutannya, Wali Kota Eri Cahyadi menegaskan pentingnya nilai bakti kepada orang tua sebagai fondasi kehidupan.
12: Bagaimana Pramuka tetap menggelora di hati anak-anak Surabaya? Nanti kami juga akan berkolaborasi dengan Pramuka untuk bergerak bersama-sama di setiap perkampungan. Jadi dengan Kampung Pancasila, Pramuka menjadi bagian itu. Sehingga apa? Tadi yang saya bacakan, jiwanya jiwa Pancasila. Maka itu bisa menjadi bagian untuk menggerakkan mulai sejak dini sampai dia akan jadi dewasa.
0: Sementara itu, Ketua Harian Kuarcap Surabaya Siti Maria memberikan semangat kepada ribuan peserta yang telah berkemah di Gelora Bung Tomo. Ia mengajak seluruh anggota Pramuka untuk bangga menjadi bagian dari organisasi yang mampu mengukir sejarah nasional.
13: Bangga Pramuka, ikutlah bersama Pramuka, berkaryalah bersama Pramuka. Mudah-mudahan dengan Pramuka ini, bentuk pencegahan ini menggelegar di Surabaya dan membangkitkan seluruh yang ada di Indonesia.
0: Keberhasilan memecahkan 3 rekor MURI ini menjadi bukti nyata kekuatan gerakan Pramuka Surabaya dalam membangun karakter, menanamkan nilai bakti kepada orang tua, serta memperkuat semangat kebangsaan di kalangan generasi muda. Ermina melaporkan.
14: Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Bondowoso menyalurkan 1.000 paket seragam sekolah bagi siswa baru dari keluarga kurang mampu di seluruh wilayah Kabupaten Bondowoso. M. Samsudi melaporkan selengkapnya.
15: Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Bondowoso menyalurkan 1.000 paket seragam sekolah bagi siswa baru jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama dari keluarga kurang mampu di seluruh wilayah Kabupaten Bondowoso. Penyaluran bantuan itu dilakukan melalui kerjasama dengan Dinas Pendidikan setempat dan diserahkan kepada sekolah-sekolah untuk didistribusikan kepada penerima manfaat. Ketua Basnas Kabupaten Bondowoso Ahmadi mengatakan, bantuan seragam itu ditujukan khusus bagi siswa baru yang berasal dari keluarga tidak mampu. Data penerima bantuan diperoleh dari Dinas Pendidikan agar penyalurannya tepat sasaran. Menurutnya, program itu menjangkau seluruh kecamatan di Kabupaten Bondowoso sehingga distribusi bantuan dapat merata.
16: Jadi, alhamdulillah kita memberikan baju seragam kepada Dinas Pendidikan. Kemudian jumlahnya itu 1.000. Jadi 1.000 itu untuk SD dan SMP. Bagi yang murid baru itu.
17: Oh, murid baru.
15: Yeah. Penyaluran dilakukan dari Dinas Pendidikan kepada kepala sekolah, kemudian diteruskan kepada siswa yang telah ditetapkan sebagai penerima. Ahmadi menjelaskan, program bantuan seragam sekolah juga menjadi bagian dari upaya mendukung pelaksanaan instruksi Bupati Bondowoso terkait optimalisasi penghimpunan zakat melalui Basnas. Yang mengatakan setelah adanya instruksi Bupati, penghimpunan zakat mengalami peningkatan signifikan. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember M. Samsudi melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
14: Anda masih di jalur info prima, RRI Surabaya jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar, realisasi produksi garam di Kabupaten Sampang tercatat baru mencapai 100 ton. Alvin Nuari melaporkan selengkapnya.
18: Memasuki musim kemarau, para petambak garam di Kabupaten Sampang telah mulai menyiapkan lahan dengan memasang geomembran untuk proses kristalisasi. Meskipun aktivitas produksi sudah dimulai sejak April dan sebagian petambak mulai menjual hasil panennya, tantangan cuaca yang tidak menentu membuat capaian produksi musim ini masih jauh dari harapan. Kabid Perikanan Budidaya Sampang, Muhammad Mahfud menyatakan, berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD, pemerintah Kabupaten Sampang menargetkan produksi garam tahun ini sebesar 307.000 ton. Namun pada panen perdana, realisasi produksi tercatat baru mencapai 100 ton. Dia menyebut angka tersebut terpaut jauh dari ekspektasi awal yang seharusnya mencapai sekitar 1000 ton pada panen perdana. Penyebab utama penurunan ini adalah tingginya intensitas hujan yang mengguyur wilayah Sampang sehingga menyebabkan banyak petambak mengalami gagal panen.
17: Kita acuannya kan cuaca normal, terus ya luas lahan kan anggap tetap kan gitu. Dengan upayanya supaya ada peningkatan, misalnya dari peningkatan surplus apa itu diharapkan tetap naik produksinya. Makanya mungkin kalau dari target kita tetap naikkan. Atau paling tidak kalau karena tahun ini tidak tercapai mungkin ya minimal sama dengan tahun ini gitu.
18: Menurutnya ada 7 kecamatan penghasil garam di Kota Bari, yakni Kecamatan Srese, Pangarengan, Cerengi, Sampang, Camplong, Banyuates, dan juga Torcun. Dia berharap produksi garam pada tahun ini bisa mencapai target.
14: Gelaran Kirab Panji Persatuan dan Obor Perjuangan resmi menandai hari jadi ke-108 Kota Madiun. Laporan selengkapnya bersama Aris Deka.
19: Kemeriahan peringatan hari jadi ke-108 Kota Madiun ditandai dengan gelaran kirab Panji Persatuan dan obor perjuangan yang berlangsung dengan khidmat. Prosesi sakral ini digelar memasuki detik-detik pergantian hari dari Jumat menuju Sabtu 20 Juni 2026 yang bertepatan dengan hari ulang tahun kota. Ratusan aparatur sipil negara ASN, perwakilan dari 14 perguruan pencaksilat hingga pasukan pengibar bendera pusaka Paskibra turut ambil bagian dalam kegiatan ini. Dengan atmosfer acara yang khas dengan budaya Jawa, mereka berjalan kaki dari kantor Badan Koordinasi Wilayah Bakorwil 1 Madiun menuju Balai Kota Madiun. Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan, pemilihan konsep kirab Panji Persatuan dan obor perjuangan ini didasari oleh kekayaan cerita sejarah yang dimiliki Kota Madiun. Menurutnya narasi sejarah tersebut harus terus digaungkan sekaligus ditiupkan sebagai nyawa perjuangan dalam pembukaan rangkaian hari jadi.
20: Madiun ini kan punya cerita. Cerita ini harus kita ceritakan sekaligus kita harus memberikan nyawa di pembukaan ini. Nyawa apa? Nyawa perjuangan. Makanya 108 yang tadi saya sampaikan ini bukan sekedar rangka. Ini semua dari perjalanan perjuangan pendahulu kita. Nah, makanya ini harus benar-benar dikemas dalam bagus, dalam budaya. Makanya dengan simbol api ini, sekaligus kita sebagai pewaris perjuangan itu harus bisa meneruskan. Ini sebagai simbol bahwa kita semua warga Kota Madiun mempunyai semangat untuk meneruskan perjuangan Kota Madiun.
19: Di samping menggelar acara simbolis, Bagus mengingatkan bahwa jajaran pemerintah daerah bersama masyarakat masih memiliki sejumlah PR besar yang harus dituntaskan. Pengentasan kemiskinan dan penekanan angka pengangguran menjadi fokus utama yang harus terus diperjuangkan. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
1: Kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
14: Pendengar, usai pelaksanaan ibadah haji tahun 2026, Kemenhaj Lamongan langsung matangkan persiapan haji tahun 2027 dengan berikan edukasi dalam sekolah haji. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
21: Usai menyelesaikan seluruh rangkaian operasional ibadah haji tahun 2026, kantor Kemenhaj Lamongan langsung melakukan persiapan untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027. Salah satu langkah yang dilakukan adalah kembali menggelar program inovatif sekolah haji bagi calon jemaah haji asal Lamongan pendaftar tahun 2014. Kepala Kantor Kemenhaj Lamongan Abdul Ghafur mengatakan, program sekolah haji telah berjalan selama 4 tahun terakhir dan menjadi bagian penting dalam mempersiapkan calon jemaah agar lebih siap secara pengetahuan, kesehatan, maupun administrasi sebelum berangkat ke Tanah Suci. Selain sebagai sarana edukasi, sekolah haji juga dimanfaatkan sebagai langkah awal untuk melakukan verifikasi dan pemutakhiran data calon jemaah. Hal ini diperlukan karena banyak calon jemaah yang mendaftar sejak tahun 2013 dengan masa tunggu mencapai sekitar 14 tahun.

0: yang lama hampir 14 tahun, maka perlu dilakukan verifikasi data melalui program Sekolah Haji Kabupaten Lamongan.
1: Abdul Ghafur berharap melalui program Sekolah Haji, calon jemaah haji Kabupaten Lamongan dapat lebih mandiri, memahami regulasi terbaru penyelenggaraan ibadah haji, serta mampu menjalankan seluruh rangkaian ibadah dengan baik saat berada di Tanah Suci. Farin Reki melaporkan.
2: Sebanyak 17 jemaah haji asal Kabupaten Jombang menerima bantuan sosial dari pemerintah Uni Emirat Arab setelah kembali ke tanah air usai menunaikan ibadah haji tahun 2026. Ana Kusuma melaporkan selengkapnya.
3: Sebanyak 17 jemaah haji asal Kabupaten Jombang menerima bantuan sosial dari pemerintah Uni Emirat Arab setelah kembali ke tanah air usai menunaikan ibadah haji tahun 2026. Bantuan senilai lebih dari 20 juta rupiah untuk setiap penerimanya telah diserahkan secara simbolis dalam rangkaian penyambutan jemaah kloter 62 dan 63 di Pendopo Kabupaten Jombang. Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf dalam kesempatan saat menyalurkan bantuan tersebut menjelaskan bahwa total bantuan yang diberikan adalah berjumlah sekitar 150 jemaah haji asal Indonesia yang dinilai membutuhkan dengan total anggaran mencapai sekitar $190.000 atau setara 3,3 miliar rupiah. Penentuan penerima dilakukan berdasarkan kondisi ekonomi dengan prioritas bagi pedagang kecil, petani, dan juga pelaku usaha mikro.
4: Bantuannya sekitar 3 miliar, ya kita bagi 150 orang jemaah di seluruh Indonesia yang kita anggap memerlukan. Rata-rata 20 jutaan dan alhamdulillah dari saya lihat datanya ada yang pedagang es di pinggir jalan, ada buruh pabrik, kemudian ada kerupuk-kerupuk, ada pedagang asongan di terminal, ada petani. Alhamdulillah itu artinya tepat sasaran. Teman-teman di Kabupaten Jombang sudah benar-benar menyeleksi siapa yang memerlukannya, benar-benar memerlukan.
3: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang, Ilham Rohim, di kesempatan tersebut juga menyampaikan bahwa proses pemulangan jemaah haji Kabupaten Jombang seluruhnya telah berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
5: Keluarga Arab Saudi, satu jemaah yang mendadak serangan stroke kedua, dan jam 1 malam waktu Arab Saudi itu beliau pulang ke rumah dari Desa Tanjung Bundung di Kecamatan Peterongan.
3: Pemerintah berharap para jemaah dapat membawa pulang nilai-nilai spiritual yang telah diperoleh selama menjalankan ibadah haji serta mengamalkannya dalam kehidupan bermasyarakat sekaligus memanfaatkan bantuan yang diterima untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan juga perekonomian secara berkelanjutan. Ana Kusuma melaporkan.
6: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur. Info olahraga.
2: Pendengar, cabur ice skating Jawa Timur memperkenalkan anggota baru dan bibit atlet potensial. Agustin Irdiani melaporkan selengkapnya.
7: Pengurus Federasi Ice Skating Indonesia Visi Jawa Timur memperkenalkan jajaran kepengurusan periode terbaru sekaligus memperlihatkan potensi atlet-atlet binaannya di kategori figure skating dan short track pada hari ini. Ketua Harian Visi Jawa Timur Sondang Aprilia Sihaan mengatakan penambahan anggota menjadi bagian penting dalam memperluas jaringan pembinaan dan mempercepat perkembangan ice skating di daerah. Menurutnya tantangan terbesar yang dihadapi saat ini bukan hanya soal prestasi, melainkan bagaimana memperkenalkan ice skating kepada masyarakat dan membangun ekosistem olahraga yang berkelanjutan. Apalagi saat ini fasilitas arena es masih terpusat di Surabaya, sehingga pembinaan atlet di daerah belum bisa berjalan optimal.
8: Tujuan kita mau menunjukkan bahwa sekarang ini kita punya atlet, punya bibit baru gitu. Yang tujuan kita mungkin ya semoga kedepannya kita bisa ikut Porprov, lalu setelah itu 2 tahun lagi mungkin PON. Jadi kita ini untuk Porprov kita juga masih cari-cari untuk 5 kabupaten. Jelas kalau misalnya cuma Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Banyuwangi, Malang, kita ada.
7: Meski demikian, minat masyarakat terhadap ice skating mulai menunjukkan perkembangan positif. Saat ini Visi Jawa Timur membina puluhan atlet yang rutin menjalankan latihan. Untuk mempercepat regenerasi atlet, Visi juga kolaborasi dengan komunitas dan juga atlet sepatu roda. Langkah ini dinilai efektif karena banyak atlet sepatu roda telah memiliki kemampuan dasar yang mendukung untuk mengembangkan di nomor short track speed skating. Agustin Irdiani melaporkan.
2: Pendengar, pemerintah Kabupaten Pasuruan resmi menggelar Liga Pelajar Sepak Bola Piala Bupati Pasuruan 2026 antar pelajar SMP MTS sederajat se-Kabupaten Pasuruan. Emil Akbar melaporkan selengkapnya.
9: Momen Piala Dunia 2026 sepertinya memotivasi pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk getol mengembangkan pembinaan

0: dan sepak bola usia dini. Sebagai buktinya, PMK Pasuruan kembali menggelar Liga Sepak Bola Piala Bupati Pasuruan antar pelajar SMP sederajat. Turnamen ini dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Pasuruan Sobi Asrori dari lapangan desa Dauhan Sengon, Kecamatan Purwodadi. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan Muhammad Agus Mas Hadi menjelaskan, kompetisi ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mengasah kemampuan atlet usia dini sekaligus mendukung prestasi sepak bola Kabupaten Pasuruan di tingkat regional.
1: Peserta Liga Sepak Bola Piala Bupati tahun 2020 tingkat SMP sederajat sebanyak 24 tim berasal dari 24 kecamatan se-Kabupaten Pasuruan, gabungan dari SMP negeri dan swasta. Perlu juga kami sampaikan kepada Bapak Bupati bahwasanya kami menerjukan 2 orang pelatih tim scouting.
0: Sementara itu, Wakil Bupati Pasuruan Sobi Astori mengaku bangga melihat antusiasme para pelajar mengikuti kompetisi ini. Menurutnya, turnamen ini bukan hanya tentang mencari jawara, tetapi membentuk karakter, mental, dan kesehatan generasi muda. Ia berpesan agar seluruh peserta mempersiapkan mental dengan baik dan menjunjung tinggi nilai sportivitas selama pertandingan berlangsung.
2: Anak-anak SMP insya Allah tidak akan menjadi anak-anak yang cengeng. Oleh karena itu, persiapkan mental kalian dengan baik. Bermainlah dengan hati. Bermainlah dengan sportivitas. Kejar prestasi, tetapi tetap jaga persaudaraan sesama pelajar Kabupaten Pasuruan.
0: Diketahui fase penyisihan berlangsung mulai 17 hingga 20 Juni 2026 di 4 venue berbeda. Dari fase penyisihan tersebut akan terjaring 12 tim terbaik yang berhak melaju ke babak selanjutnya. Emil Akbar melaporkan.
3: Demikian info olahraga.
4: Pendengar, sebelum menutup buletin info Prima, kita dengarkan paket feature dari RRI SP Tuban. Selengkapnya disampaikan Mitra Adila.
5: Sebelum fajar menyingsing saat kabut tipis masih menyelimuti pesisir pantai utara Tuban, Pak Faisal, Ketua Himpunan Nelayan Indonesia Kabupaten Tuban, sudah sibuk dengan jaringnya. Tangannya yang kasar penuh dengan guratan bekas garam dan sengatan matahari, selalu cekatan saat memeriksa mesin perahu kayu miliknya. Baginya, laut bukan sekedar tempat mencari nafkah, melainkan ladang pertaruhan nyawa. Namun di balik ketegihan itu, ada keresahan yang sering ia simpan rapat-rapat. Pak Faisal mengaku, masih ada ribuan nelayan di Tuban yang setiap hari bekerja tanpa perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Bagi nelayan, biaya hidup adalah hitungan harian, belum lagi tantangan yang datang silih berganti. Saat harga bahan bakar minyak atau BBM sulit didapatkan, ia terpaksa memarkir perahunya di bibir pantai. Begitu pula saat cuaca buruk melanda Laut Jawa, gelombang tinggi juga memaksa mereka untuk puasa melaut selama berhari-hari.
6: Kalau wilayah Jenuh, wilayah Tuban Kota, wilayah Tanabe itu sedikit pemakaian solarnya. Karena dia secara operasional kerjanya nggak begitu jauh dan tidak ada yang bermalam sampai puluhan hari.
5: Dalam kondisi seperti itu, memikirkan premi jaminan sosial terasa seperti beban berat yang mustahil dipikul. Sementara, kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tuban bukannya tinggal diam. Mereka menyadari betul bahwa profesi nelayan memiliki risiko kecelakaan kerja yang sangat tinggi. Oleh karena itu, upaya sosialisasi dan edukasi terus digencarkan hingga ke pelosok desa. Anita Riza juga terus berupaya untuk meyakinkan para nelayan bahwa perlindungan ini bukanlah sebuah beban, melainkan investasi keselamatan bagi keluarga yang ditinggalkan di rumah.
7: Ditekankan kewajiban bagi pemilik kapal yang memiliki ABK untuk wajib mendaftarkan ABK-nya ke BPJS Ketenagakerjaan, karena di dalam peraturan KKP juga menjadi kewajiban untuk melaut menjadi salah satu administrasi kelengkapan, sehingga ketika kapal tidak memiliki perlindungan BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan ABK-nya, maka jika tetap memaksakan diri untuk melaut akan terkena razia dari KKP.
5: Memang mengubah paradigma nelayan mengenai jaminan sosial tidaklah mudah. Dibutuhkan sinergi antara pemerintah daerah, pemangku kepentingan, dan kesadaran kolektif untuk memastikan bahwa mereka yang bertaruh nyawa di laut mendapatkan perlindungan yang layak. Bagi nelayan, harapan itu masih ada. Ia sadar, laut akan selalu menjadi tempatnya menggantungkan hidup. Ia hanya berharap, suatu hari nanti, pekerjaannya bukan lagi sekedar perjudian nasib saja, melainkan sebuah pekerjaan yang terlindungi, memberikan rasa aman, dan mencintai masa depan keluarga yang ia cintai. Saya, Witra Adila.
4: Pendengar, demikian info Prima hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fresti Oktora mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

0: Eh Din, aku lihat kamu tadi di media sosial kritik pemerintah ya?
1: Iya, memang kenapa?
0: Loh, bukannya waktu pemilu kemarin kamu yang paling semangat dukung dan milih presiden sekarang?
1: Betul, aku pilih karena aku percaya Indonesia bisa maju.
0: Nah terus, kenapa sekarang malah kamu kritik?
1: Karena justru sebagai pemilih dan warga negara, aku dan semua warga negara punya tanggung jawab buat ngasih masukan kalau ada kebijakan yang perlu diperbaiki.
0: Jadi, menurutmu kritik itu bukan berarti membenci pemerintah ya?
1: Bukan dong, kritik yang baik itu bentuk kepedulian. Kalau semua orang cuma diam, pemerintah juga nggak bisa tahu apa yang dirasakan rakyat. Kita boleh mendukung, tapi tetap harus kritis. Karena tujuan kita itu sama, Indonesia yang lebih baik.
0: Mendukung pemerintah bukan berarti menutup mata. Kritik yang santun, jujur, dan membangun adalah bagian dari tanggung jawab warga negara. Karena kemajuan Indonesia lahir dari masyarakat yang peduli dan berani bersuara.

Indonesia termasuk ke dalam 10 negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Banyaknya penduduk yang tinggal di sebuah negara tentunya menjadi potensi munculnya sejumlah masalah, termasuk persoalan sampah dan pengolahannya. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK menyampaikan bahwa produksi sampah nasional mencapai 175 ribu ton per hari. Rata-rata, satu orang penduduk Indonesia menyumbang sampah sebanyak 0,7 kg per hari. Jika dikalkulasi dalam skala tahunan, Indonesia menghasilkan sampah sebanyak 64 juta ton. Dan kota-kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surabaya adalah kontributor penyumbang sampah terbesar. Rata-rata produksi sampah harian di kota metropolitan dengan penduduk di atas 1 juta sebesar 1.300 ton per hari. Jumlah yang sangat besar dan tentunya bukan jumlah yang patut dibanggakan.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Mungkin tadi Anda bertanya-tanya, loh kok tiba-tiba Pro 1 nggak ada begitu ya, tidak muncul di ruang dengar Anda begitu, karena tadi kita switching begitu ya, dari genset ke PLN ya, karena kondisinya tadi itu kan sempat mati lampu ya. Kemudian sekitar pukul 15 lebih 45 menit itu udah nyala lagi. Kemudian kita juga menunggu untuk bisa menghadirkan info prima terlebih dahulu, baru kita switching ke menggunakan PLN begitu, yang tadinya menggunakan genset begitu pendengar ya. Jadi Anda bisa menikmati bagaimana rangkaian informasi-informasi yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda di kesempatan kali ini ya. Kami akan suguhkan ke ruang dengar Anda beragam informasi-informasi yang sudah kami siapkan di kesempatan kali ini. Pendengar, tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Kami akan hadirkan program Kentongan sesaat lagi ke ruang dengar Anda di edisi hari ini 20 Juni 2020. Nah, tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Indonesia termasuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik, Ring of Fire, yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan samudera Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Selama ini yang menjadi perhatian adalah pasca terjadinya bencana. Namun bagaimana mendidik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara konsisten agar mampu melakukan tindakan yang cepat dan benar apabila terjadi bencana kurang menjadi perhatian. Mengisi kekosongan informasi ini, RRI hadir dengan acara Kentongan yang memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi dan tindakan yang harus dilakukan di saat bencana terjadi. Kentongan hadir memandu Anda menghadapi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Pendengar, terima kasih Anda selalu setia bersama kami di 99,2 MHz masih dalam program Kentongan di edisi hari ini 20 Juni 2026. Kami hadirkan informasi berikut ini, kita akan awali dari reporter Januar Fahmi. Upaya mitigasi di kawasan semburan lumpur terus dilakukan dengan mengalirkan lumpur dari dalam waduk keluar area penampungan. Berikut kabar selengkapnya untuk Anda.
2: Upaya mitigasi di kawasan semburan lumpur terus dilakukan dengan mengalirkan lumpur dari dalam waduk ke luar area penampungan. Langkah tersebut bertujuan menjaga kapasitas tampung waduk sekaligus mendukung stabilitas tanggul yang mengelilingi kawasan lumpur Lapindo. Perwakilan PPLS William mengatakan, selain pengaliran lumpur, pemantauan kondisi tanggul juga dilakukan secara berkala. Sejumlah instrumen terus dipasang di sekitar tanggul untuk memantau pergerakan dan memastikan kondisi struktur tepat aman. Pengurangan volume lumpur juga dilakukan setiap tahun melalui kegiatan pengaliran yang dikerjakan secara konstruktor.
3: Mitigasi untuk sementara penanganannya yang ada di permukaan, jadi kami hanya mengalirkan lumpur yang dari dalam waduk lumpur ini keluar, sehingga memang bisa menjaga stabilitas atau storage dari waduk ini. Jadi mungkin yang tanggul-tanggul pun juga itu ada di dalam mitigasi dan juga dalam ini kami, perhatian kami untuk selalu menjaga biar tanggul-tanggul tersebut tetap aman dan tetap stabil, di mana sudah ada beberapa instrumen yang kita pasang di sekitar tanggul kami, dan juga memang setiap tahun diadakan pengaliran lumpur secara kontraktual untuk mengurangi kapasitas lumpur atau waduk yang ada ini.
2: Meski sempat terjadi limpasan air di bagian tanggul tambahan akibat kondisi cuaca tertentu, kondisi tanggul utama yang menjadi penahan utama lumpur Lapindo dinyatakan masih aman. Limpasan yang terjadi lebih dipengaruhi volume air saat hujan dan tidak berkaitan dengan stabilitas struktur tanggul. Pengaliran lumpur menuju Sungai Porong dilakukan sesuai jadwal kerja yang telah ditetapkan. Operasional berlangsung dengan sistem shift, menyesuaikan kebutuhan di lapangan dan ketentuan kontrak, guna memastikan proses mitigasi berjalan efektif serta tetap menjaga keamanan kawasan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Nato.

0: Tahukah Anda, tradisi rewang yang masih dijaga masyarakat Indonesia, khususnya Jawa, menjadi salah satu simbol kuatnya budaya gotong royong? Rewang merupakan kebiasaan saling membantu ketika ada tetangga atau kerabat yang mengadakan hajatan, seperti pernikahan maupun syukuran. Mulai dari memasak, menyiapkan tempat, hingga melayani tamu dilakukan bersama-sama dengan sukarela. Dari tradisi sederhana inilah tumbuh rasa kebersamaan, kepedulian, dan hubungan kekeluargaan antar masyarakat. Rewang mengajarkan bahwa sebuah acara bukan hanya menjadi tanggung jawab satu keluarga, tetapi juga bagian dari kebersamaan warga sekitar. Karena bagi Indonesia, membantu dengan tulus adalah bagian dari budaya yang diwariskan turun-temurun.
1: Pernah merasa ponsel bergetar di saku, tapi ternyata tidak ada notifikasi apapun? Fenomena ini dikenal sebagai phantom vibration syndrome. Menurut penelitian dari University of Michigan, hal ini terjadi karena otak sudah terlalu terbiasa menerima notifikasi dari ponsel, sehingga sensasi kecil pada tubuh langsung dianggap sebagai getaran ponsel. Fenomena ini cukup umum terjadi, terutama pada orang yang sering menggunakan ponsel setiap hari. Artinya, kadang bukan ponselnya yang aktif, melainkan otak kita yang terlalu siap menerima pesan. Di era digital, bahkan rasa getar pun bisa datang dari kebiasaan.
2: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Kalau tadi untuk program Kentongan ada reporter Januar Fahmi yang sudah berbagi kabar untuk Anda. Kali ini informasi lainnya masih dalam program Kentongan. Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang terus mendorong penguatan budaya keselamatan berlalu lintas di tengah masih tingginya angka kecelakaan. Berikut laporan Khairul Umam selengkapnya.
3: Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang terus mendorong penguatan budaya keselamatan berlalu lintas di tengah masih tingginya angka kecelakaan. Upaya tersebut dilakukan melalui edukasi kepada masyarakat agar lebih disiplin mematuhi rambu lalu lintas serta mengutamakan keselamatan saat berkendara. Kepala Bidang Perhubungan Darat Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang Khotibul Umam mengatakan keselamatan transportasi membutuhkan peran aktif seluruh pengguna jalan. Menurutnya, kepatuhan terhadap aturan lalu lintas menjadi langkah sederhana namun efektif untuk mengurangi risiko kecelakaan dan korban di jalan raya.
4: Menyampaikan kewajiban dan aturan para pengendara dalam berlalu lintas, baik dalam hal perilaku tertib lalu lintas, mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan. Berkendara dengan wajar, dengan penuh konsentrasi, larangan menggunakan smartphone pada saat berkendara, wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda.
3: Khotibul menambahkan selain meningkatkan kedisiplinan berkendara, masyarakat juga perlu memahami langkah yang tepat saat menghadapi kecelakaan. Mulai dari memberikan pertolongan pertama, hingga melaporkan kejadian kepada pihak berwenang. Melalui penguatan edukasi keselamatan, Dishub Sampang berharap angka kecelakaan lalu lintas dapat ditekan dan budaya tertib berlalu lintas semakin tumbuh di tengah masyarakat. Dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
2: Pendengar, terima kasih Anda selalu setia bersama kami di 99,2 MHz. Kali ini kita sudah bersama dengan reporter Ermina Jane yang juga akan mengabarkan informasi untuk Anda bahwa sore ini gangguan listrik PLN kembali ganggu distribusi air pam Surabaya. Kabar selengkapnya Ermina Jane, silakan laporan Anda.
5: Ya, Fresi dan juga pendengar, gangguan pasokan listrik PLN sore ini kembali mengakibatkan distribusi air pam Surya Sembada Surabaya mengalami kendala. Dampak gangguan ini terjadi di sejumlah wilayah yang dilayani rumah pompa Pegirian, Gedung Coek, dan Keputih. Menurut manajer tata usaha dan humas pam Surya Sembada Andi Lunggatu, bahwa gangguan terjadi akibat pemadaman listrik PLN dan kondisi ini mempengaruhi operasional rumah pompa yang menjadi penopang distribusi air pelanggan. Ia menjelaskan di rumah pompa Pegirian ini mengalami kendala distribusi sejak pukul 16 waktu Indonesia Barat Dan adapun wilayah terdampak ini meliputi Pegirian, Wonokusumo, Wonosari, kemudian ada Kertopaten, Bolodewo, Kampung Seng hingga Karang Tembok dan sekitarnya. Selain itu di rumah pompa Kedung Coe yang mengalami pemadaman ini berdampak pada para pelanggan yang berada di Bulak Nambangan, Kedinding Lor, Bulak Banteng dan sekitarnya, di mana aliran air Pam Surya Sembada ini akan mengalami pengecilan hingga tidak mengalir ke rumah pelanggan. Dan kondisi serupa juga terjadi pada rumah pompa Keputih, di mana wilayah terdampak ini meliputi Jalan Arif Rahman Hakim, kemudian Asrama ITS, Kampus ITS, kemudian Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, Jalan Raya ITS dan sekitarnya. Dan Andilun juga memastikan bahwa petugas Pam Surya Sembada Surabaya ini akan terus memantau kondisi distribusi di lapangan, di mana normalisasi ini ataupun dampak dari pemadaman listrik PLN ini menurutnya akan terjadi hingga 3 jam ke depan. Demikian laporan Ermina, kembali ke Fresh di studio.
2: Baik, pendengar, demikian tadi informasi dari reporter Ermina Jane berkaitan dengan bahwa sore ini gangguan listrik PLN kembali ganggu distribusi air PAM Surabaya. Pendengar, usai sudah untuk program Kentongan di edisi hari ini 20 Juni 2026. Sesaat lagi kami akan beralih ke Surabaya sore ini sesi selanjutnya. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, Kanal Informasi dan Inspirasi.
6: Indonesia termasuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik, Ring of Fire, yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan samudera Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Selama ini yang menjadi perhatian adalah pasca terjadinya bencana. Namun bagaimana mendidik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara konsisten agar mampu melakukan tindakan yang cepat dan benar apabila terjadi bencana kurang menjadi perhatian. Mengisi kekosongan informasi ini, RRI hadir dengan acara Kentongan yang memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi dan tindakan yang harus dilakukan di saat bencana terjadi. Kentongan hadir memandu Anda menghadapi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Beredar unggahan di media sosial berisi narasi yang mengklaim sebuah artikel diterbitkan dengan menuliskan bahwa juru bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia meminta masyarakat untuk menggunakan solar yang berharga murah sebagai ganti jika Pertamax naik harga. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Jubir ESDM Dwi Anggia tidak pernah menyampaikan permintaan agar warga beralih menggunakan solar jika harga Pertamax naik. Gambar asli yang beredar adalah Anggia menyampaikan alasan terjadinya gangguan listrik di sejumlah pulau Jawa. Ia mengatakan gangguan tersebut murni disebabkan persoalan teknis dan tidak berkaitan dengan ketersediaan pasokan batu bara. Adapun media yang diklaim menerbitkan narasi tersebut adalah akun atau media palsu yang tidak terdaftar dalam Dewan Pers.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.

0: Vin, sekarang hampir semua urusan bisa lewat ponsel ya?
1: Iya, mulai dari bayar tagihan sampai akses layanan publik, semua bisa kita akses pakai ponsel.
0: Memang jadi lebih cepat dan praktis.
1: Iya, Din. Tapi harus kita gunakan dengan bijak dan juga bertanggung jawab.
0: Maksudnya, tidak asal membagikan data pribadi gitu ya?
1: Betul itu. Keamanan digital juga bagian dari kemajuan, kan?
0: Berarti bukan cuma soal teknologi aja ya, tapi juga bagaimana sikap penggunanya.
1: Benar banget. Karena ekonomi digital yang sehat dimulai dari masyarakat yang cerdas digital. Manfaatkan teknologi digital dengan bijak untuk kehidupan yang lebih mudah dan aman.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama kami di 99,2 MHz. Sesaat lagi, pukul 17 lebih 18 menit waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan bagaimana renungan agama Islam untuk Anda di hari ini bersama dengan Ustadz Muhammad Munif dengan topik tentang kearifan lokal. Dan nanti kumandang adzan maghrib wilayah Surabaya dan sekitarnya jatuh pada pukul 17 lebih 23 menit waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbi ajmain. Pendengar yang dimuliakan Allah, kami ingin menyampaikan masalah tentang bagaimana kebijakan-kebijakan lokal di daerah yang disebut kearifan lokal. Secara sederhana dapat diartikan kebijakan lokal, yaitu wisdom. Kearifan lokal sering dikonsepsikan pula dengan istilah kebijakan setempat, local wisdom, yaitu kecerdasan setempat atau local genius. Kearifan lokal mungkin menjelma dalam bentuk sebagai substansi maupun sebagai praktek kehidupan. Secara substansial, kearifan lokal merupakan nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat yang hidup di daerah tertentu, yang dinilai, diyakini kebenarannya, dan menjadi acuan dalam bertingkah laku sehari-hari dalam masyarakat setempat itu. Di sisi lain, kearifan lokal sebagai praktek kehidupan

0: demokrasi.
1: Kualitas tatanan sosial suatu masyarakat tentunya akan lebih dikontribusi tinggi oleh kearifan lokal yang menjelma tidak hanya sebagai substansi ucapan yang baik, kemudian praktek kehidupan yang baik, sehingga bisa membentuk sebuah lingkungan yang baik. Pendengar yang dimuliakan Allah, ini ada sebuah pendapat bahwa hari-hari ini nampaknya kondisi masyarakat kita memerlukan sebuah kearifan lokal yang bisa dipertahankan di wilayahnya masing-masing. Kearifan lokal dapat ditelusuri dalam berbagai aspek, yaitu dalam hubungan dengan iklim, lingkungan, dan bahan makanan pokok setempat. Yang kedua, dalam hubungan dengan pengobatan untuk pencegahan dan untuk penyembuhan sebuah penyakit. Di daerah tertentu itu, orang sakit tidak perlu ke dokter, membutuhkan ramuan-ramuan yang bisa disepakati di dalam lokal itu. Ini masih ada. Kemudian dalam hubungan dengan sistem produksi, tentu saja berkaitan dengan sistem produksi lokal dan tradisional. Ini banyak karya-karya produksi lokal yang harus dipertahankan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat lokal tersebut. Yang keempat, dalam hubungan dengan perumahan, disesuaikan dengan iklim dan bahan baku yang tersedia di wilayah tersebut. Dalam hubungan dengan pakaian, disesuaikan dengan iklim dan bahan baku yang tersedia di wilayah itu. Dan yang keenam, dalam hubungan sesama manusia, sistem nilai dan pengetahuan lokal, termasuk agama dan kepercayaan yang menjiwai interaksi masyarakat setempat dalam memperlakukan alam lingkungan dan sesama manusia. Itulah di dalam menata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ini harus dilibatkan yang namanya kearifan lokal ini. Saya kira demikian. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat maghrib. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.
2: Jangan terlalu dikejar. Jika memang jalannya, pasti Allah memperlancar. Karena yang menjadi takdirmu akan mencari jalannya untuk menemukanmu.

Ketika dirimu merasa terpuruk, maka ketahuilah bahwa saat itu engkau dalam kesadaran untuk berubah. Hanya kadang kemauanlah yang sering tertunda oleh prasangka buruk kepada Allah.

0: Din, kamu lihat gak tadi?
1: Lihat apa, Rin?
0: Itu loh, ada yang ngobrol keras banget di telepon. Sampai semua orang tuh pada denger.
1: Iya sih, kadang kita gak sadar ya kalau sikap kecil bisa ganggu orang lain.
0: Betul, padahal cukup bicara pelan. Atau paling gak cari tempat yang lebih sepi kan?
1: Bukan cuma itu, kadang juga lupa bilang tolong, maaf, atau terima kasih.
0: Padahal sederhana ya, tapi penting banget buat jaga hubungan sama orang lain.
1: Iya, etika itu bukan soal aturan kaku, tapi soal saling menghargai.
0: Setuju, dari hal kecil, kayak antri dengan tertib, gak potong pembicaraan orang, sampai sopan di media sosial juga.
1: Benar, karena sikap kita mencerminkan siapa kita.
0: Yuk, mulai dari diri sendiri, biar lingkungan kita jadi lebih nyaman dan saling menghormati.
2: Jaga etika, jaga tata krama untuk Indonesia yang lebih beradab. Bangga menjadi anak negeri.
3: Din, ikut main lagi yuk nanti malam.
4: Boleh Ran, tapi aku mau ibadah dulu ya.
3: Ah, nanti aja kan bisa.
4: Justru kalau ditunda terus, lama-lama jadi kebiasaan.
3: Iya juga sih.
4: Kita sering sibuk sama sekolah, main atau media sosial, tapi jangan sampai lupa sama kewajiban ibadah.
3: Aku kadang memang suka bilang sebentar lagi, malah kelewatan.
4: Mulai aja pelan-pelan, tepat waktu, rutin, dan ikhlas. Gak harus nunggu disuruh.
3: Bener, soalnya ibadah juga bikin hati lebih tenang ya.
4: Nah, itu dia Ran. Ayo jaga dan tingkatkan ketaatan beribadah, karena pribadi yang baik dimulai dari hati yang dekat kepada Tuhan.

Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, nanti kami akan hadirkan pada pukul 18 waktu Indonesia Barat, Warta Musik. Sosok Toto yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda di hari ini. Kita akan simak lagu-lagunya seperti Lia, I Will Remember, kemudian juga apalagi ya yang terkenal dari Toto. Mungkin Anda lebih tahu dari saya. Nanti kita akan hadirkan satu persatu lagu-lagunya spesial untuk Anda tepat pada pukul 18 waktu Indonesia Barat nanti. Pria tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Pendengar, ini masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Informasi yang akan kami bagikan ke ruang dengar Anda berkaitan dengan satu hal ya. Pendengar, kami harapkan Anda juga berhati-hati begitu ya ketika Anda punya anak kecil. Bahkan ini juga penyakit yang tidak bisa diabaikan kepada orang dewasa ya, karena kalau sudah komplikasi itu akan berakibat buruk begitu ya. DBD atau demam berdarah dengue, ciri DBD pada anak itu perlu dikenali sejak dini oleh orang tua agar penanganannya bisa dilakukan lebih cepat. Pasalnya, gejala demam berdarah pada tahap awal seringkali menyerupai flu atau infeksi virus biasa sehingga kerap tidak disadari. Demam pada anak memang sering dianggap sebagai kondisi ringan yang akan membaik dengan sendirinya. Namun hal tersebut tidak selalu benar, terutama saat musim hujan ketika kasus DBD cenderung meningkat. Karena gejalanya mirip dengan penyakit lain, banyak kasus DBD baru terdeteksi ketika kondisinya sudah memasuki fase yang lebih serius. Oleh sebab itu, orang tua perlu mewaspadai berbagai tanda yang muncul agar anak bisa segera mendapatkan pemeriksaan dan penanganan yang tepat. Pendengar, menurut Bangkok Hospital, ada beberapa ciri DBD pada anak yang paling sering muncul dan perlu mendapatkan perhatian serius. Yang pertama adalah demam tinggi mendadak selama beberapa hari. Jadi salah satu gejala paling umum DBD adalah demam tinggi mendadak dengan suhu tubuh mencapai 39 hingga 40 derajat Celcius. Nah, demam biasanya berlangsung lebih dari 3 hari, rata-rata sekitar 5 hari, bahkan bisa mencapai 7 hari. Berbeda dengan demam biasa, suhu tubuh anak seringkali sulit turun meski sudah mendapatkan penanganan awal di rumah. Kemudian, sakit kepala yang cukup berat juga termasuk gejala DBD yang sering ditemukan. Pada beberapa kasus, anak-anak juga merasakan nyeri di area belakang mata yang semakin terasa saat menggerakkan bola mata. Dan gejala ini memang tidak selalu mudah dikenali pada anak yang masih kecil, namun anak yang sudah dapat berkomunikasi biasanya akan mengeluhkan sakit kepala atau rasa tidak nyaman di sekitar mata. Kemudian disertai dengan nyeri otot, sendi, dan perut. Jadi infeksi virus dengue ya, itu dapat mempengaruhi berbagai sistem dalam tubuh. Akibatnya, anak bisa mengalami nyeri otot, nyeri sendi, hingga sakit perut yang cukup mengganggu aktivitas sehari-hari. Keluhan tersebut umumnya muncul bersamaan dengan demam tinggi. Karena itu, orang tua perlu memperhatikan kombinasi gejala yang muncul, bukan hanya satu tanda saja. Kemudian pendengar, ciri lain yang juga bisa Anda ketahui ketika nafsu makan mulai menurun, mual, dan juga disertai dengan muntah. Nah, penurunan nafsu makan merupakan gejala yang juga cukup sering terjadi pada penderita DBD. Anak biasanya tampak lebih lemas, mudah lelah, serta mengalami mual dan juga muntah. Dan pada kondisi yang lebih berat, muntah bahkan dapat disertai darah. Muntah yang terjadi terus-menerus hingga anak sulit mempertahankan asupan cairan juga perlu segera mendapatkan perhatian medis karena dapat menandakan perkembangan penyakit yang lebih serius. Kemudian juga kalau di kulit muncul ruam merah atau bintik, itu juga menjadi tanda yang mulai terlihat ketika infeksinya mulai berkembang. Jadi selain ruam, dapat muncul bintik-bintik merah atau ungu kecil di bawah kulit yang dikenal sebagai petechiae. Dan menurut Altros Healthcare, kemunculan ini dapat mengindikasikan penurunan jumlah trombosit dalam darah. Karena itu, kondisi ini tidak boleh diabaikan dan sebaiknya segera diperiksakan ke dokter.

Tahukah pendengar, gurita adalah makhluk laut yang sangat unik karena memiliki 3 jantung dan 9 otak. 2 jantung memompa darah ke insang, sedangkan 1 jantung utama memompa darah ke seluruh tubuh. Menariknya, selain otak pusat yang mengendalikan tubuh, setiap 8 lengan gurita juga memiliki otak kecil sendiri, sehingga lengan-lengan ini bisa bergerak dan bereaksi secara mandiri. Sistem saraf yang kompleks ini memungkinkan gurita melakukan berbagai trik luar biasa, seperti membuka botol, memecahkan masalah, dan menyamar dengan lingkungan sekitarnya. Fakta ini menunjukkan bahwa meskipun tampak sederhana, gurita memiliki kecerdasan dan koordinasi yang luar biasa di dunia hewan laut.

0: Permisi, Pak Felix.
1: Oh, Pak RT. Silakan masuk. Ada apa ya, Pak?
0: Saya dengar minggu depan rumah Pak Felix dipakai untuk ibadah kebaktian ya, Pak?
1: Iya, Pak. Kebetulan ada ibadah dari jemaat gereja kami minggu depan. Kenapa ya, Pak RT?
0: Kalau boleh tahu, soal keamanan dan parkir tamu, apa sudah dipersiapkan sama Pak Felix?
1: Nah, itu dia, Pak. Saya masih bingung ngaturnya.
0: Nah, tenang saja, Pak Felix. Nanti saya bantu koordinasikan dengan tim keamanan komplek dan beberapa warga.
1: Wah, apa tidak merepotkan, Pak? Teman-teman warga pada beda keyakinan.
0: Loh, justru itu kita harus saling menjaga. Perbedaan agama bukan alasan untuk tidak saling membantu.
1: Wah, terima kasih banyak Pak RT.
2: Indonesia is me.
0: Toleransi bukan hanya tentang menghargai perbedaan, tetapi juga hadir untuk saling menjaga dan membantu. Karena keamanan dan kerukunan adalah tanggung jawab

0: Pendengar, pukul 18 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan program Warta Musik persembahan Radio Republik Indonesia Surabaya. Hari ini kami akan mengetengahkan mengenai komposisi dari Toto. Siapa sih yang tidak kenal musisi kelompok musik begitu ya, yang satu ini. Jadi Toto ini adalah grup musik rock Amerika Serikat yang berdiri pada tahun 1976, dan puncak kepopuleran mereka itu diraih pada tahun 1970-an hingga 1980-an. Dimulai dari album pertama pada tahun 1978 ya. Dan saat album Toto 4 yang dirilis tahun 1982, album tersebut sukses secara komersial dan membawa Toto sebagai salah satu grup musik terlaris. Mereka juga sempat membuat musik tema untuk film Dune. Dan walaupun kepopuleran memudar pada tahun 90-an dan 2000-an, konser-konser yang digelar Toto di stadion dan gedung konser di seluruh dunia selalu penuh dengan penonton. Kami akan hadirkan nanti bagaimana lagu-lagu dari Toto untuk Anda ya. Sudah ada yang ingin bergabung bersama kami di kesempatan kali ini? Ada siapakah yang ingin bergabung? Halo, selamat petang.
1: Warta Musik.
0: Baik,
1: Oma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kak Fresh, baik sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Sudah baik. Buka puasa.
0: Alhamdulillah, Oma, saya enggak puasa.
1: Maaf, saya tanya dulu ya sebelum ke ini apa temanya. PPH biasanya dikumandangkan iklannya. Apa sih nanti malam PPH-nya itu?
0: Hari ini PPH-nya itu adalah Manta 20 itu. Juni, Oscar Harris, Oma.
1: Oh, itu kesenangannya Bu Istikharah.
0: Iya.
1: Terima kasih. Terus yang kedua, banyak yang menanyakan kangen sama Mbak Flesi ini kalau dinas siaran malam. Karena selalu memberikan solusi yang terbaik. Mereka rasa nyaman, ibu-ibu terutamanya.
0: Baik.
1: Ditanyakan terus loh Kak Flesi.
0: Siap.
1: Saya hanya menyampaikan aja.
0: Iya.
1: Gitu
0: terima
1: loh ya.
0: Kasih,
1: ditunggu
0: Oma.
1: Ya. Terus baik. Yang ke ini saya masih di Gresik karena besok baru itu kita mulai habis subuh ada hot meal Quran. Nah selesai sore itu kita langsung ziarah. Jadi sudah saya dengar omongan satu bus kan jemaah tauhid ini. Jadi langsung ziarah ke makam wali-wali sampai pulang dulu. Nah insya Allah Julinya mungkin ada waktu longgar, saya akan ke Gresik lagi, ulang tahun di Gresik itu ya, PT Petro ya. Nah, nanti baru bisa, insya Allah ya doakan saya mau, sudah kangen, kepingin ke RRI.
0: Baik,
1: terus yang selanjutnya saya nunggu Bu Bunda Dian loh. Bunda Dian, segera besok bisa berjumpa, bersua besok siang itu jam istirahat di Masjid Nurul Jana, Jalan Ayani. Maaf saya sebutkan ya, masjidnya Petrokimia. Maaf ya Kak itu, karena kesempatan itu ya.
0: Baik, kumpung ya Oma ya.
1: Terus untuk yang sore ini, bata musiknya dari
0: Toto.
1: Grup musik Toto ya.
0: Betul, Ma.
1: Genre rock ya. Sebetulnya saya siapapun bintang tamu itu, saya bukan saya hanya melihat itunya apa judul dan liriknya itu. Kalau enak ya saya ini kan gitu. Kalau enggak cocok ya saya enggak. Tapi ada beberapa dari grup musik Toto ini yang saya suka. Saya pernah lihat itunya Kakak Fresti, soundtracknya dari Netflix itu loh.
0: Soundtrack
1: dari serial Netflix Stranger ini loh. Bagus sekali itu ya. Saya sampai menangis ya. Afrika.
0: Oke, baik.
1: Judulnya Afrika.
0: Afrika
1: kan
0: ya.
1: Seorang itu ya ceritanya tuh kan ada senetronnya dia seperti dilema gitu antara memilih dia misionaris dengan tanah benua Afrika sama kekasih dan karirnya dia memilih bagaimana. Sedih, nangis saya. Nanti kalau bisa ya Afrika. Mm-mm. Saya senang juga yang Pamela, Lea gitu loh ya, Lea itu. Sama lagunya yang kalau I Will Remember, ya udah biasa lah itu ya. Mm-hmm. Hold the Lines juga enak itu Mbak. Mm-hmm. Rosanna, Rosanna. Rosanna kan dari salah satu aktris Amerika ya. Mm-hmm. Yang Rosanna Arquette itu loh. Jadi dijadikan judul lagu itu Kak Fresti. Mm-hmm. Lumayan juga lah itu.
0: Gitu.
1: Nanti kalau misalnya ada kesempatan bisa di itu kan Afrika itu. Mm-hmm. Saya ngeres tapi kita pembelajaran ya gitu ya. Mm-hmm. Senang benua Afrikanya itu sama Rosanna yang kata Kak Fresti tadi Lea. Pamela juga enak.
0: Betul.
1: Terus ada juga I Will Remember ya juga tapi biasa aja. Mm-hmm. Ya itu aja yang saya tahu yang saya suka.
0: Baik.
1: Kak
0: baik Oma.
1: Oh iya satu saya tanya, apakah Pro 1 RRI Surabaya nanti pada ini karena di sini di Kerma ini pakai dia genset, mati tidak mati dia pakai genset gitu loh, karena mengantisipasi kan banyak jamaah gitu loh. Mm-hmm. Nah ini nanti Pro 1 RRI Surabaya. Mm-hmm. Pada tanggal kalau Muharram 9 dan 10 Muharram ya, mungkin kalau ininya tanggal 24 Juni. Sama 25 Juni ini libur nggak? Tanggal merah nggak buat Pro 1 RRI Surabaya?
0: Nggak ada tanggal merah kita, Oma.
1: Oh,
0: tetap mengudara.
1: Karena saya mungkin minta izin, saya kan ada puasa sunnah ya. Mm-hmm. Di Tasu'a tanggal 9 Muharram dan 10 Muharram Asyura-nya itu kan. Mm-hmm. Ya. Oh ya sudah, saya izin mungkin sementara saya nggak on air dulu.
0: Baik.
1: Ya gitu aja sebelumnya, terima kasih banyak, sukses selalu ya. Kalau bisa lagu-lagu warna musiknya ada dari Widyawati. Enak loh lagunya Widyawati. Mm-hmm. Itu
0: siap.
1: Saya kepingin sama. Mm-hmm. Dia Widyawati yang solo sama itu apa yang kakak beradik trio apa ya, saya lupa, kok bisa blank saya. Mm-hmm. Widyawati dengan kakak-kakaknya kan ada nyanyi dari dulu tuh lagunya enak. Mm-hmm.
0: Baik
1: Kak Resti, maaf ya. Terima kasih, saya tunggu lagunya. Sukses selalu ya.
0: Yeah.
1: Bagus selalu dalam lindungan Allah SWT.
0: Amin, Allahumma amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Oma yang sudah bergabung bersama kami di kesempatan kali ini ya. Lagunya kalau bisa Afrika dari Toto begitu ya. Jadi ini merupakan lagu milik Toto yang dirilis pada tahun 1981 ya. Jadi ini untuk album studio keempat mereka, Toto 4 ya. Kemudian juga kalau bercerita mengenai lagu Afrika ini, lagu kerinduan dan perjalanan batin yang penuh makna ya. Jadi liriknya itu menggambarkan seseorang yang terhubung secara emosional dengan Afrika, sebuah tempat yang bukan hanya sebagai lokasi geografis tapi juga simbol spiritual dan pencarian jati diri. Bahkan lagu ini pada tahun atau lebih tepatnya digunakan oleh CBS selama liputan tentang pemakaman mantan Presiden Afrika Selatan Nelson Mandela ya. Jadi lagu ini pernah dijadikan soundtrack begitu ya. Lagu ini sangat populer pendengar saat dirilis dan meraih posisi pertama di tangga lagu Billboard Hot 100 pada bulan Februari, tepatnya di tahun 1983. Dan lagu itu terus menjadi lagu klasik soft rock yang populer hingga abad ke-21. Bahkan lagu ini juga telah digunakan di banyak internet ya, muncul di acara televisi juga, seperti halnya sebuah tayangan dengan judul Stranger Things, Family Guy, Chuck and South Park. Dan pada tahun 2012, Afrika ini masuk di majalah musik NME di posisi ke-32 dalam daftar 50 Most Explosive Cores. Dan pada Januari 2019, instalasi suara didirikan di lokasi yang dirahasiakan di Gurunamib ya, untuk memutarkan lagu pada loop konstan. Dan instalasi ini ditenagai oleh pembangkit tenaga surya supaya terus terputar tanpa batas waktu. Jadi lagu ini terus dikumandangkan begitu ya. Baik, ada siapa lagi di ujung telepon? Halo, selamat petang.
2: Warta Musik.
0: Warta Musik, apa kabar Abah?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik.
2: Mbak, ya. Warta Musiknya menampilkan siapa, Mbak?
0: Toto.
2: Oh, enggak kenal. Kalau Toto kenal ya.
0: Pak Toto berarti kali, Mas. Baik, bisa aja nih Abah. Tadi
2: siang itu musik kitanya enggak on air ya?
0: On air. On air kok, Abah. Cuman siang tadi itu kan ada switching ada. Begitu ya. Jadi kan karena kita juga memang beberapa hari ini juga terkena dampak dari pemadaman bergilir oleh PLN begitu ya, sehingga mungkin ada sekitar nggak sampai 5 menit kok Bah langsung nyala lagi gitu ya. Karena ya, switching ke genset. Oh iya kah? Oh baik, mungkin kendala di pemancarnya mungkin kala itu ya.
2: Mungkin.
0: Mm-mm. Tapi tadi mengudara kok Abah.
2: Oh gitu. Ya, Mbak.
0: Baik, terima kasih. Abawi mau dengerin lagunya siapa kalau Toto?
2: Kalau nggak salah ingat Lea.
0: Lea, oke baik siap. Enak teman, itu lagunya ya.
2: Teman saya itu Mbak, nama saya.
0: Namanya Lea juga.
2: Iya,
0: siap.
2: Kena kerap ya.
0: Baik.
2: Selamat turun Mbak Presti.
0: Terima kasih. Iya, terima kasih Abah. Ditunggu lagunya Bawi ya di kesempatan kali ini, Toto dengan Lea. Tadi Oma meminta lagunya Afrika begitu ya. Kalau saya suka I'll Be Over You dan I Will Remember. Lagunya enak banget ya. Nanti tak puterin spesialnya buat pendengar ya dimanapun Anda berada. Gimana kalau kita dengarkan terlebih dahulu komposisi dari Toto dengan Afrika? Mungkin ada pendengar yang juga penasaran lagunya seperti apa sih Mbak? Ini dia lagunya spesial untuk Anda, Toto Afrika.

Bagaimana pendengar dengan komposisi yang tadi sudah kami hadirkan untuk Anda di kesempatan kali ini ya? Lagu dari Toto dengan Lia dan juga Afrika. Semoga Anda suka dengan komposisi yang tadi sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda ya. Masih banyak loh lagu-lagu yang enak-enak yang bisa didengarkan bersama. Ada I'll Be Over You, ada I Will Remember, Pamela, Rosanna, Stop Loving You, kemudian Straight for the Heart ya, dan masih banyak lagi. Kalau berbicara mengenai Toto begitu ya, jadi kelompok musik asal Amerika ini memiliki sejumlah lagu yang telah menjadi klasik dan terus menjadi inspirasi bagi para pemusik ya. Beberapa anggota kunci Toto selama beberapa tahap dalam sejarah mereka memang berubah-ubah begitu ya, mulai dari David Page di keyboard dan juga vokal, kemudian Steve Lukather, kemudian juga ada Steve Porcaro, Mike Porcaro, dan lain sebagainya. Pengir, anggota Toto ini adalah para musisi berbakat dengan keterampilan musikal yang tinggi. Jadi keterampilan musikal yang luar biasa ini tercermin dalam aransemen musik kompleks dan juga inovatif dalam lagu-lagu mereka. Toto juga dikenal karena kemampuannya untuk beralih di antara berbagai genre musik, termasuk rock, pop, jazz, dan juga R&B. Lagu-lagu mereka mencerminkan fleksibilitas ini yang menciptakan daya tarik luas bagi berbagai pendengar.

Belajar dari perpaduan genre yang halus ini dapat memberikan wawasan bagi pemusik tentang kreativitas dan juga eksplorasi musikal. Lagu-lagu Toto seringkali juga ditandai dengan produksi studio yang canggih. Mereka dikenal karena menggunakan teknologi dan inovasi produksi yang maju pada masanya. Dan pemusik modern dapat mempelajari teknik-teknik produksi ini, termasuk penggunaan efek suara, kemudian mixing dan mastering, untuk mengembangkan keterampilan mereka sendiri dalam produksi musik. Bahkan Toto memiliki katalog lagu yang kaya dan kuat secara penulisan. Lagu-lagu mereka tidak hanya dikenal karena musikalitasnya, tetapi juga karena lirik yang begitu mendalam untuk diresapi. Apa yang paling Anda suka dari lagu-lagu milik Toto, pendengar? Apakah lagu yang berjudul Lia, atau mungkin Afrika, I'll Be Over You mungkin? Kalau Anda ingin mendengarkan lagu-lagu Toto, ini memang yang terbaik ya, karena di dalam program Warta Musik ini kami menghadirkan lagu-lagu milik Toto dan kami akan hadirkan seluruhnya untuk Anda. Pendengar, tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Nanti kita akan hadirkan kembali bagaimana informasi dari sosok Toto ya. Kalau tadi kita sudah mendengarkan Afrika dan juga Lia, bagaimana dengan lagu yang satu ini dari Toto dengan I'll Be Over You?

0: Ada lagu lama yang baru diputar beberapa detik saja, tapi langsung membawa ingatan ke masa tertentu. Menurut penelitian psikologi dari University of Southampton, musik punya hubungan kuat dengan memori dan emosi. Lagu yang sering didengar pada masa tertentu dapat tersimpan lebih dalam di otak dan memunculkan kembali suasana, tempat, bahkan perasaan saat itu. Itulah sebabnya lagu lama sering terasa lebih dekat dari sekedar musik biasa, karena terkadang yang kembali bukan hanya nadanya, tapi juga potongan kenangan di dalamnya. Dan musik diam-diam menyimpan cerita yang tidak pernah benar-benar hilang.
1: Di tengah kehidupan yang semakin sibuk dan serba instan, Indonesia pernah tumbuh dengan tradisi sederhana yang hangat bernama makan rantang. Tradisi makan rantang ini bukan hanya soal berbagi makanan, tetapi juga menjadi simbol kuatnya budaya gotong royong dan kekeluargaan di Indonesia. Dari satu rantang yang berpindah tangan, lahir obrolan hangat, hubungan yang semakin dekat, hingga kebiasaan saling menjaga satu sama lain. Saat ada hajatan, lebaran, atau sekadar memasak lebih banyak dari biasanya, rantang-rantang berisi sayur, lauk, dan nasi mulai berpindah tangan ke tetangga sekitar. Menariknya lagi, rantang yang kembali ke rumah seringkali tidak pulang dalam keadaan kosong, melainkan terisi balasan masakan dari tetangga lain. Sederhana memang, tetapi dari kebiasaan kecil inilah masyarakat Indonesia dulu belajar bahwa makanan bukan hanya untuk dinikmati sendiri, melainkan juga untuk dibagikan agar kebahagiaan terasa lebih lengkap.

Terima kasih Anda masih setia bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masih dalam program Warta Musik. Lagu-lagu dari Toto kami sudah hadirkan ke ruang dengar Anda satu persatu ya. Pendengar, tahukah Anda bahwa 6 penghargaan Grammy Award di tahun 1983 itu pernah diraih oleh Toto melalui album Toto keempat yang menerbitkan hits Rosanna, Afrika, dan I Want to Hold You Back. Ini bukanlah hal yang mudah diraih oleh musisi manapun di dunia ini ya. Karena lagu-lagu mereka yang menempati puncak-puncak tangga lagu banyak diputar di televisi dan radio pada saat itu, dan ada juga koran, majalah, buku yang mengupas tuntas band secara luar biasa. Dan puncak kepopuleran Toto diraih pada tahun 1970-an hingga 1980-an, dimulai dari album pertama pada tahun 1978. Dan pendengar, tahukah Anda bahwa saat album Toto keempat tahun 1982 dirilis, album tersebut sukses secara komersial dan membawa Toto sebagai salah satu grup musik terlaris. Dan para personil Toto dikenal sebagai musisi yang serba bisa, memainkan berbagai irama musik mulai dari pop, rock, soul, funk, progressive rock, hard rock, R&B dan juga jazz. Dan hal ini yang kemudian menjadikan musik grup Toto tidak memiliki identitas yang jelas. Jadi kadang bermain di wilayah pop, rock, R&B atau jazz ya. Kalau diibaratkan dengan band yang sekarang ya, seperti Maroon 5. Jadi sebelum mendirikan Toto, anggota Toto ini juga sudah sering dipakai sebagai musisi pendukung musisi lainnya, atau disebut dengan additional player atau musisi session player. Pendengar, pemain keyboard David Page itu adalah anak pemusik sekaligus musisi studio atau penulis aransemen Marty Page. Jadi karirnya juga melesat setelah bersama dengan Boss Kex mengerjakan album Silk Degrees. Dan David sendiri sering bermain bersama dengan pemain drum Jeff Porcaro, anak pemain perkusi Joe Porcaro. David and Jeff mulai serius mendiskusikan kemungkinan mendirikan band sendiri, dan kemudian keduanya mengajak pemain bass David Hongtae yang pernah ikut mereka sewaktu tur keliling. Dan selain David dan juga Jeff, ada juga Steve Lukather yang pernah bermain sebagai pengiring Skek, dan juga kakak Jeff Porcaro bernama Steve Porcaro yang kemudian diajak untuk bergabung begitu ya. Pendengar, masih banyak lagi informasi-informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda dari sosok Toto begitu ya. Nanti kita akan hadirkan lagu-lagunya yang enak-enak untuk Anda di hari ini. Sudah 3 lagu yang muncul. Nanti kita akan hadirkan yang I Will Remember ya. Kita juga punya Rosanna yang juga bisa dibilang lagu ini base-nya begitu ya, selain Afrika dan juga Lia. Nanti kita akan hadirkan seperti apa lagu-lagunya spesial untuk Anda. Saat ini pukul 18:38 waktu Indonesia Barat. Saatnya dikumandangkan Adzan Isya untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat isya. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Saya punya informasi untuk Anda di kesempatan kali ini. Pendengar Pro 1 RRI Surabaya, dimanapun Anda berada, biar nobar Piala Dunia Anda makin seru, yuk datang dan ajak keluarga, teman-teman maupun komunitas kalian untuk meramaikan nonton bareng Piala Dunia 2026 di TVRI Jawa Timur. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum mulai tanggal 12 Juni sampai 11 Juli 2026 setiap hari di halaman TVRI Jawa Timur, Jalan Mejen Sungkono nomor 124 Surabaya. Rasakan serunya mendukung tim favorit bersama para pecinta sepak bola lainnya. Catat tanggalnya, ajak teman-teman kalian dan sampai jumpa di nobar Piala Dunia TVRI Jawa Timur.

Pendengar, terima kasih Anda masih setia bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Beberapa komposisi dari Toto sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Pendengar, semoga Anda suka dengan komposisi yang sudah kami hadirkan untuk Anda di kesempatan kali ini. Pendengar, sesaat lagi kita harus bergabung bersama dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Kita harus sudahi untuk perjalanan program Warta Musik di edisi hari ini. Besok masih ada Warta Musik. Besok saya akan temani Anda kembali, begitu ya. Besok Warta Musiknya dari The Course ya. Lagunya apa aja, enak banget lagunya. Banyak lagu-lagu yang bisa Anda dengarkan ya. Everybody Hurts, kemudian Only When I Sleep, Radio, Runaway, What Can I Do, dan lain sebagainya. Besok kita akan hadirkan lagu-lagu dari The Course ya, di kesempatan yang sama dalam program Warta Musik. Saya besok hadir kembali menemani Anda. Kendati saya tidak bisa menyapa Anda dalam program Ruang Rindu, tapi saya hadir dalam program Warta Musik. Terima kasih untuk kebersamaan Anda, pendengar. Tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Sebagai penutup jumpa kita kali ini, komposisi yang akan kami hadirkan dari Anda, dari Toto untuk Anda, Stop Loving You.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dimana dalam penggeledahan ini ada 3 titik lokasi. Yang pertama PT VB, kemudian CV VAB, dan titik ketiga yaitu di kantor imigrasi.
2: Seluruh peserta maupun peninjau atau tamu undangan semua akan dibekali dengan ID card yang tentunya ada barcode-nya masing-masing, ya, itu akan menjadi screening atau seleksi ketika peserta masuk ke lokasi.
0: KPK sita barang bukti elektronik dan dokumen dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi warga negara asing. Panitia pembukaan Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar NU di Kediri kerahkan 400 personil pengamanan. Amerika Serikat dan Qatar kaji pemberian akses bagi Iran terhadap aset beku senilai 6 miliar dolar. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 20 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. KPK menyita barang bukti elektronik dan dokumen dalam penyidikan dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi WNA di Kementerian Keimigrasi dan Pemasyarakatan. Penyitaan dilakukan usai penggeledahan di 3 lokasi di Bali, termasuk kantor imigrasi kelas 1 TPI Denpasar. Selengkapnya, Khairul Umam melaporkan.
1: Pada hari Rabu sampai dengan Jumat pekan ini, penyidik melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di wilayah.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penyitaan barang bukti elektronik dan sejumlah dokumen dalam penyidikan dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi warga negara asing. Penyitaan dilakukan usai penyidik KPK melakukan penggeledahan di 3 lokasi yang berlokasi di wilayah Bali, termasuk kantor imigrasi kelas 1 TPI Denpasar. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penggeledahan berlangsung dari tanggal 17 hingga 19 Juni di 3 lokasi yang berada di Bali. Ketiga lokasi tersebut yakni kantor PT Visa M4 Bali, CV Visa Agung Bali, Teratai Promanende, dan kantor imigrasi kelas 1 Denpasar Bali. Menurut Budi, barang bukti yang disita akan dianalisis lebih lanjut untuk mendukung pembuktian perkara. Penyidikan berupaya mengungkap secara terang dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan pemerasan maupun gratifikasi.
1: Lanjutan penyidikan perkara terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi, pemerasan dalam pengurusan dokumen keimigrasian. Pada hari Rabu sampai dengan Jumat pekan ini, penyidik melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di wilayah Bali, di mana dalam penggeledahan ini ada 3 titik lokasi. Yang pertama PT VB, kemudian CV VAB, dan titik ketiga yaitu di kantor imigrasi Denpasar. Dalam serangkaian kegiatan penggeledahan ini, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dan beberapa dokumen. Tentunya barang bukti yang diamankan dan disita tersebut nantinya akan dilakukan analisis oleh penyidik untuk membantu mengungkap perkara ini menjadi terang.
3: Sementara itu, Silmi Karim yang diperiksa KPK pada Jumat kemarin memilih bungkam ketika dikonfirmasi awak media terkait dengan hasil pemeriksaan penyidik KPK terhadap dirinya.
4: Halo Pak Silmi, selamat siang Pak Silmi.
5: Orang yang sekarang itu benar nggak sih Pak?
4: Sampai sana apa Pak?
3: Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 8 tersangka. Tak hanya Silmi yang ditetapkan oleh KPK menjadi tersangka. Satu adalah Silmi Karim selaku Wamen Imipas, Safar Muhammad selaku PLT Dirjen Imigrasi tahun 2024-2025, Jaya Saputra selaku Kakanwil Dirjen Imigrasi Jawa Barat, Tesar Bayu Setiaji Kasubdit alih status izin tinggal, Bagus Pramantya Kasubdit Direktorat Izin Tinggal, Ronat Arman Abdullah selaku Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat, Juniadi Sri Pramyudi Ketua Tim Alih Status ITAS, dan Gusti Bernardiansah selaku staf subdirektorat izin tinggal. Kedelapan tersangka dijerat dengan pasal 12 huruf E kecil tentang pemerasan dan atau pasal 12B tentang gratifikasi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mengantisipasi kerawanan, panitia pembukaan musyawarah nasional dan konferensi besar atau Munas Konbas NU di Kediri mengerahkan 400 personil pengamanan. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
6: Sebagai bentuk antisipasi terhadap berbagai potensi kerawanan, panitia pembukaan Munas Konbes NU di Kediri mengerahkan 400 personel pengamanan. Hal itu disampaikan oleh Wakil Koordinator Keamanan Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar Munas Konbes Nahdlatul Ulama tahun 2026, Muhammad Nabil Harun atau Gus Nabil, pada konferensi pers hari ini. Ia menyebutkan bahwa ratusan personel tersebut meliputi anggota Banser, Ansor, Pasukan Inti Pagar Nusa, CBP IPNU, KPP IPPNU, dan Garda Fatayat. Tak hanya itu, akhirnya juga diperkuat dengan bantuan pengamanan dari anggota TNI dan juga Polri.
2: Seluruh peserta maupun peninjau atau tamu undangan semua akan dibekali dengan ID card yang tentunya ada barcode-nya masing-masing, ya itu akan menjadi screening atau seleksi ketika peserta masuk ke lokasi. Dan sejauh ini sudah terdata dengan baik. Ada 4 ring pengamanan, mulai ring 4, ring 3, ring 2, dan ring 1 kemudian dilakukan proses diri.
6: Pada Munas Konbes NU kali ini juga dilakukan sistem pengamanan yang dirancang ketat, mulai dari pengamanan terbuka dan tertutup. Bahkan tercatat ada 6 titik pos pengamanan yang tersebar di beberapa wilayah di Kediri. Sementara itu, Ketua Organizing Committee Munas Konbes NU 2026 dan Sekjen PPNU, Saifullah Yusuf mengatakan bahwa dalam Munas Konbes ini, sesuai rencana akan dihadiri ribuan masyayikh NU dari berbagai daerah di Indonesia. Bahkan termasuk pada acara pembukaan dan kegiatan penutupan yang digelar di Bangkalan Madura akan dihadiri langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto.
7: Pada dasarnya, di samping ada undangan-undangan ke dalam, undangan-undangan dari daerah, pengurus-pengurus NU, tapi juga ada undangan-undangan untuk tokoh-tokoh, ormas-ormas yang mungkin punya kesempatan hadir di pembukaan.
6: Lebih lanjut, para peserta yang tiba di Kediri ini bisa melakukan registrasi di 5 hotel yang disiapkan panitia sesuai dengan pembagian kamar mereka. Ayu Citra melaporkan.
0: Ikatan Alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta kembali menggelar IKALUIN Award 2026. Ajang ini menjadi bentuk apresiasi kepada alumni yang dinilai memiliki prestasi serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat, bangsa, dan kemanusiaan. Berikut laporan Eliana Zahra.
8: Sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan untuk mendapat.
9: Ketua Umum Ikatan Alumni UIN atau IKAL UIN Syarif Hidayatullah Jakarta TBAC Hasan Syadzili mengatakan, IKAL UIN Award 2026 merupakan penyelenggaraan ketiga setelah sebelumnya digelar pada 2022 dan 2024. Menurutnya, penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi kepada alumni yang dinilai memiliki prestasi dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Ia juga menyebut banyak alumni IAIN dan UIN yang bekerja tanpa publikasi, namun memberi manfaat bagi bangsa dan kemanusiaan.
8: Tetapi juga banyak di antara alumni-alumni IAIN, alumni UIN yang bekerja secara tanpa pamrih, tanpa publikasi, tetapi justru mereka sangat bermanfaat bukan saja bagi bangsa, tetapi juga bagi kemanusiaan.
9: Sementara itu, Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Profesor Asep Saipudin Jahar menyambut baik pelaksanaan penghargaan tersebut dan menilai kegiatan itu menjadi momentum penting bagi kampus maupun alumni. Rektor juga mengajak para alumni memperkuat kolaborasi untuk mendukung pengembangan keilmuan, usaha, serta program beasiswa bagi mahasiswa.
8: Semoga ini bisa kita wujudkan ke depan, karena alumni memiliki peran penting di dalam konteks pengembangan UIN. Dan kita insya Allah sebentar lagi juga akan bertransformasi menjadi lembaga yang tentu berada di dalam wilayah publik, sebagaimana harapan kita ke depan kemajuan UIN terus berada di garis terdepan.
9: Adapun ratusan nominasi dari publik masuk dalam proses seleksi IKAL UIN Award 2026. Mengusung tema Inspiring Legacy Empowering Nation, penghargaan ini diharapkan dapat mendorong alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta untuk terus memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, bangsa, dan kemanusiaan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pelaku usaha kecil, menengah, dan juga besar diminta untuk berperan aktif dalam menyukseskan sensus ekonomi 2026. Laporannya bersama dengan Aga Jaya Bijaksana.
10: Ini tentu sangat luar biasa dampaknya bagi
11: pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur. Mendorong pelaku usaha kecil, menengah, dan besar untuk berperan aktif dalam menyukseskan sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Keterlibatan dunia usaha dinilai sangat penting karena data yang dihimpun akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan dan arah pengembangan ekonomi daerah maupun nasional. Ajakan tersebut disampaikan oleh staf ahli Bupati Kota Waringin Timur bidang pemerintahan hukum dan politik, Rapi Kriswandi. Lantaran keberhasilan sensus sangat bergantung pada partisipasi para pelaku usaha dalam memberikan data yang lengkap dan akurat. Data tersebut nantinya menjadi landasan penting dalam penyusunan berbagai kebijakan ekonomi.
10: Ini tentu sangat luar biasa dampaknya bagi ekonomi Kota Timur. Karena bagaimanapun suatu daerah untuk melakukan suatu kebijakan, baik perencanaan maupun pembangunan, tentu memerlukan data, data yang akurat.
11: Sementara itu, Ketua Pelaksana SE 2026 BPS Kalimantan Tengah Silvia Sari mengungkapkan, berdasarkan hasil sensus ekonomi pada 2016 lalu, tercatat sebanyak 237.912 usaha di Kalimantan Tengah, di mana mayoritas terkonsentrasi di Kota Waringin Barat, Kota Waringin Timur, Kapuas, dan Kota Palangkaraya. Uniknya, sebesar 98,42% dari total tersebut merupakan skala usaha mikro kecil atau UMK yang menjadi roda penggerak utama ekonomi Bumi Tambun Bungai dengan dominasi pada sektor perdagangan.
12: 27.092 usaha itu 98,52% itu ternyata berskala UMK, mikro kecil. Jadi usaha-usaha berskala UMK itu yang menggerakkan perekonomian Kalimantan Tengah. Berskala besar hanya.
11: Sedangkan salah seorang pelaku UMKM bidang kuliner di Kota Palangkaraya bernama Lia mengakui mendapat sejumlah pertanyaan dari petugas sensus ekonomi saat proses pendataan berlangsung. Pertanyaan yang diajukan mencakup identitas usaha, jumlah tenaga kerja, omset, hingga kondisi usaha yang dijalankan.
13: Saya mulai melakukan UMKM itu dari tahun 2017. Asal awal mula saya mendirikan usaha itu awalnya pesanan-pesanan catering atau ini pokoknya yang berbau dengan kuliner begitu ya.
11: SE 2026 dilaksanakan pada tahun 2026 dengan pendataan lapangan berlangsung Mei hingga Agustus 2026 oleh petugas BPS, mencakup berbagai jenis usaha di luar sektor pertanian lainnya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Tari Pagelu Tua menjadi tari pembuka dalam event Toraja Magelu yang berlangsung 19 hingga 20 Juni di alun-alun Kota Rantepau, Kabupaten Toraja Utara. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Karnila Kandi.
14: Kekayaan budaya Toraja tercinta.
15: Ratusan penari yang terdiri atas para pelajar se-Kabupaten Toraja Utara mulai tingkat TK hingga SMA dengan gemulai menarikan tari Pagelu Tua di alun-alun Kota Rantepau. Tarian ini menjadi pembuka event Toraja Magelu yang dilaksanakan Masata dan Pemda Toraja Utara. Selain para pelajar, nampak ketua TPPKK, anggota DPRD Toraja Utara, serta sejumlah kepala OPD turut menari dengan mengenakan pakaian adat Toraja lengkap. Ketua Masyarakat Sadar Wisata Masata Toraja Utara, Damayanti Bati, saat ditemui RRI di alun-alun Rantepau, menuturkan, tarian ini dihadirkan sebagai pengingat bagi generasi muda.
16: Ya, sengaja kita tampilkan di awal sebagai pembuka, supaya mengingatkan generasi muda, supaya tidak meninggalkan tradisi budaya yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita. walaupun generasi muda boleh berkreasi, membuat tari kreasi, tapi harus ingat akarnya dari mana, yaitu dari Pak Gede Tua.
15: Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Bupati Toraja Utara Frederick Victor Palimbong mengatakan event Toraja Magelu yang masuk dalam karisma event Nusantara Kementerian Pariwisata menjadikan Toraja semakin dikenal luas.
17: Dari Toraja Magelu, event yang sudah terdaftar resmi dalam kalender event Nusantara atau KEN, dan ini sebagai bukti bahwa kekayaan budaya Toraja Utara mendapat perhatian secara nasional, dan kita juga bergembira bahwa banyak wisatawan mancanegara yang boleh menyaksikan penampilan siang hari ini. Dan ini adalah penampilan pembuka. Akan ada beberapa tarian yang dipersembahkan dari berbagai daerah. Tamu-tamu kita, penari-penari dari seluruh daerah atau sebagian besar yang berpartisipasi, mulai dari Sumatera, Kalimantan, dari Banggai sudah hadir di Toraja Utara. Saya mengajak kita semua untuk menyaksikan penampilan mereka selama dua hari di sini.
15: Selain menghadirkan tari Pagelu Tua, berbagai tari kreasi modern dari berbagai kabupaten dan kota juga turut dihadirkan dalam kegiatan yang berlangsung selama dua hari di alun-alun Rantai Pao ini. Dari Kabupaten Toraja Utara, Karnila Kandi melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
18: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali info haji dari Tanah Suci, di mana Kementerian Haji dan Umroh mengajak jemaah untuk menjaga nilai-nilai kemabruran yang telah dibangun selama berada di Tanah Suci. Kemabruran harus dirawat dengan akhlak yang baik dan kepedulian sosial. Laporannya disampaikan langsung Syariful Alam. Alam.
19: Ya, Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, juru bicara Kementerian Haji dan Umroh, Maria Ulfa Segap, mengingatkan jemaah haji Indonesia agar terus menjaga semangat kebersamaan, kepedulian dan persaudaraan yang telah dibangun selama ini. Menurut Maria, nilai-nilai haji diharapkan tidak hanya membentuk kesalahan pribadi, tapi juga menghadirkan manfaat yang luas bagi sesama, memperkuat persatuan, serta menabarkan kebaikan di tengah kehidupan masyarakat. Berikut keterangan Maria Asegap.
20: Nilai-nilai kebersamaan, uang yang telah terbangun selama di Tanah Suci ini hendaknya kita terus jaga hingga kembali ke tanah air. Karena ibadah haji tidak berakhir saat jemaah meninggalkan Tanah Suci saja, tapi kemabruran haji harus terus dijaga dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui akhlak yang baik, kepedulian sama sosial, hingga kemudian semangat persaudaraan dan optimis nyata bagi lingkungan dan masyarakat.
19: Dan ia juga menegaskan nilai-nilai haji diharapkan tidak hanya membentuk kesalahan pribadi, tetapi juga menghadirkan manfaat yang luas bagi sesama, memperkuat persatuan, serta menebarkan kebaikan di tengah kehidupan bermasyarakat. Maria berharap seluruh rangkaian operasional haji hingga pemulangan kloter terakhir dapat berjalan lancar. Ia juga mendoakan seluruh jemaah haji kembali ke tanah air dalam keadaan sehat, selamat, serta membawa predikat haji mabrur yang memberikan keberkahan bagi bangsa Indonesia. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syairul Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita menuju ke tanah air, di mana hari ini sebanyak 830 jemaah haji tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Para jemaah haji itu berasal dari Debarkasi Banten dan Debarkasi Jakarta Bekasi. Selengkapnya disampaikan rekan kami Sadatudar Ain. Ain.
21: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini telah mendarat 380 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji masuk fase gelombang kedua, yakni dengan rute Madinah, Bandara Soekarno-Hatta. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air ini tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter. Mereka tergabung dalam debarkasi Banten asal Pandeglang dan debarkasi Jakarta-Bekasi asal Jawa Barat. Dan diawali kepulangan 441 jemaah haji asal Pandeglang, Banten pada pukul 09.25 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan Garuda Indonesia GA7616. Namun sebelumnya terdapat 389 jemaah haji yang juga, maksud kami jemaah haji asal Jawa Barat, yang mendarat pada pukul 01.45 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5240. Salah satu jemaah haji asal Banten, Mariska, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun cukup senang dapat bertemu dengan keluarga setelah 40 hari menjalani ibadah di tanah suci.
1: Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan diharapkan oleh KBIH kalau

0: asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pon 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Surakarta, di mana memasuki hari ke-19 operasional kepulangan jemaah haji, Debarkasi Solo sudah menerima kepulangan 54 kloter dengan total 19.323 jemaah. Meskipun demikian, Kasihumas PPIH Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia, tetap mengimbau para jemaah baik di tanah suci maupun yang sudah tiba di tanah air untuk tetap memperhatikan kesehatannya. Laporannya disampaikan langsung dari RRI Surakarta bersama dengan rekan Joko Saputro. Joko.
2: Ya baik, pendengar, dapat kami informasikan memasuki 19 hari operasional kepulangan jemaah haji, Debarkasi Solo sudah menerima total kepulangan sebanyak 54 kloter dengan jumlah 19.323 jemaah haji. Dan pada hari ini dijadwalkan juga ada dua kelompok terbang yang akan tiba di asrama haji Donohudan dari Tanah Suci, yakni kloter 55 dan juga 56 yang didominasi jemaah dari Kota Surakarta, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Klaten, dan juga Kabupaten Boyolali. Selain kepulangan, dalam data berjalan PPIH Embarkasi Solo juga mencatat ada sebanyak 10 jemaah yang dirawat di rumah sakit di Tanah Suci, yakni 5 jemaah dirawat di rumah sakit Mekah dan 5 jemaah dirawat di Madinah. Melihat banyaknya jemaah haji yang mengalami penurunan kondisi kesehatan di Tanah Suci, Kasihumas Nabila Aska Amalia menghimbau untuk para jemaah yang berada di Tanah Suci tidak memaksakan untuk berziarah saat kondisi badan kurang fit, dan juga tidak memaksakan untuk beribadah arba'in yang bisa berdampak pada kondisi tubuh saat perjalanan pulang menuju tanah air.
3: Ya, untuk himbauan kepada seluruh jemaah yang masih di Tanah Suci, silakan jangan memaksakan diri untuk melakukan kegiatan seperti ziarah, mungkin kayak city tour, seperti itu. Karena apa? Dan ini, mungkin ketika jemaah kondisinya kurang fit, jangan dipaksa untuk melaksanakan arba'in, sholat arba'in. Karena ketika dipaksakan untuk sholat arba'in selama 5 waktu ya dalam 1 hari itu, tapi kondisi tidak fit, nantinya ketika perpulangan itu akan berdampak resiko juga kepada jemaah. Jadi mungkin bisa melaksanakan ibadah-ibadah lainnya, tidak perlu untuk melaksanakan sholat arba'in seperti itu.
2: Ya pendengar, dalam data berjalan PPIH Embarkasi Solo juga, hingga 19 hari operasional kepulangan jemaah haji, terdata ada 52 jemaah meninggal dunia. Dengan rincian 40 jemaah haji wafat di Tanah Suci, 1 jemaah wafat ketika perjalanan dari Tanah Suci, dan 3 jemaah wafat ketika tiba di tanah air. PPIH Embarkasi Solo menjelaskan jemaah yang wafat rata-rata karena mengalami serangan jantung, faktor kelelahan hingga faktor usia yang sudah lanjut. Demikian yang bisa kami laporkan dari Asrama Haji Donohudan Boyolali, Joko Putro, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Amerika Serikat dan Qatar mengkaji pemberian akses bagi Iran terhadap aset beku senilai 6 miliar dolar atau sekitar 106,9 triliun rupiah guna keperluan kemanusiaan. Menurut sumber yang mengetahui hal itu, inisiatif tersebut sedang mempertimbangkan atau dipertimbangkan sebagai insentif bagi Iran untuk menandatangani perjanjian komprehensif terkait penyelesaian akhir konflik dengan Amerika Serikat. Kita beralih ke informasi olahraga. Indonesia, Liga dan PSSI berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang bersejalan dengan program tim nasional melalui pembedahan kompetisi elit pro akademi yang semakin baik. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Oh, ya, nanti

kita ingin terus inovasi, sekali lagi kita sampaikan komunikasi kita lakukan, termasuk inisiasi kita juga menggandeng partner dengan ekonomi, ingin juga kita online-kan, kita sinkronkan dengan program dinas. Tentu itu juga kita sadari karena konsultasi pegawai menyampaikan itu ada perbedaan yang sangat gap-nya jauh atau mungkin visinya konsultasi seperti apa. Tapi sebetulnya upaya itu sudah kita lakukan kok untuk bisa mensinkronkan bagaimana biar tidak nol banget gitu. Karena satu kita juga mensupport database, statistik, atau juga ada tadi reportnya kita, termasuk juga kita juga memberi ruang diskusi dengan Kosnova dan tim, tidak hanya Kosnova ya, badan tingkat nasional.

0: kualitas kompetisi. Satu hal lagi yang lagi kita kerjakan adalah bagaimana kita itu punya yang namanya standarisasi akademi, bahwa seluruh klub yang akan bermain di EPA itu harus punya standar yang minimal nggak di bawah standarnya kita. Jadi ketika kita bicara soal nurturing player, cara merawat pemain, maka semua akademi yang bermain di EPA itu punya satu cara pandang yang sama. Dan harapannya dengan hal yang begini, maksudnya kalau ini standarnya bisa kita tetap implementasi, mulai kita pertahankan, ya harapannya tadi naik. Minimal timnas itu nggak dapat mulai dari nol, mungkin ya tadi Mbak bilang minimal kita start dari 5 gitu, ya itu yang sekarang kita harapkan.
1: Hingga saat ini Ailik selaku operator kompetisi belum mengumumkan jadwal resmi untuk musim kompetisi terbaru EPA.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Pendengar, baru saja Anda ikuti warta berita dari Pro3. Kembali Anda mengikuti siaran kami Pro1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kali ini kami akan hadirkan mimbar agama Kristen untuk Anda di edisi 20 Juni 2026 bersama dengan Pendeta Teguh dengan tema memperjuangkan kesehatan lahir dan batin. Selamat mengikuti.

Shalom, pendengar setia RRI yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Senang hari ini saya bisa menyapa Anda. Perkenalkan, saya Pendeta Teguh Pilancaya, pendeta dari Gereja Kristen Jaiwetan Jemaat Bangkalan, satu-satunya jemaat GKJW yang ada di luar Pulau Jawa, yaitu di Pulau Madura. Hari ini saya bertugas untuk membawakan renungan dalam mimbar agama Kristen RRI Surabaya. Minggu ini kami di Gereja Kristen Jaiwetan sedang menghayati Pekan Syukur Yayasan Kesehatan Gereja Kristen Jaiwetan. Oleh sebab itu, nuansa renungan kita tentang seputar kesehatan, yakni memperjuangkan kesehatan lahir dan batin. Adapun subtemanya, waspada terhadap kemunafikan pemimpin agama. Nampaknya tema ini cukup menarik untuk kita renungkan bersama-sama. Mempersiapkan hati kita lebih dalam lagi, lebih sungguh-sungguh lagi untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita menyatukan hati kita, bersama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami yang penuh kasih, yang kami muliakan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, saat ini bersama dengan seluruh pendengar setia RRI Surabaya, dimanapun berada, kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Terlebih dulu kami mengakui, menyadari bahwa kami adalah pribadi manusia yang tidak lepas dari dosa dan kesalahan dan kejahatan. Baik melalui perbuatan, perkataan, isi hati, isi pikiran kami yang jauh dari kehendak Tuhan. Seringkali kami Engkau panggil untuk mengasihi sesama kami seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Namun kami mengakui, menyadari kami belum mampu melakukan itu. Kami mengecewakan hati Tuhan, kami melukai hati sesama kami, bahkan kami juga belum mampu benar-benar mengasihi diri kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, saat ini kami datang menghadap Tuhan, kami mengaku atas segala dosa pelanggaran kami, dan kiranya Tuhan berkenan mengampuni kami, menyuci kuduskan kami, melayakkan kami untuk kami membaca dan merenungkan firman Tuhan. Pun kami saat ini menyiapkan hati kami untuk kami mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Berkati kami hikmat, pengertian, dan kebijaksanaan, supaya kami dapat sungguh-sungguh dalam kami mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Hamba Tuhan, Pendeta Teguh yang Kau pakai untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Tuhan urapi mulut bibirnya, sehingga apa yang hamba Tuhan sampaikan hanya sesuai seturut dengan kehendak Tuhan. Kini kami menyiapkan, mengarahkan hati pikiran kami tertuju kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami. Dalam kuasa nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin.

Pendengar setia RRI Surabaya yang dikasihi Tuhan, hari ini bersama-sama kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan ayat firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas, pasalnya yang ke-11 ayat 53 dan pasal 12 ayatnya yang ke-3. Demikian firman Tuhan. Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi terus-menerus mengintai dan membanjirinya dengan rupa-rupa soal. Pasal 12 ayat 3, karena itu apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kamu bisikkan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan, terlebih melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Kembali saya mengulang tema dan subtema renungan kita saat ini. Tema renungan kita adalah memperjuangkan kesehatan lahir dan batin, dengan subtema waspada terhadap kemunafikan pemimpin agama. Pendengar setia RRI Surabaya, kita mungkin pernah menjumpai fenomena di gereja kita tentang adanya beberapa orang atau bahkan mungkin sebagian orang yang adalah pelayan-pelayan Tuhan, penatua, diaken, majelis jemaat yang tidak siap bahkan menolak untuk menyampaikan renungan. Bukan hanya dalam kelompok-kelompok kecil atau kebaktian keluarga, tapi bisa jadi juga dalam khotbah mimbar. Ada dua kemungkinan kenapa seorang tidak siap dalam menyampaikan renungan atau khotbah, baik dalam kebaktian keluarga maupun dalam kebaktian minggu di atas mimbar. Yang pertama bisa jadi karena yang bersangkutan merasa tidak layak. Ya, karena satu dan lain hal, kemudian merasa bahwa dirinya tidak layak sehingga tidak siap untuk menyampaikan firman Tuhan kepada yang lain. Kemungkinan yang kedua adalah bahwa yang bersangkutan telah melakukan evaluasi terhadap teman sepelayanan, atau bahkan bisa jadi pemimpin, bisa jadi pendeta, yang dia ketahui menyampaikan khotbah, menyampaikan renungan dengan begitu menggebu-gebu ketika dalam kebaktian keluarga atau ketika ada di mimbar, namun berbeda dengan dalam kehidupan nyata yang dijalani oleh pelayan Tuhan itu. Atau dalam istilah Jawa, kita mungkin pernah mendengar pepatah gajah diblangkoni, iso khotbah ora iso ngelakoni. Bisa berkhotbah, bisa menyampaikan khotbah, tapi belum tentu bisa melakukannya juga dalam kehidupan sehari-hari. Ya, seorang pelayan tadi yang melakukan evaluasi itu mungkin melihat betapa seorang pemimpin, seorang pelayan, bahkan seorang pendeta bisa dengan menggebu-gebu menyampaikan tentang kasih, tentang menolong orang lain, tentang ya lain, banyak hal lain yang kemudian mendorong para pendengarnya untuk melakukan itu. Namun, hamba Tuhan yang melakukan evaluasi tadi mengerti betul bagaimana kehidupan sehari-hari pelayan yang menyampaikan khotbah itu. Dia memukuli pasangannya, dia membentak anak-anaknya, dia enggan menolong orang lain. Maka
si hamba Tuhan yang melakukan evaluasi itu merasa bahwa apa yang disampaikan dalam renungan, dalam khotbah itu tidak sesuai dengan apa yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah yang kemudian semakin membuat si hamba Tuhan itu tidak layak dan merasa, ya, buat apa menyampaikan khotbah dengan menggebu-gebu di mimbar, di kebaktian keluarga, namun dalam kehidupan sehari-harinya tidaklah demikian. Mana mungkin seorang mendorong orang lain untuk melakukan sesuatu yang sejatinya ia sendiri tidak melakukannya. Ya, kurang lebih bacaan kita sedang hendak mengatakan yang demikian. Injil Lukas mengajak kita untuk melihat, memperhatikan, merenungkan betapa Tuhan Yesus membenci orang-orang yang munafik. Dalam hal ini, Tuhan Yesus sedang menegur orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, yang mana mereka adalah pemuka agama Yahudi di waktu itu, yang seharusnya mereka paham betul tentang hukum Taurat, tentang firman Allah, namun dalam realita kehidupan sehari-hari, mereka juga tidak melakukannya. Dan seakan-akan membuat mereka tidak mengerti akan firman Allah, apa yang terjadi dalam kehidupan nyata, kehidupan sehari-hari, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu jauh dari firman Allah, jauh dari apa yang mereka mengerti. Itulah mengapa Tuhan Yesus menegur orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat ini. Mereka berteriak tentang kasih, mereka berteriak tentang menolong orang lain, tapi secara tidak langsung dalam kehidupan mereka, bahkan mungkin secara langsung dan secara mereka sadari, mereka tidak mampu melakukan itu. Mereka berteriak tentang kasih, mereka tahu tentang hukum kasih, mereka tahu tentang firman Allah yang mengajak orang tua mengajari hukum kasih kepada anak-anaknya. Tapi realitanya dalam kehidupan nyata, kehidupan sehari-hari, justru mereka membenci sesamanya. Mereka tidak peduli dengan sesamanya. Mereka tidak punya perhatian kepada orang-orang yang lemah, orang-orang yang sakit, orang-orang yang terpinggirkan. Justru mereka mengkotak-kotakkan dirinya dengan orang lain. Disitulah kemudian di ayatnya yang ketiga pasal 12 kita melihat bagaimana kehadiran Tuhan Yesus di tengah-tengah orang Yahudi ini membawa kebenaran yang sejati, membongkar segala kemunafikan orang-orang Farisi, bahwa apa yang dikatakan, disampaikan, bahkan diwujud nyatakan oleh Tuhan Yesus, itulah kebenaran sejati, itulah kehendak Allah, itulah firman Allah yang seharusnya dipahami, diketahui oleh orang-orang Farisi, dan seharusnya mereka lakukan. Dari sini, kemudian kita akan paham kenapa orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, begitu membenci Tuhan Yesus. Dan di pasal 11 ayatnya yang ke-53 dikatakan bahwa mereka membanjiri dengan pertanyaan-pertanyaan menyerang Tuhan Yesus karena mereka
tidak setuju dengan kebenaran sejati itu. Karena mereka merasa ditegur sebenarnya oleh Tuhan Yesus. Tapi itulah ciri-ciri orang munafik yang tidak mau ditegur, tidak bisa diingatkan. Sehingga mereka marah dan kemudian membenci Tuhan Yesus. Tetap merasa bahwa sebagai orang-orang Farisi, sebagai ahli-ahli Taurat, mereka lebih paham daripada Tuhan Yesus. Ya, pendengar setia RRI Surabaya, ini pun mengingatkan kepada kita bahwa sekali lagi Tuhan tidak berkenan kepada orang-orang yang munafik, kepada orang-orang yang dengan pepatah Jawa atau istilah Jawa tadi, gajah diblangkoni, iso khotbah ora iso ngelakoni. Maka mari sebagai pelayan-pelayan Tuhan kita mawas diri. Mari kita bukan hanya menggebu-gebu dalam menyampaikan firman Allah, tapi mari juga menggebu-gebu dalam mewujud nyatakannya. Firman Tuhan hari ini tidak sedang ingin menakut-nakuti kita. Jangan sampai kemudian selesai mendengar renungan ini, banyak pelayan-pelayan Tuhan yang kemudian mengundurkan diri dari mimbar, bahkan pelayanannya, karena merasa tidak layak. Karena ingat, wah Pak Teguh, renungan mimbar agama Kristen kemarin mengatakan bahwa ya orang itu harus bisa melakukan. Karena takut tidak bisa melakukan, kemudian banyak pelayan-pelayan Tuhan, banyak pemuka-pemuka agama yang kemudian undur dari hadapan Tuhan. Justru firman Tuhan ini kemudian mengingatkan kita, ya kalau selama ini kita belum mampu melakukan apa yang menjadi firman Allah, firman Tuhan, kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, justru kita diingatkan bahwa Tuhan sangat ingin kita bukan hanya mampu berkata-kata, berkhotbah, menyampaikan renungan, tapi Tuhan ingin supaya kita benar-benar juga mampu melakukannya. Sehingga kita tidak menjadi pelayan pemuka agama yang munafik, yang hanya bisa berkhotbah tapi tidak bisa melakukannya. Biarlah Tuhan pribadi yang menilai dan menilik setiap hati kita dan menolong kita untuk menjadi pemuka-pemuka agama, pelayan-pelayan Tuhan, penatua, diaken, majelis jemaat yang benar-benar mampu melakukan firman Allah, firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga apa yang Tuhan inginkan betul-betul mewujud nyata dalam kehidupan kita. Mari menilik hati kita. Mari berupaya untuk pulih, menyembuhkan luka batin kita yang mungkin menghalangi kita untuk mampu melakukan firman Allah dalam kehidupan kita. Mari kita berupaya untuk menjadi orang-orang yang jujur, bukan orang-orang yang munafik. Mari berupaya untuk pulih dan terus menjaga kesehatan lahir batin kita. Sehingga apa yang kita katakan, kita khotbahkan, kita bawa dalam renungan-renungan kita selaras dengan kehidupan nyata kita. Selaras dengan perbuatan, tingkah laku dalam kehidupan kita sehari-hari. Kiranya Tuhan menolong kita mewujudnyatakan kebenaran firman
yang telah kita renungkan hari ini. Melalui doa, mari kita berdoa. Tuhan Allah kami, sungguh kami bersyukur saat ini Tuhan telah mengingatkan kami melalui firman yang telah kami renungkan. Kami bersyukur kami diingatkan untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang setia, pelayan-pelayan Tuhan yang tidak munafik, pelayan-pelayan Tuhan yang dalam hidupnya selaras antara apa yang dikatakan dan apa yang dilakukan. Tuhan, tolong kami. Mungkin ada luka batin, ada sesuatu hal yang belum selesai di dalam hidup kami, sehingga kami sulit untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, tolong pulihkan segala luka batin kami, luka masa lalu kami, bahkan luka masa kecil kami, sehingga kami benar-benar mampu mewujudkan firman Tuhan, firman Allah yang kami renungkan, yang kami katakan, yang kami khotbahkan. Sehingga sungguh kami menjadi pelayan-pelayan Tuhan, penatua, diaken, pelayan majelis jemaat, bahkan pemuka agama, bahkan pendeta yang tidak munafik, yang berkata jujur, yang berkata apa adanya, dan yang berkata sesuai dengan apa yang dilakukannya. Kiranya kuat kuasa Roh Kudus menolong kami mewujud nyatakan firman yang telah kami renungkan saat ini. Dalam kuasa nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Tuhan, tolonglah kami. Haleluya. Amin. Pendengar setia RRI Surabaya yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.

pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda di hari ini. Saya Freshti Oktora mengakhiri tugas. Sesaat lagi ada rekan saya Dio Pratama yang akan menemani Anda di perjalanan Surabaya malam ini di sesi selanjutnya. Sesaat lagi Anda bisa menyimak program mini drama persembahan Radio Republik Indonesia bersama dengan teman-teman dari RRI Bukit Tinggi dengan judul Kongsi di Balik Stempel. Tetap bersama kami di 99,2 MHz.

0: Papi. Mami habis belanja lagi nih. Aduh, tadi Mami berhasil rebut tas ini dari cewek rempong sekaya. Emang ya, kalau yang begini Mami deh jagonya.
1: Iya.
0: Ih, punya suami tapi berasa ngomong sama tembok. Ya udahlah, terserah. Sanagi, kumpulin duit lebih banyak lagi biar Mami bisa shopping terus ya, Pi.
1: Aduh, kenapa lagi sih tua bangka ini? Nelpon aku. Mau minta uang buat apa lagi dia sekarang nih? Halo.
2: Assalamualaikum, Nak. Bagaimana kabarmu? Sehat kan?
1: Waalaikumsalam. Udahlah, Bu. Nggak usah banyak basa-basi. Butuh berapa sekarang, ha? Cepat, aku sedang sibuk nih.
2: Ibu hanya ingin tahu keadaanmu, Nak. Sudah lama sekali kamu tidak menghubungi ibu. Sekaligus, ibu mau kembalikan pinjaman ya waktu itu. Nanti ibu minta tolong Sofian transferkan ya. Maaf. Ibu baru bisa kembalikan uangmu sekarang. Ibu.
1: Bilang Sofian, jangan lama-lama. Terus. Halo. Halo, Bu. Halo, Bu.
0: Pi, papi yang sabar ya. Ya, ibu kan orangnya agak baik gitu ya. Ya mudah-mudahan husnul khotimah deh.
1: Ah, udahlah. Tidak usah sok menghibur kamu ya. Kematian itu kan hal yang pasti. Ya, jadi ya sudah. Tidak usah dibesar-besarkan.
3: Selamat pagi, Bapak Alan Kusuma. Anda harus ikut kami ke kantor polisi sekarang juga.
1: Loh, ada apa ini?
0: Hah? Ada apa ini, Pak? Kenapa suami saya harus dibawa ke kantor polisi? Hah? Memangnya dia salah apa? Lepas, Pak, lepas!
3: Suami Anda diduga melakukan tindakan korupsi yang melibatkan 3 perusahaan lainnya sebagai rekanan. Kami harus segera melakukan interogasi mendalam atas kasus ini.
0: Gak mungkin suami saya korupsi. Dia itu memang punya banyak uang dari dulunya loh, Pak. Itu semua hasil kerja kerasnya banting tulang tak kenal waktu selama ini. Gak mungkin lah. Lepaskan suami saya.
1: Iya, Pak. Betul yang dikatakan istri saya tadi, Pak. Saya tidak melakukan apapun seperti yang Bapak katakan tadi. Ini pasti salah paham, Pak. Kita bicarakan baik-baik aja ya, Pak ya.
3: Pak Alan?
1: Iya.
3: Anda bisa menyampaikan semuanya nanti di kantor polisi. Sekarang kami mohon kerjasamanya untuk ikut kami sekarang juga.
0: Papi! Jangan tinggalin Mami! Aduh, gimana nasib Mami kalau Papi di penjara? Papi!
4: Satu, menyatakan terdakwa Alan Kusuma telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primer. Dua, menjatuhkan pidana kepada terdakwa Alan Kusuma dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan.
0: Papi, Mami gak rela semua barang mewah Mami dirampas dari Mami. Mereka gak berhak, Pi. Ih, kenapa sih Papi tega bikin Mami jatuh miskin begini? Mami gak ikhlas, Pi. Mami gak ikhlas.
1: Kalau bukan gara-gara keinginan kamu yang setinggi langit itu, aku tidak akan pernah mendekam di penjara. Dasar wanita matre yang tak tahu diri.
3: Mohon beri jalan. Anda bisa melanjutkan pembicaraan dengan suami Anda di penjara nanti.
4: The Demikian drama radio produksi RRI Bukit Tinggi berjudul Kongsi di Balik Stempel, karya Mutia.

0: indah ya. Semua bisa beribadah dengan tenang, tanpa saling mengganggu.
1: Iya, karena saling menghormati itu bukan pilihan, tapi kewajiban sebagai sesama manusia.
0: Kalau semua orang ingat itu, gak ada alasan lagi buat benci karena beda keyakinan, kan?
1: Setuju, damai itu sederhana, cukup dengan saling menghargai dan menghormati.
2: Indonesia is me.
0: Perbedaan bukan penghalang, tapi anugerah yang memperkaya bangsa. Mari jaga toleransi, saling menghormati, dan hidup damai berdampingan.

2026, jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit melalui siaran interaktif di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

99,2 FM Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, apa kabar semua Anda? Pendengar Pro 1 Surabaya, senang sekali saya Dio Pratama bisa kembali hadir menemani Anda dalam kebersamaan kita di hari Sabtu 20 Juni 2026, ya, di rangkaian Surabaya malam ini. Menggantikan tadi rekan saya Fresti Oktora yang sudah menemani Anda di Surabaya sore ini, ya. Tentunya saya akan mengajak Anda untuk menikmati, ya, sajian terbaik dari Pro 1 Surabaya, ya. Nah, nanti jam 9 ada PPH nggak sih? Ada, ya, PPH hari ini itu saya lihat dulu. PPH hari ini adalah Oscar Harris. Oke. Ada promonya nggak sih? Kemarin pendengar tahu nggak ada promonya nggak? Atau nggak ada, ya? Ya pokoknya nanti ini, ya, pukul 21 waktu Indonesia Barat kita hadirkan Ruang Rindu artisnya hari ini Oscar Harris, ya. Berarti artis luar, ya, ini, ya, Oscar Harris ini. Nanti kita nikmati tembang-tembang terbaik dari Oscar Harris selama 2 jam full, ya. Nanti kalau misalnya ada yang belum tahu lagu-lagunya, enggak apa-apa tanya saya, nanti saya rekomendasikan playlist yang ada di PC saya, ya, sudah disiapkan oleh Abang MD, ya. Nanti kalau bisa disiapin sendiri, ya, bagus, ya. Jadi sebelum ini kan belum jam 9. Jadi di searching dulu Oscar Harris itu siapa. Cari tahu dulu Oscar Harris itu lagu ini sing penak sing endi. Lagunya yang enak yang mana. Langsung catat. Nanti jam 9 aku mau request itu, lagu itu disiapin. Kalau bisa dua, ya, buat cadangan. Salah

Biasa pukul 23 waktu Indonesia Barat kita akan masuk di dunia dalam berita ya, di mana Anda bisa menikmati sajian informasi dari mancanegara tentunya. Kemudian nanti jangan lupa pukul 00 nanti ya, selepas saya pamit nanti langsung saya akan ajak Anda bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti pertandingan Piala Dunia lanjutan ya. Siapa tahu ada yang mengikuti. Kalau saya jelas itu jam-jam tidur saya. Jadi saya lihat highlight aja lah. Saya emang itulah pasukan yang lihat highlight aja. Jadi nggak bisa lihat live pertandingannya jam 00, jam 1, jam 2 ya. Saya pulang dinas tidur lah. Bentar, saya liatin jadwal Piala Dunia. Nanti malam siapa? Jadwal pertandingan Piala Dunia. Ini hari apa sih? Hari Kamis tanggal 20. Berarti besok itu Minggu tanggal 21 ya. Oh, pukul 00 itu Belanda melawan Swedia. Ini nanti pasti disiarkan oleh Pro 1 dan Pro 3 seluruh Indonesia ya. Kemudian yang ini jadwal besok ya. Jadwal besok itu 00 pukul 00 waktu Indonesia Barat, Belanda versus Swedia melawan Swedia. Kemudian nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat ya. Mantap ini. Pukul 11 Tunisia melawan Jepang. Ayo, siapa yang pendukungnya Jepang ini? Saya termasuk itu ya, ngefans sama itu ya, sepak bolanya Jepang ya, karena itu saya ngikuti animenya juga. Ya, enggak ada yang relate mungkin. Nah, setelah itu yang disiarkan oleh Pro 1 juga tadi pukul 11 ya waktu Indonesia Barat, Tunisia melawan Jepang. Kemudian nanti pukul 23 jam 11 malam itu ada Spanyol. Spanyol versus Arab Saudi. Harusnya ini keras sih pertandingannya ya, karena Spanyol kuat, Arab Saudi juga kuat ya. Jadi dinantikan ya. Nanti malam yang Belanda melawan Swedia ini harusnya juga keras ini. Ini ya tontonan yang ciamik harusnya ya. Tapi sekali lagi ya, kalau saya mah nonton highlight aja lah. Karena waktunya tidur ya. Emang dilemanya orang Indonesia itu kalau mau nonton Pildun itu harus begadang ya, kecuali kalau Pildunnya tuan rumahnya di Asia gitu, kayak di pernah kan dulu tuan rumahnya di Korea sama Jepang kan pernah, itu mungkin nggak semalam sekarang gitu, jadi enak nontonnya. Semoga itu ya nanti kedepannya mampir ke Asia lagi, wilayah yang semakin dekat dengan Indonesia, jadi waktu jamnya itu nggak malam-malam gitu, di enak gitu. Nah, sekarang kita sudah masuk dalam ngobrol ya, ngobrol santai ya. Seperti biasa, saya masih belum punya topik ya. Saya itu nggak kayak yang lain ya, mau bahas apa itu bingung. Karena saya tidak suka ngobrol sebenarnya. Ini saya carikan topik aja ya. Saya carikan topik apa ini? Rumahku, istanaku, apa coba? Rumahku, istanaku, ekonomi domestik, siasat keuangan, topik finansial, mengapa stabilitas meja belanja dapur di tengah dinamika ekonomi makro dan fluktuasi nilai tukar. Susah sekali ini untuk dibahas. Atau ini olahraga, gaya hidup, fit ini olahraganya apa biasanya? Ya udah ini aja deh. Kira-kira pendengar Pro 1, fenomena menjamur komunitas dari perkotaan. Oh, agak sulit juga nyari topik ternyata ya. Sudut pandang ngobrolan, lari. Oh, iya sekarang emang lagi trennya lari ya. Oke, jadi maraton atau fun run gitu ya. Fun run, lari gitu. Ini benar-benar digandrungi ya. Emang kalau dipikir-pikir agak lucu memang kalau orang awam mikirnya lucu, kayak pengen lari aja bayar gitu kan, ada event yang bayar kan, tapi yang didapatkan banyak itu dapat kayak goodie bag-nya, jersey-nya gitu kan, yang dicari orang-orang itu gitu. Jadi kan kalau misalnya ngejar larinya aja mah lari bisa di mana aja, tapi kan orang-orang nyari itu kebersamaannya.
kayak goodie bag-nya juga itu.

0: Terus juga istilahnya ikut meramaikan acara dan terus kena foto juga kan, nanti masuk sosmed juga, itu juga yang dicari tren sekarang ya. Kurang kece kalau lari tapi nggak bisa dimasukin sosmed itu. Jadi makanya sekarang banyak event gitu. Ada maraton 5K, 10K, 5K itu betul, maksudnya 5 kilo ya. 5 kilo, 10 kilo, 25 kilo ya. Kalau saya sendiri nggak pernah ikut ya, belum pernah ikut ya. Kayaknya nggak kuat ya kayaknya. Kayak kalau 5 kilo kayaknya masih kuat, tapi kalau 10 kilo ke atas kayaknya belum, belum nggak kuat ya. Oke, kita cari topik lainnya ya. Mungkin dunia parenting dulu dan anak zaman sekarang ini oke sih bahasanya. Pengawalan gawai pada anak, fenomena cyberbullying, dan mendidik anak agar lebih ketahanan mentalnya di era digital ya. Gimana? Gimana kalau saya tanya pendengar ini ya? Dulu mendidik anaknya seperti apa? Apa ya, yang diterapkan seperti apa sehingga anaknya itu kebal dari bullying dan kebal menjadi pembuli gitu? Itu saya sendiri masih mempelajari ya, gimana caranya membuat anak kita itu strong, tapi tidak terlalu strong sampai dia menjadi seorang pembuli gitu kan. Kadang-kadang kan banyak yang lebih mengutamakan anaknya strong aja dari pembulian, tapi ternyata itu kebablasan ya. Ternyata anaknya berujung jadi pelakunya gitu. Jadi sangat disayangkan kalau hanya berpikir dari satu sisi ya, dari satu sisi itu. Jadi kalau dipikirkan juga ya, apa caranya anaknya itu jangan menjadi anak kita, jangan menjadi seorang pelaku pembuli itu ya, pendengar ya. Tadi ada yang berdering tapi sekarang sudah tidak ada, mungkin karena topiknya tidak menarik ya. Itulah, saya tuh kalau ngobrol santai itu bingung mau ngomong apa, nggak punya topik, nggak suka ngobrol, orangnya introvert. Mau ngobrol apa, monggo, kalau mau yang bikin topik monggo, saya mah ngikut-ngikut aja. Orang ini deh topiknya ini ya barusan ya, cara mendidik anak ya gimana gitu, pendekatannya gimana ya. Sekaligus yang ngasih pelajaran buat saya yang orang tua baru ya, anak saya baru usia tahun ini 5 tahun ya. Istilahnya masih banyak PR yang harus saya kerjakan ya, karena masih kecil jadi masih harus ditanam-tanam sesuatu dari saya. Harus saya sebagai bapak harus nge-profit apa gitu kan, masih banyak yang harus saya pelajari. Saya siapa yang di line telepon? Ngobros. Halo.
1: Ngobros. Halo juga.
0: Halo, Bang.
1: Halo juga, Bang Dio.
0: Oke.
1: Ngobros. Ngobrol biasa. Selamat malam ya.
0: Selamat malam.
1: Ini kan ya. Lo enggak, ya weekendnya kita kan di udara Bang Dio.
0: Iya, mantap lah di udara.
1: Mantap iya. Apa temanya Bang? Ngopres apa? Biasanya Bang Jo itu bikin tema. Bisa aja Bang Jo itu. Saya enggak ngerti dan orang serba bisa itu.
0: Dia MC kok.
1: Mana serba bisa? Bisa mengorek seluruh pendengar, apalagi pendengar itu enggak paham. Kena
0: semua. Ya, emang Bang juga itu ya, emang jago udah ya, melalang buana ya. Pengalamannya dia.
1: Aku mau naik itu, dia takut nanti aku dikorek sama orang ini. Ya ini temanya Pak Bang. Kita biasa tema tipis-tipis saja Bang, jangan terlalu dalam lah.
0: Ya nggak ada sih, nggak ada tema. Mati lampu nggak Bang di rumah?
1: Belum, masih belum. Hidup. Tapi dari tetangga kanan kiri, perumahan kanan kiri akan ada ini. Isu entah kapan, nggak ngerti saya Bang.
0: Oh, kalau kemarin dari kemarin mati nggak? Ada mati nggak? Nggak. Oh, berarti itu ya.
1: Sedikit. Karena hujan kan. Kemarin hujan itu nggak apa ya? Nggak ada hujan daraan itu loh, seperti tinta daraan gitu.
0: Mana ada hujan sekarang panas terus gitu loh.
1: Kemarin itu angin dadaan, berimis campur angin itu loh Bang, angin besar. Kan juga itu bahaya memutuskan kabel-kabel itu bang kemarin.
0: Enggak, ini kan dari kemarin kan di Surabaya kan.
1: Oh, termasuk itu termasuk daerah Mojokerto bang, Mojosari bang.
0: Iya maksudnya kan dekat kan, maksudnya daerah-daerah sana aja. Maksudnya di Surabaya ini lagi sering pemadaman bergilir itu loh, jadi gantian nah,
1: betul.
0: Gitu.
1: Betul. Mengalir ke sini bang, sama aja itu kan seluruh Jatim di Jawa Timur bang. Itu masalah pengurangan apa yang nggak ngerti lah itu urusan orang sana.
0: Oke.
1: Okay. Ah tadi abang temanya mendidik anak ya bang, yang terbaik ya. Sayang saya belum punya anak, tapi ini bang, saya membaca kamus-kamus rumah tangga ya.
0: Kamus yang rumah tangga?
1: Dulu ya, kamus-kamus rumah tangga lah, anggap aja begitu.
0: Nah kan kalau kamus rumah tangga berarti kan ada referensi jelasnya kan, Bang Polga baca di mana gitu.
1: Membaca buku lah, ibarat komik, bahasanya itu komik. Komik ini dari Abu Nawas bang. Mendidik anak yang terbaik itu bagus memang dia.
0: Apa?
1: Kita walaupun sakit bang, hati kita sakit, benci sama anak. Jangan ditujukan kita itu benci, sakit jangan. Itulah jadi orang tua bang. Jadi tunjukkan tertawa. Abu Nawas itu kan pinter bang. Aku membaca komik ini judulnya bagus banget ini. Akhirnya anak itu besarnya itu paham. Barangnya itu begini bang, ini saya kulit langsung berdesain ya. Padahal ayahku dulu itu berat memisahkan saya. Padahal dia jarang makan, yang makan itu saya. Begitu loh bang, akhirnya anak besarnya tahu sendiri. Ini komik, komik Abu Nawas, itulah cara Abu Nawas yang baik. Abu Nawas yang jelas juga ada, jangan dibaca itu. Abu Nawas yang Abu Nawas cerita komik Abu Nawas itu kan semuanya itu ada yang lucu, ada yang baik, ada yang pinter, ada yang bodoh. Cuma kalau abang ingin memberi contoh anak yang baik bang, beli komik Abu Nawas. Cari Abu Nawas yang baik.
0: Komik ya.
1: Komik. Satu set itu bang, isinya 10 ya. Itu kan saya beli itu ya. Kalau pesan bisa bang, dikirim anda. Satu buku, satu komik, harganya bang 16.000.
0: Dulu ya? Apa sekarang? Nah,
1: sekarang.
0: Oh murah.
1: Tapi harus tahu caranya. Cari di Google. Bagian pembukuan pemat. Dari oh, gitu. Dia bisa. Kalau keberagaman media nanti dikasih informasi cek.
0: Oke. Mungkin ada rekomendasi buku lainnya. Tapi ini yang Abu Nawas saya catat deh. Saya juga ya, penasaran kok.
1: Nah, itu boleh disebut toko karya bagus juga bang kalau masalah mendidik rumah tangga percintaan sejarah bagus tapi yang toko karya sekarangnya kan yang menyusun kan anaknya bukan dia toko karya kan sudah nggak ada anaknya sekarang yang melanjutkan. Bagus juga bang, kalau mencari menobrasi masalah pendidik anak atau apa.
0: Iya ini.
1: Ya, terima kasih bang. Ini gara-gara ya satu kuliah, satu juga. Ya itu tadi bang, beli buku-buku yang aneh-aneh. Dulu tuh bang, awal itu pernah beli buku itu ada dulu di Surabaya, di Jalan Semarang. Sekarang nggak ada bang. Beli buku-buku yang dulu tuh di Jalan Semarang itu ada bang.
0: Iya Jalan Semarang yang isinya
1: buku. Iya terkenal dulu tuh. Banyak mantan-mantan menteri kita tuh dapat dari sana bang.
0: Iya buku-buku langka di sana semua itu.
1: Langka.
0: Sekarang nggak ada dah.
1: Nggak ada sekarang bang. Ada cuma 1, 2, 3 mahal lah untuk mau beli. Kalau penting itu ya tuh paham yang jual itu. Ini perlu. Dikenjot bang harganya. Gitu. Caranya orang gitu karena dia kan jarang laku. Sekali laku gitu. Kita buka ya bang. Ya aku beli bang. Berapa aku beli bang?
0: Berapa?
1: 2,5 juta buku itu bang.
0: Buku khusus tentang apa itu?
1: Buku ya buku masalah kuhab dulu itu bang.
0: Oh, oke.
1: Okay. Salah kuhab. Tak masalah 2,5 juta bang. Tapi aku paham. Jadi semua kuhab negara kita itu diatur oleh lagi bang. Karena dibacakan oleh DPR atau MPR. Nah di sini loh kesalahan kita mungkin menghabit tombol apa tongkol ke atas tajam ke bawah. Karena bisa diatur Tuhan itu baik. Gitu aja bang, macam saya mohon maaf barangkali terlalu lebih berlebihan. Matur nuwun, terima kasih. Mola Teh Godang, Horas.
0: Horas, Mola Teh Godang. Terima kasih Bang Bolga. Ya saya nggak kepikiran ya. Ternyata Kit bisa ngasih komik ya. Saya belum kepikiran ya. Oh tapi itu ya. Anak saya belum terlalu lancar baca. Tapi nggak apa-apa. Nanti kalau udah lancar baca saya sodorkan komik ya. Biar nggak nonton YouTube terus gitu anak saya itu. Jadi referensi komik kayaknya cocok ya. Terutama kata Bang Bolga. Abu kisah Abu Nawas ya yang banyak lucunya juga ya, lucu-lucu ini. Yang saya sendiri dulu juga sempat kayaknya pernah baca tapi sudah lupa ini ya. Bagus-bagus ternyata ya. Nanti saya coba carikan ya, semoga masih ada mungkin yang jual di marketplace apa gitu komik Abu Nawas, semoga masih ada ya. Termasuk langka mungkin ini kayaknya. Apalagi katanya Bang Bulga harganya murah 16.000 ya sekarang ya. Padahal komik sekarang harganya mahal loh. Udah komik kayak Naruto dan lain-lain itu dulu waktu saya kecil itu harganya 12.000. Sekarang kayaknya lebih deh. Enggak mungkin di bawah 20.000 kayaknya. Di atas itu. Oke, kita akan kembali setelah beberapa tembang lagu. Ini saya pilihkan apa ya? Virgoun tak setara atau Aku Cinta Kau dan Dia. Kayaknya ini lagunya ini aja yang di apa namanya? Di Cepakno, misalnya disiapin sama Bang MD ini kayak lagunya setiap hari ini aja kayak nggak ada perubahan ini kayak tak setara Virgon ini kemarin sudah ada Aku Cinta Kau dan Dia ini juga kemarin sudah ada 1000 tahun lamanya ini juga ada ini gimana sih apa itu nyiapin lagunya itu gimana sih Astagfirullah. The Dance Company deh. Ya, oh The Dance Company kayaknya belum pernah saya putar ya, The Dance Company dengan Coba Kau Bayangkan Engkau di

0: Tahukah kamu, tubuh manusia bisa merasa lebih baik hanya karena percaya sedang diobati. Fenomena ini disebut placebo effect atau efek placebo. Placebo terjadi ketika seseorang diberi obat yang sebenarnya tidak memiliki kandungan medis aktif, seperti pil gula atau suntikan kosong. Tetapi tubuhnya tetap menunjukkan perubahan positif karena otak percaya bahwa pengobatan itu bekerja. Menariknya, saat seseorang memiliki harapan untuk sembuh, otak yang melepaskan zat kimia alami seperti endorfin dan dopamin yang membantu mengurangi rasa sakit atau membuat tubuh terasa lebih nyaman. Itulah sebabnya pikiran dan keyakinan ternyata memiliki pengaruh besar terhadap kondisi tubuh manusia.
1: Duh sayang, aku kangen nih dengerin Pro 1 Surabaya. Tapi kan kita lagi di Jogja ya?
2: Tenang aja mas, sekarang itu ada aplikasi RRI Digital loh. Kita bisa dengerin Pro 1 Surabaya langsung dari sini, kapanpun dan dimanapun.
1: Ah, serius? Bisa gitu?
2: Iya dong, aplikasi RRI Digital itu di dalamnya bisa streaming semua kanal RRI dari seluruh Indonesia, termasuk Pro 1 Surabaya. Selain itu, ada juga berita, musik, podcast, bahkan ada kanal dangdut, jazz, sampai musik Mandarin.
1: Wah, keren ya. Jadi, kita bisa tetap update berita dari Surabaya meski lagi di Jogja gitu.
2: Betul, Mas. Yuk langsung download aplikasi RRI Digital di App Store atau di Play Store. Gratis kok, Mas.
1: Wah, sip. Langsung kita download, kita pasang di handphone sekarang juga ya. Nah, ini dia Pro 1 RRI Surabaya. Aduh, akhirnya bisa dengerin lagi.
2: Dengan RRI Digital, informasi dan hiburan dari seluruh Indonesia ada di genggamanmu, Mas.
1: Dengan RRI Digital, unduh sekarang dan nikmati siaran RRI favoritmu di mana saja.

Terima kasih pendengar Anda tetap setia mendengarkan Pro 1 hingga saat ini ya. Mengingatkan nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat kita akan mengikuti PPH Manca ya, edisi Oscar Harris. Jadi disiapkan lagunya. Kalau misalnya nggak tahu, nggak boleh searching-searching dulu lagunya Oscar Harris itu apa aja. Jadi tahu nih lagunya yang bagus apa gitu. Disiapin ya. Saya sendawa habis minum. Disiapin ya lagunya, mungkin disiapin dua buat cat, satunya cadangan ya. Kalau usah jaga-jaga buat kalau misalnya dia sudah ter-request ya. Jadi nanti selama 2 jam ke depan kita akan hadirkan tembang-tembang terbaik dari Oscar Harris tentunya ya, menemani malam hari Anda ya. Nanti saya juga penasaran dengan sosok Oscar Harris ini, suaranya gimana, lagu terbaiknya itu yang gimana. Karena jujur saya juga kurang begitu mengenal ya tentang Oscar Harris itu ya. Jadi nanti bersama-sama di PPH, Pustaka Piringan Hitam, pukul 21 atau jam 9 malam kita akan nikmati tembang lagu Oscar Harris ya. Jadi pastikan Anda ini ya mengikuti ya. Oke, kita akan kembali waktu tepat pukul 21 waktu Indonesia Barat ya. Kita dengarkan lagu lagi ya. Saya mau nyantai-nyantai dulu ya. Lagu dari Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Ini saya putar yang belum pernah diputar aja, karena yang di sini listnya banyak yang sudah pernah diputar 1000 tahun lamanya. Tak sanggup lagi. Boleh ya. Berapa kali kita akan saling memaafkan dari Pamungkas.

0: Dengar sih, kita sudah masuk dalam Pustaka Piringan Hitam edisi Oscar Harris ya. Jadi langsung saja saya sapa yang ada di line telepon PPH Pustaka Piringan Hitam.
1: Assalamualaikum Mas Dio.
0: Waalaikumsalam.
1: Saya tadi maunya mau ikut ngobras dulu sama Dio.
0: Mohon maaf ya Bu ya.
1: Sudah PPH, saya hanya pesan kepada Mas Dio. Pesan untuk anaknya, jangan sampai mengenal HP. Walaupun itu HP-nya orang tua, walaupun itu HP mainan, jangan sampai kena HP.
0: Siap.
1: Saya punya murid itu, kelas 1 itu tiap hari kan 35 murid saya itu. Itu hanya saya ceritakan hanya begitu aja. Aku pinjam punyaan mama kok, jangan sekali-sekali dipinjamkan. Dan kalau bisa mamanya HP-an itu harus sembunyi. Jangan sampai mengenal HP. Betul, harus mengenal papan tulis atau buku atau pensil atau spidol yang ya, atau kapur yang tidak berdebu itu. Jadi mereka itu mengenal begitu aja. Harus dia pokok mumpung masih kecil loh Mas Dio. Kan baru 4 tahun. 4 tahun tuh menjelang sekolah itu sudah. Anak segitu-gitu itu memang. Dan harusnya lo itu juga harus mencicil punya adik itu.
0: Ya doakan aja yang terbaik.
1: Karena Mbak Presti juga umurnya segitu loh anaknya kalau nggak salah.
0: Iya seumuran.
1: Iya segitu. Jadi waktu Mbak Presti melahirkan itu kami menyempatkan untuk melihat. Anaknya pintar sekali waktu itu. Jadi bisa tidak bisa, kami hanya pesan jangan sampai kenal HP. Kasihan matanya Mas Dio. Ya betul, kasihan sekali. Jadi saya punya murid itu, saya ceritakan itu nurut ya. Jadi kalau mamanya mau HP-an sembunyi. Katanya dia cerita sama saya, si anaknya di, mamaku kalau HP-an tuh lo Bu Titi sembunyi kamu, ya nggak apa-apa dong, bilang gitu. Ya kamu nggak usah ikut-ikut. Walaupun tuh HP mainan bahaya juga lo Mas Dio. Ya ini sudah PPH ta Mas Dio?
0: Iya udah PPH Ibu, udah jam 9.
1: Ya Allah, ya Allah. Ini lagunya Oscar Harris.
0: Iya Oscar Harris. Mau yang mana Ibu?
1: Saya ada lagu sendiri, yaitu For the Children.
0: Oh, Song for the Children.
1: Ya, ada songnya ya.
0: Iya, oke ada for, Ibu, boleh salam-salamnya.
1: Ya, aku senang sekali lagu ini. Salamku untuk Umi Yanti Queen yang sedang perjalanan menuju ke Jawa Barat. Semoga selamat jalan, hati-hati. Mama Agustina, juga Bumu, Pak Mul, Pak Idris, Pak Tua, juga Mama Yo, Bu Tiara, Bu Ayu di Maluku, juga Bu Nur Fadila, Bu Kustia, Bu Dewi, juga tidak lupa Bu Esther, Bu Dian di Gresik, Bu Nana, Bu Mustiati Wibowo, Bu Siti, Bang Kobar, Bu Esther, semuanya aja. Terima kasih ya Mas Dio.
0: Siap.
1: Maaf ya repot kan.
0: Enggak apa-apa Ibu, terima kasih saran-sarannya.
1: Saya juga terima kasih. Semoga Mas Dio bisa berhasil ngomong putra putrinya sampai berhasil. Putra atau putri sih anaknya?
0: Putri Bu.
1: Oh putri, ya kalau putri semoga cepat punya adik putra.
0: Amin, ya, terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Titi, sehat selalu. Tas apa yang di lain telepon HP? Halo?
2: Halo?
0: Halo? Bu Siti.
2: PPH Pustaka Piringan Hitam Oscar Harris.
0: Mau yang mana?
2: Mas, saya punya lagu tapi enggak hafal judulnya. Sing kini lho, Mas.
0: Aduh.
2: Volume, volume itu lho, Mas. Lek iso itu diputer mas, aku kepingin denger.
0: Oscar Haris itu ta?
2: Iya.
0: Boleh diterusin nih bu, volume terus siapa?
2: Volume terus itu volume tok yang apa loh? Depannya. Kalau enggak ada ya itu Paradeso.
0: Follow me ini ya, follow me ya saya coba.
2: Follow me ya, kalau bisa itu aja mas.
0: Oke, saya coba, semoga benar ya bu, follow me ya.
2: Iya.
0: Oke, salam-salamnya kok gitu.
2: Oh, salamnya
0: ternyata
2: buat...
0: Follow Me itu Song for the Children tadi bu, lagunya Bu Titik juga kayaknya.
2: Nggak bisa.
0: Nggak, maksudnya ini sudah terrequest, maksudnya sama gitu lagunya sama Bu Titik barusan.
2: Ya, saya Paradeso aja wes.
0: Paradeso.
2: Paradeso.
0: Bentar, saya cari ya bu.
2: Oke.
0: Paradiso. Paradiso. Oh, ini itu featuring ya bu ya?
2: Iya, itu.
0: Ya nggak apa-apa deh. Ya salamnya bu.
2: Salamnya buat ibu, ibu Haja di Bandung Lembang itu yang tinggi. Bu Umi, Kusia di Pondok Maritim, Bu Wira, Bu Isti, Bu Titik Damiati, Bu Wati Rameli, Mama Yu, Bu Siti Rumia, Bu Hartini, Bu Yani Jaya, Bu Aniester, Bu Musjati Wibowo, Pak Bambang, Pak Wandi, Pak Mariono, Pak Kanedi, Pak Budi Saseno, terus apalagi Mas Ali, Mas Dio, Pak Edres sama Bu Dewi, Bu Mimi, dan semuanya. Terima kasih banyak Mas Dio, sehat selalu.
0: Maaf Bu Siti.
2: Panjang umur halo. Sampai 100 tahun.
0: Maaf Bu Siti, halo. Mungkin ini ya? Lagunya nggak ketemu. Ada, mungkin ada cadangan nggak?
2: Nggak punya.
0: Nah, ini saya ya, itu
2: melo,
0: saya
2: melo kasih Ibu Titi aja wes.
0: Atau milih aja, saya kasih pilihan ya Bu ya.
2: Ya, coba.
0: Mau You Are My Love. Everybody atau Everybody Love Somebody.
2: Ya wis my love itu aja.
0: Oke, okay, siap. Terima kasih.
2: Oke. Okay. Yo, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Siti, sehat selalu. Kita menunggu yang di WhatsApp ada Bu Hartini. PPH Pustaka Piringan Hitam. Selamat malam Mas Dio, saya request lagunya Oscar Haris, I Don't Want to Go On Without You. Bentar, saya cari enggak. I don't want to go on without you. Ada, oke. Siap salam-salamnya buat Mas Ali, Pak Mul, Bu Wira, Bu Siti, Bu Mus, Bu Mimi, Bu Wati, Bu Nur Fadila, Bu Siti Rumia, Bu Nana, Om Ayanti, buat Mas Dipratama. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bu Hartini, sehat selalu. Kita langsung saja hadirkan lagu pertama ya. Tadi Song for the Children. Nanti dilanjutkan You Are My Love dan I Don't Want to Go On Without You.

Masih di PPH, Pustaka Piringan Hitam edisi Oscar Harris ya. Ini kita baca WhatsApp dulu dari Bu Siti Rumiah di Tuban. PPH, Assalamualaikum Mas Dio, Waalaikumsalam. Request Since I Met You Baby. Salamnya buat Bu Siti Pasuruan, Bu Wira, Bu Dewi, Pak Idris, Bu Hartini, Bu Is. Dan salam untuk semuanya buat Mas Dio, terima kasih, sehat selalu. Terima kasih Bu Siti Rumia di Tuban, sehat selalu juga ya. Kita sapa yang ada di line telepon.

0: Ada Paradiso, ada Sandy. Tuh, itu asli lagunya dia loh. Ada Hula Hula. Di sini tidak ditulis lagu Indonesianya.
1: Enggak ada. Ini apa tuh judulnya manca semua dia.
0: Oh, yang Sandy itu enak sekali ya.

0: sama. Gitu loh.
1: Mau yang itu lah, Ma.
0: Oh, dah. Katanya enggak ada.
1: Loh, enggak apa-apa. Ya kan saya carikan. Kalau PPH mah saya carikan.
0: Katanya tadi enggak ada. Oke, yang ini aja. Try a little love. It's what mama

0: itu aja deh.
1: Try a little love.
0: Betul.
1: Oke, ada kalau itu.
0: Ada ya, ya sudah.
1: Boleh.
0: Terus itu ada ini lagunya apa? Green Green Grass of Home ya. Dari Oscar Harris, ada enggak buat Bu Isti itu? Ada enggak?
1: Judulnya gimana, Ma?
0: Green Green Grass of Home.
1: Green Green Grass of Home. Oh, oke, okay. ada. Aman.
0: The same. I stayed down from the train.
1: Hai. Oh, Bu Siti, Bu Is, biasanya request itu.
0: Ya enggak, sebetulnya lagunya For the Children dianya Palomi.
1: Oh. Sudah
0: tadi. Kalau masuk, oh ya sudah, enggak apa-apa. Terus ya siapanya ya. Jadi try a little love ya. Aku itu ya.
1: Boleh.
0: Salamnya buat Barokah Sehat ya. Saya belum nyebut nama lo tadi, Bang De Pratama yang smart and humble. Sehat dan bahagia, barokah rezekinya bersama kakak Amel dan bidadari cerdasnya di rumah ya.
1: Siap.
0: Buat Bang Haji Ali Wasik, Mbak Sri Kismawati, Bunda Diti terima kasih tadi ya, Bunda Hartini terima kasih. Lalu tadi yang udah masuk siapa lagi ya? Bunda Siti, terima kasih banyak. Lalu buat Mbak Dian on air, buat Mama Desi, Dio Sakti Pablo di Kendari, buat Oma Agustina, Bu Sofia Saat, Bu Hajah Umi Kustia dan Abi Marioto di Pondok Jati. Abi Wandi, terima kasih ya. Bunda Utri dan Bung Freddy Itomolana, Aba Awi, Naasa, Cucu Dava, Pak Bambang, Pondok Jati, Mas Bandi, Simolawang, Bunda Nana, Bu Yuni Solo Tigo, Bu Yani Jaya, Pak De Haji Budi Sukisno di Kaltara, Mama Fikri, sama Pak Kennedy dan Mas Afif di Sumenep, Bunda Susilawati di Sumatera Selatan, on air ya, Bunda Ani Esther, Bu Istikara, Bu Wati, lalu Teteh Dewi Long Cafe bersama Bro Idris, Mas Faris dan Bunda Musdiati Wibowo, Bu Nur Fadila, Bu Nunung, Bu Oma Mayu, Pak Sujud Nusantara, sama siapa tadi?
1: Mas Atit.
0: Yeah. Atit Sasono, Mas Liga, sama ada lagi yang baru katanya maintenance itu siapa?
1: Mas Kuku.
0: Mas Ari Wibowo.
1: Kuku Ari Wibowo.
0: Iya. Oke, okay. Jangan lupa ciptaan lagu-lagu selanjutnya ya. Nah, terima kasih banyak buat Bang De Pratama, jaga kesehatannya ya. Selamat lancar karirnya dan jabatannya terus terus ke atas dan menjadi yang terbaik, soleh, menjadi soleh. Baik, terima kasih. Salam be healthy, be safety, and be
1: happy. Terima kasih, Oma.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, Oma Yanti. Terima kasih, ditunggu lagunya ya. Oke, saya masih membuka kesempatan yang mungkin mau telepon lewat HP. Saya tunggu, jika tidak ada yang telepon lewat

0: Lewat HP, saya akan sapa yang di telepon biasa. 54321. Oke, saya ya sapa yang di telepon biasa. BPH.
1: Selamat malam, BPH.
0: Saat malam.
1: Dewi.
0: Bu Dewi. Oke, lagunya Dewi. Apa Bu Dewi? Apa kabar Bu Dewi?
1: Alhamdulillah.
0: Oke.
1: Sandio gimana?
0: Alhamdulillah juga. Oke. Lagunya apa Bu Dewi? Oscar Harris ini.
1: Kalau puterin lagu Jamaica Forever.
0: You are?
1: My heart forever.
0: Iyo, benar. Saya cari dulu ya Bu ya.
1: Iya. Kalau tidak ada, sing to my mate for baby.
0: You are my love forever.
1: Uh-uh.
0: Oh, tadi sudah diputer, Ibu.
1: Sudah. Ini aja, sing to my mate you baby.
0: Sing to my mate you baby, habis ini saya putar ya kan. Itu requestnya. Bu Siti Rumia, mungkin mau tambahin lagi yang lain?
1: Sandy aja, Sandy.
0: Sandy ya?
1: Uh-uh.
0: Oke, boleh. Salam-salamnya.
1: Salamnya buat Oma Yanti, Bu Wira, Bu Istiharo, Bu Nur Madila, Bu Wati Ramli, Bu Siti, Bu Rika Erlin, Bu Siti Rumia, Mama Yu, dan Bu Siti Ramayati. Buat Pak Idris, Bang Kobar, Bung Freddy, Pak Mulyono, Pak Bambang, Pak Duba, dan Pak Budi Saksena. Terima kasih untuk semuanya. Buat Bang Deddy, terima kasih Bang Ju. Bang Deddy.
0: Bang Deddy siapa Bu?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Dewi, sehat selalu. Biasanya kalau salah nyebut kan paling kan Bang Jo ya. Ini Bang Deddy siapa? Atau memang ada dulu penyiar Pro 1 namanya Deddy ya. Saya kan enggak tahu. Oke. Saya langsung hadirkan lagu selanjutnya ya. Since I Met You Baby, nanti dilanjutkan oleh Try a Little Love dan juga Sandy yang ternyata ini bahasa Indonesia ya kalau enggak salah ya. Nanti saya juga penasaran seperti apa. Kita nikmati yang pertama Since I Met You Baby by Oscar Harris.

0: Masih di PPH, Pustaka Piringan Hitam edisi Oscar Harris ya. Kita baca WhatsApp dulu dari Pak Mariono ya. PPH Pustaka Piringan Hitam dari Pak Mariono di Tulungagung. Minta diputarkan lagu, oh ganti nih, I'm Still In Love With Me ya. Bentar, I'm Still In Love With You bukannya ya. Nggak ada in with me. Bentar, atau saya carikan ya. Jangan-jangan ada. I'm still in love with me. Oke. Oscar Harris. I'm still in love with me. Oh, I'm still in love with you adanya, Pak. Oke, I'm still in love with you ya. Oke, salam-salamnya buat Pak Mul, Bu Wira, Pak Agus, Pak Sukarji, Pak Faris, Bu Siti, Bu Titi, dan semua pendengar Persatu Surabaya bersama Kak Dio Pratama. Selamat bertugas, diberi kesehatan, rezeki barokah lancar, amin. Terima kasih Pak Mariono, sehat selalu. Ditunggu lagunya I'm Still In Love With You. Saya catat. Kita sampai yang ada di line telepon. PPH.
1: PPH, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Bapak
1: Freddy di Merauke.
0: Oh, Bapak Freddy.
1: Iya. Oke. Ini suara agak keras kayaknya.
0: Iya.
1: Pangling ya.
0: Iya, agak beda.
1: Udah 2 hari ya Pak, tenggorokan agak kurang nyaman gitu. Jadi suaranya jadi apa? Serak-serak gitu.
0: Oke.
1: Mas Dito, apa kabar hari ini?
0: Alhamdulillah, baik. Gimana kabar Pak Freddy?
1: Oh, alhamdulillah, kami keluarga sehat. Cuaca, kalau malam sekarang dingin di Merauke, Mas Dito.
0: Oke, enak.
1: Siangnya agak gerah gitu, tapi menjelang maghrib itu sudah mulai dingin gitu. Apalagi kalau kita berkendaraan keluar, kendaraan roda dua terutama langsung terasa gitu, dinginnya menusuk. Iya, biasanya itu tanda-tanda memasuki kemarau gitu.
0: Benar.
1: Iya, sudah sebulan lebih ini nggak ada hujan, kadang-kadang diselingi sedikit gerimis saja, itu hanya selintas gitu, sepintas lalu saja.
0: Oke,
1: tema kita malam ini Oscar Harris ya.
0: Benar sekali.
1: Iya, saya tadinya mau itu apa request lagunya yang tadi I'm Still Love In Love With You gitu. Tapi sudah ada yang request.
0: Iya.
1: Tidak, sudah ada yang request tadi kan, nanti kan diputar. Jadi ya saya sekali minta dapat 2 gitu kan jadinya.
0: Mau diganti yang lain mungkin.
1: Ya, nanti saya tambah, saya minta lagunya lain, kan tadi sudah ada yang minta itu. Nah, kebetulan kan, berarti saya request 1, dapat 2 lagu jadinya.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Oke, tadi Oma yang request juga saya lagu yang agak biar malamnya lebih apa gembira sedikit, saya minta judulnya Oscar Harris yang I Found Out.
0: iPhone?
1: Iya, iPhone out.
0: Oke, bentar saya saya cari dulu ya, Bapak ya. Oscar Harris. I found out. Oke. Okay.
1: Iya, I found out.
0: Oke, okay. Salam-salamnya, ya? Bapak. Ada.
1: Oke, salamnya untuk tadi Oma Yanti Queen ya, juga tadi Bu Dewi, Bu Siti, Bu Istikaro, Bu Titi Damiati, Bu Mimi juga, ada Bu Yuni di Solo Tigo sana ya, ada Bu Nana juga, kemudian ada Pak Bambang, Pak Idris, Mas Bandi, Mas Ali juga, Bang Kobar, Pak Mul, Pak Mulyono ya, juga Aba Awi, kemudian saya kira semuanya saja tanpa kecuali ya. Kita berbagi waktu dengan teman-teman lain. Untuk semuanya saja, pendengar setia Pro 1 RRI Surabaya. Semoga semuanya sehat walafiat dan terhibur di malam hari ini. Amin. Mas Dio, selamat bertugas sampai selesai. Pokoknya doa yang terbaik untuk Mas Tio bersama keluarga.
0: Terima kasih.
1: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Freddy di Merauke. Sehat selalu buat Pak Freddy ya. Kita sapa yang ada di line telepon sebelahnya. Kayaknya keputus ya. Oh masih ada. Oke, PPH.
2: Pustaka Piringan Hitam. Halo.
0: Halo Bu Wira.
2: Pustaka Piringan Hitam, selamat malam.
0: Selamat malam Bu Wira.
2: Maaf tadi waktu kalau di WA terima, menunggu sampai setengah jam nggak problem mas. Tapi kalau telepon segini terus sampai langsung terima pun saya kuantek.
0: Iya.
2: Makanya tadi tuh. Yang awal saat itu kan saya langsung matiin, kebetulan pas ada ini beli minuman dingin dong, saya matiin, bilang tante beli minuman loh, untung gak masuk di radio. Oke, saya request lagu Only a Fool sudah?
0: Only a Fool belum, ini ada tapi.
2: Only a Fool.
0: Oke, okay. Only a Fool.
2: Belum ya?
0: Belum, aman bu.
2: Oke. Okay. Only a Fool saya persembahkan untuk Mas Bandi, Mas Andi, Mas Asa, Pak Mariono, Pak Mariono, Pak Mulyono, Mama Yu, Mbak Dewi, Ibu Dewi, sama Bu Siti di Pasuruan. Terus Bu Istikaro, Bu Hartini, aduh Bu Hartini, Bu Mustiati, dia kan dua personil paling kali berdekatan gitu kan, dan dulu itu saya selalu buat ini bersejati itu duluan gitu kan, sekarang kok melupakan beliau, bukan melupakan, saking banyaknya pendengar. Terus Bu Siti Muramiah, Mbak Diani Gresik, Pak Bambang, Pak Freddy barusan, sekeluarga, terus apa ya, oh Bu Wati belum ya, Bu Wati sekeluarga juga. Terus untuk Bu Rika Herlin, Bu Nur Fadila, Bu Nana, banyak banget ya. Pak Budi dengan Pak Kennedy dan semuanya.
0: Yep.
2: Yang saya lupa, apa Awi? Untuk Mas Gio Pratama, semoga selalu sehat. Jaga kesehatan, tambah ganteng, tambah mampu, tambah kaya raya, tambah banyak, tambah penuh dompetnya, tambah banyak rekeningnya.
0: Amin.
2: Semoga sukses lagi pekerjaan, pulang siaran, jangan lupa baca doa. Semoga tiba dengan selamat sampai masuk ke dalam kamar. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Wira, sehat selalu keluarga ya. Doa terbaik juga kembali kepada Bu Wira keluarga. Kita langsung hadirkan lagu selanjutnya dari Oscar Harris dengan I'm Still In Love With You, nanti dilanjutkan dengan I Found Out, kemudian Only A Fool. Kita simak yang pertama ya, I'm Still In Love With You by Oscar Harris.

0: Masih dalam PPH, Pustaka Piringan Hitam edisi Oscar Harris ya, karena nggak ada yang bergabung di WhatsApp, saya langsung sapa yang di line telepon PPH. Halo PPH,
1: selamat malam PPH. Saya kira belum masuk.
0: Sudah Pak Idris. Oke, lagunya apa Pak Idris?
1: Kabar baik, alhamdulillah ya.
0: Oke, alhamdulillah. Mau Oscar Harris yang mana?
1: Indahnya Indonesia.
0: Indahnya Indonesia, bentar.
1: Betapa indahnya alam Indonesia.
0: Oh, betapa indahnya Indonesia ya. Oke. Salam-salamnya.
1: Salam untuk yang tadi ada Bung Freddy, Omayanti, Bu Dewi, Bu siapa tadi ya, Bu Siti Rumi ada dia.
0: Nggih.
1: Juga ada Pak Mo, Pak Marianto ya.
0: Mariono.
1: Marianto.
0: Oh, Marianto.
1: Oke, tadi itu yang apa? WA tadi. Salam juga untuk Pak Bambang, Mas Bandi, Pak Mul, Budi Kaltara, Budi Saksena, Oma, siapa? Buati Ramli, Bu Nunung, Bu Wira, Masya Allah, Bu Wira hampir lupa terus. Ada Bu Istiharo. Dan semuanya sobat-sobat udara, wis ya.
0: Siap.
1: Maju, jaga selalu kesehatan. Dan selalu hati-hati di jalan kalau pulang. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak Idris. Sehat selalu, Pak Idris. Doa terbaik buat Pak Idris juga. Lanjut. PPH.
2: Strength, oh little Lord, is what Mama used to say. Strength, oh little Lord, the end is to go. Strength, oh little Lord, it is the you do. Strength, oh little Lord, oh slow will do. Tre little Lord sudah diputer ya bang.
0: Yang mana?
2: Tre little Lord.
0: Tre little Lord.
2: Ya. Ya itu yang saya nyanyikan itu kan Try Little Love.
0: Bentar. Try Little Love. Sudah. Sudah tadi.
2: Mama used to say.
0: Sudah, Bang.
2: Sudah.
0: Iya, sudah.
2: Ini mungkin belum. No one can say be good of your friend.
0: Judulnya?
2: Of song.
0: Of song.
2: Of song children.
0: Oh, song for children.
2: Children, ya benar.
0: Oh, paling pertama sudah itu.
2: Dari Pak. Boleh bahasa Indonesia, Bang?
0: Boleh. Sandy sudah.
2: Bukan pun terhenti. Surya pun tersenyum.
0: Sandy sudah, Bang.
2: Oh, sudah semua. Aduh.
0: Masih banyak.
2: Yang kesukaan Bang Bolgar cuma ini sudah selesai. Green Wing of Home atau Love Story. Cuma dua toh. Green of Home.
0: Lampu oh, ini. Green Grass of ya. Home.
2: Ya, ya.
0: Oke, itu aja ya.
2: Ingat kampung halaman rumahku ini, Bang.
0: Oke, green of home. Oke, salam-salamnya.
2: Ya, itu ya. Ya, salam balik aja lah yang biasa-biasa salam tadi ya. Ada Bu Dewi, Bang Freddy, Inang Wopeng Yanti Queen, Bu Wati Ramli, Ban Bu Titi Damayanti, Bu Istikaro, Bu Nana, Pak Tua, Mas Bandi, Abah Awi, ini suka ini. Salam untuk Bu Yuni Solo Tigo, suka dia. Ya gitu aja Bang ya.
0: Siap.
2: Bang Gio Pratama, jangan lupa minum air putih.
0: Siap.
2: Matur, thank you so much.
0: Matur, thank you so much Bang Bolga. Oke, kita sapa yang di line telepon WhatsApp pada Bu Wati. PPH.
3: PPH. Pustaka Piringan Hitam. Assalamualaikum, Mario.
0: Waalaikumsalam, Bu Wati.
3: Ya, amun aku. Follow me. Ya.
0: Sudah diputar, Bu. Itu yang pertama. Oh. Judulnya Song for Children.
3: Oh, udah gitu. Woman.
0: Boleh diulang, Ibu?
3: Woman. Ya.
0: Bentar saya carikan ya. Oh woman ya. Oke. Okay. Ya. Ada, Ibu.
3: Ya. Salam ya. Salam untuk Pak Pledi. Lupa sama Bu Wati ya. Sama Ibu Tri, Bu Wira, sama Pak Eri, Bu Dinda Miyati, Ma Bandi, Abah Awi, Mas Andi yang ada di Batam, Bu Nunung, Bu Nana, Bu Nur Fadil, Mama Yo, Bu Siti, Bu Siaro, Bu Dewi, Pak Idris,

0: Yo lo digo, vamos, macho, vamos. Lo mandio plata más,
1: Ya.
0: mandio la pula, ya
1: Ya, pipo.
0: lo hablas, adiós, adiós, más,
1: Min.
0: la luz
1: Min.
0: de humor,
1: Amin, terima kasih, Bu.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wati. Sehat selalu, ditunggu lagunya. Kita langsung hadirkan lagu selanjutnya ya. Tadi betapa indahnya Indonesia ya. Tadi oh iya betapa Indonesianya betapa indahnya Indonesia, nanti dilanjutkan oleh Green Grass of Home. Kemudian nanti Woman of Woman. Kita hadirkan betapa indahnya Indonesia dari Oscar Harris.

0: Woman, oh Woman dari Oscar Harris ya, melanjutkan perjalanan kita dalam PPH edisi Oscar Harris hari ini ya. Belum ada yang bergabung di WhatsApp, jadi saya sapa yang di line telepon lagi ya. PPH.
1: Malam.
0: Malam. Pak Bambang, lagunya ya. Apa?
1: What have you got? Plane tonight, Diana.
0: Planet tonight, Diana. Oke. Okay.
1: Suka rose.
0: Oke, langsung ketemu.
1: Blowing in the wind.
0: Salam-salamnya Pak Bambang.
1: Tadi Bu Sandra, Pak Idris. Kemudian Oma yang the Queen, Bu Dewi, Pak Freddy, Pak Tua. Kemudian Pak Putri Sukesno di Kartara, Pak Bandi, Abawi dan Mas Asa. Dan semua

0: ada Everybody Love Somebody.
1: Ya, ya sudah itu nomor 2 ini.
0: Yang mana? Everybody Love Somebody.
1: Iya.
0: Oke, salam-salamnya
1: untuk Pak Bambang, Bung Freddy, Abah Ali, Mas Mandi, Si Jirinia, Mama Yu, Oma Yanti, Umati Emli, Pak Luciawan, Bu Wira, Bu Isti, dan Bu Wati Ramli. Buat Mas Yu, Matur Nuhun.
0: Matur Nuhun, Pak Wi. Sehat selalu, ditunggu lagunya. Oke, saya masih menunggu satu lagi. Oke, lumayan ramai ternyata ya PPH malam hari ini ya. Saya siapa? PPH
2: Bang Gio. Ada yang ketinggalan sahabat udara gue, Bang Gio. Pak Babay sama Abawi.
0: Oke,
2: terima
0: siap
2: kasih, Bang Gio.
0: Terima kasih. Oke, saya kira ramai ternyata Bang Bolga lagi. Oke, saya masih membuka kesempatan satu lagi ya pendengar, sebelum saya lanjut. Atau boleh dua lagi ya, nanti sekalian menutup ya. Menutup sekarang, oh masih 25, harusnya bisa ya. Bisa 3 lagi lah. Bisa 6 lagu lagi ya. Bisa lah. Lagunya Oscar Harris soalnya 3 menitan, pendek-pendek ya. Jarang ada yang panjang ini. Ada yang panjang ini judulnya apa? Hang On Sloppy, 9 menit 47 detik ini. Oke, saya siapa yang di line telepon? Halo, PPH.
3: Pustaka Pilihan Hitam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak Mul.
3: Selamat malam, Mas Tio Pertama.
0: Selamat malam, Pak Mul.
3: Ya, alhamdulillah. Saya kok anak wong telepon tak telepon lah kok, alhamdulillah saya langsung masuk.
0: Alhamdulillah.
3: Alah. Aku ni ki aku sing gak ngerti ki.
0: Milih aja dah, milih.
3: Milih apa?
0: Ini ada
3: I love you, I love you ni ku aku cinta padamu lagu apa?
0: Ada ini Love Is The Word, mau tak? Love Is The Word atau
3: love itu cinta.
0: Is the word itu kata-kata.
3: Kata-kata.
0: Jadi cinta itu kata-kata.
3: Bapak Mulyono itu mengeluarkan kata-kata yang mengandung cinta gitu ya.
0: Boleh.
3: Oke. Alhamdulillah, karena Pak Mulyono cinta kepada pendengar semuanya dan penyiarnya. Salamnya untuk semuanya saja.
0: Siap, Pak Mul.
3: Selamat malam dan selamat mendengarkan.
0: Siap.
3: Nanti kalau diputar lagu ini, kira Pak Mul lagu ini ya.
0: Siap.
3: Untuk Mas Tio Pertama, selamat bertugas. Kalau pulang hati-hati. Saya doakan selamat sampai rumah, tidak ada halangan apa-apa.
0: Amin.
3: Terima kasih, Mas Tio.
0: Terima kasih juga, Pak Mul.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mul, sehat selalu, ditunggu lagunya. Kita langsung saja hadirkan lagu selanjutnya. Tadi yang mana ya? What Have You Done dulu ya. Ini What Have You Got Planned Tonight, Diana. Terus tadi requestnya Abah Awi apa tadi? Ini Love Is The Word. Oh, Everybody Love Somebody. Kok saya lupa ya? Oke, kita hadirkan lagu What Have You Got Planned Tonight dari Oscar Harris. Putar ini dulu aja.
4: It all started in 1929. Me and Diana had gone to Alaska to homestead some of that free government land.

0: Masuk ke menit-menit terakhir ya dalam PPH kita malam hari ini, edisi Oscar Harris ya. Masih banyak tembang lagu yang bisa di request ya. Ini ada banyak loh, ada Smile With Me, ada El Relo, Growing Old, Hang On Sloopy, Jamaica Farewell, My Little Dorothy, Soldier Prayer, The End, sama True Love. Ini kalau di playlist saya sih gitu. Oke, saya masih buka kesempatan ya. Ini masih ada beberapa menit ya, mungkin 4 lagu masih bisa lah, atau 3 lagu lah kalau bisa ya. Kalau misalnya ada telepon gitu, kayaknya 3 lagu masih bisa. Oke, tapi sepertinya sudah habis ya. Tidak ada yang ingin bergabung ya. Kalau misalnya tidak ada yang ingin bergabung ya, baik dari WA maupun line telepon, nanti akan saya hadirkan aja ya tembang-tembang lainnya yang belum terputar. Oke, ada yang bergabung, saya coba sapa. PPH.
1: Selamat malam PPH. Karena ada yang masuk, bisa masuk lagi ya.
0: Ya udah, gak apa-apa deh.
1: Sampai kini aku masih sendiri.
0: Sampai kini aku masih sendiri. Kini, udah sampai kini. Judulnya apa, Ibu? Itu dah.
1: Iya, sampai kini.
0: Kayaknya bukan itu, Pak, judulnya. Soalnya nggak muncul ini. Kayaknya ini antara nostalgia hidupku, bukan?
1: Ya, itu betul.
0: Oke. Oke, terima kasih
1: ya.
0: Oke, saya nanti
1: putar. Ada yang masuk, tempat kita masuk lagi. Terima kasih banget untuk Mas Dio ya.
0: Iya, enggak apa-apa.
1: Kesempatan ya. Oke. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Idris. Kita langsung apa? Langsung hadirkan atau gimana? Oke, saya sapa lagi. PPH.
2: Aku niru Pak Idris.
0: Boleh.
2: Hang On Sloopy.
0: Hang On Sloopy, oke. Oke. Matur nuwun. Nggih. Oh, Bang. Oke. Okay. Terima kasih Pak Idris, Pak Babang, menambahi rekomendasi lagu malam ini ya. Oke, okay, satu lagi. Kayaknya terakhir ini. Soalnya Hang On Sloopy lagunya 10 menit ya. Halo.
3: Ya. Boleh on air lagi?
0: Boleh, terakhir, Mak.
3: Oke, tadi ada dimintakan Jamaica Forever.
0: Oh, Jamaica Farewell.
3: Farewell, iya betul.
0: Mau ya?
3: Boleh okay. Deh dengan ada lagu. Okay,
0: terima kasih, Ma.
3: Gitu aja. Makasih ya. Sekali lagi mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ma. Harusnya lengkap ya perjalanan kita dalam PPH malam ini, karena ini lagunya 4 menit sama Hang On Sloopy 10 menit. Oh, Jamaica Farewell cuma 2 menit. Oke lah, saya tambah satu lagi. PPH.
4: Kisah tapi dengan hitam. Saya cuma mau kirim salam, ada yang lupa.
0: Oke, Mbawi, monggo.
4: Ulang Kobar sama Opa Mulyono.
0: Siap.
4: Matur nuwun, Mas Yu.
0: Matur nuwun. Eh, kita nanti tambahi. Oke, ada saya sapa. Halo.
5: Om, laguku wis muter ta, Om?
0: Sudah tadi, Pak Mul.
5: Oh, ya wis, terima kasih.
0: Oke. Oke, makasih Pak Mul. Oke, kita langsung hadirkan lagu ya. Selanjutnya tadi ini Nostalgia Hidupku dari Oscar Harris.

Pendengar, terima kasih Anda tetap setia mendengarkan Pro 1 hingga sampai saat ini. Saat ini tepat pukul 23 waktu Indonesia Barat, kita sudah masuk di dunia dalam berita. Untuk informasi yang pertama, Iran akan menutup Selat Hormuz bagi pelayaran sebagai respon atas pelanggaran memorandum perdamaian oleh Amerika Serikat dan berlanjutnya serangan Israel di Lebanon. Militer Iran menilai AS telah melanggar nota kesepahaman atau MOU perdamaian karena gagal menjalankan klausul pertama kesepakatan itu yang mencakup gencatan senjata di seluruh front termasuk Lebanon. Mengingat pelanggaran terang-terangan atas janji AS dan kegagalan mengimplementasikan klausul pertama nota kesepahaman untuk mengakhiri perang, serta sebagai respon terhadap pelanggaran gencatan senjata yang terus dilakukan Israel di Lebanon, Markas Besar Pusat Katam al-Anbiya memberi keterangan penutupan Selat Hormuz dengan ini telah diumumkan. Katam al-Anbiya menegaskan bahwa jika Israel terus melanjutkan serangannya terhadap Lebanon, Iran akan mengambil langkah-langkah tambahan untuk memaksanya memenuhi kewajiban dalam kesepakatan perdamaian.

0: Din, aku lihat kamu tadi di media sosial kritik pemerintah ya?
1: Iya, memang kenapa?
0: Loh, bukannya waktu pemilu kemarin kamu yang paling semangat dukung dan milih presiden sekarang?
1: Betul, aku pilih karena aku percaya Indonesia bisa maju.
0: Nah terus, kenapa sekarang malah kamu kritik?
1: Karena justru sebagai pemilih dan warga negara, aku dan semua warga negara punya tanggung jawab buat ngasih masukan kalau ada kebijakan yang perlu diperbaiki.
0: Jadi, menurutmu kritik itu bukan berarti membenci pemerintah ya?
1: Bukan dong, kritik yang baik itu bentuk kepedulian. Kalau semua orang cuma diam, pemerintah juga nggak bisa tahu apa yang dirasakan rakyat. Kita boleh mendukung, tapi tetap harus kritis. Karena tujuan kita itu sama, Indonesia yang lebih baik.
0: Mendukung pemerintah bukan berarti menutup mata. Kritik yang santun, jujur, dan membangun adalah bagian dari tanggung jawab warga negara. Karena kemajuan Indonesia lahir dari masyarakat yang peduli dan berani bersuara.

0: Wah, Pak, enak juga ya makan di saung begini. Anginnya sejuk, nasinya wangi.
1: Ya iya toh, Bu. Cuma sayang, berita panen kok belum terdengar ya, Bu?
0: Loh, kan bisa buka RRI digital, Pak.
1: Hah?
0: Sekarang itu semua berita ada di situ loh, Pak. Berita pertanian juga lengkap.
1: Apa tadi? RRI digital?
0: Digital, betul.
1: Itu yang bisa dengerin dari HP itu ya?
0: Betul sekali, Pak.
1: Oh.
0: Mau berita, mau musik, sampai siaran langsung RRI daerah, tinggal diklik aja. Nah, nggak perlu radio besar kayak dulu.
1: Wah, ternyata aku sudah mengunduh aplikasinya loh, Bu. Cuman belum pernah tak buka. Coba ini tak kliknya.
0: Coba, Pak.
1: Waduh, suaranya jernih banget, Bu.
0: Betul kan?
1: Ini RRI Pro 1 bukan, Bu?
0: Iyalah, Pak. RRI itu sekarang memang makin maju. Petani juga harus ikut digital, biar nggak ketinggalan zaman kan, Pak?
1: Setuju aku, Bu. Habis makan nanti, aku mau ngajari teman-teman kelompok tani buat ngunduh aplikasi RRI digital ini, Bu.
0: Nah, itu baru namanya petani modern.

Dari sawah sampai ke kota, dari lagu sampai berita, RRI kini ada di genggaman. Download aplikasi RRI Digital.

Anda kembali di dunia dalam berita. Untuk informasi selanjutnya, Kementerian Perdagangan Cina mengumumkan pada hari Jumat bahwa mereka akan mengenakan tarif tambahan sebesar 55% pada daging sapi impor dari Australia yang berlaku mulai Sabtu. Di samping tarif yang sudah ada, Cina telah memberlakukan langkah-langkah pengamanan terhadap impor daging sapi sejak 1 Januari 2026. Langkah tersebut diterapkan dalam bentuk kuota khusus untuk masing-masing negara, dengan tarif tambahan dikenakan terhadap volume impor yang melampaui kuota yang telah ditetapkan. Berdasarkan ketentuan tersebut, mulai hari ketiga setelah volume impor daging sapi dari suatu negara mencapai kuota tahunan yang ditetapkan, impor daging sapi dari negara tersebut akan dikenakan tarif tambahan sebesar 55%. Impor daging sapi Australia di bawah langkah-langkah pengamanan mencapai 100% dari kuota yang dialokasikan pada 18 Juni, menurut kementerian tersebut. Kementerian Perdagangan Cina dan Administrasi Umum Kebeaan atau General Administration of Custom Cina akan mengeluarkan peringatan ketika kuota impor daging sapi dari suatu negara telah mencapai 50% dan 80%. Kedua lembaga itu juga akan menerbitkan pemberitahuan mengenai penerapan tarif tambahan yang akan datang ketika tingkat pemanfaatan kuota mencapai 100%.

0: gini aja ya. Bosen, Sar. Habis makan, bingung mau ngapain. Butuh hiburan, tapi yang gratisan. Ada nggak ya?
1: Lah, ngapain galau? Udah coba aplikasi RRI Digital belum?
0: Hah? RRI? Radio?
1: Iya, tapi ini beda loh. RRI sekarang udah digital. Tinggal install aplikasinya, kamu bisa dengerin siaran RRI dari seluruh Indonesia.
0: Seluruh Indonesia? Maksudnya?
1: Ya, mau dengerin RRI Kupang, RRI Padang, RRI Surabaya, semua ada. Tinggal klik musik, berita, obrolan seru, sampai budaya lokal. Lengkap deh pokoknya.
0: Wah, serius. Tapi ribet nggak tuh aplikasinya?
1: Nggak lah, ringan, gratis lagi. Tinggal download di Play Store atau App Store, search aja RRI Digital.
0: Asik juga ya. Bisa jadi teman di jalan, pas kerja, atau pas makan kayak gini ya, Sar?
1: Nah itu, nggak cuma hiburan, tapi juga bikin kita tetap update sama Indonesia.
0: Oke, fix. Habis makan aku download. Lumayan, bisa dengerin suara yang adem-adem dikit. Bosen denger suara hati sendiri.
1: Akhirnya kamu sadar juga ya, RRI Digital, satu aplikasi, sejuta suara Indonesia.
2: Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kita Indonesia.
2: Esensi buku Amazing Love Story karya Ruri Winarto tahun 2025 dari penerbit Litera Mediatama. Amazing Love Story karya Ruri Winarto adalah catatan penuh cinta seorang ibu tentang tumbuh kembang anak lelakinya yang lucu dan menggemaskan. Buku ini bukan hanya menyajikan cerita harian, tapi juga membahas fase penting dalam pengasuhan anak, mulai dari kelahiran hingga usia 4 tahun, lengkap dengan nilai-nilai keislaman. Di bab pertama, Ruri berbagi kisah menjadi orang tua di usia yang tak lagi muda, disertai tantangan dan rasa syukur. Ia membahas pengalaman akikah, khitan usia dini, serta pentingnya gizi dan imunisasi. Bab kedua fokus pada perkembangan karakter anak usia 1 hingga 3 tahun. Ruri menceritakan cara melatih motorik, mengenalkan tanggung jawab lewat pekerjaan rumah, hingga pentingnya tes sidik jari untuk mengenali potensi anak. Bab ketiga menyoroti fase anak usia 4 tahun yang mulai berpikir logis dan kritis. Ruri membagikan tips menghadapi anak yang aktif bertanya, serta pentingnya kesabaran orang tua dalam menghadapi sikap anak yang mulai menantang. Di bab terakhir, Ruri mengangkat pentingnya menanamkan nilai kehidupan dan tauhid sejak dini. Ia membiasakan mengenalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam percakapan sehari-hari agar anak tumbuh dengan fondasi iman yang kuat. Buku ini menyentuh, jenaka, dan syarat pelajaran parenting. Cocok dibaca siapapun yang ingin memahami cinta orang tua dan seni mendampingi tumbuh kembang anak dengan sabar dan penuh makna. Demikian esensi buku Amazing Love Story karya Ruri Winarto.
4: Esensi buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kita Indonesia.

Anda kembali di dunia dalam berita. Untuk informasi selanjutnya, delegasi Iran yang akan melakukan perundingan dengan Amerika Serikat akan bertolak ke Swiss. Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, pada hari Sabtu 20 Juni, dalam beberapa menit, delegasi negosiasi Iran akan berangkat ke Swiss. Dalam perundingan tersebut, delegasi Iran akan mendesak AS, Amerika Serikat, untuk memenuhi komitmennya berdasarkan nota kesepahaman atau MOU yang telah ditandatangani kedua pihak. Iran juga akan meminta penjelasan terperinci mengenai langkah-langkah yang akan diambil AS untuk memenuhi komitmen tersebut. Ia memperingatkan jika beberapa komitmen AS tidak dipenuhi, MOU akan berada dalam bahaya. AS harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesegera mungkin. Jika tidak, seluruh kesepakatan akan berada dalam bahaya. Sementara itu, utusan khusus AS, Steve Witkoff, dikabarkan sedang menuju Swiss untuk menghadiri putaran pertama perundingan AS-Iran terkait kemungkinan kesepakatan nuklir, menurut laporan Axios. Disebutkan bahwa Jared Kushner, menantu Presiden AS Donald Trump, telah berada di Swiss. Namun, belum dipastikan apakah jadwal baru untuk perundingan tersebut telah ditetapkan.

0: Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
2: Esensi buku Arung Jeram Pernikahan karya Anna Ruswan dari penerbit Litera Mediatama. Arung Jeram Pernikahan karya Anna Ruswan menghadirkan kisah nyata perjuangan para istri dalam menghadapi berbagai ujian rumah tangga, khususnya kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Buku ini membuka mata pembaca bahwa pernikahan bukan hanya soal cinta dan komitmen, tetapi juga tentang perjuangan dan keberanian. Lewat kisah-kisah yang menyentuh dan ditulis dengan bahasa yang jernih, buku ini mengangkat isu serius seperti kekerasan fisik, verbal, hingga manipulasi emosional. Salah satu bab yang mencolok menceritakan bagaimana seorang istri difitnah sakit jiwa oleh suaminya sendiri. Buku ini juga mengulas dampak psikologis dari kekerasan, termasuk trauma dan proses penyembuhannya. Lebih dari sekadar kumpulan cerita, buku ini adalah bentuk advokasi untuk menghentikan kekerasan dalam rumah tangga dan membangun kesadaran bahwa perempuan berhak hidup aman dan bermartabat. Sebuah bacaan penting bagi siapapun yang peduli pada isu keluarga dan kemanusiaan. Demikian esensi buku Arung Jeram Pernikahan karya Anna Ruswan.
0: Esensi buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
3: Riz, kamu udah cek berita semalam belum? Katanya ada alien nyasar ke Bandung ya?
4: Ya elah, Dina. Itu mah berita buat lucu-lucuan dari akun parodi. Jadi kamu percaya nih?
3: Nah, aku kira beneran. Soalnya ada fotonya, Riz.
4: Foto doang mah bisa diedit. Coba deh, kamu itu buka rri.co.id. Nah, itu baru berita asli, bukan hasil rekayasa.
3: rri.co.id, apa itu? Ngapain sih buka websitenya radio?
4: Nah, sekarang nih ya, RRI itu makin keren dong. Websitenya itu juga kekinian banget. Berita-beritanya update dan valid. Dan yang paling penting nih, nggak sekedar clickbait, tapi berita yang terpercaya.
3: Serius? Ada berita-berita hiburannya nggak?
4: Pastinya ada dong. Dari berita ringan sampai yang berat-berat mikirin negara juga ada.
3: Wih, mantep banget.
4: Makanya, daripada kamu scroll medsos nggak ada tujuan, mending buka rri.co.id. Infonya beneran terpercaya, bukan sekedar katanya.

Pendengar, terima kasih Anda tetap setia mendengarkan Pro 1 hingga saat ini. Sebelum mengakhiri jumpa kita dalam rangkaian Surabaya malam ini, kita simak terlebih dahulu sebuah renungan malam edisi hari Sabtu 20 Juni 2026. Kami ucapkan selamat mengikuti.

Dalam hidup, yang paling berharga bukan apa yang kita miliki, melainkan siapa yang berjalan bersama kita. Karena hubungan yang tulus selalu lebih bermakna dari materi.

Dengan demikian selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Sabtu 20 Juni 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami dan seluruh kerabat kerja bertugas malam ini mohon undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, program 1 FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: teman-teman. Silakan teman-teman untuk melakukan laporan pandangan mata Belanda versus Swedia.
1: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Belanda versus Swedia.
2: Ya, selamat malam dan salam olahraga pendengar dimanapun Anda berada, pendengar Pro 3 dan juga Pro 1 seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia. Kembali ke ruang dengar Anda untuk melaporkan pandangan mata pertandingan di grup F, fase grup-grup dari Piala Dunia 2026 antara Belanda menghadapi Swedia. Kick off babak yang pertama baru saja berlangsung sekitar 40 detik tadi, beberapa saat yang lalu, dipimpin oleh wasit pemimpin yaitu Michael Oliver dari Inggris. Pada kesempatan malam hari ini waktu Indonesia, timnas Belanda mengenakan kostum kebesarannya, oranye, celana hitam dan kaos kaki oranye, sementara Swedia mengenakan kostum biru, celana putih dan kaos kaki biru. Sebuah serangan kini mencoba dibangun Belanda tadi melalui Dumfries, datang lagi mencoba sodorkan lagi bola ke depan, berbahaya namun kembali patah di tengah jalan daerah kotak penalti dari Swedia di sektor sebelah kiri. Bagaimana tadi bagi Gabriel Gudmundsson yang sempat mendapat hadangan dari pemain Belanda. Lemparan ke dalam kini bagi Swedia di sektor sebelah kiri. Lini serang atau lini pertahanan dari Swedia sudah dilakukan oleh Gudmundsson, langsung jauh ke depan mencari Gyökeres tadi, namun dihalau lagi oleh Lindelof, kapten kesebelasan dari Swedia. Terjadi pelanggaran nampaknya kepada salah satu pemain dari Swedia, Alexander Isak, yang juga bermain untuk klub Liverpool di Liga Premier Inggris. Tendangan bebas kini bagi Swedia, mundur ke belakang saja kepada Lindelof, kapten kesebelasan pada malam hari ini, bersama juga Isak Hin dan juga Gustav Lagerbier di sektor pertahanan dari Swedia. Mundur ke belakang kepada Gustav, mundur lagi kepada Christopher, penjaga gawang dari Swedia angkat langsung jauh ke depan. Terjadi duel kop di sana, jatuh di area pertahanan dari Belanda, mencoba dikuasai tadi, namun nampaknya posisi dari Victor Gyökeres, nomor punggung 17 dari Swedia ini sudah terjebak offside, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas saja bagi Belanda berada di sektor sisi kanan tadi. Belanda kini mencoba membangun serangan melalui Van de Ven, sodorkan lagi kepada kapten Virgil van Dijk, mendekati lingkaran tengah lapangan pertandingan. Kepada siapa akan diberikan, sodorkan lagi, alirkan ke sektor sebelah kanan mencari Dumfries dan juga Van Hek. Kemudian lagi di sektor sebelah kiri, Van de Ven mencoba menggiring bola melalui garis tengah, sodorkan kepada pemain Belanda lainnya di sektor sebelah kiri. Lagi-lagi bagaimana Virgil van Dijk langsung jauh ke depan, mencoba dikejar oleh pemain Belanda lainnya tadi, namun terjadi perebutan di sisi kanan, hanya menghasilkan tendangan gawang saja upaya dari pemain Belanda tadi. Bagaimana Ryan Gravenberch nampaknya yang berlari menyambut umpan dari Virgil van Dijk. Tendangan gawang kini bagi Swedia, memasuki menit ke-4 di babak yang pertama ini. Baik, Belanda saat ini membutuhkan poin setelah imbang 2-2 menghadapi Jepang di laga perdana, sementara Swedia saat ini memimpin grup F setelah meraih kemenangan atas Tunisia. Ya, lemparan ke dalam kini bagi Belanda di sektor sebelah kanan lini serangnya. Bola dihadapi oleh Dumfries, pemain yang kini juga perkuat Real Madrid atau direkrut Real Madrid. Ada Malen, berikan lagi pada Gravenberch, nomor punggung 8, mencoba ke tengah dia, alirkan kepada Virgil van Dijk. Ada lagi juga pemain Belanda lainnya di sektor sebelah kiri, Van Hek, mundur ke belakang lagi Van Hek, alirkan lagi kepada penjaga gawang Bart Verbruggen yang keluar dari sarangnya, mengalihkan kini ke sektor sebelah kiri. Lini serang dari Belanda mundur ke belakang, ada Virgil van Dijk, masih Van Dijk menguasai bola, mundur ke belakang pada Verbruggen, angkat langsung jauh ke depan Verbruggen, mendapat pengawalan ketat tadi atau tekanan. Ada Ciani Rendes nampaknya, sodorkan di sektor sebelah kiri lini serang Belanda, atau sebelah kanan lagi, sodorkan lagi ke depan, masuk saudara-saudara, kirimkan umpan tadi ke daerah kotak penalti, juga dinampaknya disambut dengan cepat oleh Brian.
3: Supaya gelem ngomong jeneng siro. Oh, nerius pake dawi yang ngaten malah kaking kangge lantaran. Pantin ke poes itu terus saking kabar tembang rawat-rawat sintringan dipun mong dining kaki Semar. Menika mangki badhe saged nampi pangenteng-enteng tumrap panggayipun. Badhe keleksanan tumrap pangulai ngeraos, iya panjen nyoto. Kulon dere iki Kang Mas mboten saged kantun ngenten jenengan. Ya jeng madrim ora kena lunga-lunga. Awit pun kakang ora bakal suwi mesti banjur sowan maneh Bali ora ngerso dalem kanthi romo. Kula suwun ampun ngantos dangu-dangu Kang Mas. Ya sak cukupe pun kakang bakal ngolah batin nglakoni prihatin. Nyuwun pangestu romo murta gage mangkat sing ati-ati sing mantep madhep marep sing manteng panuwunmu ya kula. Ngestu aku.

0: ya to. Kula nuwun wonten paring pangandika sinuwun. Nyawang lakune putramu Narasoma tumraping rasaku kaya kumelap. Tak gambarake kaya ninggal bocah nang pinggir jurang melang-melang durung panikir dasar. Bocah ora tau lunga-lunga, ora tau prihatin. Kene kok banjur duwe atur menawa bakal genturake topo dari mugi-mugi lantaran pengatos puninga putra yuga kula Narasoma menika mangke kenging kangge pancatan badhe ngudi dumateng kawibawan iya ora ana alane adoh terak ana trak dana tak paring kanthi wadya bala sak petara kelapaten tekan jabane ngrangkak praja Mandaraka nungestake dawuh nyuwun pamit sinuwun sing ati-ati
1: Madrim, Kula Rama.
0: Ayo manjing kedaton dina.
1: Monggo, monggo.

Tambahan binti Mestoko kulon wonten paring pangandika diwaca. Sesembahmu Raden Lolosomo sejatine bakal kawisuda jeneng Loto nanging ora dadi kersane. Ing wektu iki malah jengkar saka ing praja bakal anglakoni prihatin. Aduh. Gusti Pangeran Pati, iya. Anggenipun badhe priatos dhateng puni. Aku dhewe ora mangerti tangis kok kepandhalem kanjeng sinuwun. Supaya lakune sesembah madu dicerai-cerai didoi diderekake tekan jabaring rangkap upama to iki mungkurung dalan kena diparibasake nganti kejentus ngawang-awang kesandung roto aja nganti kelayatan kudu ditanggulangi bebayane sesembah mulungi swakendhus wae kula dherek.

Eba duit pandegos iki gandeng kowe sing dadi pengarep aku tak takon iki prajurit sangka ngendi kok wangune tanpa wilangan lagi. Yen kowe takon karo aku genti aku takon kowe prajurit sangka ngendi. Ditakoni durung aku genti takon jamak lumrah ana dalan takon genti pitakon. Iki prajurit sangka ing Gendoro desa. Aku pepatih Gustiku Prabu Gendoro jenengku Patih Mandono Saroyo. Kowe ngaku sapa jenengmu? Pepatih Mandaraka. Aku Tuhayata. Wae. Iki padha dene Patih ya. Padha dene Patih yen meso isih rondo ganteng aku setitik. Patih kok mengjer kingking kaya mengkono. Patih iki sing apik iki njlegadak ngene iki ya dadi. Upama dadi bas ki wangun. Bar mlaku menyang endi? Mak Mandara Saroyo. Sangka niatku ndherekake Gustiku. Tedhak ing kraton Mandura bakal nglamar Kunti Naribrata. Yen panglamar iku ora dirungakake kepandhan Gustiku Nata Agung Prabu Gendoro supaya negara Mandura didadekke sungsan Borowali. Yen ngono tindakmu bakal tumindak sing ora bener. Ing atase nglamar putri ora dirungakake kok ngancam rusake negara tuwin patine para satriya Mandura. Yen ora iman baliya jotok bajutake lelakonmu. Orang nak peringgaki becik ojo takon duso aku yo kepetung wong tanah Jawa wajib berasto marang kamur kaning jagat kue keparat gulet dadan perkoro wani karaku sing tak wedeni abamu leno kaprel kandak riban tangan ajur kepadamu ojo melayu ono patih pecah sirai.

0: pangiyo tiban tanganku kurang bejo kelakon ambiar siram. Menika sinten Kyai Pati? Mitra sangga pengakuni pepati Mandaraka jenenge Patih Tuhayata. Pemendel dheweke wani balekake aku sak kantaku kabeh. Kaya dene melu duwe tanggung jawab negara Mandura apa ora becik ditugel gulung. Patih kok nyer kingking kok ngono. Entah tak umukke mau Patih nek kaya aku iki sembodo. Tur njlegadak aku muni ngono. Ngesuwi wadya bola wani tanggung jawab. Nggih ora ketan nek tekor pucet. Teni mon kajenge tang. Mangke panten dhewe ajeng wani mboten sah panjenengan kok tandangane mawon. Sing prayo ngati-ati kabeh para wadya bola didhawuhi siaga tata-tata. Nggih.
1: Tanjeng teko mangkono.
0: Kota Popatih. Tuhayata depani Bantala. Ora eling purwa Duksina purwa wiwitan Duksina pungkasan yektitan enget. Wiwitan tumekaning pungkasan. Bawane Jawata dumarengake kalamunta kapundhut wangsul wonten jaman kelajengan. Kasiling samira kinarya jalaran nggih menawa dadi dadi temanmu mulya gumregah.

mantep tanganmu. Oh, pawangmu. Yen panten kowe wedi karo aku mundur sak kancamu do wani wani depani payudan. Aja maju mbok siji bareng umur rampung nyawamu keparat rapat.

mati aku, mati aku. Loh, sing do maju nang peperangannya dorang rumangsani. Orang sing gelem bantu mah padha karo mlesek kaki. Lambut wonten dawuh tosipun. Aku kerengan karo Tuhayata, aku nyekel gegaman. Tak tibani gaman kuratu momo. Tak bacok mleset banjur disaut pedangku. Bacok undak-undakku. Aku tiba tandak ketok buluku. Pomo aku kira patih duk deng bisa tugel temenan. Mongko gulu iki pokok lain. Kadang toh mingkoyo gulu banyak nih pokok. Wiyah-wiyah nek pancen kowe iso ngalaki aku njaluk bantu di kalano pate Tuhayata. Nek pancen menang kowe mengko tak unggahke pangkatmu, tak undaki bayarmu. Mulane perang ajeng kok pinten-pinten dinten pinten-pinten dalu menika apa suka wani tanggung jawab. Mesti betah temandang tur betah melek. Ini nganggir dutangi disik. Ini apa tumuan perjurit kok boleh utangan. Lakangi siok gototototo. Mungu tekan temah yudho dilali-lali. Amboten, daripada sampai lali apa menek. Wis aja kuwatir mengko tak paringi ganjaran bisa menang itu ya to mangkih kula berarti.

apa iki? Rombongane ana wong wedok barang. Potongan wonge. Lah kok dadi wong wedok. Kula niki wae janjane kula ulungke sirah kula. Kula ujuh, kula ken mala. Ngantem nendang kula nengke mrung kula wales kula banting ting tak jotos tos tak tendang kula lek njoget kaul-kaul nika wis sing wong nyengingi nika mau sing nyengingi nganggo untu mas iku akal-akalane nyurung mau sing endi nika lho mau sing wong ireng kangge jaket biru nyurung anggar kula tangi surung malih patihe sing dituwaya to melu nyurung sisan seri dhewe yang setri nyurung tekan tundone kula tiba blomah tidaknya terus dicokot sak itu kok galak kaya kono. Ayo, rereo. Ma, teman-teman. Ini ada apa itu, mon? Wong-wong itu kadang mama. Ojo maju, bawa sisi, bawa. Mungsuk karo wong Mbah Rowo. Oh, lah, mau duduk wong Mondoroko wong Barowo mulai. Ibu tak peduli lo. Ojo to ayoni. Awet yen to ayoni bodo kalani kadik dani yo mumpuni tur bisa ngerti marang pengapesane siji lan siji ning Purwadya Bala Sangka negoro Gendoro Desa. Becik gaman dibongkok gendoro digulung awit iki paribasan ngerebut balung tanpa isi padu kemiri-kemiri kocok nyimpang dari kocok utur.

kita prajurit Kulo Raden. Keterangan iki mau senajan to ora ana rembug ngenani rusake kraton Mandaraka, nanging dhewe bakal sedya ala marang Ratu Mandura. Ngemongko Wadyabala iki mau ngliwati negara Mandaraka. Ih, matur nuwun keparing jawata, untungipun sedaya Wadyabala Mandaraka saged tumpang jayanipun. Mboten wonten ing alit cacat ageng ngantos ngemasi kaperloyo, syukur bejo sewu. Nyinamung kecimaning manah kula ajeng tebih kayan ingkang putra ih mung-mungan kula Raden Narasoma. Perkara anak Mas Narasoma rada sakwentara aduh mapan iki tekan tapel watesing negara Mandaraka. Kaya-kaya ora dadi apa ya mung pamujimu tak jaluk muga-muga bisa manggih raharja lumiyate yoga kutri. Ayo sakwetara kabeh Wadyabala dundurake. Aku tak munjuk atur yen iki mau ana dadaan nglayoni dadaan usun. Wingi staken terus.

Menawa Rama lakresa golek ya apa aku nyuwun pamit tak golekane dewi. Apa tak wis kebadut sumpah marang dewa yen ora iso nglatih.

0: Anakku nggir, nek jane mun ora ketemu nalare ngatasi impen kok kon goleki. Iwo semono tenimbang kowe kedarang-darang bakal goleki. Wanita kuyen goleki priya sejatine aji kriyang dadap. Yo to yen nggonmu goleki mau ketemu ditampa pasuwitanmu kalamun to ora. Apa ora padha karo adi godhong jati. Ora ana alane senajan turak rewang lebur laku jalak peninggal jajat desa milangkon tak golekane calon mantuku sing jenenge Narasoma.
1: Ora liwat mangsa buduwarama. Muga-muga bisa oleh gawe.
0: Yo, Bu Tambahan.
1: Kula penembahan.
0: Bendaramu seraten ono sak pungkur ku aja nganti banget-banget anggone nandang buyung.
1: Oh iya mangke kula badhe nyratosi
0: iya mangke kula badhe
1: ngerum-merum penggalipun ing putra penemban
0: mengkono wis karya slamet nggon tunggu pertapan tak goleke calon bojomu.

jar kororo turu. Kaya ngapa Udawa danane lan ana ngendi papan dununge calon mantuku Narasoma. Kok aneh temen panungi anakku Setyawati ya anak wadon Bonowati. Ora tak lakoni anak sing duwi penuwun tak lakoni ing atase mengimpen kok kudu digoleki rak padha karo milang wedi segoro. Abot-abote di anak wadon pancen tak walibasake satru mungging cangklakan. Yen muktekke ora kaya anak wadon yen gawirang ya ora kaya anak wadon. Tariwangane mlebu laku njaluk peninggal jajah desa milangkoi karo luwun marang dawuh tumuga diparingno. Kacarita Kotapo Begawan Bagas Pati. Arso ngupaya panuwun kang putra Endang Setyawati ya dening manah arso ngamban Jimantoro. Sembodo marang Udawa wedanane katon ngaglah wonten ing Bantul samya jejak Bantul kaya ngakoso kedhatit lagune katon anggedhap wonten Jimantoro.

wis purna. Lumiatra sang tapa yekti tangkae sing kaling-kalingan mega kelawan mendung. Miling-miling kadya jangku mider-mider kinjeng kang tanpa sedya. Etri manah anglebur laku njalak peningal. Sinambi talak berbang poyo calon keputra mantu ingin kekasih Raden Narasoma. Nyegadar lawan Indra minangka lantaran panuwunira marang diwa kang andum para paribasan. Ora pati-pati ngunjuk yen ora ana buntu metes, ora pati-pati daren datar wenten kleyang tiba. Sangka gedhening panuwunira dasar kulo pandhita kang gentur tapane saknalika bisa nimbulaken pangaribawa. Dadi boro-boro. Nyanyah ngunturake bumi. Tandraning goro-goro bumi guncang langit gumarang tangisi bumi pelawan langit tangisi bumi ana lindu sedaya kaping wolu wilangane jagat kaya jumplang jumplango. Ana ketiga dawa lemah bungkak bredeg mangampak panjering sapi gumarang pangaluping aslajak nimbulaken gegebluk tumraping para kawula merta padha. Ake tantu mati kapentang telos najan pemino kesatan warih apa manis satu kilan datan antuk bugo. Seko gawaning ketiga roning mandiro rantas podo saneko kakiping angin pindo sinawuraken wonting bantolo. Akeh poro kawurukan tintrim yekti bakal larang sandang kulawan pangan. Pangising langit gumaluduk ing akoso tanpa sangkan dan bala salamongso panimbulaken prah oro guro gurek gurni tomah giri-giri. Gunung-gunung longsor tarung podo dini gunung. Kayus prangkul-prangkul rubuh nerajan dalan nyayah babatan pating bumi lan langit kaya tangkep-tangkep lintang kaya rinontok-rontok lidat-datit pating kalawer. Lawan Siloman angkuh bujat-bujat to kala tondro di muka swara kaya gurnata gurninto. Kumandang wonten ngakoso banyulir kinebur kebur kinutak kutak gambira loyo. Puncaing gunung damur dipoko yang blekam-bleko peniti waranto bugo kupat kapital nyekitan kuat nyonggo bumi yang katondro pindo pecut penjarin tinggal. Akeh diukang sanukan toko widodari anjirai kepati siko gedining goro-goro. Apa sang bang guru preso kawontane goro-goro nyandak tirta kamandalu katetesaken sirping goro-goro mahanani ayom ayeming para dewa tata tentring para kawula ing mertapa drageh para kawula kang padha suka parisuka sirep tata titi tentrem ayom ayem sinarengan jumeduling perpat para kawan ing sami gegojigan wonten ing ora-ora mboyen katondro kaya ratu rebut negoro kaya satriya rebut wanita bleduk.

warta wening sirkut tapuh goro-goro ana swara jemegur tanpa ana tanpa nida lamun sinar wektu. Katulo sloka-sloka tereng katulo enten-enten bumi kapendhemo sadetek sak pengawis katon mantur tedanipun. Ingkang bisa amur mani goro-goro lan mungkasi goro-goro sejati dewa kamanungsan ya iku Sang Hyang Ismaya ya Kilurah Semar Badala. Ya bojo gati ya Nayantaka ya marga ibu. Marmani peparep Kyai Semar awit sapa kang ndulu marang Kilurah Badala ing batos darbi rasa kesamaran. Yen dewa kok mung katon pitah popo sudro nang yen nyatane pitah kok memanone kaya dewa. Ya Kilurah marga ibu. Margo dalan ewu ngarani ing kono kinarya dalaning perkewuh kalamunta kadulu marang sakpada padaning tumintah dandane Semar iku apa kakung apa putri. Yen putri kok kekuncungan, yen kakung kok sesumping lombok abang. Ya Kilurah Badranaya Badra wis ngarani Surya Naya wis ngarani ulat. Ulate Sengwang Ismaya yen katondro kaya dene manut lakuning Surya Latri. Nek tanggal 6 melu 6 awit njupuk pensiun. Ngisi bensin terus lunga. Yen tanggal tua melu tua sedih. Ngalor ngidul mulu ngesak telekeman. Yen tanggal setengah lunga ra mulih. Awit ing kono Kilurah Semar Badala pancen anyamun laku. Nayantaka Naya wis ngarani ulat toko pati. Ulate Semar kaya wong mati awit ing kono jenenge Kecipta angudi marang wahyuning kraton kang sepenggal tumuruning Mercapada. Bojo gati bojo pangan gati lintang upama to gelem dar lintang tan ana kang anggur beda. Momong putra tetiga Kilurah Nala Garing Pambayun panenggak Kilurah Kantong Bolong Wuragil Kilurah Bagong. Bagong kuwi ya ragil ning ya mbarep. Wuragil jalan dumadine manungsa iku keri, yen mbarep nyatane iku pancen betane Kyai Semar Badralaya. Rikala semana iku wayangane Kyai Semar Badralaya. Mula Kilurah Bagong nakale kepati. Nek nakal ora kaya Bagong, nek jelma ora kaya Bagong. Nek dremis ora kaya Bagong. Kala semana kang putra tetiga ical kakedhepaken pungun-pungun tiyas Kilurah Semar Badralaya wis dimanarsa nimbali dhateng para putra-putra. Kinurmatan Sekar Pucung katon ngumandhang ing akasa kaya dene nyandra marang pasuryaning Kyai Semar Badralaya kepareng lucitaning driya.

Seruwa-seruwi pancen guyu ake dadi wong kuwi nek nembang karo guyu elek. Apike wong nembang iya kudu mripate merem. Kudu ditamatake ukarane dadi nek rengeng-rengeng karo guyu malah cok kecemplung kalen. Arep urang guyu kepiye lah wong anak nembe padha pating begijik nang kene. Bareng bapak ni miyos mak kelakep kaya orang-orang kepidak sing tak arep-arep kining Petruk karo Gareng sing adat wis kelakon kuwi cok ora tau pisah karo bapak ni nek Bagong ni rapati tak urus iki mesti neng omah lor. Sekara Bagong ngono bali yos ben orang yos ben maton si timbul Petruk. Petruk timbul karo si Gareng podo bali aku angger miskon nyambut gawe bucah do ketok pating gridrah kuwi wah bunga suragam syukur bejo sewu nek agek do ngnampa nugraning dawata podo semlenget wah susahku kaya tinotok brojone nganti aku cok ora menyang nyambut gawe dasar mbok net gemati akuan lunga diuntapke tekan ngar lawang digawake tasih dilus-lus bathukku. Aku bali terus ditandak tek digandeng mlebu omah dilingguake ser terus digogoi saku. Seko gematine bojoku kaya ngono. Prandek puno anak-anakane kok do ora urus. Nek Gareng karo Petruk mono senajan ora urus ning nganggo peraturan Bagonge karo gawean ora patek maju. Angger iki kok katok dawa kalungan haduk nganggo kacamata. Tak takoni ngoso. Nanti Gong. Dengeri Suti. Orang rumangsani nek dandane dheweke kuwi wong tuwa sing labu. Sing dinggo topeng reges sing dinggo aling-aling kuwi wong tuwa bareng sak wis kecentol karo. Wanita sing sulistya nyuk karo bapakne wali kaya ngono. Adate cok gelem nukoke mbaku saking mah trima. Ngentekke mbakune bapakne. Gosip duit dibutuh-butuhake weh ya. Yes ben sekarang anak pirang-pirang Petruk weh tak undangi opo Gareng tak jake seneng-seneng artak lipur pikiraku ya bota-bote karena aku dipasrai karo sing wasani awakku kon momong anak-anak ayo karang abot. Mongko anak-anakku do nakal-nakal kabeh. Nek muni njaluk didines-dinesake, nek muni tumandang nyambut gawe padha sak enake dhewe. Nganti wingi tak dum kurang barang. Sopo sing tak jaluk ijol iki? Kek bocah-bocahku ya ora urus. Wis do ketitipan do rangaku. Kono kuwi sing marai marai ewo aku tak undangi karo nembang barang miring barang mloyo kago ketanon tembangane tembayatan karo poro warang gono warang gini sing bantu karo aku sekonjurun beteng ning beteng jaratan. ya mis kok njuron beteng gonaku wong kampanyen. Ndek aku. Sing siji kuwi tak e basi. Prandek puno ketok le guyub akur ki seneng. Angger sing lanang turu doprak-oprak. Thank you.
wedok ngelak jupuk ke wedang karo kaose dunjuk ake lewangun tak nembang aku. Aduh,

sing supaya mumetake waranggono. Yo kuwi tak nembang.

Genta Dara dibinal saupama pancen pinter mbatang sun sawangen Indonesia merga. Awit dibinalus ku jenenge Marmer Genta Dara sawangan. Paduyana tak nembang tembang aku.

panuwunku lek geguyon leren nggone sowan kudu sing bisa runtut aja nganti kuciwa. Mengkono Petro, ayo Bagong. Wis kok enak disi apa?

yang dalu ketinggalan langit yang rino katinggal sepi. Patut kalau muntah yang kurung papa nih. Wong kang gentur taman. Awet sanya tani mertopo dodur ngono kraton. Karang kabutan uska babar bisa dibati. Bima dining karang kabutan rikolo semono. Barengan lawan pertanden diri sarangan. Tan Braniro menggerakkan pagungan karena

kanthi kang putra ketiga Lurah Logareng Petruk Sumawono Bagong. Rikala semana amanggi satriya sangka ing Mandaraka kekasih Raden Larasoma. Sawunyuk Kyai Semar Pesa ana satriya tegak onung padukuan karang kaburutan. Sigra nggih ngaturaken keparang kalebaran

adalah leket kubur-kubur sak gulito melmel. Mangkit poden ingkang nembi rawuh. Seladan to keporo kaset kulo keparangan terakan perbagi pono kromo. Rawi pun raden ingkang nembi kiwolo lengga. Tak tompo kanti bunga pengendikan kaki Semar Bodrono yukang seoro mentah ono ngarpanaku. Nompo pamuji muka yoran si diopora liwat sungkemku tanpa nono kaki. Lo tampi tangan kali kapet telaken wonten dodo kendelo sami-sami. Itu le nolo garing apa-apa Petro ada pomo ojo podo kesuen ngaturno pangabekti karo satu yang kang nembil lenggah mengku sami sekwi bekti aku tak kepingin ngerti banjur nepung aki sing kanthi apik-apik. Kula aturaken pabekti ndur. Iya nulo garing tak trimo kuwi bekti karo aku pangestuku tanpa nono. Iki kula pundi wonten mestaka ndadosna jejimat. Kula aturaken pabekti ndur. Iya Petruk tak trimo. Kuwi mbagekke karo aku pangestuku tanpa nono. Kulo tampi tangan kekali minongko jejimat. Iyo Petro kulo nggih ngatur ke pangabekti rawuhipun priyanto ingkang nembe lenggah. Iyo Bagong kaya selamat ora ana siji apa tak trimo ke sungkem karo aku pangestuku tanpa nono. Nggih kulo tampi tangan kali nyuwuna prisa Pak Kyai saka ngendi kok nyala wadi? Jajal mengko tak takonane. Ya le takon aja nganti kurang duga prayoga awit panjenengan ki wong wis tuwa. Wong wis tuwa ki sopan santune dinggu. Udo negarane dinggu, dadi aja nganti bapak kuwi dicatat karo sak padha-padha ing atase kondange Kyai Smarti pamomong Wijiratu. Senajan to urung tau tepung ayo kudu dihormati sing apik-apik. Lenggo ki sing apik. Ora jegang kok ngono kuwi. Nganggo klambi ora ketan ming kaos-kaos aja kok njuk. Blegendis. Wis awake lemu ora keklamben wetenge lembereh kae. Mau nyuara ke lemu metri yang lembereh wisih kalah ayo takong bisa enak ya dewe kalah li apa li gendingan wong papat iki mau lah kalahan dewe Semar ini masa aku ya tangan kurang atus barang orang umum kong banten bucah-bucah ini orang bus keparngo keluar jeng nyungun preso penjeringan meniko satrio sangking pundi sinten sinambating wangi den menawakakan Semar bakal menipriso karaku olo tanpa rupu aku iki putra Mandaraka putrane Rama Prabu Mandrapati kekasihku Narasoma saking Mandaraka putrane pun sinuwun Prabu Mandrapati penjel Narasoma iyo kaki Semar syukur kula capet-capet pun kelingan kanjeng Rama rumiyin zaman sampun dangu wiwit panjenenganipun dereng wonten kang Rama tesih sami Jejaka sesarengan beguru kan kadangipun tiga yen mboten klentu ning kula niki wong tuwa cok lalen jeneng-jenenge ning upama to ketemu njur ngaku kula ora lali bisa njentrehake lan bisa ndongengake ini gandeng kula niki wong lalen mongko ya ora tau ketemu dadi rada bingung. Lak lajeng kersanipun Ndara Narasoma rawuh wonten karang kabutan ketingalipun kok sumengko pengawak brojo anggen kula matur ngaten menika nyala wadi tindakipun tanpa wonten ing ndherekaken ing atase penjam niku Pangeran Pati Kaki Semar ana tuna luput kuwi sing gedhe pangapuramu nggih mboten dados napa sowan kono ngarpanamu nampa dawuh songko kanjeng Rama kanjeng aku bakal kawisudo jemreng nata
ana ing Mandaraka. Nanging sanyatane isih abot tumrap sangganing wajibanku. Jalaran aku sing dadi satriya kang durung tau nandang priatin, durung tau gentur tapan. Aku kepeksa nolak sing kadarmaning Kanjeng Rama, perlu aku bakal mesu budi. Sawise aku matur kang mengkono Rama banjur angri genaki. Yen pancen tok antepi lelakonmu kowe aja lali. Nyuwuna sawab marang Kaki Semar Badralaya. Mampira ana karang kablutan nyuwuna senjata pitulung supaya dimongi dening Kaki Semar Badralaya. Mula teka kono ngarepanmu Kaki. Aja nganti dadi kageting pamikirmu. Aku nyuwun sawabmu lan nyuwun paigumu. Ora ketan paribasan mung sak kadang sak penginan. Aku njaluk supaya tok mongi.

0: wadon ya teko mangkono kota para den Narasoma tuwin para dipana kawan. Wonten madyaning wana dene manah asa ambangunaken tapa lelana tegese tapa tumindak. Deringan tos watawis dangu nampa cobaning Dawata datang kanyana-nyana. Ana tumrat sangkon dimantara sapa tambu sapa wruh. Iku pandhita sela bebelah begawan Bagaspati. Prisana satriya Bagus Sigra den Perpeki kepareng pangudas wae.
1: Apa iki sing calon dadi mantuku?

0: Ulalala. Raden, kula badhe tilakrama. Panjenengan satriya saking pundi sinten sinambating wangi? Keparenga kula badhe nyuwun pirsa. Nala Garing, Gulandara, ana pandhita buta tata kramane genep temen. Wah. Mak krembut lorek-lorek klambine. Tak kira ki nek apa kok anjlok seko dhuwur. Wong iso ngamban jumantara ya nek. Iya. Aku yake gumun iki ana pandhita kok wujute buta. Karang ya murid-muride ku ya buta kabeh. Mono ki mung karek gemantung pendhitane nek pendhitane ki ula ya muride ula. Manut pendhitane mulane kuwi anak buta ngono ora patut kaya awake dhewe mbeguru ora patut. Kaya kowe ki mbeguru apa? Nek mbeguru karo kan nek nyata iso mbeguru truk.
1: Mbeguru apa?
0: Carane nyilek niku pripun nggih? Menyilat kok ora iso wae. Yen kowe pitakon karo aku genti aku takon kowe ngaku pandhita sangka ngendi sapa kang dadi peparapmu?
1: Awon tanpa rupi kula menika pandhita saking pertapan Sela Belah. Peparap kula Begawan Bagaspati.
0: Begawan Bagaspati
1: dhewe. Lak panjenengan sinten?
0: Aku Satriya Sangka Mandaraka. Kekasihku Narasoma.
1: Narasoma,
0: iya.
1: Bejo kemayangan sinura kangelan. Gunku lumaku ora bakal kecelik. Ora bakal kesuwen ninggal bisa ketemu idam-idamane anakku wadon. Wah, nyuwun pangapunten Raden. Kula mewantu lenggah dadar kalian panjenengan.
0: Ora dadi apa sangwiku.
1: Nek ngono sing cilik kuwi jenenge Kreweng.
0: Kreweng, Kreweng, kula Gareng.
1: Lah, Gareng. Sing dhuwur ka jenenge nganggo truk-truk ngono.
0: Hei, pendhita apalane ya kok ngono. Armi Petruk ora lali ae. Nangku dadi kok tak samplak kok.
1: Durung tau tepung ngurung barang kok.
0: Ngundang wong mung dijukuk sirahe, trak truk trak truk. Nek nggo aku sesuk jenengmu Aliyang we, Truk. Aku semelang aku mesake nek kowe anggere ana wong liwat ngruwi, Truk, ngono isin aku.
1: Nangis kebatut Petruk,
0: nek nggo aku ganti opelok. Ngundang ora mung lak-lok
1: tak antem sisan ora.
0: Kula Petruk penembang.
1: Petruk nggih arah tenan. Nek sing mburi dhewe kae mati jenenge nganggo gong-gong ngono.
0: Arah aku ra yo rada populer to. Ora katut bahane ning gonge kuwi regane larang tak omong.
1: Nek gong dream yo murah. Monggo gong dream sing dijabur bengeng kae murah meneh.
0: Aku Bagong aku, Mbah.
1: Bagong,
0: Bagong.
1: Oh, jan bejo.
0: Oh, sampean bejo jenenge?
1: Aku ora. Kae jenenge Begawan Bagaspati tegese bejo ki lakune dhek iki bejo ora kok. Kae bejo ki ora. Raden,
0: apa sang tapa
1: sowan kula wonten ngarsa panjenengan panten niat kula badhe ngupaya patuko. Nanging upami to kula ngaturaken menapa mboten dadosaken sengkeling penggalih. Mata gagi ngendikak napa kang dadi diam. Kula menika dipun tangisi anak kula. Denok Setyawati Iya juga kula Bonowati menika kepingin ngladosi panjenengan. Mbok bilih penyandaran tur kula kersa kula dhereken monggo kula rawuh dhateng pertapan Sila Belah kula dhawuhaken kaliyan yoga kula. Nggih. Estu ngoro jagat manik raja diwaku. Nala garing Petruk kula ndara
2: Andrapa.
1: Pendhita iki putrane ngimpi ketemu karo aku. Iki prayogane apa aku manut diboyong dhawuh karo lawan putrane sing kekasih Dewi Setyawati apa ora? Lho sampean ngampiri bapak wae niate ajeng tapa napa ajeng rabi? Nek ajeng tapa tapa riyen, ajeng rabi mang rabi wae tak trimah wangsul mawon. Langkung-langkung panjenengan bakal dipek mantu kae nika niku nek mungguh kula ora cocok ya ora. Ora cocok. Ora cocok wong maratuwane kok ngono kok bab anake apik ra ya ora ketemu nalar to. Paling boten iku anake mesti nggih nyrengenges ngoten niku.
2: Aja maidu anakku ayu.
1: Tegas pati
2: kula Raden.
1: Aja nganti dadi kaget ing pamikirmu kepeksa aku ora bisa nglakoni apa kang dadi sediyane putramu. Yen pancen purna tapaku bisa uga tak leksanani nanging wektu iki aku durung bisa nglegani apa kang dadi panune putramu.
3: Sanyuwang tata kalono kalono kalanya takut maringkut katon siung nyok lir mawingis wingis

0: panjenengan mboten kersa ndaratur kula menapa kelampah kula rada paripeksa. Yen pancen jamu bakal rada paripeksa senajan to aku mung kali manut jembar aku wani rupa aku wani.
1: Woi, aja takon bisa tandak tak boyong tak nggih.

ketiban astane Ndara Narasoma pinduwe mlerok mripat. Bola patut banget. Satriyane ora ngapira detek piadegi. Lah kok dadi tangane antep kok mimis kolontoko, kowe dompetku ilang. Kawali beling-beling Loro semua onong paran ora kena tak peringgak ke betik bisa tak rudo pari peksok. Mereka tak tadi. Ojo takkan usul.

Wonder wangunipun digdaya pendhitane buta niki Pak. Iyo tak tibane teping tanganku ra digawe rasa mulo gare. Kula-kula bijik mon nggih mecengel mawon. Lah kula bijik pun kula serok-serok kene wah panggetake banter banget. Tak antem yo ora pasah. Aku dibetak. Wis madu, Gong. Eh, wis madu. Wis pedhot apa piye kowe? Nak genteni kene. Madurana. Oh, urung. Kok jebul ilang-iling. Yen pancen ngasta pusaka pun dawae pusaka kemawon supados enggal pejah. Yusra dan po bisa ngenteki kekuatanku, bisa ngendik kridatku, bisa kuat nampani pusakaku. Aku rumangsa kalah kau dewe. Badhe pun dawai menopo, aku isih duwe sifat kandel, siji curiga loro jemparing. Ya nak tiba di curiga ratu moral pasti jemparing tak kira tatas gulune, ngatos-atos gitu ya.

0: sedayane calon mantuku kuwi akeh banget. Mau nibakake keris ditamakake ana ing dadaku ora digayu rasa iki malah jemparinge dilepasake. Lek kuwi nggowo carane piye iki? Wis prayuga iki wis tak slempitne wetengku aku tak etok-etok mati. Mengko yen dheweke mrene terus tak cekel cek banjur gowo plencing tak ijabake. Sambato Begawan Bagaspati kelakon rampung nyawarpo ngakusti mondro guno kanthi sukmo kadang dimu ketiban jemparing kumong sok bakal petondo kuandang. Petro
1: Lun
0: butane wis mati guangan mpun pecah nopo wis Petro ketiban jemparing kurang anti tatu kulite dewe ngemasi kaperloyo pun mang tindak meriki mangki kulok guangi kulok cemplung nekali meriku
1: ojo takon tusuk tanda.

0: Dapake karo putramu.
1: Arpo gemang gawe kowe nek anakku gelem.
0: Aku trimo tok pateni.
1: Kowe njaluk mati tak banting mesti mati.
0: Ya wis aku bantingen wae.
1: Tak copot mati.
0: Ya wis aku copot.
1: Mali.
0: Wah, Petro. Darana semua sida digawa sepung sing kemulan mantel mang.
1: Digawa nandi?
0: Lah kae mlayu kaya ngono.
1: Elah blayang. Pak, berenak kandhani, Pak. Iki api awake dhewe bali apa nututi awit Ndara-ndara semua njaluk supaya tok mong mongko iki mau kerengan karo begawan Bagas Pati sing isine adipek mantu. Akae go lunga kan. Lek kerengan kalah sida disaut gowo lunga. Ning niate arep dipateni apa ora adipek mantu kupinge ra krungu. Yen mengkono sak lakune Bagas Pati ditutke aja ditegake
2: arek ngono
1: iki ane mutusake yen kudu ngetutke awake dhewe tata-tata ren.
0: Oh iya yo Kang yo tata-tata yo akeh nang iki
1: ada di manten urung ora urung mesti yo didhawuhake ning ngono kuwi yo durung karuan gandeng iki mesti pati buta.
0: Aku harus mulih aku.
1: Hah?
0: Aku mulih.
1: Ora melu.
0: Ora. Aku kena paran rong dino rak kerencungang. Keketok ngomah wae. Wis kono do menyangok kono. Aku ora lunga aku.
1: Ora lunga demen cilaka awakmu. Nandoro nara semua duwite okeh. Ane ora gelem ngutangi. Aku dutangi urung nek nyaur ora. Wong kok awane kok golek utangan wae.
0: Aku tak rerimuk ya mesti ora metu temenanan ya.
1: Ini ngono kiamah kebeneran tau orang tutangi sesok leh maringi duit rak kabar pisan
0: gua ya
1: lu burung karuang kok mah itu jadi pokoknya wong telu katut yari semar ditututi
0: dirawi ngerambu takon ngendi pertapan selo belah
1: ya pak ayo pak.

0: kamu ingkang ana ngendi
1: menika yoga kula ingkang nami Bonawati. Iyo kamu ingkang kasih Dewi Bonawati. Yen kaya kaya mengkono prayoga aku manut upama to aku bakal tok dapake kulawan putramu. Yen panjenengan sampun midhere dados atur panuwun kula. Prayogi kula trip wawancara piyambak kula badhe manjing wonten ing selanggar pelanggatan. Iya to enggal semingkira aku bakal pepanggihan marang putramu Bonawati.
0: Nuwun wonten paring pangan tiga Kanjeng Rama.
1: Mongso budha putramu apa calon garwamu enggal temonono aku tak munggah selanggar pelanggatan.
0: Kula nuwun ngestakaken dawuh pangandikanipun Kanjeng Rama.

dinarito kucaput Indang Setiwati. Saunya nompo pangan digal kang roko Raden Rasumo senajan mung onong sasmito kadi dene wis manjing onong jeling rasa tanpa tariworo sigur mepeki marang inging romo estine manah arso nyuwun preso paran werdining pangan diko kang nembi kapiarso dening Indang Setiwati.

0: wonten paring pangan digo kanthi ngrama.
1: Paran sungkawaning pamikirmu kok dadi kowe teka nang ngarepan aku kaya larut cahyamu bindi tinggalmu.
0: Salebetipun kula pepanggihan kalian Kang Mas Narasoma. Pangandikanipun Kang Mas dumateng kula mekaten Setyawati. Ayu kang dadi pasuryanmu setya marang garwa nang cacate. Tak gambarake aku iki ngagem sesupe mripat barlian. Embane bathok. Upama ta iso ilang embane diganti sing cocok lawan mripate saeba senengku. Menika ngibarat menapa Rama.
1: Lha dalan. Wula yen kaya ngono karepe bojomu ning aku upama ta takon karo kowe apa iso jawab sing kanthi terang.
0: Iye wonten paring pengendika kados pundi.
1: Apa kowe wis tresna tenan karo pertimbanganmu Narasoma tegese wis ora bakal kelakon duweni rasa seneng kelawan satriya siji-sijine jer wanita kuwi yen nganti ngladeni sipating priya gunta ganti sejatine ora becik.
0: Badhe tumugi wonten ing jaman kelanggengan yen namung panjenenganipun Kang Mas Narasoma ing badhe kula ladosi.
1: Lah nek pancen wis tresna tenan karo bojomu, kowe kudu tegel karo aku. Lire ana pasemon kowe mengkono werdine mengkene. Sesupe mripat balian tegese anggon-anggon ya bojo anggon-anggon pi pertimbangan mripat balian tumunggule jalaran tumunggule tumrap bebrayane Narasoma mung kowe cara Narasoma ratune kowe prameswarine embane kuwi sing mengkoni tegese sing nguasani uripmu ora liya ya aku. Dadi tatate kowe ki lemu ayu-ayu nanging kowe duwe wong tuwa kaya aku wujude. Lah yen pancen aku mati mesti Narasoma saya tresna meneh karo

0: Angger Narasoma.
1: Kula nuwun wonten paring pangandika Bapak Panembahan.
0: Kula sampun nampi aturipun ingkang rayi. Yoga kula Endang Setyawati menggah pasemon saking panjenengan sampun kula teliti werdinipun. Nyuwun perlu matur kata-kata. Ingin wasipun panjenengan kagungan moro sepuh kula mboten patos cocok.
1: Pri nyumanggaken ingin dados kersanipun Kanjeng Rama. Namun kula ngaturi pelambang kados mengkaten menika wau tumuju dumateng ingkang putra pun Setyawati.
0: Pri kula sagat waton panjenengan lair batos dados pertimbanganipun yoga kula.
1: Pri
0: namung sakderipun ingkang bapa nyuwun pamit panjenengan kedah kersa kula tilar-tilari cecepengan kula.
1: Kula kantun dire kersanipun Kanjeng Rama.
0: Mekaten menggah pametik kula dhateng panjenengan yen badhe tongginaken ingkang awasta

Parito. Seserepan ing Aji Condo Biro kang wis kawejangaken langkang putra mantu Narasoma. Sang Topo Begawan Bagaspati ngeningaken manciptaning rasa dene manah harso anyidikara salira pribadi. Angracut Aji Condo Biro Gyo Midil Sangka Jagat. Wah, ana apa?

popo kakang Bagaspati. Dino iki kowe pisah karo aku manjing onong putra mantuku Narasoma. Lah kakang Bagaspati tindak ana ngendi kowe tekan titi mangsane kudu aku ngadep onong jaman kelangkung. Yen mengkono aku tak nderek kakang Narasoma gandeng aku tok paringake sakarepmu.

0: Angger Narasoma, kula bapa penemban. Yen kepepet ing ayudha menika king kangge sipat kandel jalaran senajan to wujudipun namung denawa bajang. Pejah tunggal dados kali, pejah kali dados sekawan, pejah doyo sekawan dados wolu. Menika ngantos saged ngetrepi peperangan. Inga kata tentu boten kiat nampi adi condo biru tuh matur sewi seban bareng wat badi nyuwun priso adwi pun duwung
1: nyimang gaken leban
0: Yawati
1: Pulau Romo
0: wis tekan titi mangsane kuwi sing tresno sing bekti karo pertimbanganmu
1: Romo badi tindak dateng kuwi
0: Katris mamu kudu nganggo bebanten wong tuamu. Dalaran sak nyatane bojomu duwe marang tuaku ora cocok. Kan dia teko mangkono kanthi kinari lantaran curiga kang denaku. Suduk salira sang topo begawan Bagaspati kundur ing ayunan kuwondo drebabah wontring Bantala sedaya para kenya ing pertapan Sela Belas sesarengan kadyanjrit kepati.

0: Patih Tuhoyoto. Kula nuwun wonten paring pangandika sing ora bakal pangling panduluku kaya iki. Sesembahmu Yogakunara Soma ingkang wis ngadep kok dadi malah mboyong wanita. Iye manggaken. Kula trindangu dumateng inggih putra yoga kula Anggir Narasoma. Padha Basuki kula, menampi pangestu dalem Kanjeng Rama kados mboten kirang setunggal menapa. Sembah pangabekti kula kunjuk wonten sanggadhang ngandhaping padha. Iya, tak trimo iki sapa? Menika inggih putra. Inggih putra mantu pertimbangan kula. Diajeng Setyawati. Kados Kang Mas kula semanten priyantos menika namung badhe kados pertimbangan ngaten Kang Mas. Ya ora cara kaya mengkono diajeng. Setyawati, kula nuwun wonten paring pangandika sinuwun. Aja matur sinuwun aku wong tuamu. Kowe bocah saka ngendi?
1: Kula saking pertapan Sela Belah.
0: Seko pertapan Sela Belah.
1: Inggih
0: putrane sapa?
1: Putranipun Rama Begawan Bagasmati.
0: Duh, nggir, ora kleru nggir. Yen kowe putrane Bagaspati ora kleru kowe dadi bojone Rasuma wit Bagaspati kuwi adikku.
1: Inggih,
0: adikku tunggal Rama kelawan ibu. Amarga rikala semono anggone sifat gandarwa. Iku kena upatane bapa guru ora manut miturut marang pengendikane bapa guru satemah banjur salah kedaden dadi gandarwa. Kadange telu ingkang tuwa dhewe kakang Bagaswara banjur aku wong tuamu Bagaspati. Saiki bapakmu nendi?
1: Terus pundi Kang Mas, wis ora samatur. Wis ora samatur ya pokoknya isih ngono.
0: Setyawati,
1: kula
0: bapakmu saiki ana ngendi?
1: Kula mboten saged matur.
0: Aja kaya mengkono matur sing kanthi prasaja.
1: Ngaturaken kawuningan bilih Rama sampun sedo.

0: Mbeke mawon. Awit panjen mitra saking aturipun Kang Mas Narasoma mboten tata kagungan putra, napa kagungan tiyang sepuh Rama Bagas Pati.
1: Kuwi kelakuane bojomu kok ngono. Inggih, dadi matine bapakmu saka Narasoma.
0: Inggih mekaten
1: penyakit ora patut. Ora patut dadi anakku yang kono. Arpa ora tanpa rupa arpa kirim munggah balik pidak pedalan kaya ngopo panangsane panjenengan kuwi seneng karo anak wedok kudu seneng karo mertuamu ngerti? Kok dadi kowe seneng karo Lestiyawati karo mertuamu ora seneng ora ketemu nar dudu anake Prabu Pandrupati. Aku ora seneng duwe anak sing kaya mengkono tumindake.
0: Rama Kang Mas sampun dipun dugani Rama.
1: Wis ora berduli.
0: Istoyo kalepatan kula nyuwun.
1: Ora iso ngapura. Matine marat wae Bagaspati bareng ngluncati nyawamu.

0: Kang Mas Noro Sumola jengkar saking Pasuwana.
1: Wis Karben. Wis Karben. Aku pancen ora trima mergo adiku dipateni mongko bapakmu kuwi adiku. Kok dadi Narasoma duwe penemu kok kaya mengkono. Ing atase karo Sudermani Mara Sepuh kok dadi ora seneng ora tresna apa kuwi cocok lawan kekarepane wong tuwa. Wis radan to ngono aku ora bakal tegel. Sesuk nek pancen eling rak bali. Wis aja kuwatir kono kene anggepen aku bapakmu nyatane aku ya pakmu gedhe.
0: Inggih.
1: Yo to. Lho. Ora sumawat-awat ora sediko nyun pamit jeneng.

kotapu kang kalis kambeting tarjen katondro adeging negoro ngastino sang noto Prabu Abiyasa dinadep ingkang putra Raden Pandu Raden Destarata wing ingkang putra Raden Yama Widura sumrambahing para wadya bala ingkang 12 bar pindho dalatri

ana nggih genti kang winursita bidaling para satriya ngastina kocapo ingin pun gawon ing kraton mandrung agung prabu kunti bojo kasih para putra-putra nampi piswanro putra mandara raden narasoma kagiyat

gila urip ngono mergo padha kepengin mlebuni sayu mburu perang. Apa kira-kira panggah karo Basudewa? Lho, ora panggah apa kelakon aku wani manjing sayu mburu. Metu njupuk tak kodi kadir bareng mati tak lakoni.

Raden Larasemana dikekyate Raden Basudewa sawaya manjing wonten palang. Datan Oman stampel kasudip dan teti lokal muntuk kasuran ngayudu matek aji condo biromo keparingipun ingeng romo respuh begawan Bagas Pati yuka racut droning hargo micil songkoro godati aji condo biro kang wujud buto bajang onopo kakang ngorong.

Kakang Narasoma ngundang aku. Kowe tak kongkon. Aku njaluk gawe sakmentara. Mungsuhku kalah karo Raden Basudewa. Aja semelang tak pandanganmu. Kocapo Adhitandha Biro manjing panjang ngayunaken kridane Raden Basudewa. Najan to mati siji bisa dadi loro, mati loro dadi telu, papat mati papat dadi wolu, mati wolu dadi 16, mati 16 dadi 32, mati 30 dadi swidak papat, mati swidak papat ngebak yalun-alun kraton Mandura Satmaraden Basudewa sakwadya barang mundur.

0: keparang badhe manggi kang putra Basudewa sinuwun. Nger Basudewa kula rama, kok suarane katon gumuruh wadya balamu Narasoma Stimandra Guna. Nuyanaya Baskara titi mung iso medal sak mangke. Narasoma ing badhe kiyat dados jatuh kramanipun. Kadang kula diajeng Kunti Naliboto. Oh, ayo wis tekan mangsane Raden kula. Gandheng yoga kula pun Basudewa terang sampun kasuran. Ya pun Raden Narasoma ing badhe kawula dapaken kalian yoga kula tumunten badhe kula palakramaken. Kula dereng nemen palakrama sakmenika rama, kula nyuwun semados. Menapa wis tunggal taun, menapa kalih taun, waton kula sampun pun aken putra dalem, nyatanipun wis sampun saged ngendi. Dumateng calon kadang kula IPK Mas Basudewa. Kula sampun lega rasing manah kula. Oh yen ngaten kula kantun nenggo ngendikan pun Raden Narasoma sak wanci-wanci penyan ngendika terus kula dawuhaken matur sembah nuwun.
1: Gantang tarito geris kamunggal kami kutapo prapaniro prabu abiyasa.

kula ngaturaken Prembagi Panakrama. Kuyi kula tampi kanthi bingah. Nampi pangestunipun Kanjeng Sinuwuning Mandura kados mboten kira tunggal menapa. Lu kados ing lenggah wonten ngandhap menika kula sampun ragi tepang menika yoga kula pandu. Oh iya. Menika kadang kula sinara wedi Rama rikala kula pinanggih kang diajeng godha ini mengkono iki. Yayi ngaturaken Prembagi Panakrama nun pangestunipun Kang Mas Basudewa. Lajeng kersanipun sinuwun ing astina menapa dinya panjenenganipun kepareng tegak wonten negari kula ing mandi. Kula nampi panuwunipun ingkang putra Pandu mbok bilih kepareng. Ingkang putra Kunti Naribrata badhe kula dampaken yang yoga kula Pandu. Iwa semanten yen kalian Pandu menika mangke mboten cocok iya menopo kalian Destarata. Ingkang putra Destarata menika ingkang pundi? Iya amit-amit cacat Calayana. Rak sanes kamit sanes. Wayen ngaten. Nah ing dadosna kawuningan sini. Gandeng yoga kula menika sampun wonten ingkang badhe ngersakaken dados pacanganipun yoga kula Punarasoma dados kepeksa panglamaripun sinuwun Ngastina kula tolak. Pandu kula Rama bejamu wis kalah dhisik karo Narasoma inggih wayahe sampun boten dados menapa sampun kula rencang ngedhekaken sayembara perang prandene kula kawon kalian calon kadang kula Dimas Narasoma menika pramila kepeksa mboten saged ngaturaken kadang kula Yayi Kunti uyi mboten dados menapa wis ora dadi apa nggir Basudewa besok ganti wanita ora bakal kekurangan ingin badhe ngrasaken ingin pundi Pandu Diwanata putra Raja Ngastina Pandu ning sing wonten wingking nika inggih. Ayo bagus kae wong tengang-tengeng kaya ngono. Pandu. Apa? Kowe sing kepengin bakal palakrama karo calon bojoku diajeng Kunti. Yen isih legan utawa isih keparengi wasana yen ora, aku wis ngalah. Lho tak ulungake ning genti nek kowe iso ngalahke aku. Nek ora iso ngalahke aku ora perlu ngarep-arep Kunti Naribrata. Kowe nek ora wani dudu anake Abiyasa. Podo karo kowe ditantang karo sak podo-podo. Temen gunemamu Narasoma. Apa abang metu njaba tak jajal kadhekmu. Yo sakarep. Menika sampun pun lilani. Oh sampun nyumanggaken yen paling saged ngendi yoga kula Narasoma. Gentos mangke ingin kutu ibadi kula dapaken wis kono jajal Narasoma.

0: karo Narasoma. Elah. Ayo surak mroto, dhewe mroto entap-entap sasat pondo. Pandu tanding awak. Ayo rono balaku. Kowe menang karo Narasoma. Ora ming Kunti sing bakal tak dapake adiku Madrimpekmu. Wong tengang-tengeng meneh menang.
1: Kepiye Semar?
0: Sampeyan kalah kali Soma.
1: Iya, Bagong.
0: Saru. Saru. Ditotake Sembret Semar nganti karo Narasoma kalah. Ora iso ngrigenake Ndara Pandhu wis rasah dadi Semar wae. Mung gegeden weteng kok kang soto. Ora dhewe regeng. Waton nyelemong. Tandha Birawa niku biyen wulangane Prabu Cundila. Kula pun tau krungu yen kalahe Tandha Birawa karo wong sing duwe getih putih. Angale golek. Nek ora mersudi temenan angel. Wong terkadange duwe dijaluk ora oleh.
1: Ya akeh penemumu kuwi ora.
0: Ajeng ngopo njaluk mboten kagungan Udara Seta waton panjenengan kersa kemulan lawon putih mangke Tandha Birawa semer panjenengan nek ora mlayu kula mangamuk-amuk.
1: Dari toko tapo Raden Pandhu Ngesti ngendikan Kiai Semar tak nalika sesingep lawan Seta manjing panyudan
0: aku Tandha Birawa mangerti marang Raden Pandhu melagar kapiandem udune karo putih-putih Pak tak kemulang aku
1: oh
0: tak nggo kemulang kene-kene ketok wis semen ketok akeh musuh jeme tarpa sarungku putih
1: swara pating glembur pating jerit pelajaring yaksa wangsul dateng jagat Raden Lumpur.

0: aku tobat bareng Adi Tondo Biro Podo pating brengok bali ana ngaku. Ora ngerti jebul kowe sesinget lawan putih. Iki ketok iki sok.
1: Tondo Biro wedi karo karo aku. Karo sesingepku. Anjen mlayu kabeh kok go ngulane kuwi. Kore pancen kalah saiki apa kang dadi janjimu kudu bisa minangkan.
0: Yo saku manut kowe saiki dadi bojone Kunti yo dadi adiku Ipe. Madrin, madrin kula Kang Mas. Kowe tak tinggal tak caosake Raden Pandhu. Sakat kula dados derek panjenengan Raden.
1: Iki adimu. Yo. Yo wis tak tampa.
2: Aku
1: njaluk bagian.
2: Aku melu ngoyak e mau.
1: Jajar-jajar ora kena pokoke ora.
0: Wis mongso bodho adiku tak pasrahke marang Nyanyi Pandhu.
1: Banjur Kang Mas Nora Sumati ndak ana ngendi?
0: Aku ya pokoknya mati ana ngersani Kanjeng Rama, urip ya ana ngersani Kanjeng Rama. Lah yen pancen aku pinarian pangapura besok yen pun Kakang bisa jumeneng ratu, nyayo aja nganti lali tak atur tindak ana ing Mandaraka bareng lawan adikku Madrim tak estokake ngendi kamu. Karya mukti wibawa pun Kakang njaluk pamit.

Raden Pandhu Dirata Prisa ingkang raka katon layang-layang kaya dene dadar birasa trenyuh. Kendel sesandingan mangkeng rayi madrin tanpa kanyono-nyono kota po Prabu Gendara sapa.

0: songku madarono jagat yo kinaryo momong sapa iki takon karo aku Pandu Dewanata kowe sapa Prabu Gendoro Ratu Gendoro Desa Matrim kula kowe mandi ngono soto ludiro
1: Apar sowan Mandura Kunti tak jaluk
0: Kunti talon pertimbangan kowe iso ngalahke aku kelakon mondong Kunti tugel ngono

0: jas kuwi. Kowe tak kapak-kapakke mbeleng, tak kapak-kapakke ora tumomaku, trimo tobat culno tak mlayu.
1: Kepiye Petruk, nek umume kudu dipateni.
0: Pateni ah. Ora pateni manuh. Aku aja tok pateni yen pancen kowe gelem nguripi karo aku. Tak taosi bebungah adikku Gendari Pek. Wah, jan laris temenanan. Sapa-sapa dineke, sapa-sapa dineke. Aku arep ngeneke suti maneh maneh.
1: Kek dari wonge kowe ra oleh kok adineke. Nek pancen mengkono saiki aku saguh ngluwari karo kowe. Nang adimu pasrah lan

0: Madrim. Apa Dewi Gendari? Kowe saiki tak tunggalke karo Madrim lan Kunti. Dadi bojone Pandhu.
1: Oh nggih to akan jawab. Dados Kang Mas Pandhu menika kula ingkang kepareng dherekaken nanging kula kepetang dados garwa ingkang nem.
0: Mengkono. Ya perkara iku mengko kari bejani wose kowe dipasrahke karo kene dadi siji karo Diajeng Madrim. Yayi Pandhu, apa sawise tak caosake adikku Gendari aku weling besok yen ana kamulyaning uripmu aku titip-titip adikku Trigantalpati tak tampa ngendikamu karya mukti wibowo pun kakang kundur Gendara Desa.

0: aku wong mau jarene aku ngladen iki Raden Pandhu kok sak temaku didhawuhi karo Raden Destarata. Bejo temen awakku kok kaya ngene. Kurang prihatin apa aku kok banjur kaya ngene lagi. Wis ora usah ndemeng kalang. Cananane padha wae. Padha wae soal lho. Lho padha wae putra ratu Ngestina. Wis pokoke aku gelem wis mati Destarata wis manut wae. Kula nderek sinuwun.
1: Iya.
0: Paling kuat neksani gandeng kula kagul, kula rumah-rumah semangkal sangat. Badya kula gadah putra mbinding dugi turun kula mboten badhe akur yang Pandhu mongso njontong kula digawe kagul. Kondur kang.

kapenggali mapan menika sampun dumugi titiwan kinipun madri ngan kunti yang ngladosi pandu Basudewa kula metu njaba putraku kat apa pepundenmu kadangku yayi raja mala taosana prisa sing bisa ngresikake reretuning negara ing ngastina sumrambah kraton Mandura ngitaken dawuh awit iki akeh purwadya bolo kang bakal ngantam rusaking kraton Mandura tuwin negara wis iki. Nyuwun pamit kepareng kula atur uninga dumateng sesembahan kula Raden.

bataku tono rata tul kita kuat tipe segoro rata tipe nanggam kota posak kuntal prabu jolo sukindro wadya bokrik rampit gulung gaman bongkok gendiru wangsul won keraton timbul taunan pating berengok suarani.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya. Ayo kabeh Cak Ning ojo lali rungokno FM 96,8 Pro 4 RRI Surabaya, suara budaya Surabaya. Tanteni yo rungokno 96,8 Pro 4 RRI Surabaya. Matur nuwun, wal muwafiq ila mitariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, program 1 FM 99,2 MHz. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Minggu 21 Juni 2026. Dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, apa kabar Anda pagi hari ini? Saya Dini Wardani hadir kembali ke ruang dengar Anda edisi hari Minggu tanggal 21 Juni 2026. Anda saat ini ada di program Surabaya Pagi Ini. Dan sesaat lagi pendengar, kami hadirkan Mutiara Pagi. Hari ini nanti kita akan berbincang bersama dengan Ustadz Agus Farhani SPD. Beliau adalah Ketua 1 DPW BKP RMI Jawa Timur dengan tema Menumbuhkan Fitrah Anak Sejak Dini Menuju Kejayaan Masa Depan. Kemudian pukul 6 pagi kami hadirkan Warta Pagi hari ini, kemudian nanti 6.30 kami akan update untuk informasi arus lalu lintas dan juga informasi cuaca pagi hari ini. Dan jam 7 pagi kami hadirkan Warta Berita yang disiarkan langsung dari Pro 3 Jakarta. Kemudian kami juga akan menghadirkan siaran langsung gereja nanti jam 8 pagi. Anda juga bisa mengikuti Idola Anak pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat sampai nanti merapat 11 siang waktu Indonesia Barat. Nanti 11 siang kami hadirkan siaran langsung Piala Dunia. Hari ini nanti akan bersama Tunisia versus Jepang begitu ya, yang disiarkan langsung bersama dengan Pro 3 Jakarta. Kalau tadi pukul 00 waktu Indonesia Barat Anda sudah mengikuti siaran langsung Piala Dunia Belanda versus Swedia dengan skor 5-1 ya. Nanti kita akan bahas di Surabaya Pagi Ini. Bersama saya Dini Wardani, pendengar, inilah Surabaya Pagi Ini.

0: Mutiara Pagi, hanya di Pro 1 RRI Surabaya.
1: Pendengar, Anda saat ini ada di program Mutiara Pagi. Sebelum kami hadirkan perbincangan pagi hari ini bersama dengan Ustadz Agus Farahani SPD, beliau adalah Ketua 1 DPW BKP RMI Jawa Timur, dengan tema menumbuhkan fitrah anak sejak dini menuju kejayaan masa depan. Kami hadirkan pengajian Al-Quran bersama dengan Ustadz Abil Malik dengan bacaan surat Ali Imran ayat 95. Dari studio Pro 1 RRI Surabaya, kami ucapkan selamat mengikuti.

0: masih Anda ikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Surabaya.
1: Pagi hari ini mendengar Anda dari program Mutiara Pagi edisi hari Minggu tanggal 21 Juni 2026 dan saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Ustadz Agus Farhani SPD. Beliau adalah Ketua 1 DPW BKP RMI Jawa Timur. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar hari ini Ustadz?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Alhamdulillah.
2: Banyak gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat Ustaz. Terima kasih untuk waktunya bersama dengan Pro 1 RRI Surabaya pagi ini. Dan pendengar kami mengundang Anda untuk berinteraksi di 081-33-14-992. Saat ini kita sudah bersama dengan Ustaz Agus Farhani SPD. Beliau adalah Ketua 1 DPW BKP RMI Jawa Timur dengan tema menumbuhkan fitrah anak sejak dini menuju kejayaan masa depan. Baik Ustaz, silakan untuk mukadimah pagi hari ini.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu pendengar RRI yang dirahmati Allah, serta hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Pernah, mungkin kita sering pernah bertanya ya, mengapa hari ini banyak masyarakat mendidik anak itu terasa cukup berat ya, semakin berat. Padahal realitanya sekolah semakin banyak, teknologi semakin canggih, informasi ada di mana-mana. Tetapi pertanyaannya kami ulang, tetapi mengapa anak para orang tua itu justru semakin khawatir terhadap masa depan anak-anaknya. Hari ini kita banyak menyaksikan banyak fenomena yang membuat hati kita, para orang tua khususnya ya, dan para ayah dan bunda itu gelisah. Sangat khawatir banget. Anak-anaknya semakin sulit lepas dari gadget. Remaja semakin mudah marah dan tersinggung. Banyak kasus-kasus perundungan terjadi. Nah, anak-anak yang dipondokkan, mereka juga ragu terhadap dengan kualitas pondok. Tawuran masih kita jumpai. Kalau bicara narkoba, nggak perlu dicari, informasinya datang sendiri. Bahkan banyak anak-anak kita terlihat ceria di luar, tetapi sebenarnya sedang mengalami kesepian dan kekhawatiran. Ini yang terjadi, fenomena ini yang ada di masyarakat yang berkembang. Yang lebih mengkhawatirkan lagi, Mbak, masalah ini sering dianggap biasa. Katanya namanya itu juga anak muda ya. Namanya juga zaman sekarang. Padahal tidak ada masalah besar yang muncul secara tiba-tiba. Ini kata kuncinya aja. Tidak ada masalah besar yang muncul secara tiba-tiba. Banyak yang roboh selalu diawali dari retakan-retakan kecil. Pohon yang tumbang. Bukan karena dia nggak kuat tanamannya bertahan, tetapi diawali dari akar yang rapuh. Begitu pula juga anak-anak. Masalah besar saat ini, masalah besar yang remaja sering berawal dari hal yang kecil, yang diabaikan sejak dini. Awalnya hanya sulit diatur, awalnya hanya masalah belajar, malas belajar, awalnya hanya terlalu lama bermain gadget, atau jarang diajak bicara, bahkan awalnya hanya tidak dikenalkan dengan Tuhan dan agamanya secara baik. Namun ketika itu semuanya dibiarkan berhari, berbulan, bertahun, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu sesungguhnya yang sedang kita hadapi hari ini, bukan sekedar persoalan anak. Yang sedang kita hadapi adalah persoalan masa depan, Mbak. Kalau anak-anak kita kehilangan arah, remaja kita kehilangan arah, mau ke arah mana dia melangkah dan berjuang? Maka keluarga akan kehilangan harapan. Kalau generasi kehilangan pegangan, maka bangsa ini akan kehilangan masa depan. Maka pendengar yang dirahmati Allah, kita mungkin bisa membangun gedung yang tinggi. Kita bisa menciptakan teknologi yang kuat. Mungkin bisa melakukan riset yang canggih, tetapi tidak ada peradaban yang bisa berdiri kokoh jika generasinya kapok. rapuh. Dan generasi yang kuat tidak secara tiba-tiba, Pak. Mereka dibentuk sejak kecil, mereka dibina sejak dini, mereka ditumbuhkan sejak rumah menjadi sekolah pertama dalam kehidupannya. Karena itu kita tidak bisa menunggu sampai anak itu menjadi remaja baru kita berbicara soal aturan, etika, adab dan semua. Kita tidak bisa menunggu sampai anak bermasalah baru kita ambil peran untuk mendampingi anak-anak. Dan kita tidak bisa menunggu sampai anak kehilangan arah. Pencegahan selalu lebih mudah daripada perbaikan. Membangun itu lebih mudah dari memperbaiki yang sudah rusak. Lalu pertanyaannya adalah, apa yang harus, yang sebenarnya harus kita bangun dalam diri kita, dalam diri anak ini sejak dini? Apa pondasi yang harus kita perkuat agar anak mampu menghadapi tantangan zaman? Apa bekal yang membuat mereka tetap kokoh meskipun di dunia terus berkembang dan berubah? Islam itu menyebut pondasi itu adalah satu kata yang sangat indah. Bismillahirrahmanirrahim. Namanya adalah fitrah. Begitu, Mbak. Dan tugas kita sebagai orang tua, sebagai orang-orang yang peduli terhadap perkembangan anak kita, bukan menciptakan fitrah itu. Karena Allah sudah menanamkannya dalam diri kita. Tugas kita itu apa? Hanya menjaga, menumbuhkan, mengarahkan agar menjadi cahaya bagi masa depan anak-anak ke depan. Hanya menjaga, menumbuhkan, mengarahkan agar anak remaja ini punya cahaya di masa depannya. Bukan hanya punya cita-cita, tapi tak arah, tak jelas tujuannya. Dan dari itu, ini menjadi energi yang harus kita tumbuhkan. Apa sebenarnya fitrah anak yang harus dijaga sejak dini? Mungkin ini harus menjadi diskusi dalam dialog-dialog yang harus kita tumbuhkan pagi hari ini. Terima kasih, Mbak.
1: Ya,
2: saya sangat berbahagia sekali ini, Mbak. Karena apa? Karena anak-anak ini harus kita pikirkan, remaja ini harus kita pikirkan, bukan hanya soal akademisnya, tapi kekuatan dasarnya.
1: Ya, baik.
2: Begitu, Mbak.
1: Ya, baik. Ditahan dulu, Ustadz. Ada yang bergabung pagi hari ini ya. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, silakan Pak Tua. Semangat pagi Pak Luki, monggo silakan.
3: Untuk mempersiapkan sendiri mungkin karena keterbatasan kemampuan, jadi saya hanya bisa menjalankan setelah anak keluar dari rumah sakit waktu lahir, saya akikoi.
1: Oh baik.
3: Nah, tentang akiko itu ada satu yang saya ingin tanyakan, karena musibah. Waktu itu 50 tahun yang lalu ini saya mengalami musibah, terus istri saya juga musibah sama-sama. Lahir karena prematur, hanya 18 jam, terus meninggal. Nah, ingin saya tanyakan, ini saya lupa karena masih di rumah sakit, apakah sudah saya akikoi satu anak saya ini atau belum? Terus bagaimana kita tanggung jawabnya? Matur nuwun, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Matur nuwun, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan Ustadz. Ini ketika ada musibah, kemudian lupa ya mengakikoi anak. Ya, apakah udah diakikoi atau belum gitu ya? Nah, seperti apa bijaknya begitu ya, monggo Ustadz.
2: Boleh, terima kasih Mbak. Bicara soal itu salah satu ikhtiar yang disunnahkan oleh Rasulullah.
1: Iya.
2: Maka jangan pernah kita takut, khawatir, khawatir akan salah yang kita lakukan. Kalaupun itu sudah meninggal, boleh kita akikoi. Kalaupun itu salah mungkin ya, karena ketidakfahaman terkait dengan keilmuan yang kita fahami, tidak apa-apa. Karena niatan kita adalah untuk pahala Allah, untuk mendapatkan sunnah Rasulullah, ataupun mendapatkan kebaikan-kebaikan. Dan ini menjadi catatan besar, Mbak. Kebaikan yang kita lakukan tidak akan pernah salah untuk kembali kepada diri kita. Maka yakinilah Bapak, boleh mayoritas ulama sudah membolehkan untuk mengakikai dirinya, keluarganya, ataupun cucunya atau bapaknya, termasuk jika keduanya orang tuanya sudah meninggal dunia.
1: Baik, terima kasih Ustaz untuk jawaban dari pertanyaan Pak Luki ya di pagi hari ini. Kemudian ini saya mau menyapa Bu Septi ya pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustaz, saya mau bertanya masih berkaitan dengan akikah tadi, kalau bagaimana kalau yang akikah ini memakai dengan uang istri bukan uang suami, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana ketika akikah ini baru dilakukan saat bersamaan dengan anak usia sekolah. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Septia, silakan Ustaz.
2: Baik. Bagaimanakah akikah memakai uang istri?
1: Iya. Yeah.
2: Anak itu adalah anaknya istri dan suami, Mbak.
1: Baik.
2: Jadi tidak masalah gitu.
1: Okay.
2: Kalau seandainya istri ada keridhaan di dalamnya,
1: yeah,
2: Allah akan memberikan keberkahan di dalamnya.
1: Baik. Jadi kuncinya di ikhlas itu tadi ya, Ustaz ya?
2: Betul, Mbak. Betul, Mbak. Jadi persoalannya bukan persoalan ini istri ataupun suami.
1: Okay.
2: Persoalannya adalah bagaimanakah itu dampak dari akikah terhadap diri kita, terhadap anak itu.
1: Nah,
2: itu. Okay. Kemudian bagaimana baru dilakukan saat anak usia sudah sekolah? Yeah. Boleh, masih bisa.
1: Dampak. Berarti artinya dampak ini seperti apa Ustaz? Sejauh mana dampaknya begitu ya?
2: Banyak orang berakikah tetapi hanya menyelesaikan syariat. Apakah itu semua? Oh, tidak. Itu benar. Tetapi apakah dampak dari akikah satu? Kita sebagai orang tua tancapkan dalam pikiran kita, ya Allah, saya mohon kuatkan, saya mengikuti sunnah Rasulullah, sunnahmu ya Rasulullah, jadikan energi ini, energi mengantarkan anak itu tumbuh fitrahnya dengan baik. Yang pertama, doa orang tua. Yang kedua adalah, tolong ikhlaskan sebagai orang tua, ketika anak berproses untuk menjadi baik, dan dia menghadapi persoalan dalam perjalanannya, ikhlaskan untuk menjadi energi dia tumbuh menjadi lebih baik lagi.
1: Baik. Artinya apa? Artinya bukan persoalan ini uang siapa begitu ya Ustaz ya. Oke. Baik. Nah, kemudian sebagai orang tua Ustaz mungkin lagi ada kesulitan begitu ya sehingga belum bisa melaksanakan kewajiban begitu ya. Tapi menginginkan anaknya ini menjadi anak yang soleh-soleha begitu. Nah, apakah hanya dengan doa aja Ustaz ini mampu begitu ya dengan mungkin kalau kata Gen Z sekarang itu in this economy gitu Ustaz ya. Ini sejauh mana peran orang tua ketika di era ekonomi seperti ini Ustaz?
2: Begini Mbak, ini cukup menarik sekali ini dalam diskusi dan beberapa kajian yang lain saya. Allah tidak akan pernah menitipkan seorang anak kepada kita selaku sebagai orang tua sebelum Allah menginstal kemampuan pada orang tua itu. Kalau orang tua, kalau Allah tidak menyiapkan itu semua, berarti kan Allah zalim kepada orang tua. Maka sebuah kalimatnya adalah, bukan karena dia itu kaya, bukan karena orang tua yang cerdas,

0: khawatirkan adalah kenapa kita tidak sesuai dengan apa yang Allah ajarkan ya.
1: Baik, iya. Baik, terima kasih Ustaz untuk jawaban dari pertanyaan Ibu Septia pagi hari ini. Kami juga masih mengundang Anda untuk berinteraksi pendengar 081 begitu ya. 081 33 14 992, karena di 54 ini kami gunakan untuk sambungan bersama dengan Ustaz pagi hari ini bersama dengan Ustaz Agus Farhani SPD. Beliau adalah Ketua 1 DPW BKP RMI Jawa Timur. Baik, kemudian pagi hari ini ada hamba Allah ya yang bertanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau menanyakan, orang tua ini kan dalam mendidik anak ini senantiasa berbuat kesalahan, sehingga ada beberapa hal yang membuat kadang kita ini ingin menanamkan nilai agama kepada anak, tapi kita ini tidak memberikan contoh. Kadang kita ini kepingin membuat anak ini mengerti tentang hal-hal yang baik, tapi kita ini tidak punya waktu untuk memberikan pelajaran tersebut. Bagaimana Ustadz yang bisa dilakukan? Terima kasih. Baik, terima kasih hamba Allah. Monggo silakan Ustadz.
0: Baik, terima kasih. Kata Imam Syafi'i dalam sebuah nasihat kepada kita, ya, apa yang sudah terjadi, maka ikhlaskanlah. Maka nggak usah dipikir. Kesalahan-kesalahan besar sebesar apapun, itu nggak usah kita pikir. Umar bin Khattab pun ketika membunuh anaknya sama Rasul, udah kamu nggak usah pikirin. Yang kedua adalah nasihatnya, hari ini yang kita jalin, ayo kita sabar menghadapinya. Allah akan memberikan jalan.
1: Baik.
0: Yang ketiga adalah, ketika ke depan yang akan kita lakukan, ayo kita berikhtiar tanpa ada koma, tanpa ada titik. Artinya, berjuanglah tanpa ada batas. Itu pondasi dasar orang tua mendidik anak. Maka Allah tidak akan membiarkan kita akan tersesat ataupun salah dalam mendampingi anak-anak kita. Allah akan memberikan jalan di mana ikhtiar itu terus berjalan. Di mana kesabaran itu menjadi basic. Di mana keikhlasan itu menjadi pondasi dasar kita.
1: Baik.
0: Jangan khawatir. Insya Allah kebaikan akan hadir terus selama hati kita berjuang untuk fitrahnya anak-anak.
1: Baik, ya, terima kasih. Baik. Terima kasih satu jawaban dari pertanyaan hamba Allah pagi hari ini. Ini ada yang masuk ya, tapi kok tidak ada suaranya. Mungkin boleh untuk di telepon kembali begitu ya, 081 33 14 992. Anda juga bisa WhatsApp teks ya pendengar, dan juga WhatsApp voice note ya, dan juga telepon di pagi hari ini. Kemudian Dini mau menyapa lagi pagi ini, ada Ibu Mutia yang ada di Rungkut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau menanyakan bagaimana ketika menyikapi anak yang sulit diarahkan dalam beribadah. Disuruh ngaji ini susah, kemudian kalau untuk disuruh jalan-jalan sama teman-temannya semangat ya, tapi kalau suruh ngaji ini susah begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan,
0: Ustaz. Ini sering terjadi di lapangan, Mbak. Sering terjadi di lapangan.
1: Jadi nggak satu-satunya
0: kita,
1: ya.
0: Kita kepingin baik ketika kita bernasihat.
1: Baik.
0: Nah, kita kepingin dituruti anak ketika kita bernasihat, memberikan kepada nasihat itu kepada anak. Tapi pertanyaannya adalah, apakah nasihat itu dibutuhkan oleh anak ketika itu?
1: Baik.
0: Bayangkan, bayangkan kita bernasihat sekali dua kali, tetapi di lain waktu, kita setiap hari itu di continue tanpa melihat apapun. Kita mengatakan anak berbanding terbalik dengan apa yang kita nasihatkan kepada anak-anak. Contoh Mbak. Kita suruh anak ngaji. Tapi pertanyaan besarnya, berapa kalikah ngaji kita dilihat oleh anak? Itu Mbak. Kita suruh anak ke masjid. Sudah berapa kalikah jejak langkah kita dilihat oleh anak ketika kita melangkah ke masjid? Kita disuruh bertutur kata yang baik. Sudah berapa kalikah kita ngerasani di sosialita bersama dengan mama? Harusnya anak itu tanpa dinasehati dia akan bisa kok Mbak. Karena fakta di lapangannya, kami mendampingi anak sekitar 20 tahun berjalan ini, itu mereka gak perlu dinasehati. Kata anak-anak sekarang begini, bunda, ayah, ayah gak perlu susah-susah menasehati saya, tapi tunjukkanlah kepada saya, maka pasti akan saya akan berada di belakangnya ayah dan yang terbaik. Maka bismillah, lakukan dari hal yang sederhana, yang kecil, anak-anak itu bisa mencontoh tanpa ada kalimat protes yang disampaikan. Maka

0: tangisan kebahagiaan, tangisan kerinduan, yeah, itu akan muncul dari hati seorang ayah dan bunda.
1: Hmm, baik.
0: Begitu, Mbaknya.
1: Jadi memang harus benar-benar menjadi tauladan dulu begitu ya, Ustaz ya, sebelum memberikan nasihat begitu ya. Baik, oke, coba kita sapa ya di WhatsApp ya. Ada Ibu Wati pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Selamat pagi, izin bertanya. Ya. Istilah anak durhaka ini sudah sering kita dengar. Dan kata teman saya itu, kalau di keluarga itu justru orang tua durhaka kepada anaknya, begitu ya. Sebenarnya seperti apa orang tua yang durhaka pada anak itu, Ustaz? Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Wati. Monggo silakan, Ustaz.
0: Nauzubillah min dzalik ya, Mbak, ya. Kalau seandainya kita tidak berdoa lah, dan kita tidak berharap menjadi anak yang durhaka. Mohon maaf apa? Orang tua yang durhaka. Orang tua durhaka itu bisa jadi tidak mengantarkan anak-anak ke surganya Allah. Begitu.
1: Yeah.
0: Orang tua yang durhaka itu orang tua yang membiarkan anaknya menjerit. Fitrahnya gak tumbuh dengan baik. Meskipun dia seorang pendidik atau seorang akademis yang luar biasa.
1: Baik.
0: Jamin orang-orang yang cerdas, yang pintar, yeah, gelarnya banyak, tetapi anaknya hilang dalam kehidupannya. Itu bisa dikategorikan orang tua yang durhaka. Maka supaya kita tidak menjadi anak orang tua yang durhaka, ayo kita tumbuhkan fitrahnya anak, Mbak. Sebenarnya orang tua itu gak susah kok, Mbak. Kenapa? Karena Allah sudah menyiapkan. Kita cuma mendampingi, menjaga, mengantarkan.
1: Yeah.
0: Contoh sederhana Mbak. Sederhana banget.
1: Yeah.
0: Ada seorang bayi. Ibu Mbak pernah menjadi bayi kan?
1: Pernah ya, Ustaz ya. Masa langsung lahir langsung gede gitu ya?
0: Waktu bayi itu dia mau belajar berdiri, dia jatuh.
1: Iya.
0: Yeah. Masa bayi itu tidak akan pernah berkata aku kapok.
1: Iya. Yeah. Saya akan mencoba terus ya, Ustaz ya.
0: Nah, tidak pernah seorang orang tua itu memprivat anaknya, bayi itu untuk merangkak atau berdiri. Tetapi apa yang dikatakan orang tua dalam hatinya, nak coba lagi, lakukan lagi, lakukan lagi.
1: Yeah.
0: Apa yang terjadi? Bayi itu tidak akan pernah mengakhiri perjuangannya.
1: Baik.
0: Dia akan selalu berdiri dan sampai sekarang kita merasakan nikmatnya berdiri. Artinya Mbak, anak itu sebenarnya dia bisa melangkah sendiri dengan kekuatannya. Kenapa? Karena Allah sudah menginsal fitrah terbaiknya buat anak.
1: Baik.
0: Tetapi dalam kehidupan kita, kita mematikan fitrahnya. Dengan nasihat, dengan kalimat bijak, tapi sesungguhnya itu memutilasi fitrahnya anak. Bahasa kami begitu.
1: Baik. Niatnya baik, tapi disampaikan dengan cara yang mungkin gak bisa diterima gitu ya, Ustaz ya?
0: Itulah yang terjadi sekarang ini di era-era digital ini. Niatnya baik. Contoh, anak dikasih gadget supaya gak rame.
1: Ya.
0: Tapi gak berpikir 2, 3, 4 tahun kemudian.
1: Baik.
0: Anak dipempesin bangun subuh sampai tidur malam.
1: Ya.
0: Bahkan dampaknya apa? Dia akan hilang shift control kebersihannya.
1: Benar.
0: Anak-anak disuruh, susah disuruh bangun pagi.
1: Ya.
0: Kenapa? Karena mulai bayi, emaknya bilang tidur dulu masih gelap, ntar aja bangunnya.
1: Jadi hal-hal yang seperti itu yang tanpa kita sadari begitu ya saat ini itu baik ya.
0: Dan itu bertahun-tahun Mbak.
1: Nah, kalau kita merasa gitu ya Ustaz ya, menjadi orang tua yang mungkin gak durhaka tapi kurang optimal begitu ya dalam mendidik anak, mungkin kita merasa seperti itu, apa yang harus dilakukan Ustaz? Apakah, maksudnya gini, apa yang harus dilakukan untuk menembus kesalahan dalam tanda kutip begitu ya?
0: Baik.
1: Agar tidak merasa berdosa begitu ya.
0: Saya sudah siapkan jawabannya 3 tahun yang lalu itu.
1: Oh baik. Seperti apa itu Ustaz?
0: Yang pertama, akui kesalahan dengan jujur.
1: Okay.
0: Tidak perlu gengsi mengakui akan kesalahannya itu kepada Allah. Ada pola asuh yang kurang tepat. Yang kedua adalah perbaiki hubungan sebelum perilaku itu dilakukan. Seringkali orang tua fokus memperbaiki perilaku anak, padahal yang perlu diperbaiki lebih dahulu adalah
1: perilaku hubungan dengan anak. Oh baik.
0: Bukan memperbaiki perilaku anak, tetapi hubungan dengan anak. Yang ketiga adalah, jangan pernah takut meminta maaf.
1: Okay.
0: Banyak orang tua mengira meminta maaf akan mengurangi wibawa, padahal justru sebaliknya. Jika memang pernah menyakiti hati anak, katakan, nak, ya, ayah, bunda sadar mungkin selama ini ada sikap yang membuat menjadi sedih. Maafkan bunda. Kita belajar bersama yuk untuk menjadi lebih baik. Yang keempat, fokus pada perubahan kecil yang to be continue, yang istiqomah atau yang rutin. Jangan berharap semua bisa berubah dalam semalam. Mulailah dari hal yang sederhana, kembali menuju fitrahnya anak. Masya Allah.
1: Baik. Jadi artinya masih ada kesempatan untuk bertaubat dalam tanda kutip gitu ya Ustaz ya.
0: Iya. Allah tidak akan pernah menutup taubat seorang hambanya. Libatkan Allah dalam segala proses pendidikan. Besar apapun usaha orang tua, hati anak tetap berada dalam penggenggamannya Allah. Karena itu jangan lelah kita berdoa untuk anak. Seringkali nasihat yang tidak berhasil disampaikan oleh lisan orang tua justru berhasil disampaikan oleh doa yang tulus oleh orang tua di sepertiga malam.
1: Oh baik, jadi kuncinya harus ini ya Ustadz ya, mungkin bisa dibilang ditirakati gitu gak sih Ustadz kalau kata orang Jawa tuh?
0: Betul Mbak, makanya orang Jawa itu tidak pernah pakai hadis ketika bersehat.
1: Oke baik.
0: Tapi nasihatnya dengan perilaku dan kekuatan. Maka sebuah nasihat terakhir yang saya sampaikan Mbak.
1: Iya.
0: Kesalahan orang tua bukan akhir dari segalanya.
1: Baik.
0: Selama masih ada waktu, masih ada kasih sayang, masih ada doa, maka selalu ada kesempatan untuk kembali menumbuhkan fitrah anak yang mungkin selama ini kurang terawat dengan baik.
1: Baik, iya. Terima kasih satu jawaban dari pertanyaan Bu Wati ya di pagi hari ini. Kemudian pagi ini ada Ibu Hartini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya, apakah menanamkan kebaikan sejak dini sebagai investasi dunia akhirat dan apakah menumbuhkan fitrah sejak dini ini sangat penting dan juga merupakan peran utama orang tua? Terima kasih. Terima kasih Ibu Hartini. Monggo Ustaz.
0: Baik, saya tidak akan menjawab sangat penting atau tidak.
1: Oke.
0: Karena kita akan terjebak nanti dalam hal oh ini penting, oh ini tidak penting.
1: Oke.
0: Sekarang kita berada di zona ini menjadi kebutuhan orang tua sekarang, Mbak.
1: Iya.
0: Karena apa? Kalau ini tidak kita lakukan, maka bisa jadi anak kita ketika kita meninggal, dia hanya menyewa orang untuk membaca Quran.
1: Oke.
0: Mereka akan menyetel sebuah audio untuk didengarkan oleh lingkungan. Kapan lisan seorang anak itu akan membacakan surat Yasin di saat kita terbujur kaku? Atau bisa jadi doa kedua orang tua itu sifatnya paketan. Maksudnya paketan gimana? Di bulan Ramadan kita baru berdoa, setelah Ramadan kita hanya menonton sebuah kejadian.
1: Oke, paketan ya. Baik Ustaz. Sehingga
0: sudah jadi kebutuhan Mbak.
1: Oke. Nah, investasi dunia akhirat. Ini kalau dibilang investasi begitu ya Ustaz ya. Otomatis kan bisa dibilang pengen contoh nih Ustaz saat ini kan waktunya masuk sekolah gitu ya. Pengen anak-anak ini sekolah dengan baik di sekolah yang bagus gitu ya Ustaz ya. Tentu dengan biaya yang juga tidak murah begitu ya. Artinya kita bilang bahwasanya kan investasi menyekolahkan anak dengan benefit ini kan juga merupakan investasi akhirat. Nah, ketika dikomparasikan kemudian dengan dilihat dengan kemampuan ekonomi orang tuanya yang orang tuanya ini mungkin bisa dibilang hanya pas-pasan saja begitu ya, tapi ingin memberikan yang terbaik bagi anaknya. Nah, ini sejauh mana Ustadz? Apakah ini bisa dihitung sebagai investasi akhirat atau apakah mendapatkan pahala begitu Ustadz?
0: Ya, betul. Kalau bicara soal pahala, selama itu berniat kebaikan maka Allah tidak akan menghilangkan pahala itu. Bicara pahala ya. Kemudian berbicara soal investasi, investasi pendidikan. Tapi begini Mbak, orang tua kepengen menyekolahkan anaknya, anaknya pulang itu menjadi baik, kan begitu ya? Tapi kalau saya menjadi guru Mbak, saya akan bilang begini, aku kepengen anak itu masuk ke gerbang sekolah itu sudah baik. Sehingga saya nggak kesulitan ketika mendidik anak itu untuk menjadi. Tapi faktanya Mbak, faktanya. Guru itu banyak mengeluh karena apa? Variannya orang anak-anak yang susah dididik dan lain sebagainya. Kalau bicara kepingin-kepinginnya loh Mbak.
1: Ya baik. Bagaimana menyikapi kondisi tersebut Ustaz?
0: Yang kita sikapi adalah, kalau kita punya harta, mungkin kita bisa kelihatan. Kalau kita punya emas, ada yang bisa diinvestasikan.
1: Okay.
0: Punya usaha, punya juga. Tapi bicara anak, itu nggak akan hilang investasi itu, Mbak.
1: Oke.
0: Okay. Tanah, habis uang, tanah itu hilang. Emas, dipakai, hilang. Kan gitu?
1: Iya. Yeah.
0: Bisnis, investasi bisnis, hilang. Tetapi ketika bicara soal investasi anak, baik buruk itu tidak akan pernah hilang nanti.
1: Baik.
0: Usaha kita bisa bangkrut, harta kita bisa habis. Tetapi berbicara anak, pasti akan berbuah investasi. Maka pilihannya adalah, kita mau investasi yang baik atau tidak di masa depan.
1: Oke, baik. Ditahan dulu Ustaz, ada yang bergabung. Assalamualaikum, ya. Selamat pagi.
2: Waalaikumsalam Ustazah.
1: Baik. Waalaikumsalam Ibu Dian. Monggo silahkan pagi hari ini Ibu Dian yang ada di Gresik. Monggo.
2: Ya. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam Ustaz. Mohon doanya.
2: Ini ya Pak Ustaz.
1: Ya.
2: Kita sebagai orang tua, kita berusaha untuk mendidik dan mengarahkan anak itu supaya menjadi anak yang soleh dan soleha, yang taat beribadah pada orang tua, menjadi anak yang berguna bagi agama, bangsa dan negara. Tapi kadang melihat kalau sekarang ini anak-anak itu kan mudah terpengaruh, apalagi gadget itu ya, gampang terpengaruh dengan apa yang dia lihat. Terus kalau di rumah itu kelihatannya diam, tenang, tapi kalau di luar rumah sih enggak karu-karuan, ikut-ikutan teman-temannya yang apa istilahnya ura-uraan, terus suka kayak itu rek-rekan, itu gimana sebagai kita sebagai orang tua kan, supaya anak itu bisa baik di rumah juga baik di luar rumah, tidak menjadi apa ya mencemarkan baik orang tua. Mohon penjelasan. Terima kasih.
1: Terima kasih Bu Dian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan Ustaz.
0: Baik, Mbak. Kadang itu era sekarang
1: Baik di rumah baik, ketika di luar rumah wah ini aslinya udah kelihatan.
0: Iya Ustaz. Saya berbicara mohon maaf Bang.
1: Iya.
0: Itu loh pola pendidikan pendampingan fitrah yang kurang maksimal. Sehingga apa? Berperilaku ganda. Dan itu terjadi bukan hanya satu orang Mbak. Ratusan. Dan beberapa kasus yang saya tangani itu terjadi Mbak. Itu realita. Itu fakta yang ada di masyarakat. Tapi orang tua menangis kan. Maka solusi yang kami berikan, sudahlah ayah dan bunda, jangan habiskan waktu kita untuk melihat titik-titik itunya saja.
1: Okay.
0: Lihatlah cahaya di anak-anak kita. Kalau di perjalanan hidupnya mereka mungkin seperti apa yang disampaikan tadi, sudah kita minta kepada Allah, lihatlah kebaikannya dia. Dia seperti itu bukan karena salahnya dia. Mungkin kita bagian yang menskenari yang membuat dia salah. Contoh, ketika ingin dia kreatif, kemudian kita bentak. Akhirnya apa? Dia mencari pelampiasan di luar, Mbak. Main gadget, fakta di lapangannya ya. Kemudian kita nasihati, anak tetap ngotot nggak mau, kita marah. Ketika itu anak manut, patuh. Tetapi ketika berada di luar, itu lebih parah anak yang melakukan pelanggaran secara umum. Kenapa? Karena fitrahnya nggak tumbuh dengan baik. Maka nasihat saya, mungkin hari ini kita lelah mengingatkan anak sholat. Mungkin hari ini kita harus berulang kali mengajarkan sopan santun. Mungkin hari ini kita harus bersabar menghadapi berbagai tingkah mereka. Namun jangan pernah menganggap itu sia-sia.
1: Baik.
0: Karena setiap nilai kebaikan yang kita nanamkan hari ini adalah tabungan masa depan. Investasi dunia bisa saja habis. Keuntungannya tidak seberapa persen. Tetapi investasi anak bisa menghasilkan manfaat seumur hidup.
1: Yeah.
0: Maka saat orang tua sudah tua, anak akan baik, anak yang baik itu akan merawatnya. Orang tua meninggal, anak yang soleh akan terus mendoakan. Bahkan ketika orang tua sudah berada di alam kubur, pahalanya akan terus mengalir dari pendidikan yang pernah kita berikan kepada anak-anak kita. Maka dari itu, Ya. Karena itu, ayah dan bunda, jangan sibuk menyiapkan warisan untuk anak. Ya. Tapi lupa menyiapkan anak menjaga, mampu menjaga warisannya. Jangan sampai kita sibuk membangun rumah untuk anak. Tetapi kita lupa membangun karakter untuk mengisi rumah itu. Terakhir nih, jangan sibuk menyiapkan masa depan dunia mereka. Tetapi kita lupa menyiapkan masa depan akhirat mereka. Bismillah. Gak usah khawatir ayah dan bunda, ketika anak kita berada di terbawah, yakini Allah tidak akan membiarkan kita sendirian mendidik anak.
1: Baik.
0: Allah akan mengirim malaikat-malaikatnya untuk menjadi yang terbaik.
1: Luar biasa ya Ustaz ya. Jadi artinya ini juga merupakan kerjasama orang tua begitu ya, agar kalau bicara seputar pendidikan anak ini juga gak bisa tanggung jawab satu pihak saja begitu ya. Mentang-mentang ayahnya udah kerja nih Ustaz, kemudian ibunya, ibunya semua ketika ada anaknya yang...
0: Ada yang gak kejawab tadi Mbak?
1: Oh apa tuh Ustaz?
0: Kalau sama-sama bekerja gimana?
1: Jawaban
0: saya adalah jadikan pertemuan anak itu pertemuan yang efektif dan berkualitas.
1: Baik.
0: Hari jangan nanya PR-nya gimana, tadi belanja gimana,
1: tahu bosan nanti ya.
0: Nah itu bertanya memang, tapi kualitasnya tidak nyopot gitu.
1: Baik. Jadi harus ada strategi-strategi yang dilakukan begitu ya Ustaz ya, ketika komunikasi sama anak begitu ya.
0: Di segmen berikutnya ya.
1: Iya, kayak segmen berikutnya.
0: Di pertemuan-pertemuan yang berbeda nanti.
1: Baik. Nah, Ustaz Yara sudah di menit ke-50 Ustaz, silakan untuk simpulan Ustaz untuk perbincangan di pagi hari ini, kemudian nanti ditutup dengan doa penutup Ustaz. Monggo silakan.
0: Ada sebuah, saya menukil nasihat Sayyidina Ali dalam kekuatannya. Sayyidina Ali mengatakan, anak itu janganlah lihat kekurangannya, janganlah lihat gelapnya, tapi lihatlah cahayanya. Maka ada sebuah pertanyaan besar, kenapa yang kita lihat cahayanya? Maka ketika kita lihat cahayanya, kegelapan itu akan hilang. Artinya apa? Para ayah dan bunda, para bapak ibu sekalian, pendengar yang dirahmati Allah, ketika kita menemukan kesalahan anak, kekurangan anak, ketidakmampuan anak, janganlah kita terlalu lama-lama melihat. Yang harus kita berlama-lama adalah lihatlah kemampuan, kelebihan, semangat, motivasi, kekuatan pada anak itu. Maka kekurangan anak itu akan hilang dengan sendirinya. Yakinilah Allah akan mengirim malaikat-malaikatnya untuk mendampingi para ayah dan bunda untuk mengantarkan anak-anak yang terbaik. Kenapa? Karena Allah tidak. Terima kasih Mbak. Berdoa semuanya. Semoga Allah membuka hidayah. Mengantarkan kehidupan ini menjadi kehidupan yang berkualitas, sehingga masa depan anak-anak kita bukan hanya masa depan dunia, tetapi masa depan doa yang akan tembus dalam alam kubur kita. A'udzubillahiminalim minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ufir lana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana sigara. Allahumma sahil umurana wa umura walidaina wa umura asadidatina wa umura majalisina madamati samawati wal'ad. Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina kurata a'yun wa ja'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal min ika anta sami'ul alim wa tuba alayna innaka anta tawwab rahim. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Amin.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz Agus Farhani SPD. Beliau adalah Ketua 1 DPW BKPRMI Jawa Timur untuk ilmunya pagi hari ini Ustaz, untuk mukadimah pagi hari ini. Sehat selalu Ustaz, semoga lain waktu bisa bertemu di studio Pro 1 RRI Surabaya. Amin ya rabbal alamin. Baik. Terima kasih Ustaz. Selamat berakhir pekan.
0: Dan terima kasih Mbak. siapa tadi
1: saya? Dini Ustaz saya.
0: Iya, Mbak. Semoga panjangkan umurnya.
1: Amin, nurmal amin.
0: Baik. Dan Allah memberikan yang terbaik panjenengan untuk ngawal-ngawal mak-mak, ayah-ayah dan bunda menjadi baik.
1: Amin, nurmal amin. Terima kasih banyak Ustaz. Saya selalu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar Usai Sudah Mutiara pagi hari ini edisi hari Minggu tanggal 21 Juni 2026 bersama dengan Ustadz Agus Farhani SPD, beliau dari Ketua 1 DPW BKP RMI Jawa Timur dengan tema menumbuhkan fitrah anak sejak dini menuju kejayaan masa depan. Semoga ini bisa menjadi ilmu baru begitu ya bagi kita semua, dan juga semoga Anda semua yang mendengarkan Mutiara pagi hari ini dicatat sebagai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan sesaat lagi kami hadirkan Warta Pagi ke ruang dengar Anda.

0: Pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Pagi.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Inilah Warta Pagi RRI Surabaya.

0: Sari Berita. Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Balai Karantina usai melakukan MOU bersiap untuk menerima investasi dari pihak asing. Pemkab Sidoarjo terus berupaya untuk mendorong pemenuhan energi bagi para perajin tahu di sentra industri Kecamatan Krian. Pendengar, inilah Warta Pagi selengkapnya, Minggu 21 Juni 2026, bersama saya Dini Wardani. Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Balai Karantina melakukan MOU bersiap untuk menerima investasi dari pihak asing. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ani Hasanah.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Badan Usaha Milik Daerah BUMD PT Jatim Geraha Utama terus membangun komunikasi dengan investor asing untuk melengkapi fasilitas layanan instalasi karantina terpadu Jawa Timur yang ada di Puspa Agro Jemundo, Sidoarjo. Dirut PT Jatim Geraha Utama Mirza Mutakin menegaskan, investasi diperlukan untuk melengkapi sejumlah fasilitas instalasi yang menjadi bagian dari pengembangan kawasan terintegrasi Jatim Hub, yaitu Nusantara Integrated and Quarantine Gateway.
2: Kami membangun komunikasi dan telah menandatangani LOI dengan beberapa orang calon investor. Ini diperlukan karena di kawasan tersebut membutuhkan beberapa fasilitas-fasilitas pendukung. Mulai dari cold storage, gudang, silo, kawasan-kawasan untuk pengelolaan, dan yang lain-lain.
1: Jatim Hub mengintegrasikan layanan karantina, logistik, dan perdagangan dalam satu ekosistem terpadu. Dengan seluruh fasilitas perdagangan ada dalam satu kawasan, maka pelaku usaha akan sangat dimudahkan. Terlebih juga dilengkapi dengan pasar sehingga proses end-to-end-nya betul-betul terjadi. Ani Hasanah melaporkan.
0: Pendengar, pelaksana tugas Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Sidoarjo mengatakan Pemkab Sidoarjo terus berupaya untuk mendorong pemenuhan kebutuhan energi bagi para perajin tahu di sentra industri Kecamatan Krian. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Yanuar Fahmi.
3: Pelaksana tugas Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Sidoarjo, Heni Setianing Tias, mengatakan pemerintah daerah terus berupaya mendorong pemenuhan kebutuhan energi bagi para perajin tahu di sentra industri Kecamatan Krian. Menurut Heni, komunikasi dengan PGN terkait rencana perluasan jaringan gas sebenarnya telah dilakukan sejak beberapa waktu lalu, namun hingga kini masih terdapat sejumlah kendala yang membuat realisasi program tersebut belum dapat terlaksana.
4: Jadi sudah setengah penyelesaian ya Pak, sudah dikomunikasikan dengan PGN. Sebenarnya kami juga sudah mengkomunikasikan Pak dengan PGN Sidoarjo, tetapi memang ada kendala-kendala yang memang belum bisa terlaksana gitu. Nah ini tapi alhamdulillah sama Bapak sudah difasilitasi untuk bisa dibantu terkait dengan jaringan PGN ini, karena jujur Pak, kalau kita lihat polusi di sini ini mungkin cukup membahayakan ya untuk kelangsungan masyarakat yang ada di sini. Makanya dengan PGN ini mereka bisa menggunakan gas sehingga aman untuk masyarakat kita. Terima kasih.
3: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak agar hambatan yang dapat segera diselesaikan. Langkah ini penting untuk mendukung keberlangsungan usaha para perajin tahu yang menjadi salah satu penggerak ekonomi masyarakat sekaligus menekan angka polusi udara di Kecamatan Krian. Heni menilai pemanfaatan jaringan gas dapat menjadi solusi jangka panjang karena lebih efisien dan ramah lingkungan. Selain menekan biaya produksi, penggunaan gas juga diharapkan mampu mengurangi dampak pencemaran di sekitar kawasan industri tahu tersebut. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Pendengar, Universitas Erlangga Surabaya memastikan penanganan kasus dugaan perbuatan asusila diserahkan kepada Komisi Etik untuk dilakukan pendalaman secara menyeluruh. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Oni Arianto.
5: Universitas Erlangga UNER Surabaya memastikan penanganan kasus dugaan perbuatan asusila yang videonya beredar di media sosial telah diserahkan kepada Komisi Etik untuk dilakukan pendalaman secara menyeluruh. Ketua Pusat Humas dan Protokol UNER Pulung Siswantara Sabtu siang membenarkan adanya video yang beredar dan menjadi perhatian publik dalam beberapa hari terakhir. Menurutnya, UNER berkomitmen menjalankan proses penanganan secara objektif dan profesional. Kampus UNER juga mengedepankan perlindungan terhadap hak-hak seluruh pihak yang terlibat selama proses pemeriksaan berlangsung.
6: Memang dibenarkan adanya video tersebut, tapi sekarang mekanismenya sudah masuk di Komisi Etik untuk didalami lebih lanjut tentang kasus yang sedang beredar. Nah, oleh karena itu saat ini UNER juga berusaha untuk memberikan sesuatu yang objektif, profesional, dan mengedepankan perlindungan hak seluruh pihak yang terlibat.
7: Sudah ada sanksi?
6: Untuk sanksi akan dikeluarkan oleh Komisi Etik setelah pemeriksaan selesai. Tentunya mungkin tidak lama lagi.
5: Kampus UNER meminta kepada masyarakat untuk memberikan ruang bagi proses pemeriksaan yang sedang dilakukan oleh Komisi Etik agar berjalan adil dan sesuai ketentuan yang berlaku. UNER menegaskan akan menyampaikan hasil pemeriksaan setelah proses pendalaman selesai dilakukan. Oni Arianto melaporkan.
0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Beralih ke informasi selanjutnya. Pendengar, deteksi dini menjadi tantangan utama untuk penanganan penyakit kardiometabolik di Indonesia. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ermina Jen.
8: Deteksi dini dan pengendalian gula darah masih menjadi tantangan utama dalam penanganan diabetes di Indonesia. Kondisi tersebut berdampak pada tingginya kasus komplikasi jantung dan ginjal pada pasien diabetes. Dokter spesialis penyakit dalam, konsultan endokrinologi metabolik dan diabetes, Dr. Subagio Adi Sulistio, mengatakan banyak pasien baru datang berobat setelah mengalami komplikasi kardiorenal, sehingga banyak pasien terlambat mendapatkan penanganan yang optimal. Menurutnya hanya sekitar 30% pasien diabetes yang menjalani pengobatan mampu mencapai target hemoglobin A1C di bawah 7%.
9: Ini dua komplikasi ini kan munculnya terlambat ya, karena early detection-nya kita masih belum maksimal. Jadi oleh karena itu kebanyakan pasien-pasien itu sudah kena kardiorenal baru kemudian datang ke kita. Ya. Kemudian juga yang kedua, tantangan yang berikutnya adalah kita pencapaian kendali gula darah yang baik itu masih rendah. Ya. Jadi Indonesia ini hanya 30% pasien diabetes yang diobati itu yang mencapai target HbA1c di bawah 7 yang terkendali. Berarti yang 70% itu masih jelek.
8: Berdasarkan profil kesehatan Provinsi Jawa Timur 2023, jumlah estimasi penderita diabetes usia 15 tahun ke atas mencapai 854.454 orang. Sementara di Kota Surabaya tercatat 104.363 pasien diabetes. Subagio mengatakan pengendalian gula darah pasien diabetes juga masih rendah. Kondisi tersebut menjadi salah satu penyebab tingginya komplikasi kardiorenal. Ia menyarankan pemeriksaan kesehatan yang dilakukan setiap 3 bulan sekali. Pemeriksaan berkala memungkinkan intervensi lebih cepat sebelum muncul komplikasi yang berat. Ermina melaporkan.
0: Sementara itu pendengar, Dinas Perikanan Kabupaten Kediri menggencarkan kampanye gerakan memasyarakatkan makan ikan atau gemar ikan sebagai upaya menurunkan angka stunting. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Heri Susanto.
10: Dalam upaya mendukung pencegahan dan penanganan stunting, Dinas Perikanan Kabupaten Kediri menggelar kampanye Gemar Masyarakat Makan Ikan atau Gemar Ikan tahun 2026 di Balai Desa Puhjarak Kecamatan Plemahan. Kegiatan dengan tagline Makin Kece atau Makan Ikan Kediri Cerdas Stunting Tak Ada Lagi diikuti sekitar 120 peserta terdiri dari balita, ibu hamil, serta kader pendamping keluarga. Kampanye Gemar Ikan merupakan salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya konsumsi ikan sebagai sumber protein hewani yang kaya gizi. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kediri, Nur Hafid, menyampaikan bahwa setiap tahun pihaknya melaksanakan kegiatan serupa di 5 lokasi yang berbeda. Dalam kampanye Gemar Ikan juga diberikan pelatihan kepada para peserta terkait pengolahan produk ikan yang sehat.
11: Dinas Perikanan yang memproduksi ikan yang mempunyai kualitas gizi baik, maka ini adalah salah satu upaya untuk pencegahan stunting itu. Kemudian yang kedua, ini juga akan mencapai untuk mendukung pencapaian generasi emas tahun 2045.
10: Sementara Kepala Desa Puhjarak Kecamatan Plemahan Sugio mengatakan kampanye Gemar Ikan sangat bermanfaat dalam mendukung program peningkatan kesehatan masyarakat, khususnya bagi ibu hamil dan balita yang menjadi kelompok prioritas dalam pencegahan stunting sehingga dapat menciptakan generasi sehat, cerdas, dan unggul menuju Indonesia Emas 2045.
12: Kebetulan di wilayah kerja kita ada waduk, dan itu juga untuk pembinaan, juga dari Dinas Perikanan yang mensuplai, baik perikanan kabupaten maupun perikanan provinsi, di bawah naungan KKP Banyuwangi, sehingga untuk sinergitas pelaksanaan posyandu ini tinggal sambung gitu lah. Jadi apalagi nanti ada apa istilah demo memasak ikan.
10: Nur Hafid menambahkan, dalam kampanye Gemar Ikan juga diberikan edukasi tentang manfaat ikan bagi pertumbuhan anak. Seluruh peserta juga mendapatkan bantuan berupa frozen food atau makanan beku aneka olahan ikan. Melalui kampanye Gemar Ikan diharapkan angka konsumsi ikan masyarakat semakin meningkat sehingga dapat mendukung terwujudnya generasi yang sehat, cerdas, dan bebas stunting di Kabupaten Kediri. Heri Susanto melaporkan.
0: Pendengar, industri perfilman di Kediri saat ini tengah menunjukkan geliat yang luar biasa. Difabel Kediri berharap perfilman lokal angkat kisah tunanetra. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Cantia.
7: Industri perfilman lokal di kota dan Kabupaten Kediri saat ini tengah menunjukkan geliat yang luar biasa. Namun di tengah antusiasme tersebut, sebuah harapan besar muncul dari kelompok disabilitas yang menginginkan agar kearifan lokal tidak hanya melihat dari sudut pandang masyarakat umum, melainkan juga lewat kisah perjuangan kaum difabel. Menanggapi hal tersebut, Haryanto, seorang sutradara sekaligus filmmaker asal Kediri, menyambut baik ide tersebut. Haryanto mengakui bahwa ruang untuk teman-teman disabilitas sebenarnya sudah mulai dibuka. Ia menegaskan bahwa dirinya memiliki impian besar untuk melibatkan seluruh lapisan masyarakat termasuk kaum difabel dalam ekosistem perfilman di Kediri, baik itu di depan layar sebagai aktor maupun di belakang layar sesuai dengan minat dan kemampuan mereka.
13: Saya itu gak pernah terlibat di lomba filmnya disabilitas di Kabupaten Kediri, dan itu juga satu pengalaman saya yang mungkin sangat menyentuh, yang dimana teman-teman disabilitas ini diberikan ruang, entah dia akhirnya menjadi aktornya di film itu dilombakan. Dan yang paling berkesan bagi saya itu, dan mungkin saya ikut terharu waktu itu, saya juga terlibat di nobar filmnya pemenang-menang itu, Mbak, di CGV di Kediri. Saya membayangkan bahwa nyun sewu teman-teman disabilitas ini mungkin banyak yang belum pernah ke bioskop. Saya itu terharu waktu itu, juga senang melihat ekspresi mereka itu, senangnya luar biasa. Waktu itu diakomodir oleh Mas Bupati itu ada 3 gedung bioskop, yang dimana teman-teman disabilitas ini akhirnya bisa masuk gedung bioskop. Dan ini menjadi suatu perenungan juga buat saya. Saya ingin melibatkan jadi teman-teman dari semua teman-teman disabilitas ini bisa ikut terlibat di perfilman.
7: Meski demikian, Haryanto juga membeberkan tantangan teknologi yang masih dihadapi di daerah. Menurutnya, bioskop-bioskop di Kediri saat ini belum memiliki teknologi seperti studio gelap, sebuah fasilitas sistem audio khusus, atau seperti pengguna handset yang sudah diterapkan di Jakarta. Teknologi ini sangat krusial bagi penonton tunanetra agar mereka bisa memvisualisasikan cerita dan merasakan suasana film melalui kekuatan dialog dan tata suara yang detail. Cantia melaporkan.
0: Pendengar, warga desa Gedang Sewu di Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri menggelar agenda tradisi Grebek Suro. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ayu Citra.
14: Untuk memperingati 1 Muharram 1448 Hijriah, masyarakat di desa Gedang Sewu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri menggelar tradisi Grebek Suro. Kepala Desa Gedang Sewu, Ruslan Abdul Karim, menjelaskan kegiatan yang digelar untuk memperingati pergantian tahun baru itu bukan hanya syarat materi budaya, akan tetapi juga diharapkan mampu mendongkrak ekonomi masyarakat melalui keberadaan para pelaku UMKM di lokasi Grebek Suro.
15: Untuk kegiatan Grebek Suro, alhamdulillah berjalan dengan lancar, sukses, ya, yang dihadiri oleh kurang lebih 2.000 warga. Semuanya datang di Punden ini, selamatan bersama, memohon kepada Tuhan atas limpahan rahmat dan hidayah serta rezekinya di tahun ini. Harapannya mudah-mudahan di tahun depan lebih lancar lagi, diberi kesehatan, panjang umur, dan barokah.
14: Ruhan menambahkan pula bahwa setelah acara pembukaan Grebek Suro ini dan sejumlah pesambutan dari Forkopimcam dilanjutkan dengan pertunjukan pentas seni jaranan. Ia pun berharap tradisi Grebek Suro itu juga dapat dikenal secara luas oleh wisatawan lokal maupun asing, sering makin berkembangnya media sosial. Bahkan bisa pula menjadikan kawasan Sumber Wungu di Kediri ini sebagai destinasi wisata favorit bagi masyarakat. Sementara itu, hadir di tempat yang sama, Sudarti, Kepala RT 01 Dusun Duluran di Desa Gedang Sewu, Kediri. Ia mengaku senang karena bisa mengikuti agenda ritual tradisi Grebek Suro dan juga bisa mengetahui rangkaian ritual peringatannya dan dapat nguri-nguri budaya leluhur.
16: Sangat senang sekali dengan adanya Grebek Suro di Desa Gedang Sewu, karena bisa menguri-nguri budaya lokal. Ya, semoga bisa lebih ramai lagi, siapa tahu bisa mendatangkan wisata asing.
14: Kedepan sudah berharap pula bahwa acara budaya ini dapat lebih ramai dan dapat mendatangkan banyak wisatawan dari mancanegara. Ayu Citra melaporkan.
17: Info olahraga.
0: Beralih ke informasi olahraga, pendengar, Ketua Umum Pengurus Pusat Federasi Ice Skating Indonesia atau PPVC, Susan Herawati, optimis Indonesia memiliki peluang menembus Olimpiade dan Jawa Timur dinilai memiliki potensi besar. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Agustin Irdiani.
18: Ketua Umum Pengurus Pusat Federasi Ice Skating Indonesia PPVC Susan Herawati optimis Indonesia memiliki peluang untuk bersaing di cabang olahraga musim dingin meskipun berstatuskan sebagai negara tropis. Menurutnya berbagai capaian yang telah diraih menunjukkan bahwa atlet Indonesia mampu berkembang dan berkompetisi di level internasional. Susan menjelaskan bahwa visi terus berupaya melahirkan skater yang mampu memenuhi kualifikasi menuju Olimpiade. Salah satu bukti perkembangan tersebut terlihat dari prestasi Indonesia dalam ajang SEA Games. Dari 3 kali keikutan sertaan, Indonesia menunjukkan peningkatan performa hingga meraih medali perak pada SEA Games terakhir dengan selisih waktu yang sangat tipis dengan Thailand sebagai pesaing utama. Susan menyoroti potensi yang dimiliki Jawa Timur dalam pengembangan cabang olahraga ice skating juga cukup besar. Setelah menyaksikan langsung penampilan skater muda, ia menilai Jawa Timur memiliki sumber daya atlet yang menjanjikan untuk dikembangkan menjadi atlet nasional.
19: Tetapi kita berusaha untuk melahirkan skater-skater yang bisa qualified untuk ke Olimpik. Nah, terbukti sekarang kita dengan 3 kali SEA Games, kita di SEA Games terakhir ini kita mendapatkan medali perak, walaupun mungkin bedanya hanya second dengan si Thailand pada saat SEA Games kemarin. Kita menunjukkan bahwa Indonesia mempunyai potensi besar di disiplin kita yaitu short track speed skating. Tadi teman-teman lihat skater-skater Jawa Timur, menurut saya itu sangat berpotensi.
18: Susan menekankan pentingnya kolaborasi antara KONI Jawa Timur, Visi Jawa Timur, serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung pembinaan atlet secara berkelanjutan. Dukungan tersebut dinilai penting mempersiapkan atlet menghadapi Pekan Olahraga Nasional PON 2028, sekaligus membuka peluang menuju kompetisi internasional yang lebih tinggi. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Pendengar, euforia Piala Dunia 2026 membawa berkah bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Pemilik kedai dan warung kopi memanfaatkan momentum turnamen sepak bola tersebut dengan menghadirkan suasana khas Piala Dunia. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Farin Regi.
20: Euforia Piala Dunia 2026 tak hanya dirasakan para pecinta sepak bola, tetapi juga membawa berkah bagi pelaku UMKM di Lamongan. Sejumlah pemilik kedai dan warung kopi memanfaatkan momentum turnamen sepak bola terbesar dengan menghadirkan suasana khas Piala Dunia di tempat usaha mereka. Salah satunya dilakukan oleh Fajar Alvaru, pemilik sebuah warung kopi di Lamongan. Ia menghiasi kedainya dengan deretan bendera, umbul-umbul, dan berbagai pernak-pernik negara peserta Piala Dunia untuk menciptakan atmosfer pertandingan yang lebih meriah. Upaya tersebut berdampak positif terhadap jumlah pengunjung. Melalui siaran gratis TVRI, membuat warung kopi menjadi salah satu lokasi favorit masyarakat untuk nonton bareng. Kemudian salah seorang pengunjung, Johan, mengaku menikmati suasana nobar di warung kopi tersebut. Menurutnya dekorasi pertama Piala Dunia berhasil menghadirkan nuansa kompetisi yang lebih terasa.
21: Ya, kita menyambut antusiasme Piala Dunia event tahunan yang diselenggarakan FIFA dengan TVRI. Mungkin eventnya ini sangat luar biasa karena pesertanya sangat banyak sekali. Sangat-sangat membantu untuk istilahnya semua kalangan bisa menikmati.
22: Ya, ramai banget.
23: Enggak ya?
22: Enggak. Ada titik-titik tertentu yang mungkin
23: seperti di sini gitu ya. Iya. Sering Mas ke sini?
22: Sering. Saya. Jerman.
20: Deretan bendera umbul-umbul dan berbagai pernak-pernik negara peserta Piala Dunia akan terus berlangsung hingga babak final. Selain menjadi sarana hiburan, kebersamaan masyarakat, tren tersebut juga memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan pelaku usaha kopi di Lamongan. Farin Raki melaporkan.
17: Demikian info olahraga.
0: Pendengar, demikian Warta Pagi hari ini edisi hari Minggu tanggal 21 Juni 2026. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Wardani beserta Des Editor Nita Silvia, Dokumentasi Fahri, dan Operator Liga Tirta mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas.
17: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

0: Dan sebelum kita update informasi cuaca dan juga informasi arus lalu lintas, pagi ini kami hadirkan informasi Piala Dunia tadi yang sudah disiarkan oleh Pro 1 RRI Surabaya yang relay bersama dengan Pro 3 Jakarta begitu ya. Tadi hasil pertandingan Belanda versus Swedia, mendengar Belanda menang telak 5-1 ya dari Swedia mendengar. Dan pelatih timnas Swedia Graham Potter ini juga menyatakan bahwa timnya ini mengambil pelajaran berharga dari kekalahan melawan Belanda pada pertandingan grup F Piala Dunia di Stadion NRG di Houston ya. Dan laman FIFA ini juga melaporkan bahwa Potter mengatakan sebuah tim sesekali memang harus merasakan momen sulit sehingga menyadari kekurangannya. Nah, Swedia ini kalah telak ya pendengar 1-5 dari Belanda akibat gawang masing-masing dibobol 2 kali oleh Brian Bobby dan juga Cody Kegbo dan juga sekali oleh Krasinko Summerville. Dan kekalahan ini juga membuat Swedia turun ke peringkat kedua klasemen grup F Piala Dunia 2026 dengan 3 poin ya. Jadi itu tadi update ya untuk informasi Piala Dunia tadi malam mendengar. Kita sapa dulu, selamat pagi. Selamat pagi Bu Dian Ciwol-Ciwol, apa kabar pagi hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Baik, silakan Bu Dian. Pagi hari ini bagaimana? Kenapa tuh?
1: Habis jalan-jalan
0: kemana tuh? Oh, pagi ya, jalan-jalan pagi ya?
1: Iya.
0: Oh, pulang-pulang bawa apa? Bubur sum-sum?
1: Enggak.
0: Bawa apa? Es dawet?
1: Lontong lodeh.
0: Oh, lontong lodeh ya. Baik, kalau rame begitu.
1: Rame banget.
0: Hah?
1: Rame banget tadi.
0: Rame banget?
1: Iya.
0: Iya.
1: Jalan-jalan atau rame banget. Soalnya kan ini ada peringatan satu mahal.
0: Oke. Oh, peringatan. Di mana itu Bu? Di kawasan Gresik mananya?
1: Wisma Ahmad Yani.
0: Wisma Ahmad Yani.
1: Jalan Veteran.
0: Oh, baik. Jadi lagi ramai ada perayaan apa aja tuh?
1: Itu peringatan Salmo Kalam sama Hall Gresik, Hall Akbar Gresik.
0: Oke.
1: Jadi Jalan Veteran tutup untuk jalan-jalan yang lain. Padat banget.
0: Oke.
1: Okay. Sudah banyak jamaah yang hadir kan?
0: Oh, baik.
1: Sambil pulang aja.
0: Pulang aja sambil bawa lontong lodeh gitu ya. Enak banget ya. Baik kalau begitu, Bu Dian. Baik kalau begitu ya. Oke, terima kasih. Tapi hawanya
1: lagi punya gawe.
0: Gresik. Oke. Gresik punya gawe ya. Di pagi hari ini ya?
1: Iya, di Wisma.
0: Oke, di Wisma Ayani ya?
1: Sampai jam 12.
0: Ya. Oh, baik.
1: Kami kan dari kemarin.
0: Oke.
1: Okay. Untuk veteran, ini pangsut.
0: Oke.
1: Dan jelasin. Rame banget.
0: Rame ya? Baik, kalau begitu. Oke, terima kasih Bu Dian untuk informasinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Dian. Pagi hari ini pendengar kita update informasi bersama dengan reporter Agustin Irdiani yang akan melaporkan International Yoga Days digelar di UNESA pagi ini pendengar. Kita coba ikuti informasi selengkapnya bersama reporter Agustin Irdiani.
2: Laporan terkini.
0: Agustin, silakan laporan Anda.
3: Ya, baik. Terima kasih rekan Dini di studio. Baik, pendengar, saat ini saya berada di lapangan Universitas Negeri Surabaya, UNESA Lidah Kulon, di mana memang saat ini sesaat lagi akan berlangsung begitu peringatan dari International Yoga Day atau Hari Yoga Internasional yang diikuti ratusan para peserta begitu, baik dari Fakultas Akademika maupun juga dari beberapa masyarakat begitu. Dan namun memang sayangnya ketika akan dimulai pemanasan ini tadi suasana sedang gerimis begitu, sehingga sempat para peserta ini sedikit berteduh begitu menggunakan alas yang digunakan untuk yoga tersebut. Meskipun saat ini juga masih tengah hari rintik-rintik begitu ya, tapi tidak mengurangi antusiasme dari para masyarakat yang ikut dalam International Yoga Day kali ini. Mereka masih tetap berada di tengah lapangan meskipun ada rintik hujan dan juga ini tengah

0: pemandang lagu Indonesia Raya sebagai bentuk opening ceremony yang akan segera dilakukan begitu. Dan memang dalam beberapa agendanya sendiri ini juga akan mendatangkan begitu beberapa praktisi begitu ya, beberapa praktisi yang juga mengikuti ataupun juga turut memeriahkan, seperti salah satunya yakni instruktur yoga dari Anjasmara, kemudian juga Duta Besar India untuk Indonesia yakni Sri Sandip Chakraforty. Dan acara ini sendiri juga merupakan rangkaian kegiatan dari pemecahan rekor MURI yoga dengan gerakan disabilitas, kemudian International Day of Yoga dan kajian filmonologi dengan narasumber Anjasmara, kemudian juga launching logo dan juga maskot untuk Disnatalis dari UNESA sendiri. Dan untuk tema yang diangkat sendiri untuk internasional juga di kali ini ya, ini ya adalah guiding synchronized gathering of thousand staff of Anfield body mind and journey. Dan diharapkan dengan adanya kegiatan ini semua masyarakat ini juga menciptakan gaya hidup sehat begitu, salah satunya yakni melalui yoga. Dan setelah saat ini sudah berkumandang Indonesia Raya ya sendiri, ini masyarakat peserta sendiri tetap kembali di lapangan dan untuk mengikuti serangkaian acara yang juga nanti juga dibuka oleh rektor dan juga perwakilan dari India serta sesi yoga utama bersama Anjasmara. Dan acara sendiri ini cukup meriah begitu, meskipun di tengah rintik hujan, namun saat ini sendiri nampaknya sudah mulai terang dan peserta sudah mulai kembali lagi ke tengah lapangan untuk mengikuti kegiatan ataupun juga rangkaian acara dari International Yoga di kali ini. Demikian rekan Dini, Agustin Irdiani melaporkan.
1: Baik, terima kasih reporter Agustin Irdiani dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan oleh reporter Agustin Irdiani, pendengar, bahwa pagi hari ini di UNESA Lida Kulon begitu ya, digelar International Yoga Days pagi ini. Dan hari ini juga masih gerimis ya di kawasan Surabaya, kawasan Jalan Pemuda 8290 Surabaya ini juga masih gerimis rintik begitu ya. Hati-hati di jalan bagi Anda saat ini ada di jalan, pendengar, semoga berjalan Anda aman, nyaman, lancar dan selamat sampai tujuan. Nanti kita akan update juga informasi yang pagi hari ini, kita akan informasi kalender ya, tanggal 21 Juni ini ada informasi apa saja, nanti kita akan update pagi ini. Dini juga pagi ini mau menyapa ada Pak Setiawan ya pagi hari ini. Halo Mbak Dini Wardani, selamat pagi. Info cuaca Tuban alhamdulillah bersahabat baik. Terima kasih Pak Setiawan. Hati-hati di jalan ya. Oke, kemudian pagi ini nanti kita juga akan update hari ini ada agenda apa sih, kalender apa sih, nanti ya sesaat lagi setelah satu komposisi lagu di pagi hari ini, titik-titik di ujung doa.

Tanggal 21 Juni pendengar memang diperingati sebagai Hari Yoga Internasional begitu ya, yang telah ditetapkan oleh PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk meningkatkan kesadaran masyarakat global akan pentingnya mempraktikkan yoga demi kesehatan fisik dan mental. Selain itu, tanggal 21 Juni ini juga ada beberapa kalender ya, yakni adalah Hari Musik Sedunia atau World Music Day dan juga Hari Krida Pertanian serta Hari Ayah Internasional atau Father's Day pendengar. Hari Musik Sedunia ini dirayakan di berbagai negara untuk mengapresiasi musik sebagai bahasa universal yang biasanya dirayakan dengan pertunjukan musik gratis di ruang publik. Sementara Hari Krida Pertanian ini merupakan peringatan nasional Indonesia sebagai bentuk apresiasi rasa syukur dan kebanggaan terhadap sektor pertanian, peternakan, dan perikanan. Dan Hari Ayah Internasional hari ini juga merupakan peringatan untuk menghormati peran ayah dan figur ayah dalam keluarga yang tanggalnya berubah setiap tahun karena jatuh pada minggu ketiga bulan Juni gitu ya. Jadi hari ini sebenarnya itu ada 4 kalender ya di hari Minggu tanggal 21 Juni pendengar. Dan bagi Anda saat ini berulang tahun, Dini juga mengucapkan selamat ulang tahun bagi Anda, semoga panjang umur dan sehat selalu. Amin ya rabbal alamin ya. Oke, kita update dulu untuk informasi cuaca. Pagi hari ini Surabaya gerimis manja gitu lah ya. Dan di kawasan Surabaya saat ini juga suhunya ada di 27 derajat Celcius. Sampai nanti pukul 8 pagi ini diprediksi akan cerah ya, dengan suhu berkisar antara 28 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Kemudian nanti pada pukul 9 pagi sampai 17 ya waktu Indonesia Barat, Surabaya diprediksi masih akan cerah dengan suhu berkisar antara 31 sampai 32 derajat Celcius nanti pukul 12 siang waktu Indonesia Barat begitu ya. Kemudian nanti 15 waktu Indonesia Barat akan turun suhunya di angka 30 derajat Celcius dan nanti 17 waktu Indonesia Barat suhunya ada di 28 derajat Celcius. 18 waktu Indonesia Barat sampai 23 waktu Indonesia Barat Surabaya ini ada di suhu antara 28 derajat Celcius sampai 27 derajat Celcius dengan perakiraan yakni cerah dan berawan begitu ya. Di pagi hari ini masih gerimis, kemudian nanti jam 8 pagi diperkirakan akan kembali cerah untuk kawasan Surabaya dan sekitarnya. Hati-hati di jalan mendengar bagi Anda saat ini ada di jalan. Padahal tadi Dini berangkat tadi itu sudah ada banyak yang jogging begitu ya, udah banyak yang jalan-jalan pagi bersepeda gitu. Ternyata ini ya gerimis rintik-rintik gitu. Sangat cocok banget ketika dipaduin sama lagu dari Sal Priyadi tadi, ada titik-titik di ujung doa ya. Oke, daripada pagi hari ini kita bergalau-galau lagi, kita pagi hari ini coba dengerin lagu dari Ari Lasso, Kedamaian Hati, biar hati kita damai di tengah Surabaya yang saat ini masih lengang aja di sudut kota Surabaya, terpantau lengang bahkan ramai lancar tapi cenderung lengang alias cenderung sepi gitu ya. Untuk pagi hari ini biasa kalau Surabaya udah mulai hari Minggu atau mungkin hari Sabtu ya, ini udah mulai landai untuk situasi arus lalu lintas kawasan kota Surabaya. Akan beda banget ketika Anda melihat di kawasan luar kota seperti Batu dan juga di Malang gitu ya. Ini udah mulai ada kepadatan arus lalu lintas di beberapa titik ya di kawasan Batu dan juga Malang. Tapi kalau Surabaya, landai. Pas banget kalau dipaduin sama lagunya Ari Lasso, Kedamaian Hati.

0: Kedamaian hati dari Ari Lasso ini hadirkan ke ruang dengar Anda. Memang kalau hati yang damai itu adalah suatu kenikmatan tersendiri begitu ya. Ketenangan hati, kedamaian hati itu adalah hal yang gak mudah tapi tetap harus diusahakan ya. Karena kadang kalau kita ini kadang kalau ada hal-hal yang mungkin kurang apa ya, kayak merasa ketrigger gitu ya dengan sesuatu, ini karena kurangnya kedamaian hati. Oke, kita coba sapa dulu, selamat pagi.
1: Pagi.
0: Pagi.
1: Good morning.
0: Good morning, Bang Kobar.
1: How are you, Mbak Dini?
0: I'm fine, thank you. Silakan, ada informasi apa?
1: I'm healthy and low money, Mbak Dini. You understand?
0: No,
1: Bang Kobar bercair lah ibarat.
0: Oh, baik.
1: Apa ibaratnya banyak uang lah.
0: Alhamdulillah.
1: Tapi masih dibagi-bagi.
0: Iya. Yeah. Jangan lupa 2,5%-nya masuk masjid ya.
1: Enggak. Ya nah, betul ini. Iya. Aduh, kau yang ingatkan selalu. Ya ini kebetulan Bang Nur habis nyatat-nyatat proposal terus minum kopi sambil jamilan rambulan sisa tadi malam buat ini.
0: Oke, baik.
1: Masih hangat.
0: Hujan enggak di kawasan itu, Bang Kobar?
1: Enggak ada.
0: Enggak hujan ya.
1: Ada berita dari teman-teman akan ada pengalian listrik.
0: Enggak
1: mati pengalian gitu aja lah Mbak Dini. Tapi kalau mati listrik enggak bisa mati.
0: Oke. Iya, thank you Bang Kobar. Oke, okay, saya selalu baik. Oke, okay, Bang Kobar yang juga berbagi informasi pagi hari ini kawasan Mojosari dan sekitarnya ini enggak hujan ya. Tapi kalau Surabaya ini kayak hujannya udah selesai ya. Oke, okay, sebelum kita bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta, Dini hadirkan satu informasi pendengar dalam upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keselamatan perjalanan kereta api. PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 7 Madiun ini menggelar kegiatan sosialisasi keamanan dan juga keselamatan perkereta apian di lingkungan sekolah pendengar yang berada di wilayah rawan gangguan keamanan dan ketertiban. Kegiatan ini merupakan kegiatan sosialisasi begitu ya, yang disampaikan di SDN Bancong, Desa Bancong, Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun, serta di SMPN 2 Papar, Desa Mingiran, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri. Dan program keselamatan sejak dini ini melibatkan sebanyak 566 peserta yang terdiri dari siswa dan juga guru. Manajer Humas KAI Daop 7 Madiun Tohari menyampaikan bahwa merupakan kegiatan bagian dari komitmen berkelanjutan KAI dalam menekan angka kecelakaan di perlintasan sebidang akibat kurangnya kewaspadaan para pengguna jalan sekaligus meminimalisasi gangguan perjalanan kereta api. Pendengar, karena di beberapa titik begitu ya, ini masih ada kereta api yang tidak berpalang pintu, yang tentu saja ini juga mengharuskan kita sebagai pengguna jalan ini harus meningkatkan kewaspadaan. Kalau melintasi kereta api yang tanpa berpalang pintu ini juga jangan lupa untuk selalu menengok kanan kiri begitu ya. Apalagi saat ini juga sering pemadaman listrik begitu, jadi ada beberapa titik kereta api yang juga tidak bisa palang pintunya ini harus imbas dari pemadaman sehingga palang pintunya juga harus mati begitu ya. Kalau di Surabaya kemarin juga pada tanggal 19 Juni ini juga sempat di kawasan Wonokromo itu palang pintu kereta apinya itu mati di jam berapa ya kemarin ya, jam 13 ya waktu Dini pulang siaran gitu ya, itu palang pintunya mati. Jadi ada petugas yang bersiaga secara manual yang juga menggunakan seragam begitu ya, mulai dari pihak kepolisian dan juga kawan-kawan dari kereta api. Ini juga bersiaga untuk memperingatkan pengendara untuk tidak melintas dulu dan mendahulukan kereta api untuk melintas dulu ya, demi keselamatan bersama. Nah itu seperti itu. Jadi ketika ini masih untung ada petugasnya begitu. Kalau nggak ada petugasnya, otomatis kita harus mengerem sedikit-sedikit ya kendaraan kita dan aware terhadap keselamatan diri kita sendiri. Nggak apa-apa, pelan-pelan asal selamat ya. Yang penting pulang adalah tujuan begitu ya. Baik, kalau begitu mendengar, kami ajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta tepat pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat pagi hari ini. Sebelumnya Dini hadirkan kita Narsisan dulu, Sempurnanya Aku dari NPD.
2: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kemandirian pangan ini seperti yang kita ketahui adalah salah satu program prioritas dari Bapak Presiden.
2: Untuk kesiapan mengawaki kapal induk, kita menyiapkan 100 orang, nanti terdiri dari Satgas dan dari pengawam pendahuluan.
0: Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka membuka Pekan Nasional atau PENAS Petani Nelayan ke-17 tahun 2026. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI, Dr. Muhammad Ali mengatakan, kapal induk Indonesia dari Italia akan dijemput oleh 100 prajurit terbaik Angkatan Laut. Kementerian Lingkungan Hidup menyegel pabrik produksi oli bekas yang telah dilakukan pencemaran multidimensi selama bertahun-tahun. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 21 Juni 2026, saya Rudy Zee. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka membuka Pekan Nasional atau PENAS Petani Nelayan ke-17 tahun 2026 di Gor David Tony, Kabupaten Gorontalo, Sabtu kemarin. Di hadapan ribuan petani dan nelayan, Wakil Presiden menegaskan bahwa petani dan nelayan merupakan garda terdepan dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional. Tegar Hanif melaporkan selengkapnya.
3: Masukannya mohon ini nanti Pak Menteri, Wamen, semua yang ada di sini mohon untuk segera ditindaklanjuti.
4: Wakil Presiden Gibran Raka Buming membuka Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17 tahun 2026 di Gor David Tony, Kabupaten Gorontalo, Sabtu kemarin. Dalam sambutannya ia menegaskan bahwa petani dan nelayan merupakan garda terdepan dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional. Wapres menyampaikan kemandirian pangan menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto, terutama di tengah dinamika global yang semakin komplek.
1: Saya senang pagi ini bisa berkumpul dengan Bapak Ibu semua, garda terdepan dalam menjamin kemandirian pangan. Kemandirian pangan ini seperti yang kita ketahui adalah salah satu program prioritas dari Bapak Presiden. Apalagi di tengah konflik geopolitik, perang dagang, perang tarif, negara tidak boleh terlalu bergantung dengan negara lain. Namun di sisi lain, tantangan kita juga besar. Pertama, soal tata kelola. Mulai dari menjaga alih fungsi lahan pertanian, kemudahan petani mendapatkan bibit unggul dan akses permodalan, kepastian off-taker, stabilitas harga, mekanisme pergudangan, penyaluran pupuk subsidi yang efisien dan tepat waktu.
4: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan, Indonesia mencatatkan peningkatan produksi pangan tertinggi kedua di dunia pada 2025 setelah Brazil. Ia juga menyebut stok pangan nasional saat ini mencapai 5,2 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.
5: Petani sekarang berbahagia, harga gabah naik dari 5.000 menjadi 5.500 menjadi 6.500 terendah. Benar petani, Pak Wapres, kami juga laporkan ini adalah sejarah baru Republik Indonesia yang biasanya pupuk subsidi naik tiap tahun. Hari ini, tahun ini